0: yang mengatakan ini dan itu? Ama wallahi innila akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah melebihi kalian dan paling bertakwa kepadanya melebihi kalian. Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa usalli wa arkut. Aku solat malam, aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak senang kepada sunnahku, dia bukan bagian dari aku. Jadi jemaah sekalian, Nabi SAW mencela orang yang dengan alasan mau fokus ibadah, tidak mau menikah. Menunjukkan kepada kita, menikah itu adalah ibadah itu sendiri. Teladan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, hendaklah kita hadirkan pula niat dalam hati kita, bahwa kita menjalani kehidupan pernikahan untuk meneladani orang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: حُقَّتْ.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
1: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!" Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

0: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.

0: Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka, beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Tanya jawab.
2: Tapi berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang istri yang sudah berkeluarga, tapi qadarullah saat dulu memilih suami bukan karena prioritas agama? Dari mana harus memperbaiki diri dan keluarga? Barakallahu fikum, fikum barakallah. Akhwati fillah, saudari-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam tidak ada kata telat untuk menjadi lebih baik. Ya, tidak ada kata terlambat dari para pendahulu kita, bahkan para sahabat. Mereka yang mengenal Islam sudah tua, sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya anak dan cucu, kemudian menjadi baik. Bisa. Ya, sesuatu yang Allah mudahkan selama kita kembali kepada Allah. Tadi tiga pilar di dalam memperbaiki keluarga kita sudah saya sebutkan. Yang pertama perbaiki agama, yang kedua perbaiki akhlak, dan yang ketiga mudahkan diri untuk menerima kekurangan pasangan kita. Ya, maka Anda mulai dari terus kuatkan diri untuk berilmu, karena ilmu akan memperbaiki agama kita, ilmu akan memperbaiki akhlak kita. Demikian juga sikap untuk menerima, jadi sikap untuk ya menerima kekurangan pasangan kita. Selama itu urusan duniawi, urusan hak pribadi, maka silakan bermudah-mudahan dalam urusan demikian. Ya, ini akhwati fillah rahimakumullah, sehingga tidak ada kata terlambat ya. Kalau ternyata suami belum mau diajak ke majelis ilmu, bersabar, tunjukkan akhlak mulia, berikan pelayanan yang terbaik ya. Tunjukkan Anda sangat hormat dengan suami, Anda sangat perhatian dengan suami, Anda sangat cinta dengan suami. Mudah-mudahan dengan mengambil hati seperti ini Anda mudah untuk bisa menyampaikan kebaikan, mengajak untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya dari saudara-saudari kita yang demikian, apakah suami yang duluan mengenal agama Allah ataukah ternyata istri duluan, tidak masalah, minta pada Allah, berdoa pada Allah, insyaallah menjadi jalan untuk sampai kepada hidayah. Allah taala a'lam bissawab.
3: Hukum menjual mushaf Al-Quran. Terdapat banyak dalil yang melarang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Di antaranya firman Allah yang artinya, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dan bertakwalah hanya kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 41. Allah juga berfirman menceritakan karakter orang yang baik, yang artinya, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Quran Surat Ali Imran ayat 199. Allah juga berfirman di ayat yang lain, yang artinya, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Dan ayat yang semakna dengan ini ada banyak dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan thamanan qalila atau harga yang sedikit, atau harga yang murah adalah dunia seisinya. Abdullah bin Mubarak mengatakan dari Harun bin Yazid bahwa Hasan al-Basri pernah ditanya tentang makna firman Allah samanan qalila atau harga yang sedikit. Lalu beliau mengatakan, as-saman al-qalil atau harga murah adalah dunia berikut semua isinya. Tafsir Ibnu Katsir. Sementara makna, jangan kalian menjual adalah jangan menukar

0: ta'atiyad. Sehingga makna ayat, janganlah kalian menukar ayat Allah untuk mendapatkan bagian dari kehidupan dunia. Para ahli tafsir mengatakan, ayat ini bercerita tentang pelanggaran yang dilakukan orang Yahudi. Mereka menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui, agar pengikutnya tetap loyal dan tidak diasingkan dari masyarakat mereka. Mereka mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Tapi mereka tidak mau menyampaikan ini agar tetap bisa ditokohkan di tengah Yahudi. Dengan ini, mereka bisa mendapatkan penghasilan. Tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah, ayat ini tidak ada kaitannya dengan jual beli mushaf Al-Qur'an. Tidak ada orang yang menjual Al-Qur'an dengan harga dunia seisinya. Sehingga tidak relevan jika ayat di atas dimaknai larangan menjual mushaf Al-Qur'an. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, yang benar boleh menjual mushaf Al-Qur'an berdasarkan hukum asal yaitu halal. Dan aktivitas kaum muslimin melakukan jual beli mushaf hingga hari ini. Jika kita mengharamkan jual beli mushaf, tentu ini akan menghalangi orang untuk mengambil manfaat dari mushaf Al-Qur'an. Karena banyak orang tidak mau memberikan Al-Qur'an kepada orang lain secara gratis. Al-Mumti' Syarah Zadul Mustaqni. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Nasihat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimintakan untuk berbicara tentang problematika rumah tangga. Bukan problematikanya, tapi bagaimana mengatasinya, bagaimana terlepas darinya, bagaimana. Adapun cerita tentang problematika rumah tangga tidak akan pernah selesai. Masalah ini masalah penting, dibutuhkan oleh semua kita. Baik yang sudah menikah, atau yang belum menikah, karena dia akan menikah. Dan ilmu sebelum beramal. Betapa banyaknya orang yang masuk ke dalam dunia rumah tangga tanpa berilmu, akhirnya bertemu jalan buntu. Karena mengikuti hawa nafsu di dalam berumah tangga, mengikuti pola-pola orang di luar agama Islam dalam berumah tangga, mengikuti hanya kebiasaan masyarakat, sehingga bertemu dengan realita-realita pahit. Dan setelah bertemu realita pahit, baru mencari guru, mencari ustadz yang mengerti agama, bagaimana solusinya. Ketika masalah itu sudah besar, menyelesaikannya bukan gampang. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Siapapun di antara kita yang ingin menjadi manusia bahagia, hidup di permukaan bumi, dia wajib paham dan mengerti bahwa kunci kebahagiaan itu di rumah tangga. Mustahil Anda menjadi manusia bahagia kalau rumah tangga Anda semrawut. Rumah tangga tidak memberikan kebahagiaan, harta sebanyak apapun tak ada artinya, pangkat setinggi apapun tak akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Karena kunci kebahagiaan itu letaknya di rumah tangga. Maka siapapun yang benar ingin bahagia, dia berkewajiban untuk mengurus rumah tangganya. Sehingga menjadi rumah tangga yang nyaman. Rumah tangga yang dia idam-idamkan. Tentu sesuai dengan syariat. Karena Allah Ta'ala telah mengajarkan segala-galanya kepada manusia. Terkhusus bagi kita yang sudah berumah tangga, mari kita lihat rumah tangga kita. Apakah rumah tangga saya ini telah mendatangkan kepada saya kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan atau tidak? ayat yang paling sering dibacakan orang ketika seseorang menikah. Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat perjodohan. Kadang-kadang ditulis malah di di undangan. Dan kalau antum nanti buat surat undangan, jangan tulis ayat itu. Itu bagian dari Islami yang bukan Islami. Kayak-kayak Islami tapi enggak Islami. Kenapa ayat itu, undangan itu akan dicampakkan orang, diinjak oleh kaki, dimasukkan tong sampah. Dan ayat-ayat Allah tidak berhak berada di sana. Buat saja undangan, buat gambar bunga, buat gambar rumah bahagia gitu. Tapi ayat Allah dimasukkan di dalam hal-hal tersebut. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaih. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ketika Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan. Untuk lelaki diciptakan wanita, untuk wanita diciptakan laki-laki, pasangan dari jenis kalian sendiri. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang dan tentram bersama pasangan itu. Lihat baik-baik di mana Allah letakkan ketenangan dan ketentraman. Jawabannya di pasangan, bukan di kedai kopi. Mari masing-masing kita yang sudah memiliki istri, masing-masing kita yang telah memiliki suami, apakah benar hal yang paling nyaman bagi kita ketika kita sedang duduk bersama istri kita, sedang duduk bersama suami kita, itu adalah kondisi duduk kita yang paling nyaman, yang paling tentram, yang paling enak di hati kita adalah ketika kita sedang bersama pasangan kita, bercerita, bercengkrama, diskusi. Kalau iya, kita telah mengamalkan ayat ini. Karena Allah ketika menciptakan pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang dan tenteram di pasangan kalian itu. Coba cari di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi, mana jabatan memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan dan ketentraman. Mana popularitas yang akan memberikan ketenangan dan ketentraman? Gak ada. Maka sehebat apapun Anda, memegang sebuah jabatan, sebesar apapun perusahaanmu, sebanyak apapun karyawan Anda, seterkenal apapun dirimu, kalau bersama pasangan tidak nyaman, selamat menderita. Di dalam hadis sahih dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasul menunjuk lisannya seraya berkata sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika hadha, tahan lisanmu ini, wal yasa'ka baituk, dan hendaklah rumahmu lapang bagimu. Lapang tentunya bukan istana, bukan dilapangkan dari sisi luas rumah, karena kita tahu bagaimana rumah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. 3x5 meter, di situ ruang tamu, di situ kamar, di situ dapur dan semacamnya. Tapi waliyasa'ka baituka adalah makna bahwa rumah itu nyaman bagi kita. Rumah itu hal yang sangat indah bagi kita. Rumah itu kalau kita sudah berada di dalamnya, tenang, tentram, bahagia, adem. Kalau sudah bersama istri, bersama anak-anak, ngumpul di rumah. Maka mari masing-masing kita, masyarul muslimin, jujur kepada diri sendiri, walau tidak perlu dijawab. Saya sebenarnya, majlis yang paling saya sukai, kalau berkumpul bersama seseorang, yang mana? Kalau jawabannya belum bersama istri dan anak-anak, maka kita harus sadar bahwa kita belum menjadi manusia bahagia. Dan harus diperbaiki. Berarti ada masalah. Ada masalah dalam hubungan itu.

Dan itu yang telah perlahan tapi pasti mengusir kita dari koridor kebahagiaan. Tapi kalau seandainya jawabannya, teman duduk yang paling saya sukai, duduk yang paling saya sukai ketika saya sedang duduk bersama istri saya, bersama suami saya, bersama anak-anak, Masya Allah. Berarti Anda sudah dekat dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, tinggal disaksikan lagi setelahnya, lagi ngapain bersama itu. Kadang-kadang ada juga orang bahagia bersama, semu, duniawi. Bersama istri nyaman, nonton film. Allah berbicara tentang pondasi keluarga. Pondasi rumah tangga. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Ayat yang ke 28 dan 29. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatat dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daral akhirah fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Yang artinya, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, maka wa ta'ala kepada ketika istri-istri Nabi minta tambah belanja bulanan yang membuat Rasul bersedih. Panjang ceritanya, namun kita tidak ingin masuk kepada kisah itu. Dan sebahagian kita sudah pernah mendengar dari para asatir yang lain, namun kita ingin membahas di bahagian rumah tangganya. Katakan kepada istri-istri engkau, wahai Rasul, wahai Nabi, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan harta yang ada di dalamnya, perhiasan dunia yaitu harta, fata'alaina, mari ke sini. Umatti'kunna, aku berikan kepada kalian permintaan-permintaan kalian itu. Wa usarrihkunna sarahan jamila, dan setelah itu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Berumah tangga ingin harta, baik, saya serahkan harta itu, namun kita harus berakhir. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah, namun kalau kalian berumah tangga dengan diriku karena kalian inginkan Allah, inginkan Rasul, inginkan kampung akhirat, innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, Allah telah siapkan untuk kalian yang berbuat baik, Allah telah siapkan ganjaran yang sangat teramat besar. Lihat, kalau kalian berumah tangga denganku, inginkan kampung, inginkan Allah, inginkan Rasulullah, risalah Islam, inginkan kampung akhirat, ini yang kita namakan pondasi rumah tangga. Kita membangun rumah tangga kita di atas pondasi apa? Karena terlalu banyak orang membangun rumah tangganya, pondasinya pondasi cinta. Saya cinta dia, saya nikahi dia karena saya cinta dia. Apa beda dirimu dengan si kafir dari Kanada? Dia juga berumah tangga atas dasar cinta. Apa yang bedakan diri seorang mukmin, muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman dengan Al-Quranul Karim, apa yang bedakan dia dengan orang lain? Sekiranya rumah tangga itu atas dasar cinta, atas dasar tampang, kegantengan, kecantikan, harta, nama. Orang mukmin punya tujuan yang berbeda dengan tujuan orang-orang yang tidak beriman. Orang mukmin ada maksud dan tujuan setelah kehidupan dunia, dan tujuannya tidak berhenti.

dengan sesuatu yang ada di permukaan bumi. Termasuk rumah tangga. Orang mukmin ingin rumah tangganya berakhir sampai ke surga. Maka di sini Allah mengajarkan pondasi rumah tangga. Kalau kalian inginkan Allah, inginkan Rasul, ingin mencari ridho Allah, ingin menegakkan sunnah Rasulullah di rumah tangga itu, ingin menggapai kampung akhirat di rumah tangga itu, ada ganjaran besar untuk orang-orang yang melakukan itu di sisi Allah di kampung akhirat. Maka apakah benar ketika kita menikah? Kita menikah untuk mencari ridho Allah. Menikah untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah untuk mendapatkan tempat terbaik di surga Allah. Kalau iya, fabiha wa ni'mat. Alangkah mulianya, alangkah nikmatnya rumah tangga yang benar-benar berdiri di atas pondasi ini. Dan sekiranya tidak, masih ada kesempatan untuk memperbaiki toh. Sekiranya dulu kita lalai menikah karena menikah seperti orang-orang, sebelum ada datangnya kematian ada kesempatan untuk memperbaiki. Di dalam agama Islam, ikhlas sangat dibutuhkan dalam setiap amalan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Salah satu di antaranya di rumah tangga. Maka mencari ridho Allah di rumah tangga, bahagian daripada ayat ini, manusia tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan. Rumah tangga bahagian daripada ibadah, harus dijalani dengan penuh keikhlasan. Berumah tangga untuk mencari ridho Allah. Berumah tangga untuk mendekatkan kita kepada Allah. Berumah tangga untuk menegakkan di rumah tangga itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berumah tangga untuk target yang mulia, yaitu surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau itu yang menjadi pondasi rumah tangga kita, alangkah luar biasanya. Jangan terjebak dengan kebiasaan manusia menikah, kita menikah, tujuan menikah enggak jelas, orientasi menikah tidak jelas, rumah tangga dibangun di atas apa tidak jelas. Yang akan terjadi dan paling sering terjadi adalah jenuh di rumah tangga. Kenapa? Sesuatu yang berulang datang berkali-kali, duniawi, semuanya akan mengantarkan kepada yang namanya kejenuhan. Masuk rumah tangga itu sendiri, kalau hanya dilakukan untuk dunia, tak ada keinginan mencari ridho Allah, saling bergandengan tangan mencari dan mengamalkan sunnah Rasulullah untuk mendapatkan kampung akhirat terbaik. Kalau tidak itu pondasi kita berumah tangga, hanya karena sekedar berumah tangga, perlahan tapi pasti jatuh kepada sifat duniawi murni bernama jenuh. Dunia dengan segala isi dan perilakunya, kalau itu murni duniawi, tak akan mengantarkan kecuali kepada kejenuhan. Tidak percaya, makanlah setiap hari makanan yang sama. Hasil akhirnya, jenuh. Duduklah setiap hari di tempat yang sama. Hasil akhirnya, jenuh. Pakailah setiap hari kendaraan yang sama. Hasil akhirnya, jenuh. Maka sifat duniawi adalah kejenuhan. Hal yang sama kalau kita berumah tangga, alasannya sama dengan alasan orang-orang yang berumah tangga untuk alasan dunia, bukan untuk alasan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jenuh. Iya atau tidak? Hah? Iya atau tidak? Jujur aja. Jenuh. Kecuali untuk akhirat. Hal yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah, awalnya berat, tapi lambat laun mendatangkan kenikmatan yang luar biasa, sehingga membuat kita ingin lagi, dan ingin lagi. Ini sifatnya akhirat. Sehingga rumah tangga kalau dibangun seperti ini, kita akan merasa tenang, hilang daripada kejenuhan itu. Seorang wanita yang tiap hari cuci piring,

0: tiap hari nyapu rumah, tiap hari nyuci baju. Kalau tidak dia lihat, setiap piring, setiap gelas, setiap sendok yang dia cuci itu, di dalamnya ada pahala. Setiap baju yang dia cuci, di dalamnya ada keridho Allah Ta'ala, yakinlah bahwa cuci piring itu akan membawanya kepada kejenuhan. Kenapa? Cuci piringnya karena duniawi saja. Tak ada ukhrawinya, tak ada niat mencari akhiratnya, tak ada niat ingin mendekatkan diri kepada Allah. Padahal dalam setiap gelas yang dia cuci ada ridho Allah di situ. Ada hal yang mendekatkan dia kepada Allah di sana. Ada jalan ke surga di setiap gelas dan sendok yang dia cuci. Iya atau tidak? Kalau itu yang dia cari, yang namanya cuci piring menjadi sebuah kenikmatan. Karena yang dia inginkan dari rumah tangganya itu sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka ini pondasi rumah tangga, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah berdiri di atas pondasi rumah tangga ini, seminim apapun fasilitas, pasti bahagia. Hilangkan dalam diri kita keyakinan bahwa kalau fasilitas mewah, kalau fasilitas wah, itu pasti bahagia. Salah. Kebahagiaan tidak dijanjikan oleh fasilitas. Kalau kita berada di titik fasilitas minim, melihat orang berfasilitas mewah dan merasa ke fasilitas itulah yang telah membuat ini orang bahagia karena fasilitas mewah yang dia miliki, kita tertipu oleh fata morgana dunia. Bahagia itu letaknya ada di sini. Ketenangan, kenyamanan, ketentraman itu letaknya di sini. Dan Rasul menjadi manusia yang terdepan memilikinya di fasilitas yang serba minim. Manusia-manusia yang mengaku dirinya fakir sekarang ini, apabila dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih fakir Rasul kita. Manusia-manusia yang mengatakan dirinya sekarang ini kurang, kalau dibandingkan dengan kehidupan Rasul kita, lebih kurang Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu menghalangi Rasul untuk menjadi lelaki paling bahagia di permukaan bumi? Tidak. Banyak orang yang tidak tahu dan tidak mengerti dan tidak paham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Hadis ini adalah hadis yang menerangkan siapa lelaki terbahagia di permukaan bumi. Bukan hanya sekedar perintah untuk berbuat baik kepada istri dan anak-anak, enggak. Karena kita katakan tadi, kunci kebahagiaan ada di mana? Di rumah tangga. Ketika seorang lelaki telah menjadi lelaki terbaik kepada keluarganya, rumah tangganya bahagia. Kalau rumah tangganya bahagia, dia akan menjadi lelaki bahagia.
1: Saya tertipu puluhan juta, jujur awal tidak ikhlas, tapi lama-kelamaan ikhlas. Tapi saat teringat rasa iman itu masih, apakah kelak dihitung sedekah? Mboten. Mboten dihitung sedekah. Innamas sabru inda sadmatil ula. Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku. Kesabaran iku dihitung nalika gapru enengkang sepisanan. Nah niku dijebleske musibah mak teng ngoten niku sabar. Niku sing diarani sabar. Nggih. Nek sabare niku ledangu niku mboten sabar, kabeh menungso ngoten niku. Mboten enten bedane kalih menungso sanesipun, Pak. Mboten wonten bedane kalih menungso liyane. Wah, kula ora ikhlas mudhut 10-an juta kaya ngene-ngene kaya kepiye kaya kepiye kaya kepiye. Let seminggu ah ya wis lah udu rezekine, ini ku dudu sabar niku. Iku kepepet. Kepeksa. Ning ingkang diarani sabar, innamas sabru inda sadmatil ula. Ketika benturan pertama kali musibah menimpa kita, awake dhewe langsung emut, eling. Bilih niku sedanten sampun sinerat. Dadi pepesthene Gusti Allah sabar, nerima, lelok, legowo. Lah niku nembe diarani wong sing sabar. Napa meleh nek ketika teringat rasa iman itu masih, apakah dihitung sedekah mboten? Nggih. Mula pun mboten sah iman-iman. Wong diiman-iman apa duwite bali to nek diiman-iman? Kan mboten. Malah nambahi bunek to nggih? Malah nambahi bunek kadang kala marahi semaput bareng. Kula gadah rencang niku ngumbahke mobil. Beto tas isine 20 yuta. Tase diselehke dolanan HP. Sampun Pak, oh nggih, madeg jenggelek tase lali. Tekan omah, "Wah, tasku mau ndi?" Diparani enten nggen cucian mobil tas kula temen iki. Mboten ngerti Pak kula. Terus semaput ngerti-ngerti. Tangitan niku pun ten rumah sakit jarine. Lah niku mboten sah, mboten sabar. Ibu-ibu ingkang dipun tilar garwanipun sedo jambak rambut gulung koming. Nggih. Keramasan lebu. Nyuweki kantongan napuki pipi. Leterung dina, "Ah ya wis Pak, nek wis jatah uripmu mung semen ya wis tak ikhlas." Kene niku mboten ikhlas. Keikhlasan, kesabaran niku dumunung nalika nalika benturan ingkang sepisanan. Ning napa mboten entuk ganjaran babar blas angsal ning gedene ora kaya sing sabar wiwit dina sepi sepisanan. Benturan yang pertama itulah yang dinamakan kesabaran yang sejati. Panjenengan kedah lila legawa pitados bilih duit ingkang puluhan yuta ical kala wau niku pancen dudu rejekine jenengan. Wis to digembolo diandu to kaya ngapa mesti bakal merucut. Wong karek ngemplok ngeteni rasida kok. Agek pun aja ngemplok wi wi wi enten ambulan niku diguwak melayu kok. Eneng apa ngoten niku. Joneh sing pun ajeng dimplok, sing pun mlebuten weteng niku lho. Niku iso metu meneh. Ngopo mendem kok mabuk pating kruwel. Nggih numpak mobil wek niku. Aduh tong sengku ya Allah, napa ngoten? Kan mboten gitu. Apa arep diulu meneh kan. Niku rejeki sing pun mlebu niku nek mboten rejekine balik meleh. Alhamdulillah ya Allah balik meleh minimal kula pun ngrasake ten ilat wau gitu. Nggih napa mboten? Dados kedah dipun pitadosi innallaha qad kataba maqadiral asya qabla an yakhluqa. Yakti Allah iku wis nyiptakake takdire sekabeng perkara sadurunge Allah niku nyipta jagat lan saisine 50.000 taun sadurunge Allah nyipta donya lan saisinipun. Terus solusine pripun nggih jenengan ampun maneman melih bibar niki angsal ganjaran insyaallah angsal ning nggih mboten gedhe-gedhe. Gedhe niku nek sabar wiwit kawitan niku ganjaran gedhe. Ning niku pun lumayan tinimbang jenengan iman-iman terus stres kaya-kaya maido dumateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papan pangkat, limo donya. Nggih. Biyen seneng karo cah wadon, senenge kepati-pati, ndelalah tujuh jodone. Lah kok cah wadon sing ayu sing disenengi niku malah dirabeni wong tuwek, elek melarat. Yo alah getunku ora karu-karuan. Nggih mboten sah digetuni wong dudu jodone. Nggih napa mboten? Ah ngoten niku. Terus supados pinaringan ikhlas, carane pripun sinau babagan masalah takdir. Angka kalih malah jenengan sregepile sedekah ngono. Duit kuwi lah malah tak sedekahi wae, malah tak sedekahi wae. Ngoten niku. Iku berarti keimananipun inggil dumateng takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam biswab.
2: Kapan sebuah tempat terhitung masjid? Kata masjid diambil dari kata sajadah, yang artinya bersujud. Secara makna, masjid diartikan sebagai tempat untuk sujud. Kemudian makna ini meluas sehingga kata masjid digunakan untuk menyebut tempat yang berupa bangunan yang digunakan untuk sholat. Az-Zarkashi mengatakan, mengingat sujud adalah gerakan sholat yang paling mulia, karena kedekatan hamba kepada Rabb-nya ketika sujud, maka tempat yang digunakan untuk sujud diturunkan dari kata ini. Orang menyebutnya masjid dan mereka tidak mengatakan marka atau tempat ruku. I'lam as-sajid bi ahkam masajid. Allah membolehkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat dimanapun di muka bumi ini. Karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah menjadikan bumi ini sebagai masjid untukku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Allah menjadikan seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid dan alat tayamum untukku. Siapapun di antara umatku yang menjumpai waktu sholat, hendaknya dia sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara masjid secara istilah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk sholat selamanya. Mu'jam Lughah Al-Fuqaha. Karena itulah, untuk bisa disebut masjid, sesuai pengertian istilah, tempat itu harus menjadi milik umum. Ada izin umum dari masyarakat untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat. Baik ditegaskan bahwa itu wakaf atau tidak ditegaskan. Demikian pendapat jumhur ulama. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Ibnu Qudamah mengatakan, wakaf bisa dilakukan dengan ucapan maupun perbuatan yang mengindikasikan bahwa itu wakaf, seperti dibangun masjid dan mengizinkan masyarakat untuk sholat di sana. Al-Kafi fi Fiqh Ibnu Hanbal. Karena itu, musola kantor yang hanya sementara digunakan untuk sholat tidak bisa disebut masjid. Sehingga tidak berlaku hukum masjid, tidak ada tahiyatul masjid atau aturan masjid lainnya. Dalam fatwa Lajnah Daimah ada pertanyaan, apakah tahiyatul masjid disyariatkan untuk musola atau tempat sholat di kantor? Jawaban Lajnah, masjid adalah tempat khusus untuk sholat wajib secara terus-menerus dan telah diwakafkan untuk itu. Sementara musola yang digunakan untuk sholat sesekali seperti sholat Aid atau sholat jenazah atau sholat lainnya dan tidak diwakafkan untuk sholat lima waktu, maka tidak dianjurkan untuk tahiyatul masjid ketika memasuki musola. Fatwa Lajnah Daimah. Boleh sholat di musola. Tempat yang dijadikan sebagai tempat sholat dalam kurun waktu lama meskipun sementara, seperti musola kantor, boleh dijadikan sebagai tempat sholat jamaah. Ibnu Qudamah mengatakan, boleh menyewa rumah untuk dijadikan masjid dan digunakan untuk sholat. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.
3: Soal jawab.
4: Iya. Pertanyaannya, tidak boleh memaksa seseorang ikut ke dalam agama Islam. Tapi saya ingin berharap orang-orang yang saya sayangi yang belum masuk Islam mau masuk ke dalam agama Islam. Saya sudah berdoa insyaallah setiap hari agar beliau dapat taufik dan hidayah Allah. Mohon masukan bagaimana cara menyampaikannya agar mereka tidak tersinggung. Saya seorang mualaf yang belum banyak memahami
5: Firman Allah Azza wa Jalla, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Masuk ke dalam agama Islam tidak perlu dipaksa. Karena di dalam Islam isinya adalah nikmat dan juga anugerah. Isinya adalah kebaikan bagi kita. Ya. Tidak perlu dipaksa. Ya, tidak perlu dipaksa. Orang yang sadar bahwasanya di dalam agama Islam ini adalah ada kebaikan bagi dirinya, dia adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Dia akan masuk sendiri melihat keutamaan dan ya anugerah yang Allah berikan kepada kaum muslimin di dalam agama ini. Bukan maknanya kita tidak boleh mendakwai orang lain. Ya, bukan maknanya kita tidak boleh mendakwai orang lain. Kemudian berdalil dengan ayat ini, la ikraha fid din. Kita tidak memaksa, kita hanya mendakwai. Ya, Islam enggak ada paksaan. Ya, enggak perlu dipaksa. Ini semuanya kebaikan. Ya, kalau memang tidak mau, ya sudah, kita hanya sekedar menyampaikan. Ya, maka kita diperintahkan untuk berdakwah. Ya, dan alhamdulillah Allah SWT telah memberikan hidayah kepada Islam. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum

dia menunjukkan orang tuanya kepada Islam, maka ini adalah bakti seorang anak yang besar kepada kedua orang tuanya. Tentunya cara yang sudah ditempuh, ya, dengan mendoakan, ini sudah bagus, ya, dan doa ini pengaruhnya besar sekali, dan diucapkan, disampaikan sering siang dan malam, khususnya di waktu-waktu yang mustajab, sepertiga malam yang terakhir antara azan dan iqamah, ketika sujud kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada orang tua, kepada saudara kita, karena kita tahu bahwasanya kalau sampai mereka meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, maka kecelakaan selama-lamanya di akhirat. Maka minta kepada Allah dengan sesungguhnya, ya, dan jangan berputus asa, jangan berputus asa di dalam berdoa kepada Allah. Jangan melihat, ya, orang tua kayaknya sulit ini untuk apa masuk ke dalam agama Islam, atau pamannya sulit, atau adiknya sulit masuk dalam agama Islam. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya, seorang Umar bin Khattab yang dikatakan oleh sebagian sahabat, enggak mungkin Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam sampai ontanya masuk ke dalam lubang jarum. Sampai ontanya masuk ke dalam agama Islam. Karena melihat bagaimana bengisnya dia, bagaimana kerasnya dia terhadap kaum muslimin. Tapi Allah memberikan hidayah. Dengan sebab apa? Doa. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua orang ini, Umar dan juga Abu Jahal. Maka Allah memilih Umar dan membukakan hatinya. Ada saja jalan, ya, yang kalau Allah mengendaki untuk memberikan hidayah kepada seseorang, ya, ada saja jalan untuk dia mendapatkan hidayah. Tapi kemudian juga bermuamalah dengan baik kepada mereka, ya, tunjukkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang rahmah, yang membawa kasih sayang, dan dia membawa keadilan berasal dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kita semakin teguh dengan agama Islam. Jangan karena kita ingin mendakwai kemudian kita bermudah-mudahan, ya, meninggalkan ajaran agama Islam. Maka ini tidak, ya, bukan cara untuk mendakwai seseorang. Karena ada sebagian mungkin karena melihat di dalam agama sebelumnya masih makan babi misalnya, karena dia ingin mentaklif, ingin mendakwai keluarganya, kemudian dia ikut-ikutan makan babi. Atau di dalam agama sebelumnya dibolehkan untuk salaman selain mahramnya, maka kemudian dia ikut-ikutan, ya, bersalaman dengan yang bukan mahram, padahal dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini justru akan menjadikan orang enggan untuk masuk dalam agama Islam. Itu orang Islam saja dia enggak konsekuen dengan agama. Ya, tapi kalau kita bersungguh-sungguh di dalam berpegang teguh, kemudian dia melihat, masya Allah, ini orang seperti ini jarang dilihat. Di tengah-tengah, ya, fitnah seperti ini dia kuat menjaga agamanya, ya, dan mungkin dia melihat, ya, sebuah penelitian, ya, atau sebuah tulisan yang di situ masuk ke dalam hatinya, kemudian dia melihat orang Islam mempraktekannya, maka diharapkan ini adalah sebab, ya, seseorang bisa tertarik dengan agama ini. Perlu kesabaran, dan perlu kita ketahui bahwasanya para sahabat dahulu mereka juga merasakan yang demikian. Mereka masuk Islam terlebih dahulu, sementara bapaknya ada yang kafir, ya, sementara ibunya ada yang kafir, ya, sementara istrinya ada yang kafir. Jadi bukan kita saja yang merasakan, bahkan para sahabat dahulu mereka juga merasakan yang demikian. Tapi Nabi Muhammad SAW, apakah keluarganya semuanya muslim? Tidak. Paman beliau Abu Lahab dalam keadaan kafir, ya, Abu Talib dalam keadaan kafir, ya, dan keluarga yang lain banyak di antara mereka yang dalam keadaan kafir. Tapi beliau mendoakan dan terus beliau berbuat baik kepada pamannya. Tidak keras kepada pamannya, tapi mendakwahkan. Dan bahkan ketika Abu Talib akan meninggal dunia, Nabi SAW masih mendakwai Abu Talib. Dijenguk ketika dalam keadaan sakit paman. Dan pamannya dalam keadaan kafir. Ya, dijenguk oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika melihat dia sakaratul maut, akan meninggal dunia, maka beliau mentalkin Abu Talib dengan la ilaha illallah. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhad.

0: tahajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujah di hadapan Allah untuk membela dirimu. Nah, anti ya, ini juga demikian semangatnya. Ya, jangan kita hanya mendakwai mereka ketika mereka dalam keadaan sehat. Bahkan mereka dalam keadaan sakaratul maut, coba ditalkin. Ya, dia beragama Hindu atau beragama Kristen, ya, ditalkin ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Jangan biarkan dia meninggal dunia dalam keadaan kita tidak mentalkinnya. Siapa tahu terakhir kali dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dengannya dihapus dosanya yang telah lalu, dan dengannya dia memiliki modal untuk masuk ke dalam surga.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Hari ini kita akan membaca halaman 50. Anak-anak sudah pada ketemu halaman 50? Dibantu yang sampingnya yang dewasa. Kita akan membahas hadis nomor 33. Ini adalah hadis yang kedua di bab yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang doa kedua orang tua. Hadis yang ke-33 ini berisi cerita nyata tentang seseorang yang terkena doa buruk ibunya. Seseorang yang terkena doa buruk siapa? Ibunya. Saya tidak akan bacakan kata per kata supaya waktunya tidak terlalu panjang. Saya akan bawakan cerita ini dengan redaksi langsung ke bahasa Indonesia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bercerita, belum pernah sepanjang sejarah ada bayi yang bisa berbicara kecuali dua kejadian. Kejadian yang pertama dialami oleh Maryam, yaitu bisa berbicaranya putra beliau siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua adalah kejadian yang dialami oleh seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Siapa? Juraij. Ketika para sahabat mendengar nama Juraij, maka mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, Juraij ini kisahnya seperti apa? Jadi mereka sudah tahu tentang kisahnya Nabi Isa, mereka belum tahu tentang kisahnya Juraij. Semacam musola, ya. Kalau kita semacam apa? Musola. Selain bekerja, beliau juga tekun beribadah di musola tersebut. Pada suatu hari, ibunya datang di saat Juraij sedang sholat, dan sholatnya adalah sholat sunnah. Karena tempat ibadahnya semacam panggung gitu ya, rumah panggung, ibunya manggil dari bawah. Dan ibunya juga tidak tahu Juraij lagi ngapain. Maka ibunya memanggil, Juraij. Gak ada jawaban. Apakah Juraij mendengar panggilan ibunya? Dengar enggak? Dengar. Tapi Juraij lagi sholat. Maka Juraij pun bimbang. Apakah saya akan menjawab panggilan ibu saya atau saya lanjutkan sholat?

Ini panggilan pertama. Ibunya kembali mengangkat suara, Juraij. Lagi-lagi Juraij bimbang. Sholat apa menjawab panggilan ibu? Dia tetap milih sholat. Panggilan ketiga, Juraij. Bimbang lagi. Sampai akhirnya Juraij tetap memutuskan, dia lanjut sholat. Ibunya ini marah. Ibunya ini jengkel. Karena dipanggil berkali-kali, Juraij tidak menjawab. Maka ibunya tadi berkata, La amatakallah ya Juraij, hatta tanzura fi wajhil musimat. Wahai Juraij, semoga engkau tidak akan mati sampai dipermalukan oleh pelacur. Oleh pelacur. Singkat cerita, Juraij ini mungkin menganggap itu biasa ya. Dan beliau, Juraij ini juga enggak kemudian menemui ibunya, minta maaf atau apa, enggak. Lewat gitu aja. Sampai datanglah suatu kejadian di mana ada seorang wanita yang hamil di luar nikah. Wanita itu setelah anaknya lahir datang ke raja. Kemudian wanita itu mengatakan, aku diperkosa. Dan ini anak hasil perkosaan. Siapa yang perkosa kamu? Juraij. Fitnah atau enggak? Fitnah atau bukan? Fitnah. Raja itu tanpa babi bu langsung memerintahkan pasukannya, hancurkan tempat ibadahnya siapa? Juraij. Memalukan, rajin ibadah tapi zina. Datangkan Juraij, dihancurkan rata dengan tanah. Juraijnya di apa? Diborgol, dibawa ke istana. Wanita ini mengklaim bahwa kamu memperkosa dia. Dan ini hasilnya, bayi. Jawab kepada siapa? Juraij. Maka Juraij itu pun tersenyum. Kemudian dia berkata, mana bayinya? Mana bayinya? Bayi masih merah, baru lahir kok. Bisanya cuma oek-oek. Ya. Begitu dikasih tahu ini bayinya, maka Juraij pun bertanya kepada bayi. Bayi kok ditanya? Apa pertanyaannya? Man abuka? Apa artinya man abuka? Hah? Siapa ayahmu? Siapa ayahmu? Bapakmu itu siapa? Wong bayi kok ditanya? Subhanallah. Ternyata bayi itu menjawab, Ra'il Bakar. Ra'il Bakar itu artinya apa? Bapakku itu penggembala sapi. Ya. Alias wanita ini berzina dengan penggembala sapi.
Bukan dengan siapa? Bukan dengan Jurej. Jurej ini di fitnah. Begitu mendengar jawaban langsung dari bayi ini, dan itu adalah di luar apa namanya, di luar kebiasaan, bayi kok bisa ngomong ya, maka semua yang ada percaya bahwa memang wanita ini memfitnah Jurej ya. Maka mereka pun minta maaf sama Jurej, dan sebagai bentuk keseriusan mereka, nak didengerin nak, masa di depannya ustaz malah ngobrol, di depannya ustaz tuh, ayo sini madep sini. Nah, maka sebagai bentuk keseriusan mereka bahwa mereka betul-betul minta maaf, mereka mengatakan, kami akan bangunkan kembali rumah ibadahmu dengan emas. Masya Allah, kemarin pakai apa? Kayu ya. Apa kata Jurej? Enggak usah. Kata mereka, kami akan bangunkan, ya kalau enggak mau pakai emas, kami akan bangunkan pakai perak. Apa kata Jurej? Enggak usah. Terus apa? Ya bangun kayak kemarin aja. Akhirnya dibangunkan seperti semula. Raja ini penasaran, kok Jurej senyum? Jadi tadi kan ditanya, mana bayinya sambil senyum? Kamu kenapa senyum tadi? Kenapa gak terlihat panik atau apa? Kemudian Jurej mengatakan, aku terkena doa buruk ibuku. Maka berhati-hatilah dalam bersikap terhadap orang tua. Jangan memancing emosi orang tua. Bayangkan, Jurej itu ketika dipanggil sama ibunya lagi apa? Sholat, sholat, bukan lagi main game. Bukan lagi main gadget. Bukan lagi main darah. Darah itu burung merpati. Ya. Bukan lagi mancing, bukan lagi nonton TV, bukan lagi sholat. Harusnya kalau lagi sholat dipanggil orang tua gimana? Diem. Kok diem? Nanti kayak Jurej nanti. Gimana harusnya? Tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat sunnah, maka jawab panggilan ibu, jawab panggilan bapak. Tapi kalau sholatnya sholat fardu, sholat wajib seperti zuhur, maka disegerakan untuk menyelesaikan sholat. Setelah sholat apa? Datang memenuhi panggilan ibu, minta maaf, maaf bu tadi saya lagi sholat. Ya, pelajaran buat anak-anak, hati-hati. Pelajaran buat orang tua, hati-hati juga. Jangan mengobral. Apa mengobral? Gampang-gampang mendoakan keburukan buat anak. Karena itu akan dikabulkan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jadikan amalan-amalan mubah menjadi berpahala. Jadikan amalan-amalan mubah menjadi berpahala. Dengan apa jamaah? Dengan niat yang mulia. Amalan-amalan mubah ini banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bisa memberikan niat-niat yang mulia untuk amalan-amalan mubah ini, maka umur kita bisa benar-benar efektif untuk mengumpulkan bekal akhirat kita. Karena yang tadinya asalnya harusnya tidak ada pahalanya, sekarang menjadi berpahala. Seperti misalnya olahraga jemaah. Olahraga itu amalan mubah. Main sepak bola misalnya, ya amalan mubah. Tapi kalau kita niatkan untuk menjaga kesehatan yang dititipkan oleh Allah ke kita, maka ini jadi berpahala. Kalau misalnya niatnya untuk misalnya menyegarkan pikiran kita agar nanti bisa belajar lagi dengan lebih baik, ya, untuk para santri misalnya, melakukan olahraga untuk menyegarkan pikiran, refreshing, tujuannya agar nanti belajarnya bisa lebih enak lagi, bisa lebih giat lagi, otaknya bisa lebih mudah untuk menghafalkan karena sudah segar kembali, jadi ada pahala. Kita tidur jemaah, tidur. Kalau kita hanya tidur saja, kita berjam-jam gak dapat pahala. Tapi kalau kita tidur, kita niatkan untuk membantu badan ini melakukan ketaatan setelah tidur, sholat misalnya, tidur kita jadi berpahala. Makan, amalan mubah. Minum, amalan mubah. Ngobrol dengan orang lain, amalan mubah. Berikan amalan-amalan mubah ini niat-niat yang mulia. Agar apa? Berpahala. Agar mendatangkan pahala, sehingga waktu-waktu kita benar-benar efektif untuk mengumpulkan bekal akhirat kita. Ketika bekerja jemaah, ana yakin sebagian besar yang hadir di sini itu waktunya habis untuk apa? Kerja. Waktu ini kalau kita tidak perhatikan, kita tidak kasih niat-niat yang mulia, akan hilang begitu saja. Tapi kalau kita isi, kita kasih niat-niat yang mulia, subhanallah, dalam waktu yang lama itu, dan itu berlangsung tiap hari, maka akan mendatangkan banyak sekali pahala untuk kita. Intinya, selalulah ingat niat yang mulia, menyisipkan niat yang mulia pada amal-amal yang mubah. Kelihatannya tidak beribadah, tapi ternyata mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Kapan waktu sholat istisqa? Istisqa adalah meminta hujan kepada Allah Ta'ala. Karena pada umumnya, kata kerja bahasa Arab yang didahului huruf alif, sin, dan ta memiliki arti permintaan. Sehingga istisqa sendiri memiliki makna meminta hujan. Para ulama mendefinisikan istisqa adalah meminta hujan kepada Allah ketika terjadi kekeringan dengan aturan dan tata cara tertentu. Fathul Bari. Istisqa ada dua macamnya. Pertama, doa meminta hujan. Di antara contoh doa meminta hujan adalah berikut. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Yang artinya, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Atau membaca doa ini. Allahumma sqina ghaisan mughitha, mari'an mari'a, nafi'an ghairu dharrin, ajilan ghairu ajilin. Yang artinya, Ya Allah, berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, bermanfaat dan tidak membahayakan. Kami mohon hujan secepatnya, tidak ditunda-tunda. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, salat istisqa, yaitu berdoa meminta hujan yang disertai salat dengan tata cara tertentu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abad bin Tamim bahwa pamannya Abdullah bin Zaid mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju lapangan untuk salat istisqa. Beliau menghadap kiblat, salat 2 rakaat dan membalik kain atasan pakaian beliau di balik bagian kanan diletakkan di sebelah kiri. Hadis riwayat Bukhari. Waktu pelaksanaan istisqa. Untuk istisqa yang wujudnya doa bisa dilakukan kapanpun, terutama di waktu-waktu mustajab. Dalam ensiklopedia fikih, jika istisqa meminta hujan hanya dengan berdoa, maka ulama sepakat boleh dilakukan kapanpun. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Adapun istisqa yang jenis kedua, yaitu berupa sholat disertai doa istisqa, para ulama berbeda pendapat tentang waktunya. Ada yang berpendapat sholat istisqa dilaksanakan pada 1. Waktu pagi seperti waktunya sholat hari raya Id. 2. Waktu pagi seperti waktunya sholat hari raya Id sampai tiba waktu asar. 3. Tidak ada batasan waktu tertentu, boleh pagi, siang, ataupun malam, asal tidak di waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Tampaknya pendapat ketiga inilah yang paling kuat. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, Al-Majmu' dan Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Adapun waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat ada 3. 1. Setelah subuh sampai matahari terbit setinggi tombak kurang lebih 1 meter di atas ufuk. 2. Siang hari saat matahari tepat di atas kepala sampai matahari condong ke barat atau zawal. 3. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Dalam ensiklopedia fikih dijelaskan, jika meminta hujan berupa sholat istisqa dan doa, maka seluruh ulama sepakat terlarang jika dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Waktu afdol melaksanakan sholat istisqa. Setelah para ulama sepakat bahwa sholat istisqa tidak boleh dilakukan di waktu yang makruh, kemudian mayoritas ulama memilih sholat istisqa boleh dilaksanakan kapanpun selain waktu yang makruh. Mereka kemudian berbeda pendapat tentang waktu yang paling afdol. Dijelaskan dalam ensiklopedia fikih, perbedaan pendapat di mayoritas ulama pada pembahasan waktu yang paling afdol, maka selain mazhab Maliki, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, menyatakan bahwa waktu sholat istisqa yang paling afdol adalah mulai sejak waktu duha sampai matahari condong ke barat atau zawal. Maka sebaiknya tidak melaksanakan di waktu sebelum ini atau sesudahnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.
1: Ramuan herbal.
2: Saya mau tahu kenapa ya kaki ibu saya bengkak. Aktivitas dia sehari-hari hanya masak jam 3 pagi sampai jam 8 pagi untuk jualan. Tetapi kaki ibu saya bengkak bukan karena terkilir. Dibuat jalan pun sakit, kata ibu saya. Apa perlu vitamin atau ada herbal untuk mengobati ya, Bib? Silakan.
3: Baik, silakan. Pembengkakan dari kesimpulan di situ, dari riwayat yang dilakukan, ada kemungkinan pelemahan jantung, di mana cairan mengendap di bawah dan jantung tidak mampu memompa darah untuk naik. Akhirnya terjadi terjadi pembengkakan di area kaki. Hal yang bisa sarankan pertama adalah cek lab darah dulu, cek lab darah rutin, cek lab darah lengkap lah. Itu di laborat-laborat umum itu banyak ambil paket yang cek darah lengkap. Di situ nanti ada tertulis lihat hemoglobinnya. Hemoglobin. Sebagian terlalu tinggi sehingga jantung berat memompa. Yang kedua lihat asam urat, kolesterol, diabetes, trigliserid. Di situ dilihat apa yang tinggi. Bisa asam urat, bisa diabetes nanti jadi masalah. Nah, jika semuanya normal, ada kemungkinan melemahan jantung. Nanti di tensi, tensinya berapa, degup jantung per menit berapa. Kalau degup jantung per menit kok di bawah 60, di bawah 65 lah, itu bisa ada kemungkinan pelemahan jantung. Faktornya apa? Ya usia, kelelahan. Kemudian ada kekhawatiran penyempitan pembuluh darah di area kaki. Di treatment itu dipijet, diurut, dibekam, iya. Tapi tetap ada pemijatan yang super massage ya, nggak boleh diunyer kayak pijat saraf, toto saraf nggak boleh. Di super massage, dielus lembut, tarik nadi-nadi besarnya, urut lembut untuk menggiring darahnya. Tapi kalau dari tes mula dia ada sampai saya rasa sakit itu kemungkinan ini sudah lama dan mungkin dari riwayat cedera sehingga ada semacam penyempitan pembuluh darah di area kaki. Itu diberesin dulu, diurut dulu, kasih herbal untuk menghentikan peradangan di area kakinya tadi. Tapi dari sekilas dari aktivitasnya yang berdiri masak ini itu ya memang kemungkinan memang beliau pembengkakan ini imbas dari pelemahan sistem jantung.
2: Jantungnya.
3: Ya. Tadi nggak mampu memompa, jadi jantung nggak mampu memompa, sehingga cairan ngumpul di area bawah, di area kaki. Terus dicek juga, misalnya nanti di situ ada albumin, albuminnya berapa? Kekurangan albumin juga bisa. Orang kekurangan albumin, pangnya bisa bengkak. Albumin bisa dapat dari ikan gabus ya, baik beli pil atau beli makan ikan gabusnya diminum kaldunya juga boleh, nggak ada masalah.
2: Ikan gabus ya,
3: ikan gabus
2: yang mahal itu ya.
3: Iya lumayan.
2: Biasanya katanya kalau pas ke operasi itu ya.
3: Iya, kalau mahalnya sih enggak mas, tapi kalau setiap hari nah itu
2: jadi
3: mahal.
2: Direbus ya,
3: dikukus biasanya, dikukus boleh, dibikin sup bagus,
2: airnya diminum,
3: airnya diminum. Nah itu untuk albuminnya.
2: Albumin diketahui juga dari lab, cek lab darah.
3: Iya, cek lab darah tadi juga kelihatan biasanya. Makanya tadi hemoglobin, albumin, kemudian asam urat, kolesterol, diabetesnya harus dilihat. Ada kemungkinan pemekatan darah.
2: Ya.
3: Maka itu tadi terapinya dipijat, dibekam, divasdu untuk mengeluarkan darah, pemekatan darahnya tadi untuk meningkatkan kinerja jantung. Nah, demikian bisa ya, saya sampaikan.
2: Jazakallah khair atas jawabannya, Bib. Mutiara Nasihat.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang kami hormati, nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu ada dua, ada nikmat fisik dan ada nikmat berupa syariat. Nikmat fisik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun di antara hamba-Nya, baik orang yang taat maupun ahli maksiat, muslim maupun non-muslim. Sedangkan nikmat agama dan syariat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang Dia cintai. Terbukti Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka satu-satunya berhak untuk mendapatkan surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib." Allah berikan dunia kepada hambanya yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Wa la yu'tid dina illa liman yuhib. Namun Allah tidak memberikan kenikmatan agama kecuali bagi mereka yang Allah cintai. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, nikmat agama yang Allah turunkan telah sempurna. Namun tidak ada penegasan dalam Al-Qur'an bahwa nikmat fisik yang Allah turunkan telah sempurna. Sehingga nikmat fisik diletakkan oleh Allah di mana? Puncaknya di surga. Karena itu nikmat fisik tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya ketika di dunia, sampai pun kepada hamba yang paling Dia cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam masalah urusan dunia, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya harta yang melimpah? Tidak. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di dalam istana? Tidak. Dibandingkan dengan kerajaan yang dimiliki oleh mereka, orang Romawi, Raja Persia dan raja-raja yang lainnya, fasilitas hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka lebih mewah mana? Lebih mewah para raja. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyediakan nikmat fisik yang jauh lebih mewah untuk orang yang paling dia cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah tegaskan dalam Al-Quran, nikmat agama yang Allah turunkan kepada beliau sifatnya sempurna. Dan Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk membanggakan nikmat agama. Sementara nikmat dunia, Allah justru melarang bagi mereka untuk membanggakannya. Mufhum di sini? Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sehingga nikmat agama Allah tegaskan dalam Al-Qur'an telah sempurna. Demikian pula Allah perintahkan kaum muslimin agar bangga dengan nikmat agama ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dengan ajaran agama yang telah Allah berikan kepada kalian, karunia Allah dan rahmat Allah berupa agama, jadikanlah itu sebagai objek kebanggaan. Fabidzalika falyafrahu, jadikan itu sebagai objek kebanggaan. Dzalika khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan di sini siapa? Yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir lebih kaya dibandingkan kaum muslimin di masa itu. Sehingga Allah perintahkan untuk dibanggakan. Karena itulah nikmat fisik tidak diletakkan oleh Allah puncaknya di dunia, tapi diletakkan oleh Allah di akhirat. Sebab Allah turunkan Adam ke muka bumi ini dalam rangka untuk menjalani hukuman dan bukan untuk menjalani kenikmatan. Sebagaimana perkataan Hasan al-Basri yang beliau sampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Fa'lam anna dunya daru dha'nin walaysa bidari iqamatin wa innama unzila Adamu ilaiha uqubatan." Sadarilah bahwasanya dunia itu tempat tinggal sementara dan bukan tempat tinggal selamanya, dan sesungguhnya Allah turunkan Adam dalam rangka untuk menjalani hukuman. Karena itulah ketika Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk bisa melihatnya, Rabbi arini andur ilaik, Allah tidak mengizinkan. Ya Allah, izinkan kepadaku untuk bisa melihatmu. Allah izinkan tidak? Allah izinkan tidak? Tidak. Kenapa tidak, Pak? Karena melihat wajah Allah adalah puncak nikmat surga. Sehingga ini tidak diberikan oleh Allah kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalam, ketika Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat ini. Karena nikmat ini hanya boleh dirasakan di surga. Meskipun kita tahu Musa seorang nabi, orang soleh, pilihan Allah, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan nabinya untuk merasakan nikmat ini sebelum beliau masuk ke dalam surga. Itu salah satu di antara bukti bahwasanya nikmat fisik tidak ditaruh oleh Allah sempurna di kehidupan dunia. Karena itulah siapapun yang dapat nikmat, pasti nikmatnya bercampur musibah. Siapapun yang merasakan nikmat di dunia pasti bercampur dengan musibah. Tolong sebutkan nama satu orang yang dia enggak pernah sakit di dunia ini. Ada, Pak? Enggak ada. Sebutkan orang yang dia enggak pernah sakit hati. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Sehingga sehebat apapun kekayaan orang, setinggi apapun jabatannya, pasti dia berpeluang sakit dan berpeluang sakit hati. Betul kayak gitu, Pak? Presiden Amerika pernah enggak sakit hati, Pak? Hah? Sering. Apalagi orang yang bermain di dunia politik, pasti tiap hari dia sakit hati. Subhanallah. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita diperintahkan untuk qanaah dalam urusan dunia, ada qanaah yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu qanaah dalam urusan agama. Qanaah dalam urusan agama maksudnya gimana, Pak? Cukupkan diri kamu dengan ajaran yang Allah berikan dan jangan cari yang lain. Sehingga kalau orang sudah enggak qanaah dalam urusan agama, dalam urusan dunia lebih enggak qanaah. Maka kalau dia dalam urusan agama cari ajaran orientalis, masih ingin mengadopsi ajaran yang berasal dari hermeneutika dan pendekatan-pendekatan orientalis yang lainnya, gimana dia bisa kona'ah dalam urusan dunia, dalam urusan agama aja dia gak kona'ah. Kona'ah yang tertinggi adalah kona'ah dalam urusan agama. Sehingga Allah perintahkan dalam Al-Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti saja apa yang telah Allah turunkan kepada kalian, dan jangan ikuti yang lain. Allah juga berfirman, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah jalan terbaik yang telah Allah turunkan dari Rabb kalian kepada kalian. Min qabli ayatiyakumul adab baghtatan, sebelum datang azab secara tiba-tiba kepada kalian. Ini perintah agar kita qanaah. Dan qanaah dalam ajaran agama bentuknya adalah jangan mencari yang lainnya. Karena itu ketika ada orang yang dia merasa tidak puas dan berusaha untuk mencari sumber ajaran yang lain yang tidak diajarkan dalam Islam, ini salah satu di antara bukti dia orang yang sangat tidak menghargai nikmat Allah berupa agama. Hargai nikmat itu dengan cara qanaah. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpesan. Beliau berpesan kepada kaum muslimin generasi setelahnya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja. Ikuti saja ajaran yang sudah ada. Jangan membuat yang baru. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kecukupan itu. Syariat sempurna, dan sempurna jangan ditambahi, karena menambahkan sesuatu yang sempurna berarti apa? Merusak. Sempurna kalau ditambahi justru semakin merusak. Kejadiannya muncul di abad 3 Hijriah. Ketika Al-Ma'mun memerintahkan kepada beberapa orang untuk menerjemahkan bahasa Yunani dan karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Gerakan itu akhirnya menyebabkan sebagian orang mempelajari ilmu filsafat yang datang dari Yunani. Dari situlah kemudian muncul berbagai macam sekte. Dari proses penerjemahan bahasa karya-karya Yunani ke dalam bahasa. Sebelumnya di dalam Islam tidak ada, Pak. Tidak ada sekte-sekte ahli kalam. Tidak ada Mu'tazilah, tidak ada Qullabiyah, tidak ada Maturidiyah, tidak ada Asy'ariyah, sebelum itu tidak ada. Baru muncul setelah proses penerjemahan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab, lalu dipelajari oleh kaum muslimin. Kemudian muncul banyak sekali sekte yang terjadi di tengah kaum muslimin sampai sekarang. Wallahu alam sampai kapan. Sebabnya tadi, orang ketika tidak puas dengan ajaran agamanya, dia nyari sumber yang lain. Pada saat dia nyari sumber yang lain, terus dimasukkan ke dalam ajaran Islam, semakin memperindah atau merusak, Pak? Pecah terjadi di mana-mana, Pak. Dan kita bisa lihat pengaruh pecah itu, Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dari sejak lama itu berantem, Pak. Yang dikenal sebagai Bapak Mu'tazilah Indonesia siapa? Pak Harun Nasution. Yang beliau sudah meninggal, ya. Dulu termasuk guru besar di UIN Syarif Hidayatullah. Dia pembawa Neo Mu'tazilah Indonesia. Itu kan punya pernyataan, selama kaum muslimin masih mengikuti Asy'ariyah enggak bakalan maju. Ada salah satu pernyataan Pak Harun Nasution sebagai pembawa Neo Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah dengan Asy'ariyah clash. Sebagaimana antara satu firqah dengan firqah yang lain, dia clash. Sebab mereka menggunakan metode yang berbeda, dan rujukannya tadi kembali kepada sumber filsafat Yunani yang dibawa ke dalam Islam. Kaum muslimin di tempat kita juga bisa saja terjadi seperti itu. Saat dia tidak puas dengan ajaran agama yang disampaikan oleh para generasi umat ini, merujuknya ke orientalis. Di saat orientalis jadi rujukan agama, semangat orientalis itu memperbaiki atau merusak? Akhirnya kerusakan itu dimasukkan ke dalamnya. Jadilah muncul berbagai macam pemikiran liberal, dan turunannya jadi sangat banyak sekali. Itu berangkat dari orang yang tidak qanaah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: syuhud.
1: Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

0: حريق.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batsya rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid.
0: Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka haditsul junud fir'a

0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Tsamud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz.
2: Soal jawab.
3: Tapi berikutnya izin bertanya Ustaz tentang larangan masuk masjid yang makan bawang putih, ya, atau makan bawang, ya. Bagaimana jika kuah sayur kami ada aroma bawang? Ya, jika kuah sayur kami ada aroma bawang. Jamaah rahimakumullah, hadisnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala min hadhihi syajarati fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memakan dari tumbuhan ini, maka jangan mendekat musala kami. Jamaah rahimakumullah, larangan ini ilahnya diketahui. Ya, larangan ini sebab kenapa dilarang itu sebabnya diketahui. Kenapa Rasulullah katakan tidak boleh masuk atau mendekat kepada masjid kami, musala kami, masjid kami? Kenapa? Karena aroma dari tumbuhan tersebut, ya, maksudnya adalah bawang tadi, basol, ya, bawang merah ataupun bawang putih, ya, sejenis. Aroma dari seorang yang makan dari bawang putih ataupun bawang merah tadi, ketika kemudian masuk ke masjid, maka keluar dari mulutnya aroma yang tidak sedap, dan itu jelas mengganggu orang yang salat di sekitarnya. Maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang seperti itu ternyata bisa dihindari, maka tidak masalah. Karena ilahnya jelas, sebab dilarangnya jelas, apa, mengakibatkan aroma, ya, efek dari makan tersebut aromanya tidak sedap. Ya, kalau kemudian kita mungkin lalapan dengan bawang merah karena makan sate ayam misalnya, kemudian bawang merahnya mentah, boleh saja. Sebelum sholat bagaimana, boleh, tapi sebelum sholat, sebelum masuk di masjid, bersihkan. Ya, mungkin dengan cara sikat gigi, mungkin dengan cara minum kopi atau menggigit kopi misalnya, silahkan, intinya kita masuk tidak mengganggu orang lain. Ya, dan insya Allah pasta gigi kita sekarang ini sudah cukup, ya, untuk kita gosok gigi yang bersih, insya Allah sudah tidak menyisakan aroma. Ya, sehingga pada asalnya kalau memang itu mengganggu maka tidak boleh. Dan ini berlaku tidak hanya bawang saja, semua aroma yang itu mengganggu orang salat, aroma busuk, ya, sepakat semuanya tidak cocok, ya. Kalau parfum sebagian kurang cocok, ya, ini wajar karena tidak semuanya sama, ya, selera untuk aroma parfum. Sudah memilih yang bagus, yang baik, yang insyaallah orang lain juga tidak merasa berat, ya, kemudian dipakai. Ada satu dua yang kurang srek dengan aroma tersebut, insyaallah tidak masalah. Ini sesuatu yang sedikit tidak diambil hukumnya, ya, dalam syariat Islam. Ini, ya, jamaah rahimakumullah, selesai dari kerja di sawah misalnya, kemudian keringat bercucuran dan kemungkinan besar pakaian dan aroma badan akan keluar aroma yang tidak sedap, maka yang seperti itu jangan pergi ke masjid kalau khawatir mengganggu yang sholat, kecuali sudah bersih-bersih. Ya, demikian. Allah Ta'ala a'lam.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan sebuah nasihat. Semoga ini bermanfaat bagi saya, bagi Anda, dan kita semuanya. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah fisiknya, lalu mereka tumbuh hingga fisiknya semakin kuat dan semakin sempurna. Kemudian Allah kembalikan menjadi lemah, semakin lemah dan terus melemah hingga tiba waktu kematiannya. Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah dialah zat yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kalian dari keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kalian sesudah kuat, lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dialah Zat yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Itulah diri kita. Awalnya fisik kita lemah, indera kita lemah, kemampuan berpikir kita lemah. Lalu Allah berikan kesempurnaan setahap demi setahap, hingga Allah jadikan kita sebagai manusia dewasa yang kekuatan dan indranya berfungsi lebih baik. Di saat itulah kita bisa merasakan aneka kenikmatan dunia ini dengan maksimal. Semua terasa maksimal. Warna terlihat indah dengan maksimal. Suara terlihat jelas dengan maksimal. Kita mengkonsumsi apapun terasa sesuai dengan rasanya secara maksimal. Namun ini tidak berlangsung selamanya. Kesempurnaan itu waktunya terbatas. Kekuatan kita berangsur-angsur melemah. Kemampuan indera kita berangsur-angsur menurun. Gigi yang saat ini bisa mengunyah makanan dengan baik akan tiba masanya mulai banyak yang sakit, berlubang, bahkan copot. Kita tidak bisa lagi mengunyah dengan nikmat. Indera pengecapan yang saat ini bisa merasakan aneka makanan dengan baik, asin terasa asin, gurih terasa gurih, manis terasa manis, akan tiba masanya semua menjadi terasa pahit. Selera makan menjadi hilang, selera makan berkurang. Fisik yang kini masih sehat dan kuat, bisa diajak jalan-jalan, bersepeda jauh, bisa berenang, akan tiba masanya semakin menurun, sehingga kita hanya bisa berada di rumah. Artinya kemampuan kita untuk menikmati dunia sifatnya sangat terbatas. Meskipun kita masih hidup, meskipun fasilitas itu ada di sekitar kita, namun bagi seorang mukmin, kemampuan mereka dalam merasakan kenikmatan itu tidak hanya terbatas pada kemampuan fisik dan indranya, karena mereka memiliki sumber kenikmatan yang lebih abadi. Itulah kenikmatan batin, kenikmatan yang dirasakan karena pengaruh iman, kenikmatan karena kedekatan mereka dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan ketika mereka melaksanakan ketaatan kepada Zat yang Maha Kuasa. Kenikmatan karena kita bisa merasa dekat dengan kalam-kalam yang Dia firmankan, yaitu Al-Quran. Itulah kenikmatan di saat kita tenggelam dalam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya. Dan itu kenikmatan yang jauh lebih abadi dibandingkan kenikmatan fisik. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengutip perkataan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha la yadkhul jannatil akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah memasukinya, maka dia tidak akan pernah masuk ke surga akhirat. Dan surga dunia yang beliau maksudkan adalah indahnya iman, nikmatnya ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: napa niku judi utawi pesugihan niku mboten dayani napa-napa. Mboten bakal nambah jatah rezekine manungsa. Sebab manungsa niku sadangunipun gesang ten ngalam donya niki mesti tansah pinaringan rezeki. Senadyan kadang kalau mboten nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten mboten sing tangi wungu saking sare niki wau terus ndonga ya Allah kula nyuwun waras. Enten mboten? Mboten enten. Ning dina niki awake dhewe diparingi waras mboten? Paringi waras, wiris, brigas, trengginas. Nggih mboten kirang sawiji menapa. Enten mboten sing mau wungu saking sare nyuwun dumateng Allah diparingi jatah ma'am, enten mboten? Mboten ta? Insyaallah bibar niki panjenengan pikantuk jatah ma'am. Kira-kira lho ya. Nek kula insyaallah cetha gitu. Nek jenengan mbuh ora ngerti aku. Mboten jamin gitu. Lha Allah niku maringi rejeki dumateng awake dhewe senadyan awake dhewe mboten nyuwun. Napa malih nek awake dhewe nyuwun. Wong awake dhewe entuk rejeki diparingi rejeki mboten nyuwun dumateng Allah diparingi. Kena ngopo kok seperangane rejeki niku mboten gelem? Nggih, diparingi dumateng tiyang sanes. Kena ngopo awake dhewe kok cethil mboten gelem andum rejeki. Rejeki sing diparingke Allah niku mboten sedaya kagungane awake dhewe niki mboten. Wonten hak-hakipun tiyang sanes, wonten hakipun garwa, wonten hakipun putra, wonten hakipun anak-anak yatim, wonten hakipun masjid pondok lan sanes-sanesipun. Nalika seperangan rejeki kala wau dipun wedalake kagem caos pambiyan tu dumateng tiyang sanes niku mboten bakal nyuda jatah rejeki.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Izin bertanya Ustaz, apabila seorang hamba ditakdirkan tidak memiliki keturunan di dunia, bagaimana kelak apabila berada di dalam surga? Taib, syukran, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, ya, ujian seorang hamba satu dengan yang lainnya tidak sama, dan setiap dari kita pasti akan diuji oleh Allah. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan untuk mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji? Ya, ternyata setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apapun ujian Allah, maka kita hadapi dengan kesabaran, syukur mampu untuk ridha, hati yang benar-benar ridha, ya, berlapang dada, lega menerima, ia merasa ringan dengan ujian tersebut, alhamdulillah. Bahkan mungkin di sisi yang lain, tingkatan yang paling mulia ketika seorang pandai bersyukur kepada Allah, sampai pun musibah ia bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Jadi uji dengan seperti ini tidak lebih berat daripada ini. Alhamdulillah diuji dengan ini, mungkin ini menjadi sebab saya ketika bersabar, ketika ridho, saya akan masuk di dalam surga. Ya, maka seorang sangat berbahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita semuanya. Ya, salah satunya ini. Maka kalau Anda diuji Allah belum memiliki keturunan, maka berusaha silakan dengan hati tetap bergantung pada Allah, karena tawakal itu mengharuskan kita yang pertama usaha, yang kedua hati benar-benar bersandar kepada Allah, dan yang ketiganya benar-benar yakin dengan takdir Allah pasti terjadi. Apa yang sudah ditulis oleh Allah pasti terjadi. Ya, sehingga usahanya sungguh-sungguh untuk meraih kebaikan, hati tetap bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan yang ketiga, benar-benar yakin dengan takdir Allah bahwa semua akan terjadi sesuai dengan tulisan Allah, sesuai dengan takdir Allah. Ya, maka ketika ditakdirkan belum memiliki anak atau tidak memiliki anak, maka bisa jadi itu cara Allah untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda selamat dari satu ujian yang namanya ujian anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah. Ya, banyak yang kemudian harta itu menjadi fitnah sehingga jauh dari kebaikan. Banyak yang anak-anak itu menjadi seorang jauh dari kebaikan karena sebab fitnahnya anak. Ya, maka dengan sebab tersebut, mudah-mudahan itu yang terbaik Allah berikan kepada kita semuanya, kepada Anda. Dan di dalam surga Allah berikan kenikmatan segalanya. Allah kumpulkan kita dengan semua orang-orang dekat kita, ya, dengan orang tua, dengan keluarga semuanya. Dan dalam surga tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Semua yang ada adalah kenikmatan. Sehingga tidak terbayang kemudian tidak punya anak berarti bagaimana dalam surga. Semua yang ada adalah kenikmatan. Justru yang kita pikirkan bagaimana kita bisa sampai di dalam surga, bagaimana kita bisa masuk di dalam surga. Istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas akidah yang lurus, bersungguh-sungguh untuk menjaga sholat, ya, bersungguh-sungguh untuk menunaikan semua yang wajib, dan kita sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Istiqomah demikian, insyaAllah jalan kita untuk masuk di dalam surga. Allahu ta'ala alam.
2: Kerja di hotel yang menjual khamr. Termasuk sumber penghasilan yang haram adalah ketika seseorang dibayar karena menyediakan fasilitas maksiat bagi konsumennya, termasuk menyediakan khamr dan kamar hotel untuk maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, janganlah kalian bantu membantu dalam dosa dan tindakan melampaui batas. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Mereka yang menyediakan khamr turut dilaknat karena dia membantu orang lain minum khamr. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 orang karena khamr, yang memeras anggur, yang minta diberaskan anggur, yang minum, yang membawa, yang minta dibawakan, yang menuangkan, yang menjual, yang makan hasil penjualan khamr, yang beli, dan yang minta dibelikan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Idealnya, seorang muslim menghindari tempat kerja semacam ini, agar dia lebih bebas dari semua bentuk pelanggaran syariat, atau turut membantu orang lain melakukan pelanggaran syariat. Bagaimana dengan penghasilannya? Hukum itu mengikuti apa yang dominan. Dalam satu kaidah dinyatakan, hukum itu mengikuti yang dominan. Kita tidak sebut penghasilan hotel ini haram, karena tidak semua sumber penghasilan hotel ini bermasalah. Hanya saja, hartanya bercampur antara yang halal dan haram, termasuk posisi karyawan. Ketika hasil yang haram ini disingkirkan, maka sisanya bisa dimanfaatkan. Terdapat kaidah yang menyatakan, orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram, maka dia keluarkan bagian yang haram dan sisanya menjadi halal baginya. Jamharah Al-Qua'id Al-Fiqhiyah Lil-Mu'amalah Maliyah. Dalam Majmu' Al-Fatawa, Syekhul Islam mengatakan, harta haram karena cara mendapatkannya, seperti harta haram yang diambil dari merampas atau melalui akad yang batal, jika ini bercampur dengan halal, maka yang haram tidak membuat yang halal ikut haram. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan contohnya, jika ada orang mengambil harta orang lain, kemudian dia campur dengan harta milik pribadinya, tidak membuat semuanya jadi haram. Bahkan, jika yang halal dan yang haram berimbang, dan memungkinkan untuk diperhitungkan, maka dia bisa mengambil bagian yang halal. Majmu' al-Fatawa. Bagaimana jika uang itu bercampur? Wujud uangnya halal, meskipun ada sebagian yang diperoleh dari hasil yang haram. Karena itu, acuan yang digunakan adalah nilai dan bukan benda uangnya. Sehingga tidak masalah uangnya bercampur selama dia tahu nilainya. Ibnul Qayyim mengatakan, taubatnya orang yang hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, sementara tidak memungkinkan baginya untuk membedakannya, maka dia harus bersedekah senilai yang haram, kemudian sisa hartanya menjadi halal. Madarij as-salikin. Mengacu pada penjelasan di atas, penghasilan haram yang ada di pihak Anda dan diketahui nilainya 11% harus dikeluarkan sebagai bentuk takhallus minal haram atau membebaskan diri dari yang haram. Bisa diserahkan untuk kepentingan fasilitas umum atau diberikan ke fakir miskin. Selanjutnya, sisa gaji Anda adalah halal. Namun ini sama sekali bukan memotivasi Anda untuk bertahan di dunia kerja yang semacam ini. Kami lebih menekankan untuk mencari penghasilan lain di tempat yang mungkin gajinya lebih sedikit, tapi lebih terbebas dari setiap pelanggaran syariat. Demikian, Allahu a'lam.

0: My favorite.
1: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي بالدين أعزني أعزكم الله. الحمد لله kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam bahasan perusak-perusak amal. Materi ini, tema ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qal, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riya. Riya. Kebanyakan kaum muslimin menganggap riya itulah definisi syirik kecil, sehingga mereka menganggap sesuatu yang lapasnya syirik semuanya syirik besar. Maka ini perlu dipahami bahwasanya riya bukanlah definisi syirik kecil, tapi contoh syirik kecil, bukan definisi. Kita perlu paham, kena takut nanti ketidakpahaman kita justru bisa menyebabkan kita menuduh kafir setiap orang. Padahal mungkin yang ia lakukan syirik kecil, kita menganggap syirik besar kena ketidakpahaman. Sebagaimana juga dengan lafaz kufur, di dalam Islam ada kufur yukhriju minal millah, ada kufur la yukhriju minal millah. Ada kekufuran yang mengeluarkan dari agama, kufur besar. Ada kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama, kufur nikmat. Kita ini banyak yang kufur nikmat, tapi itu tidak mengeluarkan kita dari Islam. Kita tetap dalam Islam, walaupun kita disebut kufur, tapi cuma kufur nikmat. Karena banyak nikmat yang Allah berikan, tidak pernah kita syukuri nikmat Allah. Begitu juga dengan syirik. Syirik besar, mati dalam syirik besar, kekal di neraka. Seluruh amalan kita tidak diterima Allah. Syirik kecil, dia tidak menghapuskan seluruh amalan. Dia hanya menghapus amalan yang dimasukinya. Amalan yang lain tidak terhapus. Maka ketika kita salah meletakkan, bahaya. Maka itu mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh para ulama tentang syirik kecil. Definisi yang disebutkan oleh ulama bahwa yang dimaksudkan dengan syirik kecil, ma ata fin nusus wa huwa syirkun wa lam yasil ila hadd syirkil akbar. Apa yang disebut di dalam nas syariat dengan lapas syirik, tetapi dia belum mencapai tingkat syirik besar. Definisi lain lagi yang dikatakan syirik kecil, kullu wasilatin yasilu ila haddi syirkil akbar. Setiap jalan atau sesuatu yang mengantarkan orang kepada syirik besar. Apa batasannya? I'tikad. Orang mungkin makai jimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan jimat, dia telah menserikatkan Allah. Syirik besar, syirik kecil. Gantung jimat. Syirik besar, syirik kecil. Ketidakpahaman kita, kita menganggap itu syirik besar. Ulama kita tak menganggap itu syirik besar. Dia bisa syirik besar, dia bisa syirik kecil. Dia jadi syirik kecil kalau orang sekedar pakai, dia yakin semuanya dari Allah. Tetapi lama kelamaan, bisa tak ini dia meyakini bahwa jimat itulah yang menyelamatkannya? Bisa. Maka itu timbullah definisi segala sesuatu yang akan mengantar ke syirik besar. Awalnya cuma makai saja. Ah, ini tidak biasa aja nih. Saya kalau tak makai pun biasa aja. Semuanya dari Allah. Tapi itu kapan bertahan? Berapa lama bisa tahan? Setelah itu kalau tak pakai jimat, udah ketakutan dia. Hah? Bergantung sekali. Kalau ada kecelakaan, ah inilah kan gara-gara tak bawa jimat kan? Karena awal sekedar makai semuanya dari Allah, baru sirik kecil lah. Tapi ini akan mengantar. Nah, ini yang bahaya. Jadi janganlah sirik besar lo. Pahami dulu. Itu definisi. Lalu bagaimana kita ingin mengenalnya? Agar kita bisa membedakan. Ada tiga cara untuk mengenal antara sirik besar dengan sirik kecil. Pertama, langsung disebut oleh nas, yakni Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa', barang siapa berharap nanti di akhirat bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, faly'mal 'amalan salihan, hendaklah dia mengerjakan amalan saleh. Apa amalan saleh dalam beramal? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dengan syarat dia tidak menserikatkan Allah dalam peribadatannya itu dengan seorang pun. Salah satu dalil dari syirik kecil ini beramal kena orang lain. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan lagi sebagaimana hadis awal tadi, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qal, "Wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah?" Qal, "Ar-riya." Langsung Rasul menyebut bahwa riya itu adalah syirik kecil. Yang kedua, pemahaman para sahabat. Di antaranya disebutkan, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun." Ruqa mantra, jampi-jampi. Wat tamaim jimat-jimat. Wattiwalata, tiwalah jampi juga. Ruqa' jampi umum. Tapi tiwalah jampi pengasih. Ilmu pelet lah umpama nak. Ya. Orang saking mau pakai ilmu pelet, pakai ayat Quran. Ya. Doa Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf tak pakai doa, dia sudah ganteng. Ya. Kita ini gantung pakai doa apapun belum tahu lagi. Ya. Ya. Ruqa' wa tamaim wa tiwalata syirkun, ya, adalah bagian kesyirikan. Dimaksudkan adalah syirik kecil. Yang ketiga, dia selalu umumnya menggunakan lafaz dalam bahasa Arab nakirah. Itu keistimewaan bahasa Arab. Apabila pakainya alif lam asyirku, syirik besar tak? Tapi kalau tidak pakai al asyirku, tidak pakai alif lam, umumnya dia menunjuk kepada syirik kecil. Inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Tuan, atiyaratu syirkun, anggapan sial syirkun, bagian dari syirik. Nah, lapas-lapasnya tidak menggunakan alif lam. Jadi tiga. Pertama, nas menyebutkan seperti ar-riya. Ar-riya. Yang kedua, pemahaman para sahabat. Yang ketiga, selalu menggunakan lapas umum. Bukan pakai huruf alif lam. Jadi kalau bahasa Arab dikatakan ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Siapa dia? Saya tidak tahu, pokoknya seorang laki-laki. Tapi kalau kita ngomong ja'a rajulu, telah datang seorang laki-laki. Siapa dia? Kita kenal. Apa tandanya kita kenal? Kita ngomongnya pakai alif lam, ja'a rajulu. Itu keistimewaan bahasa Arab. Ya. Kemudian, apakah contoh-contohnya? Nah, inilah babnya. Contoh-contoh dari syirik kecil inilah yang merusak amalan. Ulama kita dulu, salafun salih, para sahabat, mereka tidak hanya ingin menjaga amalannya dari hal yang mengotorinya, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga berusaha sungguh-sungguh untuk memeriksa amalannya dari perkara yang merusak. Mungkin dia tidak hapus semua, tapi dia bisa rusak. Nah, ini pun harus diperhatikan. Syirik menghapus semua amalan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'humun nar wa ma'wahumun nar. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, Allah mengharamkan atasnya surga. Syirik besar tu. Dan tempat tinggalnya neraka. Allah katakan lagi, innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa orang yang menserikatkannya dengan sesuatu, tapi Allah mengampunkan dosa selainnya. Apa itu? Dosa syirik. Kalau mati dalam syirik. Tapi kalau lagi hidup, lalu belajar, lalu bertobat, insya Allah, Allah Maha Penerima tobat. Yang tidak diampuni itu apa? Kalau dia mati dalam kesyirikan. Ya, tidak diampuni oleh Allah. Maka itu berusaha kita mengetahui itu apa syirik. Karena di dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal atas." Berapa banyaknya orang yang berpuasa, tidak ada yang ia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. "Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila as-sahar." Berapa banyaknya orang yang bangun malam, tidak ada yang ia dapatkan dari bangun malamnya kecuali rasa ngantuk saja. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita memeriksa amalan. Apa yang menjadi syarat bagi diterimanya amalan kita? Yang disebutkan yang pertama, apa kata Allah? Keikhlasan. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba' kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fa'khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintah rasulmu ambil, apa yang dicegah rasulmu maka tinggalkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada dalam sunnahku, maka batallah amalannya, tidak diterima oleh Allah. Karena yang diterima amalan soleh yang sesuai standar. Bukan banyak. Banyak boleh, tapi harus sesuai standar. Kita pakai helm ada standar nasional. Karena kita jadi orang ahli, kita buat helm sendiri. 10 kali lebih besar daripada helm biasa. Tebalnya pun lebih besar 10 kali. Beratnya pun 10 kali lebih besar. Lalu kita pakai, waktu razia kena tangkap atau tidak? Kena tangkap, Apa sebab? Tidak sesuai standar. Orang satu subuh dia sholat subuh 4 rakaat. Ketika ditanya, ente kok sholat subuhnya 4 rakaat? Oh iya, saya kalau hari libur biasa. Kalian ini memang pemalas sholat. Libur panjang pun sholatnya masih 2 juga. Saya kadang-kadang 20 sholat subuh tuh. Kira-kira diterima gak yang 20 atau 2 yang diterima? 2. Yang 20 memang banyak, tapi tidak mengikuti standar. Maka ikuti standar. Kalau bisa yang banyak dengan standar, bagus. Tapi tidak guna banyak, tapi tidak sesuai standar. Ini ikuti. Sudah itu, periksa amalan kita dari yang rusak. Nah, perusak pertama dari amalan adalah riya.
0: Tanya jawab.
2: Apakah ilmu agama dihisab di akhirat kelak bila berilmu tapi tidak mengamalkannya? Ya, dihisab. Ilmu apa itu? Ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib. Ilmu agama yaitu dia menyuruh ayo sholat 5 waktu, ternyata dia tidak sholat 5 waktu. Nah, dia akan dihisab nih. Dia akan dihisab. Adapun ilmu yang sifatnya dianjurkan, mustahab, dianjurkan, maka dia akan dihisab. Dia, yang penting dia menyampaikannya. Kalaupun dia tidak melakukan, maka tidak masalah baginya, karena hukumnya tidak sampai wajib. Tetapi tetap ada celaan dari sisi ini, sesuatu yang tidak sukai di dalam agama. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, kaburu maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Misalkan dalam hal ilmu, yang dimaksud adalah dalam ilmu-ilmu yang wajib fardu ain. Adapun dianjurkan, maka tidak sampai mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak disukai di dalam agama kita. Minimal orang ayo sedekah, ya dia dipraktek juga sedekah. Praktek juga sedekah. Ayo bayar zakat, ternyata dia tidak bayar zakat. Maka ini masuk di dalam ayat ini, dia akan hisab, dan hisabnya sangat sangat keras. Karenanya ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta hisab yang ringan. Apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah menghitung-hitung upah dalam mencari pekerjaan termasuk kurang bersyukur? Ini tidak tepat. Karena dia menghitung-hitung upah, dia juga melihat keadaan keluarganya. Kalau anaknya 5, istrinya 3, istrinya 2, ya dia mau cari kerja di mana? Dia berusaha mencari, mencukupi keluarga saya, bahkan saya bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi ungkapan ini tidak tepat. Ungkapan ini tidak tepat. Jadi dia mencari pekerjaan, kalau dia menghitung-hitung gajinya berapa, ini bukan berarti dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bersyukur kalau dia sudah mendapatkan pekerjaan, bahkan gajinya cukup, kemudian dia bekerja, dia tidak berbuat baik di dalam pekerjaannya. Pekerjaannya asal-asalan. Pekerjaannya ada asal-asalan. Kalau ada pengawas, ada supervisor, kalau ada bosnya, wow, luar biasa. Tapi kalau tidak ada, dia acuh tak acuh atau sekedarnya saja, maka ini tidak bersyukur. Padahal gajinya telah dipenuhi full, tapi kerjaannya itu apa? Tidak, biasa-biasa saja, bahkan cenderung meremehkan. Perbuatan ihsan adalah bahkan kalau dia bekerja melampaui gajinya. Melampaui gajinya. Misalkan dia bekerja 8 jam, kalau sekarang kan rata-rata 8 jam. Ternyata dia lebih, sebelum jam 8, 15 menit dia sudah mulai. 15 menit itulah bagian dari ihsan. Nah, ini namanya qadruz zaid an nafi', memberikan lebih dari manfaat kepada orang lain. Walaupun tidak ada yang tahu, manusia tidak menghargai, tidak mengapresiasi. Yang penting dihitung yang pakai jempol, apa namanya, print atau tulis pakai tangan, jam berapa datang, Yang penting dia tahu dia berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bos itu tahu. Naam. Dan inilah kebaikan yang sempurna. Naam. Wallahu a'lam bissawab.
0: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Dan kita akan membaca hadis nomor 34. Nomor 34. Anak-anak halaman 53 ya. Yang punya kitab terjemahannya halaman 53. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani." Kata Abu Hurairah, setiap ada orang Yahudi sama Nasrani ketemu sama aku. Ketemu sama siapa? Aku siapa? Hah? Abu Hurairah, bagus. Setiap ada orang Yahudi dan Nasrani ketemu sama aku, pasti akan mencintaiku. Aneh ya. Padahal beda apa? Beda agama. Mereka orang kafir dan mungkin gak kenal sebelumnya. Tapi setiap ada orang Yahudi atau Nasrani ketemu Abu Hurairah, mesti sayang dan cinta sama Abu Hurairah, senang sama Abu Hurairah. Kemudian beliau bercerita, ternyata itu ada rahasianya. Apa rahasianya? Inna ummi kuntu uriduha alal islami fata'ba faqultu laha fa'abat. Dahulu, kata Abu Hurairah, ketika ibuku masih musyrik, aku tidak henti-hentinya untuk mengajak beliau masuk ke dalam agama Islam. Berarti mendakwahi siapa? Ibunya. Aku ulang lagi, enggak mau. Diulang lagi, enggak mau. Bahkan dalam beberapa riwayat, sampai ibunya ini jengkel karena seringnya Abu Hurairah mengajak beliau masuk Islam. Dan karena jengkel emosi, ibunya itu menghina Rasulullah SAW, menghina ajaran Islam. Wah, Abu Hurairah tidak tahan. Tapi tidak tahannya itu bukan dengan meluapkannya, ngata-ngatain ibunya, enggak. Ini bedanya orang yang berilmu sama yang tidak berilmu ya. Beliau tidak terpancing emosinya kemudian membalas ngata-ngatain ibunya, enggak. Apa yang beliau lakukan? Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'ullaha laha fada'a. Kesedihan Abu Hurairah itu diluapkan dengan mendatangi Rasulullah SAW sambil nangis, menceritakan tentang apa yang terjadi barusan di rumah, sambil berkata kepada beliau SAW, "Wahai Rasul, doakan ibuku." Jadi begitu cara meluapkan emosinya. "Wahai Rasul, doakan ibuku." Doakan apa? Supaya dapat hidayah. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Hatinya Abu Hurairah mulai apa? Mulai tenang. Maka sudah selesai mendengarkan doa Nabi, Abu Hurairah pulang. Begitu mau masuk rumah, ternyata dikunci dari dalam. dikunci dari dalam. Ibunya berkata kepada Abu Hurairah, makanak, jangan masuk dulu. Dan saat itu Abu Hurairah mendengar ada gemericik air. Ada gemericik air. Ternyata ibunya lagi mandi. Lagi mandi. Mandi apa? Mandi untuk persiapan masuk Islam. Dan ternyata beberapa saat saja setelah Rasulullah SAW berdoa, ibunya Abu Hurairah langsung terbuka hatinya dan masuk ke dalam agama Islam. Maka Abu Hurairah balik menemui Nabi SAW lagi dan nangis. Bedanya apa? Nangis yang pertama sama yang kedua? Masya Allah. Nangis yang pertama nangis sedih, nangis yang kedua nangis bahagia. Memberikan kabar kepada Nabi SAW, wahai Rasul, ibuku akhirnya mau masuk Islam. Nah, ternyata Abu Hurairah gak berhenti sampai di situ. Beliau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, udu'ullaha li wali ummi. Wahai Rasul, sekarang aku minta doa lagi ya. Tapi sekarang yang aku minta adalah doakan aku dan ibuku. Kalau tadi kan apa? Doakan ibuku. Kalau sekarang saya nambah minta, karena mungkin ada kesempatan. Dan doanya Nabi apa? Langsung dikabulkan. Ini kesempatan nih. Maka apa kata Nabi SAW? Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu ini siapa? Abu Hurairah dan ibunya. Hambamu ini dan ibunya, jadikan semua manusia mencintai dua orang ini. Nah, ini rahasianya. Kenapa kok sampai orang apa? Yahudi dan Nasrani cinta kepada Abu Hurairah? Karena Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah, jadikan Abu Hurairah dan ibunya disayang oleh semua manusia.

Untuk birrul walidain adalah apa? Mendakwahi orang tua. Tapi satu, caranya harus baik. Yang kedua, diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, lihat. La tahzan. Jangan bersedih. Don't be sad. Jangan sedih, jangan galau. Jangan khawatir terkait masa depan kita. Jangan juga sedih terkait masa lalu kita. Hari ini adalah momen terbaik untuk kita. Untuk berbuat, berikhtiar, beramal. Memohon kepada Allah dan terus berdoa. La tahzan. Jangan bersedih. Jangan galau, jangan risau terkait hari esok. Semuanya telah ditentukan oleh Allah. Semuanya telah dibagi-bagikan oleh Allah untuk segenap hambanya. Dan itulah yang terbaik, pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat kita menghadapinya dengan penuh ikhtiar, doa dan tawakal serta kesabaran. Banyak di antara kita misalkan merisaukan, besok saya makan apa? Besok apa yang bisa saya beli? Sementara kondisi ekonomi saat ini sangat tidak menentu. Inflasi luar biasa. Sementara lapangan pekerjaan semakin sempit. Dan seterusnya, kita dihantui oleh berbagai macam bisikan atau pikiran-pikiran yang menjadikan kita stagnan. Tidak melangkah. Saudaraku, bukankah kita yakin akan datangnya kematian? Kita yakin, kita melihat setiap hari terjadi kematian, dan kita yakin suatu saat kita yang akan mati, kita yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak di antara kita ragu dengan rizki, padahal kepastian akan datangnya rizki itu sama dengan kepastian datangnya kematian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan hal tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Lau anna ibn Adam haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut. Andai kata anak Adam, dia lari menjauh dari rizkinya, jatah rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai kepadanya. Dia lari, dia tidak mau menerimanya. Sebagaimana dia berusaha lari dari kematian. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti rizkinya akan tetap sampai kepada dia, sebagaimana kematian itu juga pasti akan sampai kepada dia. Jadi sebagaimana kita yakin kematian itu akan datang menghampiri kita, kita juga harus yakin rizki kita tidak akan kemana-mana, tidak akan tertukar, pasti akan sampai kepada kita. Hanya butuh sedikit upaya untuk melangkah, berikhtiar sebatas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Tunjukkan tekad, buktikan tekad kita untuk mencari anugerah dan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya jangan lupa berdoa, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti rizki Allah yang penuh dengan keberkahan akan sampai kepada kita. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketika lupa jumlah nominal utang. Sebelumnya, kita akan mempelajari bagaimana cara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bukti itu menjadi tanggung jawab penuntut atau mudda'i, dan sumpah menjadi pembela bagi yang dituntut atau mudda'a alaih. Hadis riwayat Tirmidzi, Dharqutni, dan disahihkan Al-Albani.

Pelajaran dari hadis. Dalam sebuah sengketa, di sana ada dua pihak. Pertama, pihak yang menuntut. Dialah yang mengajukan klaim. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan mudda'i. Kedua, pihak yang dituntut. Dia yang diminta untuk memenuhi klaim. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan mudda'a alaih. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing berbeda. Pertama, untuk pihak penuntut atau mudda'i, dia diminta mendatangkan bukti atau saksi. Kedua, untuk pihak yang dituntut atau mudda'a alaih, ada dua kemungkinan posisi. Satu, jika mudda'i bisa mendatangkan bukti yang bisa diterima, maka dia bertanggung jawab memenuhi tuntutannya. Dua, sebaliknya, jika mudda'i tidak bisa mendatangkan bukti yang dapat diterima, maka mudda'a alaih diminta untuk bersumpah dalam rangka membebaskan dirinya dari tuntutan. Jika dia bersumpah, maka dia bebas tuntutan. Kita akan melihat kasus di atas lebih dekat, ketika lupa jumlah nominal utang. Sebagai ilustrasi, Rudi berutang ke Wawan, dan pernah dicicil sekian ratus ribu. Suatu ketika, keduanya lupa berapa nominal nilai utang dan berapa kekurangan cicilannya. Sementara keduanya tidak memiliki bukti. Penyelesaian kasus, baik Rudi maupun Wawan, mereka yakin bahwa Rudi pernah berutang ke Wawan. Hanya saja, mereka lupa berapa nominal utangnya. Dalam kasus ini, yang dijadikan acuan adalah keterangan debitur atau Rudi. Karena uang itu terakhir dibawa Rudi. Terdapat kaidah yang mengatakan, hukum asal untuk semua kejadian diasumsikan terjadi pada waktu yang lebih dekat. Karena itulah, para ulama mengambil pengakuan dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, apabila terjadi perbedaan pendapat antara yang memberi utang dan orang yang berutang, sementara keduanya tidak memiliki bukti, maka dimenangkan keterangan pihak yang menerima utang atau debitur terkait kriteria dan kuantitas atau barang yang diutang disertai sumpah. Bagaimana jika kreditur tidak menerima pengakuan debitur? Rudi menyatakan bahwa utangnya ke Wawan adalah antara 1 juta hingga 1,5 juta. Sementara Wawan tidak menerima pengakuan ini dan mengklaim bahwa nilai utangnya lebih dari 2 juta. Jika Wawan tidak menerima pengakuan Rudi, maka Wawan harus mendatangkan bukti atau saksi. Karena hukum asalnya, Rudi terbebas dari tanggungan. Az-Zarkasyi rahimahullah mengatakan, ketika terjadi perbedaan antara kreditur dan debitur mengenai nominal utang, maka yang dikuatkan adalah keterangan debitur. Karena hukum asalnya, seseorang terbebas dari beban tambahan utang. Ketika Rudi menyatakan, utangnya tidak lebih dari 1,5 juta. Jika dia diminta untuk membayar lebih dari itu, harus mendatangkan bukti. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, orang yang berutang tidak diwajibkan untuk membayar lebih dari pengakuannya. Karena lebih dari pengakuannya adalah klaim yang butuh bukti. Hanya saja, Rudi diminta untuk bersikap terbaik, mengambil posisi yakin bahwa tidak ada hak orang lain pada dirinya. Sehingga, ketika dia ragu, nominal utangnya antara 1 juta sampai 1,5 juta, lebih baik ia membayar 1,5 juta, agar dia semakin yakin tidak ada hak orang lain yang belum dia kembalikan. Kedua, ditagih punya utang tanpa bukti. Ilustrasi, Paijo menagih utang Mukimin senilai 1 juta. Sementara Mukimin merasa tidak ada utang 1 juta ke Paijo. Akhirnya mereka berselisih. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan merunut sebagai berikut. 1. Hukum asal manusia adalah tidak memiliki utang. Sehingga bebas utang adalah status normal manusia. Ketika ada orang mengatakan, si A itu punya utang, berarti ini tidak sejalan kondisi normal. Sehingga tuntutan ini harus mendatangkan bukti. 2. Kepada Paijo diminta untuk mendatangkan bukti bahwa Mukimin pernah utang 1 juta kepadanya. Jika Paijo punya bukti yang bisa diterima, maka Mukimin wajib bayar utang. 3. Jika Paijo tidak punya bukti maupun saksi, maka Mukimin diminta bersumpah bahwa dirinya tidak pernah berutang ke Paijo. Jika Mukimin bersumpah, maka dia tidak berkewajiban membayar utang 1 juta itu. Dan dalam kasus ini, Mukimin dimenangkan. 3. Mengklaim sudah lunas, kreditur menyatakan belum lunas. Kita ilustrasikan sebagai berikut. Fafa menagih kekurangan pembayaran utang ke Lala. Tapi Lala mengaku utangnya sudah lunas. Akhirnya keduanya ragu. Urutan penyelesaian, baik Fafa maupun Lala, mereka yakin pernah melakukan transaksi utang piutang, di mana Lala pernah utang ke Fafa, hanya saja mereka ragu.
apakah Lala sudah melunasi utangnya atau belum. Status utangnya yakin, status lunasnya meragukan. Sehingga pengakuan Lala adalah klaim yang butuh bukti. Jika Lala tidak bisa mendatangkan bukti bahwa utangnya telah lunas, maka Fafa cukup bersumpah bahwa utang Lala belum lunas. Imam Ibnu

masih harus menunggu kerelaan pemilik jika di kemudian hari berhasil dijumpai. Dalil mengenai hal ini adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah membeli budak. Ketika beliau masuk rumah untuk menghitung uang pembayarannya, ternyata si penjual budak pergi. Beliau lalu menunggunya hingga Ibnu Mas'ud putus asa dia akan kembali. Akhirnya Ibnu Mas'ud menyedekahkan uang pembayaran budak itu dan beliau mengatakan, "Ya Allah, ini atas nama tuannya si budak. Jika dia ridho, maka dia mendapatkan pahalanya. Namun jika dia datang, pahala itu untukku dan dia berhak mendapatkan pahalaku senilai sedekah itu." Cara ini bisa kita jadikan acuan ketika kita hendak melunasi hutang namun kesulitan untuk menemukan pemiliknya. 1. Jika masih diharapkan bisa bertemu pemilik, harus ditunggu sampai bisa diserahkan ke pemilik. 2. Jika putus asa bisa bertemu pemilik, dikembalikan ke ahli warisnya. 3. Jika tidak kenal ahli warisnya satupun, maka disedekahkan atas nama pemilik. 4. Jika nanti di kemudian hari bertemu pemilik, dia bisa sampaikan ke pemilik bahwa hartanya telah disedekahkan atas nama dirinya. 5. Selanjutnya pemilik bisa memilih. Jika ridho dengan sedekah itu, dia berhak mendapatkan pahalanya. Jika tidak, dia berhak untuk tetap menagih utang dan pahala sedekah menjadi milik yang berutang. Dalam fatwa Al-Mu'amalat Syekh Dr. Ali Salman, beliau ditanya tentang orang yang ingin membayar utang namun kesulitan bertemu pemiliknya. Apa yang harus dilakukan? Jawaban beliau, orang yang berutang harta, dia wajib mengembalikannya seperti yang pernah dia utang. Jika tidak menjumpai pemilik ketika melunasi, namun masih ada harapan bertemu pemilik, maka dia wajib menunggunya sampai ketemu pemilik. Jika putus asa untuk bertemu pemilik, dia serahkan ke ahli warisnya jika kenal. Jika tidak kenal mereka, disedekahkan ke penduduk kampung asal pemilik. Jika tidak diketahui asalnya, bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Beliau melanjutkan, jika pemiliknya ketemu setelah itu, maka dia bisa diberitahu bahwa hartanya telah disedekahkan dan pemilik harta bisa memilih. Dia menerima sedekah tersebut atas namanya dan memaafkan yang berutang atau tetap menagih utang dari debitur senilai harga yang pernah diberikan dan debitur wajib melunasinya. Keterangan, idealnya dalam utang piutang ada pencatatan agar lebih mudah mendapatkan penyelesaian ketika terjadi sengketa. Demikian, Allahu a'lam.

0: Ramuan herbal.
1: Afwan, bagaimana terapi kaki bengkak pada penderita kencing manis kering plus pembengkakan jantung dan ginjal? Syukran.
2: Subhanallah, ini memang komplikasi. Ini sedang saya tangani juga. Ada banyak ini yang kayak gini. Jadi gini, pembengkakannya itu bukan karena semata-mata dari kencingnya aja enggak, tapi memang karena ada bocor ginjal biasanya. Dengan ciri nanti kalau dicek secara hasil labnya dibaca, proteinnya itu di urinnya, dicek urin itu ada protein plus 1, plus 2, plus 3 biasanya. Tapi kalau ini bengkaknya di area kaki saja, maka utamakan organnya dulu. Jadi nyuwun sewu, treatment yang bisa dilakukan, satu, hentikan semua obat. Obat itu hanya akan mengendal, apa ya, bahasanya hanya akan menyetabilkan, tapi tidak melulu memperbaiki, kadang melemahkan malahan. Kalau orangnya nggak mampu, ya jadinya nanti pembengkakannya melebar ke arah pipi, ke arah wajah, ke arah perut. Tapi kalau hanya di kaki saja, treatment yang bisa dilakukan adalah satu, mengendal semua tadi obat. Yang kedua, bisa dikasih gamat minyak zaitun. Gamat dan minyak zaitun ini akan membantu untuk meningkatkan kualitas organnya, dan itu nanti akan jadi pengaman agar tidak semakin bengkak. Kemudian selanjutnya, kalau dia hemoglobinnya bagus, tanda vitalnya bagus, bisa di fasdu.
1: Fasdu ya?
2: Ya, di fasdu. Fasdunya bisa antara 200 ml sampai 250 ml. Tadi ya sudah ya, pertama gamat, kemudian minyak zaitun yang virgin olive oil. Yang ketiga adalah fasdu. Yang keempat adalah pare.
1: Ya.
2: Pare dibuang isinya dalam, kemudian dipotong-potong, masukkan ke gelas. Terserah mau gelas kecil, gelas besar, enggak awas mampunya.
1: Ya.
2: Kemudian dicor air panas. Setelah dicor air panas,
1: direndam dulu.
2: Ya, direndam. Tunggu hingga

0: kemudian di apa namanya, disaring kemudian diminum. Lakukan dua kali sehari. Lakukan dua kali sehari.
1: Sebelum makan ya.
0: Sebelum sesudah nggak ada pantangan. Ya. Dan memang pantangannya untuk masalah kasus diabetesnya juga harus sesuai ya, dijaga. Sama satu lagi, kalau misalnya diabetesnya di atas 300, di atas 300-an lah, kalau memang harus pakai insulin, itu lebih bagus pakai insulin daripada obat. Karena obat nanti akan melemahkan jantung dan ginjalnya, jadi tetap aman pakai insulin. Yang suntikan itu yang instan aja nggak apa-apa, nggak harus yang jangka panjang. Nanti bisa diberikan sekali sehari, kalau di bawah 300 bisa di mungkin di 6 atau 8 unit sekali sehari bisa sudah cukup untuk mengendalikan itu nanti.
1: Yes.
0: Jadi insulin itu untuk mengamankan organ-organ dalamnya dulu. Karena organ dalam ya udah kena kayak gini, kalau dikasih obat makin melemah nanti organ dalamnya, enggak mampu cerna obat soalnya tubuhnya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari kami, dan insyaallah nanti kita akan sambung lagi untuk perihal kasus-kasus. Mungkin judulnya ini masih bertahan sampai minggu depan ya. Kita nanti akan nyambung lagi.
1: Bagian kedua
0: ya. Insyaallah nanti kita bisa sambung lagi.
1: Ya, baik. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat bagi penanya dari Rinjani TV ya. Dan nampaknya kita sudah berada di akhir acara ini, Bib. Silakan, mungkin ada kesimpulan yang disampaikan sebagai penutup.
0: Baik, insyaallah. Bismillah. Untuk para terapis, semoga Allah memberkahi keilmuan jenazah semua, dan tetap belajar meningkatkan keilmuan dan disiplin ilmu. Kemudian untuk yang beliau sedang sakit, semoga Allah mudahkan ikhtiar kesembuhannya dan berikan keberkahan serta sempurnakan pahala sabarnya, dan semoga Allah angkat setiap penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit. Dan tentunya penyakit ini adalah sebuah bisa dikatakan sebuah ujian, tapi juga bisa dikatakan sebuah rahmah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tentunya penyikapan yang terbaik adalah penyakit ini tentunya adalah dari Allah, dan Allah menurunkan sebuah musibah tentu untuk meningkatkan derajat keimanan seorang hamba ataupun melebur dosa-dosanya. Maka sambut setiap sakitnya dengan takbir, dan semoga Allah meridhoi kita, terima ini sebagai takdir Allah, dan tentunya selalu berhusnud kepada Allah. Untuk apa? Untuk senantiasa melatih hati agar senantiasa menghadap kepada Allah dengan keberuntungan-keberuntungan yang luar biasa, dengan penyempurnaan pahala, penyempurnaan keimanan, dan tentunya peningkat derajat kita di hadapan Allah nanti. Demikian barakallahu fiik, semoga menambah menjadi tambah keilmuan dan menambah manfaat. Wallahu a'lam.

الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بالسبدة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai didatangi keringanan-keringanan yang Allah berikan atau rukhsah-rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah membenci untuk didatangi perkara-perkara maksiat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada uzur atau rukhsah keringanan yang diberikan oleh syariat, maka mengambil keringanan itu lebih utama dibandingkan dengan meninggalkannya, dan itu hukum asalnya dalam semua perkara di dalam syariat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan kemudahan bagi kita di dalam mengamalkan syariat, dan syariat ini mudah, agama ini mudah. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang kewajiban puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Dia Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Dan ini menunjukkan bahwasanya syariat ini membawa kebaikan, kebahagiaan, kemudahan bagi seseorang selama orang itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sabitah, yang tetap dari Rasulullah SAW, maka pasti perkaranya menjadi mudah, urusannya menjadi mudah. Dan agama ini mudah sekali urusannya. Tetapi manakala orang tidak berdalil dengan hujah-hujah yang sah dari Allah seperti Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahihah atau yang sabitah dari Rasulullah SAW, apalagi orang kemudian misalnya menjadikan dalil itu hadis-hadis yang dihukumi oleh para ulama misalnya lemah atau dia apalagi palsu, itulah yang menyebabkan agama ini menjadi terasa sulit bagi sebagian orang. Tapi kalau dia mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka pasti dia menjadi mudah dan urusannya mudah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu yang berkaitan dengan syariat melainkan pertama syariat itu mudah, kemudian menjadikan orang itu hidupnya mudah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika mengutus sahabat Abu Musa Al-Ash'ari dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma untuk berdakwah ke negeri Yaman, Rasulullah SAW berwasiat kepada keduanya dan mengingatkan, basyira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Rasulullah SAW pesankan kepada keduanya ketika mereka berdakwah. Dan sahabat Abu Musa Al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal adalah dua orang alim atau ulama dari kalangan sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pesankan pesan yang mulia. Pertama beliau katakan, basyira, berikanlah kabar gembira. Ya, jadikan orang itu senang dengan syariat ini. Jangan dipersulit, jangan dipersusah. Berikan kabar gembira tentang surga, tentang kemudahan, tentang kebahagiaan. Dan itulah asal dakwah itu sendiri. Jadi dakwah itu bukan hanya menakut-nakuti orang dengan neraka saja, tetapi berikan kabar gembira tentang surga. Berikan kabar gembira, orang kalau mengamalkan sunnah Nabi, pasti dia akan bahagia, pasti akan mudah hidupnya, pasti akan dimudah urusan, mudahkan urusannya,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan basyira wa la tunaffira. Berikanlah kabar gembira oleh kalian berdua dalam dakwah. Dan jangan kalian menjadikan orang-orang pada jauh dari agama ini. Dan ini penting. Orang-orang dakwah itu di samping orang memegang yang hak yang dia harus sampaikan kepada manusia dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dia juga harus menyampaikan yang benar ini dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ya, dakwah dengan cara lemah lembut, muamalah dengan cara yang baik, sehingga orang tidak menjauh dari agama, sehingga orang merasakan bahwa dia yang butuh kepada agama. Karena kita wajib mengetahui bahwa hakikatnya kita manusia ini butuh kepada Allah, butuh kepada syariat, butuh kepada ibadah kepada Allah. Allah tidak membutuhkan kita. Tidak akan berkurang dan bertambah kekuasaan Allah dengan sebab kita ibadah atau tidak. Tetapi kita, kalau kita beribadah kepada Allah, maka kita yang mendapatkan manfaat. Dan yang harus ada di dalam hati kita, kalau kita taat kepada Allah, yang dapat kebaikan kita, yang dapat kemudahan kita, yang mendapatkan kebahagiaan kita. Sebaliknya, kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan mendapatkan kesulitan kita, yang mendapatkan kesusahan kita. Demikian juga selanjutnya. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan wa yassira wa la tu'assira. Berikanlah kemudahan, ya, dan jangan kalian mempersulit. Ya, oleh karena itu para ulama dahulu kalau urusan orang di dalam masalah fatwa, mereka permudah selama ada dalil yang menunjukkan. Selama dalil tidak ada yang melarang. Tapi kalau bagi diri mereka, ya, mereka mengambil hal-hal yang lebih afdol. Tapi bagi fatwa, untuk fatwa kepada orang lain, maka yang mudah mereka permudah selama itu tidak melanggar syariat. Bukan berarti mempermudah-mudah dan mengenteng-entengkan agama, tidak. Tapi mereka memilihkan apa yang mudah dari syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan tentang Rasulullah SAW, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aysarahuma ma lam yakun isma." Tidaklah Rasulullah SAW diberikan pilihan tentang suatu masalah, tentang dua perkara, melainkan beliau Rasulullah SAW akan memilih yang paling mudah dari dua perkara itu, selama dia bukan perbuatan dosa. Dan ini fiqh di dalam dakwah, fiqh di dalam masalah fatwa. Jadi kalau ada orang datang kepada orang alim bertanya, maka dia akan tunjukkan hal yang mudah bagi orang ini dalam agama, supaya jangan orang itu bosan dalam ibadah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Inna Allah la yamallu hatta tamallu." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan, artinya menerima ketaatan ibadah yang dilakukan oleh hamba sampai kalian bosan sendiri. Ya, oleh karena itu seseorang di dalam ibadah, dia mengambil apa yang mudah dari ibadah itu yang menjadikan dia terus istiqamah. Ya, atau walaupun dia sedikit tetapi dia istiqamah dan rutin. Seperti Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadis, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla." Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan itu adalah yang rutin dilakukan, yang istiqomah dilakukan, walaupun sedikit. Ya. Kadang ada orang beribadah sekali-kali, setelah itu dia hilang berjuta-juta kali. Ada orang yang dia berbuat kebaikan, ya, banyak, tapi setelah itu tidak sama sekali. Justru yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang rutin, konsisten. Dan ini menunjukkan istiqomahnya iman yang ada pada diri orang tersebut, walaupun sedikit, walaupun sedikit, dan itu lebih ringan bagi seseorang. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW ketika berwasiat kepada sahabat Abu Musa Al-Ash'ari dan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau katakan yassira wa la tu'assira. Permudah oleh kalian dan jangan kalian persulit. Ya. Dan ini penting. Dai seorang alim ketika ditanya tentang masalah, selama itu ada hal-hal yang sifatnya variatif dalam agama dan dia ada sunnahnya, maka berikanlah yang mudah bagi orang lain. Bagi diri kita boleh kita ambil yang lebih afdol, yang lebih keras, yang lebih berat, karena pahalanya juga akan lebih besar.
Maka itu Rasulullah SAW, beliau kalau salat berjamaah bersama kaum muslimin, beliau perintahkan imam-imam itu untuk memperingan salat. Tapi kalau mereka salat sendiri, mereka salat sendiri sesuai dengan kemauan mereka. Dan itulah petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berwasiat kepada keduanya, وَتَطَاوَعَ وَلَا تَخْتَلِفَ, dan saling tatawu'lah, artinya saling melengkapi, saling mempermudah. Artinya kalau terjadi perselisihan, jadikanlah hal dari perselisihan itu menjadi mudah. Jangan diperberat, jangan dipersulit, jangan dipertajam, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. وَلَا تَخْتَلِفَ, dan jangan engkau banyak berselisih. Jangan banyak berselisih. Dan inilah wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal dan kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari ketika mereka diutus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ke negeri Yaman.

0: Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Tidak ada suatu jiwa pun diri, melainkan ada penjaganya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقُ خُلِقَ مِمَّاءٍ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
0: Maka, hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati.
1: Yawma tubla as-sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir.
0: Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong.

0: Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan sekali-kali bukanlah dia sendak gurau. Sesungguhnya, orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
1: Tanya jawab.
2: Afwan Ustaz, teman saya kan baru menikah, kemudian dia curhat sama saya. Kalau agamanya untuk pasangannya oke, kemudian masalah masak oke. Bukannya semuanya oke, cuman yang jadi kendalanya itu dia tidak menggauli istrinya karena dengan alasan dia positif HIV.
3: Si prianya, si perempuanitanya.
2: Iya. Takutnya kalau dia menggauli, takutnya nanti dia terinfeksi lagi. Kira-kira bagaimana itu, Ustaz?
4: Sebentar, yang sakit siapa?
2: Ya, istrinya.
4: Istrinya.
2: Iya.
4: Diketahui setelah atau sebelum menikah?
2: Setelah
4: menikah. Baik.
2: Iya.
3: Terima kasih.
4: Brothers and sisters, kalau itu terjadi, maka boleh seorang suami untuk mengundurkan diri dari pernikahan tersebut. Demikian pula kalau terjadi sebaliknya, kalau yang ternyata menghidap penyakit ganas adalah si suami dan itu baru diketahui setelah menikah oleh istrinya, boleh. Karena itu termasuk uzur yang dibenarkan untuk terpisah dari hubungan pernikahan. Kenapa kok boleh? Karena salah satu di antara tujuan pernikahan adalah digapainya sakinah. Dan sakinah salah satu media untuk menggapainya adalah berhubungan antara suami istri. Berhubungan antara suami istri adalah bagian dari yang akan memberikan sakinah. Siapa saja suami istri yang bergaul, berhubungan badan, maka dia insya Allah akan merasakan ketenangan. Berbeda halnya dengan seseorang yang mendapatkan kenikmatan biologis dengan cara berzina. Kalau ada orang bilang, enggak usah berzina, asik-asik aja, jangan-jangan kalbunya sudah mati. Karena namanya maksiat pasti akan menonjok hati pelakunya, itu pasti. Al-ithmu mahaka fi sadr wa karihta an yattali 'alaihi an-nas. Kembali kepada pertanyaan, jika seandainya suami atau istri mengetahui pasangan hidupnya ternyata mengidap penyakit yang dapat menghalangi mereka mendapatkan sakinah dari hubungan badan, maka boleh bagi masing-masing pasangan tadi untuk mengajukan perpisahan. Sekarang apa artinya sebuah pernikahan kalau ternyata itu tidak bisa didapatkan? Salah satu tujuan pernikahan atau salah satu hikmah pernikahan adalah litaskunu ilaiha sakinah, yang didapatkan melalui hubungan biologis. Begitu akhi, ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
5: Hukum mengambil keuntungan lebih dari 100%. Seringkali masyarakat mempertanyakan, bolehkah menjual barang dengan keuntungan lebih dari 100%? Bahkan sebagian orang beranggapan, mengambil keuntungan lebih dari 100% termasuk kezaliman bagi konsumen. Sehingga harga jual tidak boleh dua kali lipat dari harga modal yang dikeluarkan untuk pengadaan barang. Karena kita berbicara tentang hukum, tentu semua ada standarnya. Sebagai mukmin, kita wajib menyadari, standar itu harus kembali kepada dalil atau praktek transaksi yang ada di masa salaf atau keterangan para ulama fikih. Antara harga pasar dan keuntungan. Di sana ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, harga pasar. Dua, keuntungan. Harga pasar adalah standar harga yang berlaku di masyarakat untuk suatu barang tertentu. Menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual-beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Allah menyebut hari kiamat dengan hari Taghabun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, itulah hari At-Taghabun. Quran Surat At-Taghabun, ayat 9. Disebut hari Taghabun dari kata Goben yang artinya pembodohan. Karena orang mukmin penduduk surga membodoh-bodohkan penduduk neraka. Al-Qurtubi menyebutkan keterangan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi mengatakan, para ulama madhab kami berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwa tidak boleh melakukan tindakan pembodohan dalam muamalah di dunia. Karena Allah Ta'ala hanya mengkhususkan tindakan saling membodohkan hanya di hari kiamat. Tafsir Al-Qurtubi. Pembodohan dalam transaksi ada dua. Pertama, pembodohan ringan yang ditolerir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pembodohan tidak ada yang ditoleransi meskipun sedikit. Kedua, pembodohan parah yang tidak bisa ditolerir atau al-ghabn al-fahishi. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hambali, transaksi yang terhitung ghabn fahishi dibatalkan dan barang dikembalikan. Ulama berbeda pendapat berapa batasan nilai menjual di atas harga pasar yang terhitung ghabn fahishi. Kita tidak berpanjang lebar mengenai masalah ini. Karena itu, kami hanya akan menyebutkan salah satu pendapat saja. Dalam fikih empat madhab disebutkan pendapat Malikiyah. Menurut Malikiyah, yang masyhur menurut berbagai madhab, bahwa barang yang dibeli tidak dikembalikan dengan sebab ghabn atau pembodohan yang menghasilkan keuntungan meskipun melebihi batas normal kecuali dalam beberapa kejadian. Yang pertama, penjual dan pembeli yang mengalami ghabn fahishi adalah wakil atau orang yang diberi wasiat. Jika itu yang terjadi, maka transaksinya dibatalkan. Kemudian, mengenai standar ghabn fahishi, sebagian Malikiyah menyatakan, ulama berbeda pendapat mengenai batasan ghabn fahishi. Sebagian ulama mengatakan, apabila barang dijual sepertiga lebih mahal dari harga normal atau harga pasar, atau sepertiga lebih murah, maka terjadi ghabn. Al-Fiqh alal madahib al-arba'ah. Sementara itu, yang difatwakan Syekh Ibnu Baz rahimahullah bahwa ghabn fahishi standarnya kembali kepada urf, yaitu standar yang berlaku di masyarakat. Beliau ditanya, apa batasan ghabn yang mempengaruhi keabsahan transaksi? Jawaban Syekh Ibnu Baz, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sepertiga dan yang lain mengatakan kurang dari itu. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, selama masyarakat menyebut itu pembodohan berdasarkan standar mereka, maka bisa berlaku sebagai pembodohan menurut pasar, di mana ini merugikan pembeli. Selanjutnya, kita berpindah ke masalah berikutnya, yaitu mengambil keuntungan lebih dari 100%. Ada dua riwayat yang tegas menunjukkan bolehnya mengambil keuntungan lebih dari 100%. Pertama, hadis dari Urwah Al-Bariki, beliau menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan uang sebesar 1 dinar kepadaku untuk dibelikan seekor kambing. Kemudian uang itu saya belikan 2 ekor kambing. Tidak berselang lama, saya menjual salah satunya seharga 1 dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seekor kambing dan uang 1 dinar. Kemudian aku pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mendoakan, Barakallahu laka fi safqati yaminik, yang artinya, semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. Hadis riwayat Tirmidzi, Daruqutni, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Kedua, hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, Zubair pernah membeli tanah hutan seharga 170.000. Kemudian tanah itu dijual oleh putranya, Abdullah bin Zubair, seharga 1.600.000. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diletakkan Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di bab keberkahan harta orang yang berperang. Hadis ini dijadikan oleh para ulama untuk menyimpulkan bolehnya mengambil keuntungan berlipat-lipat dalam jual beli. Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Banyak kasus di mana orang bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ketika jual beli. orang yang pergi ke hutan untuk mencari kayu gaharu, mereka bermodal gergaji, kapak, dan seterusnya, yang jika dinilai tidak lebih dari 2 juta. Dan ketika dia berhasil mendapat satu batang gaharu, hasilnya bisa berjuta-juta. Jika dilihat dari modal, keuntungan bisa berlipat-lipat. Dan umumnya unit produksi bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat jika dilihat dari modal. Meskipun hukum ini juga berlaku untuk unit usaha yang lain seperti trader. Biasanya, pembodohan itu banyak terjadi ketika konsumen kurang perhatian terhadap harga pasar atau kurang perhatian melihat situasi barang. Memang, keuntungan dalam jual-beli mengikuti laju perekonomian masyarakat seperti faktor permintaan dan suplai barang atau ketersediaan barang. Namun, para pedagang hendaknya tetap memperhatikan kode etik pebisnis muslim. Dalam arti, tidak bernafsu meraup keuntungan dengan terlalu semangat memanfaatkan kesempatan, karena ini yang memicu tindakan goben. Kesimpulan inilah yang disampaikan Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya. Keuntungan perdagangan tidak memiliki batasan tertentu, namun mengikuti kondisi persediaan, permintaan barang, dan ketersediaan barang. Hanya saja dianjurkan bagi para pedagang untuk memberi kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi. Jangan sampai memanfaatkan kesempatan kelalaian pembeli, kemudian melakukan goben atau pembodohan dalam melakukan transaksi jual-beli. Sehingga dia harus memperhatikan hak ukhuwah Islamiyah, fatwa Lajnah Daimah. Dari keterangan di atas, kita bisa memberikan kesimpulan. 1. Dibolehkan mengambil keuntungan lebih dari 100%. 2. Tidak dibolehkan menjual barang melebihi harga pasar karena ini termasuk pembodohan konsumen. 3. Keuntungan dari jual-beli dibolehkan selama tidak menyebabkan harga barang dinaikkan melebihi harga pasar. 4. Memanfaatkan kelalaian konsumen terhadap barang bisa terhitung goben atau pembodohan jika harga dinaikkan secara tidak normal. 5. Dibolehkan menaikkan harga barang mengikuti perubahan harga pasar karena faktor ketersediaan dan permintaan terhadap barang. Demikian, Allahu a'lam.

0: Insya Allah ketika seseorang itu menganggap ringan ujian yang Allah timpakan kepadanya itu sebagai bentuk syukurnya kepada Allah dan sahabatnya, insya Allah ya Karim. Bahwa terkadang kita ini diuji, orang kadang sakit gigi aja dianggap super, yang orang yang paling menderita di muka bumi. Ya, padahal sakit gigi. Ya, dia bisa mengatakan, wallah tidak ada manusia yang lebih menderita dari ana. Ya, padahal cuma sakit gigi. Ini kenyataan sebagian orang. Nah, ketika kita misalnya merasa bahwa ujian kita ini enggak berat-berat amat, bagaimana kemudian kita bisa berbuat dengan yang lebih baik supaya kita bisa mendapatkan martabat yang lebih baik? Orang itu ketika seseorang diberi kelebihan oleh Allah, misalnya harta, contohnya harta, ahlud dusur dalam hadis ini, dhahaba ahlud dusuri bil ujur, bahwa orang-orang yang berharta ini mendahului kita ketika para muhajirin datang kepada Nabi mengeluh, ya Rasulullah, orang-orang kaya Madinah memborong semua pahala, ya Rasulullah. Nusalli wa yusallun, nasum wa yasumun, kami sholat mereka sholat, kami puasa di orang puasa, wa yatasaddaquna wa lana tasaddaq, di orang sedekah kita enggak sedekah. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain mereka mengeluh, ya Rasulullah, kita hijrah ke Madinah, kita enggak punya barang, tidak punya harta, tidak punya rumah. Mereka membagi hartanya, mereka memberi peluang pekerjaan ke kita, mereka memenuhi kebutuhan hajat hidup kita dan keluarga kita. Kami takut, ya Rasulullah, semua pahala diborong sama mereka. Kami takut seperti itu. Maka Nabi SAW mengajarkan zikir subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebagai penggenap yang ke-100-nya. Nah, kemudian resep ini bocor ke orang-orang yang mampu tadi. Maka kemudian mereka datang lagi, ya Rasulullah, resepnya bocor. Ya, orang kaya juga mengamalkan itu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 dan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nabi SAW menjawab, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karena Allah yang Allah berikan kepada Allah, orang yang Allah kehendaki. Karena amal ini kayak rizki. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah membagi amal seperti Allah membagi rizki. Rizki sudah dibagi oleh Allah. Tidak mungkin anak ngambil rizki antum, antum tidak bisa mengambil rizki anak. Demikian pula antum tidak bisa mengambil amalan yang anak amalkan. Demikian pula sebaliknya. Ya, Allah telah membagi. Namun di antara amalan terbaik itu al-mutasaddiqin. Amalan terbaik orang yang suka sedekah. Sampai disebutkan oleh para ulama, ahli shalah nanti menghadap Allah dengan pahala shalat. Ahli siam menghadap Allah dengan pahala puasa. Ahli jihad berangkat menghadap Allah dengan pahala jihad. Ahli ilm, orang berilmu menghadap Allah dengan ilmunya, dengan dakwahnya, dengan pengajarannya. Ahli sedekah menghadap kepada Allah dengan pahala sedekahnya, dengan pahala sholatnya orang-orang yang sholat, dengan pahalanya puasa-puasa orang puasa, dengan pahalanya orang-orang yang jihad, dengan pahalanya orang-orang yang berilmu tadi diborong semua sama dia. Karena dia yang bangun masjidnya. Ya, setiap orang sholat dia dapat pahalanya. Dia yang menjadikan fasilitas membuka takjil, buka puasa dan sahurnya, dia dapat pahalanya. Semua yang puasa, dia yang menjadikan fasilitas untuk orang-orang menuntut ilmu untuk bisa menuntut ilmu, dia sediakan pesantren, dia bikin ini dan itu dan lain sebagainya, memenuhi, mengadakan buku-buku dan fasilitas dakwah, diborong semua pahalanya bagi orang yang berharta, yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Allah yang telah membagi, ada yang dimudahkan dengan ini, tidak dimudahkan dengan itu dan sebaliknya. Kita melihat peluang apa yang Allah bukakan untuk kita, ambil peluang itu. Jangan sampai luput dari peluang-peluang itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Jawab. Izin tanya kak, kenapa ya saya tuh nggak sekarang tuh nggak pede? Terus kalau pede dan ini diledekin sama teman, jadi bilang siapa sih aku tuh kok diejek sama teman terus? Itu gimana ya kak biar pede lagi kan.
3: Masya Allah, pertanyaannya bagus. Jadi Miss Kwita ya. Iya, Miss Kwita bertanya, sharing juga ya. Selama ini mencoba untuk pede Kak Erlan, tapi kok ketika mencoba untuk menunjukkan diri malah seringnya diledekin.
4: Gimana tuh Kak Yogi?
3: Iya.
4: Karena udah punya feeling bakal ditanya ini, dipotong baik, aja ke ujung ya.
3: Jadi kalau kita merasa gak pede, ya tidak percaya diri ya, itu adalah sifat manusia gitu ya. Kita merasa cemas ya, kita apa dari emosi takut ya, gak pede itu. Karena rasa takut, rasa cemas, biasanya cemas dan takut ini muncul dari pengalaman-pengalaman buruk. Nah, tapi ada juga orang yang merasa cemas dan takut kayak Elan, dia gak pernah ada pengalaman, tapi karena dugaan-dugaan aja. Nah, kalau itu gangguan namanya. Nah, dia cuma menduga-duga aja tapi udah ngerasa cemas, takut dan sebagainya. Maka ini gangguan kecemasan. Tapi kalau dia pernah punya pengalaman ya, seperti Miss Kwita malah diejek temennya gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan di sini adalah Miss Kwita harusnya percaya kepada dirinya bahwa Miss Kwita adalah seseorang yang Allah berikan kemampuan-kemampuan yang banyak. Dan memang begitulah manusia diciptakan Miss Kwita ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, jadi kita diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya khayalannya oleh Allah. Maka Miss Kwita harus banyak bersyukur dan banyak melihat kelebihan-kelebihan dalam dirinya sehingga Miss Kwita tidak merasa kecil di hadapan teman-temannya. Artinya Allah sayang sama kita. Kita harus sadar bahwa Allah itu sayang sama kita. Dan Allah peduli memberikan banyak kebaikan-kebaikan, misalnya keluarga kita ya, itu kebaikan-kebaikan yang Allah berikan termasuk ke dalam diri kita hari ini. Maka apa yang teman-teman katakan kepada kita itu tidaklah membuat kita menjadi rendah, karena yang meninggikan kita adalah Allah, yang memberikan kenikmatan adalah Allah. Jadi kita yakini itu. Jadi remaja punya keyakinan bahwa dia diperhatikan oleh Allah, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, kebaikan-kebaikan oleh Allah. Maka yang harus kita lakukan fokus pada tujuannya Miss Kwita, yaitu beribadah. Seperti kata Kak Elan tadi, beribadah kepada Allah, fokus sama itu, belajar agamanya Allah ya, belajar ilmu-ilmu dunia silakan ya, yang Miss Kwita suka, fokus ke situ ya. Nah, selama Miss Kwita belajar dan melakukan kebaikan sesuai dengan tuntutan amal soleh, maka tidak perlu takut dengan penilaian orang. Penilaian orang itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan ya, tapi respon diri kita adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Miss Kwita, kita nggak bisa bilang jangan ejek aku dong, jangan begini dong, nggak bisa. Karena itu haknya mereka. Tapi kita bisa melatih diri kita untuk tangguh ya, menghadapi berbagai macam respon orang lain. Nah, itu yang harus kita lakukan Miss Kwita. Maka ya tadi kuncinya adalah melihat ke dalam diri kita betapa banyak nikmat yang Allah berikan, dan sekarang fokus kepada tujuan-tujuannya. Miss Kwita mau banyak ibadah, beramal soleh, berbakti sama orang tua ya, berbuat baik pada orang lain, fokus pada itu, fokus pada kebaikan. Nah, itu saran dari Kak Yogi, Miss Kwita, agar kita kembali menjadi orang yang lebih tenang ya, lebih rileks ya, dan lebih mampu menerima respon-respon orang. Adapun kemandirian tadi bisa diikuti saran Kak Elan ya, tambah keterampilan yang kita punya ya, tunjukkan kalau kita memang orang yang bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah ya, bantu orang ya, bantu semampu kita, selebihnya ya sudah. Fokus saja pada apa yang ingin Miss Kwita capai. Orang lain itu biasalah gitu ya. Akan ada juga orang yang gak suka, dan akan ada orang yang suka sama kita. Ya, itu normal sekali Miss Kwita. Gitu. Gimana Kak Erlan?
4: Iya, kalau saran dari Kak Erlan, Miss Kwita bisa curhat dulu nih tentang masalah ini ke orang tua ataupun ke guru-guru yang ada di sekolah. Biar orang tua atau guru-guru kita itu bisa follow up ya, bisa menindaklanjuti apa yang jadi keresahan kita.
3: Betul.
4: Karena gimana pun Kak Erlan pasti memahami ya, perasaan Miss Kwita yang diomongin, dibully itu pasti ngerasa gak nyaman kan. Makanya Miss Kwita curhat, jangan sungkan untuk bercerita ke guru-guru atau ke orang tua. Karena nanti sedikit banyak kalau teman-teman kayak gitu dibiarin, ini bakal bisa jadi toksik nih Kak Yogi.
3: Iya, dan biasanya Miss Kwita lihat ya, apakah semua teman Miss Kwita yang ngejekin atau hanya beberapa gitu loh.
4: Iya.
3: Ya kalau beberapa ini kan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya atau belum tentu menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
4: Oke. Jadi ya intinya mas kita banyak cerita dulu ya, curhat ke orang tua atau ke guru yang ada di sekolah biar yang lebih bijaksana tuh bisa memfollow up dan menindaklanjuti apa yang kita resahkan.
3: Iya betul.
4: Kemudian mas kita Karen juga pengen bilang perkataan dan nasihat dari Imam Asy-Syafi'i di mana beliau pernah berkata ridon nas ghayatun latudrak. Ridho manusia atau membuat semua orang jadi suka sama kita itu adalah sebuah tujuan yang gak akan pernah bisa tercapai. Jadi mau sebaik apapun kita pasti ada aja yang gak suka sama kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW dulu ketika berdakwah, mengajarkan Islam, banyak gak orang-orang musyrikin Quraisy yang gak suka?
3: Mencela,
4: menghina, mencaci maki. Iya. Artinya manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW aja dulu ketika berdakwah di Mekah ada loh yang gak suka gitu. Nah jadi untuk membuat semua orang suka itu adalah sebuah hal yang mustahil. Jadi berbuat saja dengan versi terbaik yang mas kita inginkan, yang itu semua tidak keluar dari batas syariat yang Allah dan Rasulnya tetapkan gitu. Tetap harus percaya diri, tetap jangan minder, tapi jangan pula berlebihan dan menjadi sombong. Nah mas kita harus atur-atur nih gimana sikap dirinya gitu ya. Nah dengan begitu kita akan bisa tetap bereksplorasi, bisa akan tetap bisa berkarya ya, dan percaya diri, mengembangkan diri di kelas dan lain hal sebagainya gitu Kak Ayu.
3: Iya, harus bersemangat melakukan kebaikan ya.
4: Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas.
3: Masyaallah.
5: Mertua Nabi Musa. Ada beberapa keterangan dalam Al-Quran terkait nama kota Madian dan perjalanan Musa alaihi salam. Pertama, Allah menyebutkan bahwa daerah yang didatangi Nabi Musa ketika beliau melarikan diri dari kerajaan pasukan Fir'aun bernama Madian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, tatkala dia Musa menuju negeri Madian, ia berdoa, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apa maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Quran Surat Al-Qasas ayat 22 dan 23. Kedua, tidak ada keterangan bahwa orang tua yang menikahkan Musa dengan putrinya bernama Shu'aib. Allah menyebutnya dengan Syekhun Kabir, yaitu orang yang sudah tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Quran Surat Al-Qasas ayat 23. Ketiga, Allah juga menyebutkan bahwa nama kota yang didakwahi Nabi Syu'aib adalah kota Madian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Keempat, bahwa rentang masa antara kaum Nabi Lut yang dibinasakan dengan kaum Nabi Syu'aib tidaklah jauh. Karena itu, ketika Syu'aib mengingatkan kaumnya, beliau ingatkan akan azab yang menimpa kaum Lut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, mereka berkata, hai Syu'aib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh waktunya dari kamu. Quran Surat Hud ayat 87 hingga 89. Dan kita tahu, kaum Lut hidup semasa dengan Nabi Ibrahim. Dibuktikan dengan peristiwa ketika malaikat yang diutus menghancurkan kaum Lut sebelum mendatangi Nabi Lut, mereka mendatangi Ibrahim alaihissalam. Berarti masa Nabi Syuaib berdekatan dengan masa Nabi Lut. Sementara Musa adalah keturunan Bani Israel jauh dari zaman Ibrahim. Ibnu Katsir menyebutkan lebih dari 400 tahun. Musa jauh setelah Yusuf. Sementara Yusuf keturunan Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim. Kita tidak tahu berapa generasi antara Ibrahim dengan Musa. Sehingga secara perhitungan waktu, aneh jika Musa bertemu dengan Syuaib yang zamannya berdekatan dengan Lut. Keterangan dari hadis. Di samping informasi dalam Al-Quran, Nabi SAW juga menyebutkan keterangan tambahan dalam hadis bahwa Nabi Syuaib adalah Nabi dari Arab yang berbahasa Arab. Nabi SAW pernah menyampaikan beberapa hal terkait para Nabi. Di antara yang beliau sampaikan kepada Abu Dzar adalah ada 4 Nabi dari Arab, yaitu Hud, Saleh, Syuaib, dan Nabimu ini, wahai Abu Dzar. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan Al-Hafidh Ibnu Katsir. Sementara diskusi antara Musa dengan mertuanya dilakukan tanpa penerjemah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, yang artinya, berkatalah dia, orang tua Madian, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu, aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Quran Surat Al-Qasas ayat 27 dan 28. Ayat di atas menceritakan percakapan antara Musa dengan mertuanya soal mahar pernikahan. Dan mereka lakukan tanpa penerjemah. Jika mertua Musa adalah Syuaib, tentu berbeda dengan bahasa Musa. Karena Musa berasal dari Bani Israel yang bahasanya bukan bahasa Arab. Dari keterangan di atas, ada beberapa hal mendekati yang bisa kita simpulkan. 1. Ada kesamaan nama daerah antara tempat dakwah Nabi Syuaib dengan mertuanya Musa, yaitu Madian. 2. Mertua Nabi Musa adalah orang tua di Madian, dan beliau bukan Nabi Syuaib. Dan pendapat ini yang dinilai kuat oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan pertimbangan surat Hud ayat 89. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu a'lam.
6: Mutiara Nasihat.
7: Hadirin yang dimuliakan Allah, secara umum, kegiatan kita di dunia ini hanya memang dua ini. Kegiatan kita di dunia hanya ada dua bentuk ini. Kalau enggak ibadah, muamalah. Ibadah ini berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Sedangkan muamalah berkaitan dengan hubungan hamba dengan sesama hamba, hubungan makhluk dengan sesama makhluk. Yang kita sering mengenal ada istilah hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan hamba dengan Allah dan hubungan hamba dengan makhluk. Sebagai mukaddimah yang pertama, pembahasan akhlak yang dibahas oleh para ulama. Pembahasan akhlak yang dibahas oleh para ulama, mereka memaksudkan akhlak itu mencakup dua hal ini. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Sehingga kalau dalam pemahaman sebagian orang, ketika mereka memahami akhlak itu hanya terbatas kepada makhluk, ini berarti dia tidak memperhatikan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika kita menyinggung akhlak, maka tolong dipahami. Saat kita menyinggung akhlak, cakupannya dua. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Sehingga ketika kita ditanya, siapa manusia yang paling berakhlak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau Muhammad itu berada di akhlak yang paling agung. Allah mensifati akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat 'adzim. Sebagaimana Allah punya nama Al-'Adzim. Sebagaimana arasy disebut dengan Al-Azim, sebagaimana Al-Quran disebut dengan Al-Azim. Akhlaknya Nabi SAW disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan Al-Azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang paling agung. Sehingga manusia yang akhlaknya paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk akhlak yang paling tinggi kepada Allah adalah memberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala secara penuh kepadanya dan tidak memberikan kepada siapapun. Karena Allah tidak ridha ketika haknya diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada selainnya. Sebagaimana yang Allah tegaskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu menetapkan bahwa engkau tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan Allah tidak ridha ketika Allah disekutukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yushrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Maka Allah haramkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga, Allah haramkan dia masuk surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Karena Allah tidak ridha ketika haknya diberikan kepada selainnya. Maka manusia yang memberikan hak Allah kepada selain Allah itu orang yang paling tidak berakhlak. Paling tidak berakhlak kepada Allah. Karena itu perbuatan kesyirikan disebut sebagai dolim yang paling tinggi, karena dia melanggar hak yang paling tinggi, yaitu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sampai ada orang yang punya pernyataan, kalaupun orang itu berilmu dalam masalah agama, menyampaikan tentang syariat, gak boleh dia kesampingkan akhlak kepada manusia, lalu dia tidak menghormati kesyirikan, la haula wala quwata illa billah. Ini sama dengan kita fokus pada akhlak kepada makhluk, tapi kita tidak mempedulikan akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan ada sebagian orang yang mengkritik beberapa kaum muslimin yang mendakwahkan tentang anti syirik, meninggalkan kesyirikan. Mereka beralasan bahwa ini orang yang, mohon maaf ya, pakai istilah radikal atau yang lain, kurang berakhlak kepada sesama, dalam arti dia tidak menghormati kesyirikan yang ada di sekitarnya. Kesyirikan itu tindakan tidak berakhlak, dan puncak tindakan tidak berakhlak karena dia tidak berakhlak kepada penciptanya sendiri, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kita di saat kita dituntut untuk berakhlak kepada Allah, kita juga dituntut untuk berakhlak kepada makhluk. Dan berakhlak kepada makhluk itu ada dua. Yang pertama, berakhlak kepada dirinya sendiri. Berakhlak kepada dirinya sendiri. Dia harus menyikapi baik untuk dirinya sendiri. Dan berakhlak kepada makhluk yang lain yang berada di sekitarnya. Dan tiga jenis akhlak ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini bentuk menjaga akhlak seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanah tamhuha. Ikuti perbuatan jahat yang kamu lakukan, perbuatan maksiat yang kamu lakukan, dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa yang telah kau kerjakan. Sehingga di poin yang kedua ini, kita diajarkan untuk berakhlak baik kepada diri kita sendiri. Maksiat itu sama dengan mendolimi diri sendiri. Sehingga orang yang bermaksiat hakikatnya dia tidak berakhlak dengan dirinya sendiri. Dia numpuk beban, numpuk dosa, numpuk kedzaliman bagi dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan solusinya. Ikuti perbuatan maksiat dengan perbuatan al-hasanah, kebaikan. Dan bentuk al-hasanah dari maksiat adalah taubat yang diikuti dengan amal saleh. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Agar kita tidak terbebani dengan dosa itu, maka perbuatan baik yang kita lakukan pasca kita bermaksiat akan menghapus maksiat yang kita kerjakan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bersikaplah kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia, sehingga kita menjaga hubungan baik dengan keluarga, dengan orang tua, dengan istri dan anak, dengan tetangga, dengan kawan, dan seterusnya. Itu bentuk berakhlak jenis yang ketiga, setelah kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Maka jangan sampai gara-gara ingin menjaga hubungan baik dengan teman, nekat maksiat. Berarti jadinya apa? Dia ingin menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tapi dia mendolimi dirinya sendiri. Saya gak enak ya kalau gak ikut. Ikut apa pak? Ya kayak gitu. Kalau gak ikut, gak enak sama temannya. Banyak orang terpengaruh maksiat karena apa? Ingin menjaga akhlak dengan orang lain. Kamu menjaga akhlak dengan temanmu, tapi di saat yang sama kamu mendolimi dirimu. Kamu tidak berakhlak pada dirimu sendiri, dan juga tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak bertakwa kepada Allah. Nah, seperti ini dudukkan sesuai porsinya. Agar orang paham bahwa akhlak itu tidak hanya pada satu kesimpulan berbuat baik kepada sama, masih banyak akhlak yang lain yang perlu kita perhatikan. Berakhlak kepada Allah dengan berusaha menjaga takwa kepada Allah, berakhlak kepada dirinya sendiri dengan berusaha jangan berbuat maksiat karena itu menjadi beban bagi

0: An.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian Bulughul Maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ana memiliki perasaan takut dan tidak tenang ketika Ana mendapatkan suatu masalah. Seketika Ana sudah berusaha mengerjakan suatu kegiatan yang untuk mendekatkan diri lebih dekat kepada Allah. Namun kadang-kadang tetap tidak merasa tidak tenang, Ustaz. Mohon solusinya Ustaz terkait permasalahan di atas. Syukron, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz.
3: Barakallahu fikum. Kegelisahan atau ketidaktenangan dialami oleh siapapun di antara kita, dan itu merupakan salah satu ujian. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Ma asabal mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syaukata yashukuha illa kaffara bihi min sayyiatihi." Tidaklah sebuah ujian menimpa seseorang berupa keletihan, sakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, bahkan duri yang menancap di tubuhnya, kecuali kalau jika dijalankan dengan penuh kesabaran, maka itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Berarti ujian musibah sampai pun berupa kesedihan atau kegelisahan, maka itu adalah ujian yang sepatutnya dihadapi dengan kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut. Maka rasa takut itu bagian dari ujian. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami takut, kegelisahan dan lain sebagainya? Yang pertama adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diuji oleh Allah, dan Allah perintahkan kita untuk kembali kepadanya, maka kembalilah kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadapinya dengan kesabaran. Kemudian di antara tips yang bisa kita lakukan selain dengan berprasangka baik kepada Allah, kembali kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, maka yang bisa kita lakukan adalah salat. Sebagaimana riwayat yang sahihah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun qama yusalli rak'atain. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi sebuah kondisi yang membuat beliau gelisah, maka beliau bangkit untuk salat 2 rakaat. Baca apa namanya? Salat. Kemudian yang juga bisa kita lakukan adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada satu doa yang cukup panjang. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa cukup panjang. Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuk 'adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu putra dari hamba laki-laki

0: Ibu juga putra dari amba perempuanmu, ayah dan ibu kita. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Akan berlaku semua ketetapanmu dan adil semua keputusanmu padaku. Maka aku memohon ya Allah dengan semua nama yang nama itu adalah nama milikmu, yang engkau ajarkan kepada hambamu, yang engkau turunkan di dalam kitab sucimu, atau yang engkau sembunyikan, tidak seorang pun mengetahuinya. Aku memohon dengan semua nama-nama tersebut, ya Allah, jadikan Al-Quranul Karim rabi'a qalbi, musim semi di kalbuku, wa nura sadri, jadikan Al-Quran adalah pelita di dadaku, wa jala'a huzni, pelipur kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghapus kegelisahanku. Jadi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala bentuk ketakutan, kegelisahan dan lain sebagainya, sambil kemudian kita tentu mencari nasihat, ya, meminta nasihat kepada orang-orang salih, orang-orang yang berilmu, ya, tanyakan kepada mereka apa permasalahan yang dihadapi. Sekiranya itu mungkin memang ada solusinya secara syar'i, maka diberikan solusi syar'i dan seterusnya, dan mencari lingkungan yang salih yang akan mendekatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita untuk bersabar dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan masuki bab baru, bab ke-19. Anak-anak, dibuka halaman 55. Ini akan membahas tentang cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Apa? Cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Jadi ternyata berbakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika beliau berdua masih hidup. Seandainya kita termasuk orang yang belum maksimal untuk berbakti kepada orang tua kita saat mereka berdua masih hidup, maka masih ada kesempatan. Bahkan kata sebagian ulama, salah satu tanda keikhlasan bakti anak kepada orang tua adalah ketika anak itu tetap berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal. Salah satu tanda keikhlasan bakti anak kepada orang tua adalah ketika anak itu tetap berbakti kepada orang tuanya walaupun sudah meninggal. Kenapa demikian? Karena ketika anak hanya berbakti kepada orang tuanya saat masih hidup, begitu orang tuanya meninggal dia tidak berbakti, ada kemungkinan baktinya saat orang tua masih hidup itu enggak ikhlas. Ada kemungkinan dia berbakti karena ingin dapat warisan yang paling banyak, karena ingin dipuji-puji oleh orang tuanya di hadapan teman-temannya. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal, warisan sudah dibagi, kok masih tetap bakti? Ini pertanda bahwa dia berbakti tulus lillahi ta'ala, bukan karena tendensi-tendensi duniawi. Maka yang sudah meninggal dunia orang tuanya, buktikan keikhlasan kita dalam berbakti kepada orang tua. Caranya bagaimana? Ada dalam hadis nomor 35 dari Abu Usaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna 'inda an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu hari kami, yaitu para sahabat, sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW. Faqala rajulun, tiba-tiba ada salah seorang yang hadir berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima aburruhuma?" Apa kata orang tersebut, "Wahai Rasul, setelah kedua orang tuaku wafat, apakah masih bisa aku berbakti kepada beliau berdua? Setelah orang tuaku wafat, masihkah aku punya peluang untuk berbakti kepada keduanya? Caranya bagaimana?" Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, masih ada kesempatan. Kamu masih bisa berbakti kepada kedua orang tuamu walaupun keduanya sudah meninggal dunia. Khisalun arba." Empat caranya. Berapa, Nak? Empat. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addu'a lahumā wal istighfāru lahumā." Yang pertama adalah mendoakan. Bakti anak kepada orang tuanya setelah meninggal adalah ketika dia tidak lupa untuk membaca, "Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum." Itu adalah bukti bakti anak kepada orang tua. Tidak lupa untuk mendoakan orang tuanya. Di dalam sholat-sholatnya, di waktu-waktu yang mustajab antara azan dengan iqamah, setelah tasyahud sebelum apa? Salam. Dia tidak lupa untuk mendoakan orang tuanya. Dan nanti ada hadis khusus yang menerangkan apa efek positif yang akan ditimbulkan ketika anak mendoakan orang tuanya. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Doa. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa infadhu ahdihima. Yang kedua adalah menunaikan janji keduanya. Mungkin orang tua kita pernah berjanji kepada orang lain, ya. Oh, nanti kalau misalnya saya, misal ya, saya tanah yang saya jual itu, tanah yang saya tawarkan itu laku, maka nanti saya akan beri kamu sekian kepada saudaranya atau kepada temannya. Ternyata Allah menakdirkan beliau wafat duluan sebelum menunaikan janji tersebut. Maka sebagai bakti anak kepada orang tuanya, tunaikan. Ya. Jadi jangan, lah bapak gak tahu kok bapak udah meninggal, ibu gak tahu kok udah meninggal. Enggak. Bukti bakti kita kepada keduanya, kalau beliau punya janji, tunaikan. Seandainya sebelum wafatnya beliau belum menunaikan. Bisa saja masuk ke sini, termasuk keinginan orang tua untuk berhaji misalnya, keinginan orang tua untuk umroh misalnya, ternyata sampai wafatnya belum bisa menunaikan keinginannya. Keinginan orang tua untuk bangun masjid misalnya, keinginan orang tua untuk bikin panti asuhan, sampai wafatnya belum tertunaikan, sedangkan kita mampu, tunaikan. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Menunaikan janji. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman beliau berdua. Teman sekolah, teman kerja, tetangga, teman di kantor, ya, teman ngaji. Muliakan mereka. Ya, muliakannya bagaimana Ustaz? Ya kalau misalnya biasa ibu atau bapak ngirim makanan kepada mereka, setelah ibu bapak enggak ada kita kirim. Biasanya ibu bapak kalau lagi panen ngirimi teman-temannya, setelah ibu bapak meninggal kirimi. Minimal ya, minimal. Minimal. Teman-teman ibu itu, Masya Allah, Alhamdulillah, ibu mulai gak pernah lupa sama, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Minimal kemudian teman-teman itu akan mendoakan. Yang mungkin ibu kita, mungkin teman ibu kita sudah lupa lama. Tapi begitu kita kirimi, saya anaknya Bu Fulanah. Ya Allah leh, tuh ibumu itu ya Allah baik banget, ya Allah rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Minimal jadi teman-teman ibu atau bapak kita jadi ingat, terus mendoakan. Kan menguntungkan buat orang tua kita. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi SAW, wasilatur rahim allati la rahima laka illa min qibalihima. Menyambung silaturahim. Siapa? Yo kerabatnya. Kerabatnya orang tua kita. Pakde. Siapa lagi? Bude. Siapa lagi? Pakle, Buli, Uti, Tante, Om, ya, ponaan. Pokoknya silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Apalagi, apalagi seandainya itu adalah kakak atau adik dari ibu kita. Wah, kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Kakaknya ibu, ya, kakak perempuannya ibu atau adik perempuannya ibu itu seperti ibu. Ya, seperti apa? Ibu. Maka jangan sampai begitu ibu kita meninggal enggak pernah kita silaturahim kepada bule, kepada bude, jangan. Ya, ya termasuk Pak Le, bule, Pak De, tapi Nabi SAW secara khusus menyebutkan al-khalah, ya, kakak perempuannya ibu atau adik perempuannya ibu, bimanzilatil um, seperti ibu, seperti ibu kandung kita. Ini empat hal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa yang pertama, nak? Doa. Yang kedua, menunaikan janji. Yang ketiga, menyambung teman orang tua. Yang keempat, silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadis ini menurut sebagian ulama dhaif, tapi masing-masing poin empat itu ada dalil lainnya, Al-Quran maupun hadis Nabi, sehingga bisa diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wakfit lahuma janaha dhulli. Kalau ibu kita atau ayah kita minta kita nganterin, kita nganter, supir suruh istirahat, pas supir tidur siang, loh bapak mau kemana, mau nganterin ibu nih, gitu. Kita nyupirin, bukan kita tunjukkan bahwa kita punya supir di hadapan orang tua kita. Kan wakfit lahuma janaha dhul, rendahkan diri anda, jangan tunjukkan anda punya semuanya di hadapan ibu anda. Jadi kita yang dorong ngantar ibu ke rumah sakit, cek kontrol. Jangan biarkan susternya yang dorong ibu kita yang dorong. Kita umrah bareng orang tua kita yang dorong. Jangan panggil mutawif, kita yang dorong. Ketika misalnya mau naik pesawat, kan biasanya disediakan oleh pramugari, bilang, mbak, saya yang mau dorong. Mbak duduk manis aja, ini ibu saya. Jangan kita asik-asik, nenteng-nenteng, ibu kita didorong sama pramugarinya. Kan anaknya kita. Jangan tunjukkan kita bisa bayar orang, walaupun kita mampu.

0: Kitab Al-Funun Ibnu Aqil. Meskipun kami belum bisa memastikan benarkah kitab ini terpanjang dalam sejarah karya para ulama, namun kitab ini layak untuk kita sebut sebagai salah satu keajaiban dunia, karena sebagian referensi menyebutkan kitab ini tebalnya 800 jilid. Berikut keterangan mereka tentang kitab Al-Funun. 1. Keterangan Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam. Kitab Al-Funun lebih dari 400 jilid. Penulis mengumpulkan semua kejadian yang beliau alami bersama gurunya dan murid-muridnya, dan catatan penting dan perkara yang jarang disinggung yang muncul dalam pikiran beliau, serta kejadian aneh yang beliau dengar. Beliau juga mengatakan, di dunia ini belum pernah ditulis yang lebih besar dibandingkan kitab ini. Orang yang pernah menjumpai kitab ini menceritakan bahwa dia menemukan jilid ke-400 sekian. 2. Keterangan Ibnul Jauzi. Kitab ini, yaitu Al-Funun, terdiri dari 200 jilid. Dari 200 jilid itu, yang saya miliki sekitar 150 jilid. 3. Keterangan Abdul Razak Ar-Rus'ani dalam tafsirnya. Abul Baqa, salah seorang ahli bahasa, mengatakan, aku mendengar Syekh Abu Hakim An-Nahrawani mengatakan, saya membaca kitab Al-Funun sampai jilid ke-304. 4. Keterangan Ibnu Rajab. Abu Hafs Umar bin Ali Al-Qazwani di Baghdad pernah menyampaikan kepadaku, aku mendengar sebagian guru kami menyebutkan kitab Al-Funun ada 800 jilid. Kedati ada banyak versi para ulama yang menyebutkan tebal kitab Al-Funun yang paling pendek 200 jilid. Jika satu jilid tebalnya 5 cm, berarti kitab Al-Funun setidaknya 1000 cm atau 10 meter. Jika kita menerima riwayat 800 jilid, berarti kitab itu bisa mencapai 40 meter. Subhanallah. Isi kitab Al-Funun. Kitab ini dinamakan Al-Funun dari kata Al-Fannu yang artinya cabang ilmu. Al-Funun berarti banyak cabang ilmu. 1. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan dalam Syarah Al-Mumti, kitab Al-Funun karya Ibnu Aqil rahimahullah dinamakan Al-Funun karena kitab ini menggabungkan semua cabang ilmu. 2. Haji Khalifah, yaitu penulis kitab Kashaf Ad-Dunun, menyebutkan kitab Al-Funun karya Ali bin Aqil Al-Baghdadi di sana mencangkup lebih dari 400 cabang ilmu. 3. Keterangan Ibnu Rajab dalam Zail At-Tabaqat, kitab ini tebal sekali, ada banyak sekali pelajaran luar biasa di sana, baik berupa nasihat dalam masalah tafsir, fikih, Al-Quran dan Sunnah, nahwu, bahasa, syair, sejarah, dan kisah-kisah. Di sana juga ada dialog dan diskusi yang beliau alami, serta hal-hal aneh yang terlintas dalam pikiran beliau, lalu beliau tulis dalam Al-Funun. Siapakah Ibnu Aqil? Beliaulah penulis kitab Al-Funun, Abu Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil, lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Aqil. Dilahirkan tahun 431 Hijriah dan wafat tahun 513 Hijriah. Berasal dari Baghdad, termasuk ulama besar Hambali, gurunya para ulama, dan banyak lagi pujian ulama yang diberikan kepada beliau. Beliau sangat menghargai waktu dan menghabiskan waktu beliau dengan membaca, berpikir, dan menulis. Dalam kitab Dzail Tabaqat Al-Hanabilah disebutkan pernyataan Ibnu Aqil, aku tidak menghalalkan diriku untuk menyia-nyiakan waktu sesaat pun dari usiaku. Ketika lisanku kosong dari aktivitas belajar dan dialog, saya gunakan pikiranku ketika aku istirahat, aku rebahan. Dan tidaklah aku bangun, kecuali aku telah memiliki bahan yang terlintas dalam diriku untuk aku tulis. Beliau juga mengatakan, aku membatasi semampuku waktu makanku, hingga aku sengaja memilih potongan roti kakak dan roti yang direndam air, karena selisih waktu melembeknya keduanya cukup untuk mutola'ah atau belajar atau adanya manfaat yang belum pernah kudapatkan. Berbeda dengan budak kuliner zaman now, waktu mereka hanya habis untuk satu makanan. Demikian, Allahu A'lam.
1: Tanya jawab.
2: Bismillah. Kondisi saya sedang tidak stabil. Kepala saya pusing setiap saat, punggung terasa sakit. Emosi saya juga suka meluap. Saya mengalami banyak permasalahan sosial. Saya bukan perokok dan peminum. Saya akhirnya suka menyendiri dan rasa ingin bunuh diri sampai saat ini. Rasanya seperti di jalan buntu dan kosong. Apa ada sesuatu yang bisa menyembuhkan kondisi saya itu? Silahkan.
3: Hamba Allah tadi ya?
2: Iya.
3: Insya Allah. Hamba Allah yang dirahmati Allah, antum itu lagi futur, lagi melemah jiwanya, dan ini pengaruh dari makar bangsa jin.
2: Jin?
3: Iya. Oh, ini adalah jin nasab.
2: Harus dirukyah berarti ya.
3: Nah, saran saya dirukyah. Di satu sisi, saya ini bukan menerawang loh, enggak loh ya. Ini dari gejala-gejala tadi simbolnya ini gangguan jin-jin nasab.
2: Iya.
3: Kebuntuan-kebuntuan dalam pola pikir yang Anda rasakan ini bukan dari apa ya? Itu bukan mutlak penyakit, tapi itu adalah makar syaitan yang membuntukan pola pikir Anda sehingga Anda tadi dibuat tidak percaya diri. Wahai hamba Allah yang dirahmati Allah, seberapapun kuat ketakutanmu, seberapapun kuat kegelisahanmu, seberapapun hebat masalah hidupmu, yakinlah Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah bisa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Allah bisa merubah siang menjadi malam, dan Allah mampu mengangkat derajat seorang ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Tidak. Maka jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Ya. Jangan pernah ragu untuk mengucap astagfirullah, bertobat kepada Allah atas setiap kedolimanmu di masa lalu yang kamu sadari maupun tidak sadari. Kemudian kembalilah kepada Allah dengan keimanan dan berharap Allah mengampuni dan merahmati. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya penerima tobat dan sebaik-baiknya pengabul doa.
2: Ya.
3: Yang perlu Anda lakukan adalah sholatnya dijaga. Kedua, yakin bahwasanya Allah itu maha melihat, dan merasalah dilihat oleh Allah. Jangan kemudian kalah dengan setiap kesedihan dan permasalahan. Ingat, permasalahanmu itu bukan jalan buntu, tapi Anda belum melihat titik terang atau belum bisa melihat celahnya di sana. Maka segera muhasabah diri, menenangkan diri untuk bisa melihat celah-celah dalam setiap permasalahan tadi untuk menyelesaikannya. Insya Allah, dengan ada niat kita berhajat, Allah pasti akan mengabulkan, Allah pasti akan memberikan jalan keluar.
2: Ya, amin.
3: Contohnya ketika Nabi Musa dihadapkan pada laut, apakah Nabi Musa tahu bahwa laut akan dibelah? Kan enggak tahu.
2: Terpojok.
3: Tapi karena dia pasrah, tundukkan semua keilmuannya, beliau makhluk tercerdas zaman itu, dan dia tundukkan keilmuannya. Kemudian dia berpasrah diri kepada Allah, manut kepada Allah, dan dia berekspresi ataupun mengikuti rahmat-rahmat Allah, petunjuk-petunjuk seperti apa. Maka di saat itulah Allah berikan jalan keluar. Seperti juga yang Anda alami saat ini, perbanyak istighfar, perbanyak takbir Allahu Akbar atau la haula wala quwata illa billah. Kemudian ya, kalau bisa temuin seorang perukiah untuk dirukiah, ataupun mungkin bertemu dengan seorang ustaz untuk meminta nasihat. Ataupun juga mungkin minta doanya juga boleh. Untuk apa? Untuk tadi, untuk dirukyah. Nah, semoga ini bisa jadi solusi. Tapi yang paling bisa dilakukan Minimal setelah selesai sholat, amalkan tuh zikir-zikir setelah selesai sholat.
2: Iya.
3: Udah istiqomah saja di situ, nanti Allah kasih jalan keluar insya Allah.
2: Termasuk sholat, wirid pagi petang ya.
3: Iya, termasuk wirid pagi petang. Minimal itu, minimal tadi sholat wajib dijaga, syukur berjamaah. Ingat, setan itu, serigala itu akan menyerang domba-domba yang sendirian. Maka jangan pernah merasa sendiri. Bergabunglah ke majelis-majelis ilmu, temulah orang-orang yang soleh. Mereka lah saudara-saudaramu yang bisa kamu ajak berbagi masalah, berbagi emosi. Untuk apa? Untuk sama-sama bangkit menjadi hamba-hamba yang lebih kuat. Jadi jangan pernah merasa sendiri.
2: Ya.
3: Minta kepada teman-teman untuk mendukung. Ini sampean ada gangguan non medis, jadi saran saya ke arah sana. Terbukti si tekuk yang sering berat tadi, dia bercokol di area ini, dan emang sering memberikan rasa nyeri di area punggung, seperti ada yang nemplok gitu.
2: Yeah.
3: Itu akan mengacaukan emosi. Jadi perbanyak mikir.
2: Ada obat herbalnya nggak?
3: Kalau untuk herbalnya,
2: untuk membantu misalnya.
3: Membantu, insya Allah madu ya.
2: Madu.
3: Bagus madu sama air kelapa. Madu sama air kelapa. Nanti kalau minum ini kok muntah, udah gak apa, muntahin aja sekalian. Syukur baca dulu. Jadi air kelapa muda, kasih madu,
2: sirup,
3: bacain
2: ya?
3: Al-Fatihah. Sendiri, boleh. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, Al-Kafirun, Ayat Kursi, atau mana yang hafal. Tiupkan, minum. Kalau muntah, muntahkan sekalian. Jangan pernah ditahan-tahan
2: ya.
3: Istiqomah. Jadi insya Allah itu bisa terus kemudian dibentuk kejiwaannya tuh. Jangan berpikir untuk bunuh diri, karena bunuh diri itu bukan berarti terus masalah selesai, enggak. Itu awal dari semuanya. Kematian itu awal dari semuanya. Bahagia selamanya atau siksa selamanya. kira-kira surga apa neraka nih?
2: Ada pertanggung jawabannya.
3: Iya, ada pertanggung jawabannya. Dibunuh diri sini udah masuk ke neraka, tuh pasti neraka. Jangan mau gitu. Jangan mau dibujuk oleh ke arah bunuh diri. Saran saya seperti itu.
2: Ya, semangat ya, Bibi.
3: Semangat, harus tahu bahwasanya Allah itu menciptakan kita tuh pasti punya maksud dan tujuan. Maka ya, penuhi takdir penciptaan kita itu.
2: Ya, jazakallah khair Bib atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah yang bertanya. Mutiara Nasihat.
4: Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena Nabi tadi dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sehingga kata-kata atau istilah mendapat hidayah bukan hanya dikenal pada orang yang non muslim lalu masuk Islam, tetapi orang-orang Islam pun juga ada yang dikatakan belum dapat hidayah, yaitu hidayatul taufiq, yaitu hidayah untuk menerima dan meyakini serta mengamalkan dan mendakwahkan serta sabar di atasnya. Sebab ittafaqas salaf, sepakatlah para ulama, para as-salaf, bahwa seseorang alim tidak bisa disebut alim rabbani, seorang ulama yang rabbani sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mempelajari ilmu lalu mengamalkan ilmu kemudian mendakwahkan dan mengajarkan ilmu kemudian sabar dan tegar dalam mengajarkan mendakwahkan ilmu tersebut. Kalau soal mempelajari ramai, tapi pas giliran meyakini dan mengamalkan mungkin ada yang tereliminasi. Soal berdakwah ramai, tapi yang sabar dan tegar di atas al-hidayah juga ada yang tereliminasi. Berapa banyak orang yang berguguran dengan alasan takut terjerumus fitnah, ala fitnati saqatu, justru mereka dia dalam fitnah lah berguguran. Orang yang istiqamah pada asalnya tetapi di tengah jalan pada berguguran. Nas'alullah assalamat al-afiyah. Karena mungkin ketika mendapatkan tidak dipegang erat-erat dan kuat, sehingga mudah terlepas karena belum mati diikat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hidayatul taufiq, yaitu diberikan tasdid, diberikan kekuatan, kemauan dan keinginan untuk melaksanakan apa yang diketahui dari hidayah, sehingga tak lepas dari kita sampai kita menemui ajal. Ada beberapa sebab yang Allah sendiri dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Di antaranya adalah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hidayah itu akan tetap bersama kita bila selalu dalam keadaan beriman. Ada yang bertanya, mana yang lebih dulu, iman daripada dapat hidayah? Hidayah dulu atau beriman dulu? Tidak bertentangan. Siapa yang dapat hidayah akan beriman, dan siapa beriman dapat hidayah. Karena ini adalah dua sebab akibat. Bila salah satunya ada, yang lain tetap ada. Seperti sifat malu dalam diri kita. Innal haya'a wal imana qurina jami'an. Sesungguhnya malu dan iman itu selalu bersama. Bila salah satunya hilang, yang lain pun minggat. Maka kita lihat, bila ada orang yang berbuat maksiat, tak ada malunya, tak ada segannya, pastikan imannya sedang tidak ada atau sedang kosong atau sedang rendah. Tapi kalau masih ada imannya, maka dia akan bersembunyi setidaknya. Dia lakukan, tapi dia sembunyi. Karena Nabi katakan, kullu ummati mu'afa illal mujahir. Umatku berdosa mungkin akan diampuni, kecuali yang terang-terangan melakukannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka kita ada seorang sahabat menasihati saudaranya yang sangat bersifat pemalu. Lalu Nabi katakan, "Da'hu fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair." Biarkan dia tetap punya sifat malu, karena sifat malu itu tak mendatangkan kecuali kebaikan. Sebab kalau sifat malu masih ada, kita akan dalam kebaikan yang banyak. Tapi kalau sudah sifat malu sudah tiada, akhirnya membuat kita malu. Ya, karena malu tidak ada, akhirnya bikin malu. Dulu anak-anak gadis Melayu kalau dilihat menunduk malu. Sekarang banyak di antaranya bila dilihat menyeruduk bikin malu. Ya. Dulu kalau belum sah menikah, bahkan sudah tunangan, bahkan sudah akad tapi belum walimah, belum berani berpelukan di atas honda. Sekarang baru kenal sekali kedip mata, baru diginikan sekali, langsung pelukannya 120 km per jam, kata orang. Wallahul musta'an, tanpa malu. Makanya bila sifat malu sudah ada, tidak ada, yakinlah dia akan membuat malu. Makanya orang tua, para pendidik, tolong jangan hilangkan rasa malu dari anak didik kita. Biarkanlah perempuan malu pada laki-laki, laki-laki malu pada perempuan, sebab itu adalah iman. Dan bila iman itu hilang, hilang hidayah, sehingga dia bikin malu keluarga. Maka tolong dipilihkan teman-teman anak kita yang selalu menjaga malu, khususnya kaum wanita, karena wanita itu memang pada fitrahnya pemalu. Makanya jarang wanita yang melamar, wanita selalu dilamar. Cuman karena laki-laki sekarang banyak malu melamar, akhirnya dilamar oleh perempuan. Ini masuk WA, kadang ada yang melamar kan? Karena orang tak melamar-lamar, akhirnya dilamar. Jadi jangan pemalu ya untuk melamar. Nah, tapi sifat malu itu adalah iman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman pada Allah, Allah akan beri hidayah hatinya. Ya subhanallah. Siapa yang beriman pada Allah, Allah beri hidayah pada hatinya. Jadi beriman pada Allah dan Rasul adalah modal besar untuk tidak melepas keimanan kita, tidak melepas hidayah itu. Makanya apapun syubhat yang disampaikan, tidak tergerak dan tak goyah. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi pulang dari Mi'raj, pagi hari Nabi duduk dekat Ka'bah termenung bagaimana cara untuk menyampaikannya. Belum selesai masalah dakwah ini, datang lagi masalah, kan Isra' Mi'raj. Pasti nanti secara ini tidak bisa diterima, secara logis. Secara dia tidak punya alasan filosofis. Ya. Susah untuk dibenarkan kecuali oleh orang-orang beriman. Datang pula Abu Jahal yang pertama ketemu. Abu Jahal nengok Nabi termenung dekat Hajar Aswad di Ka'bah. Pagi-pagi dah termenung kawan, katanya. Dia bukan simpati, tapi dapat kesempatan untuk menyakiti. La haula wala quwata illa billah. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Usriya billaila min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa thumma urja bi ila as-sama'. Saya malam tadi Isra dan Mi'raj. Ya. Mendengar itu Abu Jahal serasa di atas angin, sehingga dia masuk angin. Ya, serasa di atas angin. Ini kesempatan untuk mendustakan, karena dia tahu bahwa ke Baitul Maqdis memerlukan waktu. Sekarang Muhammad bilang dalam semalam dah kembali. Naik pesawat apa? Musim pandemi tidak ada tiket. Di zaman itu tidak ada pesawat. Perjalanan sebulan penuh ke Baitul Maqdis. Akhirnya dia cari orang yang pandai, pintar. Ini Abu Jahal ini pintar, ini harus diakui. Tukang subuhat itu banyak yang Tukang subhat itu banyak yang cerdas. Kalau tidak cerdas, tidak laku subhatnya. Ya, tidak laku subhatnya. Karena dia harus pandai mencampurkan hak seperti batil, yang berarti seperti hak. Kalau tidak pintar, kalau tidak cerdas, tidak bisa bikin subhat. Jelas? Atau mau bikin subhat, harus pintar. Kalau tidak, tidak laku. Nah, ma'asyur kiram yang dirahmati Allah SWT, sama dengan barang KW nampak kadang lebih mengkilat dari yang asli. Dulu ketika pertama sampai di Saudi, nengok dulu kan jam tangan rado. Tahu rado? Enggak tahu ya. Bulu tangkis yang tuh tahu ya, bulu rado. Bulu tangkis bukan. Jam tangan rado kan termasuk jam mahal itu ya. Enggak tahu dulu. Saya enggak tahu juga, enggak pernah. Enggak, jam tangannya enggak ada gitu, mana tahu. Nah, baik. Tengok dijual orang 10 rial. Kok bisa 10 rial? Mengkilat macam emas. Ternyata imitasi, dipakai 2 jam berubah jadi hitam. Naam, kaum muslim kena perlu langsung berubah warna. Ma'asyur kiram. Tetapi penampak langsung mengkilat seperti lebih dari

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya.

dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

0: dan kami akan memberi taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
1: Alladzi yaslan naral kubra,
0: yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
1: Thumma la yamutu fiha wa la yahya,
0: kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
1: Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla,
0: sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat.
1: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya,
0: tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
1: Wal akhiratu khairun wa abqa,
0: sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadza la fi shuhufil ula, shuhuf Ibrahim wa Musa,
0: sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
3: Doa musafir ketika menjelang subuh.
4: Sam'a sami'un bihamdillah wa husni bala'ihi 'alaina. Rabbana sahibana wa afdil 'alaina 'aidan billahi minan nar.
3: Semoga ada yang memperdengarkan puji kami kepada Allah atas nikmat dan cobaannya yang baik bagi kami. Wahai sesembahan kami, temanilah kami, peliharalah kami, dan berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari api neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 4/2086 dan Syarah An-Nawawi nomor 17/39.
5: Tanya jawab.
6: Pertanyaan saya adalah bagaimana jika transaksi jual beli melibatkan pihak ketiga, yaitu sebagai jasa pengiriman atau ekspedisi. Barang sebelum dikirim dalam kondisi baik, diterima pembeli rusak, perkiraan rusak di dalam pengiriman, yaitu yang bertanggung jawab pihak ekspedisi, Ustaz. Bagaimana sebaiknya sebagai penjual mengingat jika dikembalikan akan rugi ongkos kirim dan produknya cacat?
7: Baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi memang di tempat kita ekspedisi itu terkadang kurang bertakwa kepada Allah ya. Yang lebih mengenaskan lagi Pak, kita kalau ngirim mushaf itu kan kadang dibanting, diinjak, diduduki, kita nggak tahu. Maka Anda kalau mengirim buku yang buku Islam ya, buku-buku yang di situ ada Al-Quran hadis yang layak untuk dimuliakan, apalagi mengirim Al-Quran, tulis cantumkan disclaimer di situ ya. Ini isinya Al-Quran, jangan diinjak, jangan dibanting, jangan apa lagi?
6: Didudukin.
7: Jangan diduduki, pokoknya yang semua tindakan yang tidak menghormati Quran. Jika dilanggar, kobong. Lalu Anda kirim. Insya Allah dengan cara seperti ini berarti kita sudah barok, sudah berlepas diri ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak
6: ekspedisi,
7: pihak kurir. Nah sekarang akad kita dengan kurir itu apa? Akad kita dengan kurir adalah akad ijarah, jasa, akad jasa pengiriman. Dan akad ijarah, posisi ajir, ajir itu orang yang dipekerjakan, orang yang dipekerjakan posisinya adalah amin, orang yang mendapatkan amanah. Posisi orang yang dipekerjakan adalah orang yang mendapatkan amanah. Konsekuensi dari amin, jika terjadi kerusakan, apakah dia menanggung resiko? Jawabannya melihat kondisi. Jika kerusakan itu terjadi di luar keteledoran dia, dia sudah lakukan sesuai SOP. barang ini enggak boleh dibanting, enggak boleh ditekan, enggak boleh diinjak, harus ditaruh di atas, tidak boleh ditaruh di bawah misalnya, tidak boleh dijungkir misalnya. Dia sudah lakukan sesuai SOP, ternyata tetap rusak, terjadi kecelakaan mobilnya atau apa, maka dia tidak nanggung resiko karena dia telah bersikap amanah menjalankan sesuai SOP. Tapi jika dia lakukan, dia jalankan tidak sesuai SOP, sudah ada pernyataan tidak boleh dibanting, mudah pecah, tidak boleh diinjak, tapi dia langgar itu semuanya, maka dia wajib nanggung resiko. Dan itu kembali kepada kejujuran masing-masing. Kalaupun dia saat itu tidak ngaku, maka nanti akan dipaksa ngaku di akhirat, ya.
8: Masya Allah.
7: Maka daripada dia bermasalah ketika di akhirat, lebih baik ngaku di dunia. Sehingga di posisi ini prinsipnya konsumen sama sekali tidak nanggung resiko. Nah, selanjutnya yang nanggung resiko siapa? Kembali ke dua orang, antara kurir atau pembeli atau penjual.
8: Penjual.
7: Kalau kemudian itu terjadi disebabkan keteledoran kurir, maka dia yang nanggung resiko. Tapi kalau itu terjadi di luar keteledoran kurir, berarti yang nanggung resiko adalah penjual. Masalah rugi, namanya orang ingin untung, berarti harus siap resiko
8: rugi.
7: Rugi. Sehingga penjual ketika di posisi ini, kok saya rugi ya, konsekuensi sebagai penjual online, kecuali bisa Anda antar sendiri ya, ke tempat konsumen, sehingga Anda bisa jamin keselamatan terhadap barang. Wallahu a'lam.
8: Masya Allah.
4: Harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Jika kita menjual barang dengan variasi harga, di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai, apakah ini dilarang? Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Di dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya, yaitu yang paling tidak menguntungkan atau riba. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Umumnya, jual beli kredit memberikan pilihan lebih dari satu harga. Ada harga tunai dan ada harga kredit dengan rentang waktu tertentu. Harga kredit umumnya lebih mahal dibandingkan harga tunai. Apakah transaksi semacam ini termasuk jual beli dua harga? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Berikut rinciannya. Pendapat pertama, transaksi kredit tidak diperbolehkan karena melanggar hadis jual beli dua harga. Sehingga menurut pendapat ini, jual beli kredit dibolehkan, namun harganya harus sama dengan harga tunai. Jika harganya beda, termasuk riba. Ini merupakan pendapat Hadawiyah dan Imam Zainul Abidin Ali bin Husain. Pendapat kedua, transaksi kredit dengan beda harga dibolehkan. Ini merupakan pendapat Tawus, Al-Hakam, dan beberapa ulama tabi'in lainnya. Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat, diriwayatkan dari Tawus, Al-Hakam, dan Hammad, bahwa mereka mengatakan, tidak masalah penjual mengatakan, saya jual harga tunai sekian dan harga kredit sekian. Kemudian pembeli sepakat dengan salah satu harga. Di antara alasan yang mendukung pendapat ini, pertama, pada hakikatnya bukan termasuk jual beli dua harga, tetapi satu harga. Pilihan harga yang diajukan penjual sifatnya baru penawaran dan bukan akad. Karena ketika akad, pembeli hanya akan memilih salah satu harga. Sementara yang terhitung sebagai harga adalah saat akad dan bukan saat penawaran. Sebagai ilustrasi, jika si A menjual HP, lalu datang si B menawar barang. Awalnya si A membuka harga 2 juta, lalu si B menawar 1 juta, hingga akhirnya deal 1,5 juta. Maka dalam transaksi ini ada 3 harga, yaitu 2 juta, 1 juta, hingga akhirnya deal 1,5 juta. Tetapi yang dinilai adalah satu harga, yaitu harga saat deal transaksi, yaitu 1,5 juta. Kedua, hakikat dari jual-beli dua harga adalah menjual dengan harga tidak jelas, di mana penjual memberikan banyak pilihan harga, lalu pembeli mengambil barang sementara tidak ada kesepakatan harga di antara mereka. Makna ini yang dinyatakan oleh Tirmidzi ketika beliau menjelaskan makna hadis. Tirmidzi memberikan penjelasan ini dalam kitab Jami'nya. Para ulama mengamalkan kandungan hadis ini. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua transaksi dalam satu akad bentuknya adalah penjual menawarkan, baju ini aku jual ke Anda tunai 10 dirham dan jika kredit 20 dirham. Sementara ketika mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang dipilih. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan jika disepakati pada salah satu harga. Ketiga, ada ulama yang memberikan keterangan bahwa maknanya adalah jual beli barang dengan syarat harus membeli barang yang lain. At-Tirmidzi menyebutkan keterangan Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bagian dari makna larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan dua jual beli dalam satu jual beli adalah penjual mengatakan, saya jual rumahku ini dengan harga sekian juta dengan syarat kamu harus menjual budakmu dengan harga sekian juta. Jika saya boleh membeli budakmu, maka kamu boleh membeli rumahku. Demikian, Allahu a'lam.
8: Mutiara Nasihat.
9: Ma'asyil kiram di rumah. Yang kedua, min asbab hidayah adalah al-i'tisamu billahi wa bihablillah. Dalam surat Ali Imran ayat 101 Allah mengatakan, wa may ya'tasim billahi faqad, macam mana pula ni, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang beriktisam? Apa makna iktisam? Al-isma. Apa makna isma? Tak tahu juga. Maksum. Apa makna maksum? Terpelihara. Jadi iktisam billah, siapa yang berlindung kepada Allah. Siapa yang berpegang kepada Allah. Orang minta berlindung, berpegangnya. Siapa yang iktisam? Yaitu berpegang kepada Allah SWT, berlindung kepada Allah SWT, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Oleh itu ikhwati fillah, kemudian dalam surah Ali Imran juga Allah SWT mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, jangan berpencar atau jangan bercerai-berai. Apa makna berpegang teguh pada tali Allah? Yaitu pada wahyu yang diturunkannya, yaitu berupa al-huda wa dinil haq. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yaitu hidayah dan agama yang hak. Di antara tafsirnya al-huda wa dinil haq seperti disebutkan oleh At-Tabari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya al-huda al-ilmun nafi' wa dinul haq al-amalus salih. Berarti ilmu yang bermanfaat dan amal saleh itu yang Allah kirim melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang itu kuat-kuat. Makanya memegang Alkitab itu tidak bisa dengan setengah-setengah. Khudzil kitaba biquwwah. Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah. Pegang dengan kuat. I'tisam itu pegang kuat-kuat. Naam. Apa ujungnya? Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia dapat hidayah ke jalan yang lurus. Yang kita minta dalam setiap rakaat salat kita. Berarti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak boleh berpegang kepada selain agama Allah kalau memang ingin dapat hidayah. Tapi kalau masih sebelah tangan pegang Al-Quran, sebelah lagi pegang Quran, berita Quran begini, berita Al-Quran begini, antum akan mudah digoyahkan. Itulah sebabnya kaum muslimin Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Miftahu Daris Sa'adah, beliau mengatakan, man akhadhal ilma min ainil ilmi thabat. Siapa yang mengambil ilmu dari mata airnya ilmu, yaitu dari Allah dan Rasul langsung. Tapi bukan maknanya itu dapat wahyu pula nanti, bukan. Kan wahyu kan sudah ada, Al-Quran sudah ada, hadis sudah ada. Jelas? Ngambil ilmu langsung dari situ, makna langsung di sini bukan pula baru lahir baca Quran langsung baca hadis paham sendiri, bukan juga. Karena semuanya berproses. Nabi paham Quran diajar oleh Jibril. Iya. Bukan Gabriel. Diajar oleh Jibril. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Gurunya lu super cerdas dan super cepat, Jibril alaihissalam. Kemudian sahabat menerima dari Nabi, diajar oleh Nabi, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Belajar mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat belajar dari Nabi, kunna nata'allamu asra ayatin, kami belajar 10-10 ayat, la natajawazuhunna hatta nata'allama minhul ilma wal amal. Kami tidak melewatinya sampai dapat ilmu dan amal dari ayat yang 10 itu. Tidak dilangkai dulu. Subhanallah. Kemudian para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in dan seterusnya. Kita pun dulu antum ngajar ngaji langsung dari dalam rahim dapat ngaji. Tidak kan? Iya kan tidak? Harus berproses juga. Belajar do alif ba ta fa jim ha sampai ya kan, habis itu mulai berbaris a i u ba bi bu dan seterusnya. Habisnya dapat juga, dapat satu baris, baris dua lagi, ba duo di atas ban, ba duo di atas di bawah bin, ba duo di atas di depan bun ban bin, bun, dan seterusnya. Habis itu mulai dirangkai-rangkai lagi sampai bisa membaca Al-Quranul Karim. Habis itu masuk SD, masuk MDA, dulu namanya MI, Madrasah Ibtidaiyah. Habis itu masuk pondok, dan seterusnya. Bukan maknanya ambil Al-Quran langsung itu antum tidak berguru, bukan itu maksudnya. Ini kadang banyak salah paham. Ya, sehingga, oh memangnya tidak pakai ulama kita. Siapa pula yang belajar bisa tanpa orang, tanpa guru, tidak ada. Nabi saja pakai guru dia. Belajarnya pada, cuman guru tidak banyak. Ini kadang-kadang dipersoalkan juga. Gurunya sikit kayaknya. Ya kalau gurunya, satu orang guru setah banding sejuta, tak apa banyak-banyak guru. Daripada guru, ini mohon maaf, ini gurunya satu, tapi habis Quran, habis hadis, habis apa lagi? Semuanya. Belajar dengan satu guru ini, 25 tahun. Ini gurunya 50-100 orang. 50-100. 5 guruan itu berapa orang? Tidak tahu sampai sekarang. Tapi anggaplah 50. Tetapi tak satu pun yang habis Quran. Baca Quran belepotan semuanya. Jelas? Ini tidak punya gurunya, tidak ada profesor. Ini guru banyak profesor, tapi baca profesor tapi tidak pandai baca Quran. Mana yang lebih hebat, dia atau antum? Tidak ngaku, diuji sekarang. Nah, jadi guru itu bukan banyaknya yang jadi rujukan, tapi mutunya. Ditambah lagi mutu muridnya juga. Ya, murid di samping guru yang bermutu juga murid yang bermutu. Ada murid duduk 12 jam tidak bisa menghafal kecuali dua baris. Ada murid duduk setengah jam hafal setengah halaman. Beda mutunya tidak? Ya beda. Kemudian ada murid kalau baca buku setengah jam langsung ngantuk. Baca WA 5 jam tak ada ngantuk. Iya kan? Ada murid yang 14 jam dia belajar tidak ngantuk-ngantuk. Tentu beda mutunya. Jelas? Nah, kalau gitu tidak ada istilah sedikit guru banyak guru, tetapi adalah mutu guru dan mutu murid. Nabi gurunya hanya satu orang. Siapa nama? Muhammad. Oh, tidak pakai Muhammad atau ya? Nah, tahu nanti bilang Muhammad Jibril pula kan? Ya, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian sahabat, gurunya berapa? Satu juga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru betul, pada asalnya kita banyak profes, apa namanya, banyak spesialisasi. Tidak. Tapi kalau seandainya guru itu semua dia kuasai, antum punya satu guru ada cukup. Jelas? Ini kan banyak orang menghujat, kadang menghujat Syekh Albani guru tidak banyak katanya. Tengoklah gurunya dulu, guru antum berapa banyak? Jelas? Kemudian mutu murid juga. Antum berapa buku antum sudah baca? Yang sudah tamat. Ini kan saja anak agama, ini sebentar lagi. Dan saya tanya kemarin, sudah berapa buku tafsir yang antum tamatkan? Ini jadi ulama tafsir nanti nih. Iya. Iya. Jadi mohon maaf ya, jadi ulama tafsir tapi belum hafiz Quran. Di sana sopir taksi dah hafiz Quran 30 juz. Di sini profesor tafsir juz 30 dan lupa-lupa ingat. Beda. Jadi masalahnya bukan di gelar, bukan di banyak guru, tetapi di mutu serta waktu yang diberikan. Maka asyarakat muslimah bersolah, ma'asyarakat kiram yang dirahmati Allah. Nah, orang yang mengambil ilmu dari ainul ilmi sabat, dia akan kokoh. Karena dia tahu nilainya. Karena perkataan Allah dan Rasul tidak mungkin dibandingkan dengan perkataan siapapun ulama'nya. Jelas kan? Hah? Bahkan perkataan Allah dengan Rasul saja tidak mungkin kita samakan. Perkataan Allah lebih tinggi daripada perkataan Rasul. Tetapi Rasul lebih paham perkataan Allah daripada kita. Maka kita cari tafsirnya firman Allah dalam sunnah Rasulullah SAW. Makanya siapa yang ambil ilmu dari ainnya, dari yang jernih itu, dia akan sabit, kokoh. وَمَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ جَرَيَانِهِ, siapa yang ambil ilmu dari aliran-alirannya, أَخَذَتْهُ أَمْوَازُ الْفِتَنِ وَالشُّبُهَاتِ, gampang terombang-ambing oleh fitnah dan syubhat. Ya, banyak orang 2-3 hari berubah nih. Kemarin akrab-akrab, sekarang saling menghujat misalnya. Kenapa? Karena lambat mengetahuinya, karena berenang di air keruh. Kalau antum minum air jernih sabit, sehat walafiat. Tapi kalau biasa main minum air keruh, maka lambat mengenalnya.
2: Soal jawab.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Ya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Nama saya Saifan Fahmi Lubis. Usaha saya jasa interior di bidang interior furnitur, Ustaz. Saya mau nanya sama Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz. Ada sebuah hadis atau firman Allah, ya saya lupa Ustaz, Allah hanya menerima harta yang baik dan mengembangkan harta yang baik. Kebanyakan transaksi saya melalui via transfer bank antar bank riba Ustaz. Apakah rezeki yang saya dapat ini baik Ustaz? Nah itu aja Ustaz, syukran Ustaz.
12: Iya. Iya, tentang masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha baik, dia tidak mau menerima kecuali yang baik. Taib. Adapun yang ditanyakan tadi, ya, apakah kalau pembayarannya melalui transfer bank konven menjadikan hartanya harta yang tidak baik? Jawabannya tidak. Karena akad transfer itu akad yang halal. Akad transfer itu akad yang halal. pada asalnya dia halal. Maka walaupun kita lakukan dengan bank konven, tidak ada masalah. Iya, walaupun kita lakukan dengan bank konven, tidak mempengaruhi kebersihan harta kita. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada campuran riba di sana. Karena akad kita dengan bank, akad yang halal, ya. Kalau misalnya ada orang yang menjual jajan, kemudian ada petugas bank datang ke toko tersebut, dia membeli jajan. Dia membeli jajan di toko itu. Kemudian setelah itu dia pergi ke bank lagi. Apakah akadnya menjadi ataukah apakah harta hasil dari akad itu menjadi haram? Jawabannya tidak. Ini akad yang dibolehkan. Tidak ada masalah. Beda kalau misalnya akad jual beli tanah dan dia tahu tanah tersebut nantinya akan dijadikan kantor bank konven. Maka yang seperti ini tidak boleh. Karena dia tahu bahwa nantinya akan dijadikan sebagai kantor bank konven yang itu nantinya akan menjadikan dia sebagai orang yang membantu secara langsung, ya, adanya transaksi-transaksi ribawi yang itu merupakan dosa besar, ya. Tapi kalau masalah transfer tidak ada masalah, ya. Transfer walaupun melalui bank konven tidak ada masalah karena apa? Akadnya halal, ya. Akadnya halal, kemudian pekerjaan kita halal, sehingga tidak ada masalah sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
13: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Siang.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang
14: edisi Kamis 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriyah.
13: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
14: Ustadz Jamaluddin LC Hafizahullah
13: dengan pembahasan materi yang berjudul
14: Doa Meminta Semua Kebaikan.
13: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin, para jamaah rahimani rahimakumullah, Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mujinya dan bersyukur kepadanya atas limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama nikmat Islam, nikmat iman, begitu juga nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga di kesempatan ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk menghadiri salat secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan membahas atau mengambil hadis yang ke-25. An Anas radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'a'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu anhu berkata, doa yang paling banyak, paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaq alaih, hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di dalam hadis ini Anas radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita tentang doa yang paling sering dan paling banyak dibaca, diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana artinya ya Rabb kami, ya Tuhan kami. Dan dalam riwayat Muslim yang lain dikatakan Allahumma, ganti dari kalimat Rabbana, Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, berikan kami di dunia ini kebaikan. Kebaikan dunia yang dimaksud di sini adalah kebaikan dunia secara umum, secara mutlak, tidak dibatasi pada kebaikan tertentu. Semua yang merupakan kebaikan dan sebab-sebab untuk mendatangkan kebaikan di dunia, kita memohonnya kepada Allah dengan doa ini. Baik itu kebaikan berupa kesehatan, badan yang sehat, kemudian tempat tinggal yang lapang, atau masuk di dalamnya juga istri yang soleh, istri yang baik, istri yang cantik, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal yang berguna, kendaraan yang bagus, atau pujian yang baik, dan lain sebagainya, masuk di dalam permohonan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kebaikan juga nanti di negeri akhirat, dan ini pun mencakup semuanya, semua kebaikan di akhirat dan yang akan mendatangkan kebaikan di akhirat, masuk di dalam ucapan kita wa fil akhirati hasanah. Maka kebaikan akhirat masuk di dalamnya adalah masuk ke dalam surga. Kita dengan mengucapkan wa fil akhirati hasanah, di dalamnya termasuk memohon masuk ke dalam surga. Termasuk di dalamnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan melihat kepada wajah Allah nanti di dalam surga. Dan termasuk di dalamnya adalah kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala supaya diselamatkan dari api neraka dan dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan yang akan menjadi sebab untuk mendapatkan semua kebaikan di akhirat nanti. Ikhwan fil din rahimakumullah, sehingga doa ini kemudian lanjutannya waqina adzaban nar, dan lindungi kami dari azab api neraka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya paman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka dialah orang yang beruntung sesungguhnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini atau doa ini dengan lafaznya yang sangat ringkas, sangat pendek, dia mencakup semua permohonan, mencakup semua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tidak ada satupun kebaikan di dunia maupun di akhirat kecuali telah dicakup oleh doa yang ringkas ini. Oleh karena itu Nabi kita alaihissalam menjadikan doa ini sebagai doa yang paling banyak beliau ucapkan. Dan Anas radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis ini dan merupakan kebiasaan para sahabat dahulu, ketika mereka mengetahui sebuah sunnah dari Nabi alaihissalam maka mereka sebagai orang yang terdepan untuk melaksanakan sunnah tersebut dan berusaha mengikuti jejak Nabi alaihissalam pada setiap sunnah beliau. Nah, Anas radhiyallahu anhu ketika dia mengetahui hadis ini disebutkan oleh perawi hadis, ya, yaitu Qatadah, kana aktsaru da'watin yad'u biha yaqulu, atau wa kana Anasun idza arada an yad'u bi da'watin da'a biha, bahwa Anas radhiyallahu anhu apabila dia ingin meminta dengan sebuah permintaan, dia ingin mengajukan sebuah doa, maka doa yang dia pilih adalah doa ini. Wa idza arada an yad'u bi du'ain da'a biha fihi. Tetapi kalau dia hendak berdoa dengan beberapa doa, maka diselipkan di antara doa-doa tersebut doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya bahwasanya Anas radhiyallahu anhu bila dia hendak menyampaikan atau mengucapkan satu doa saja, maka doa yang diucapkannya itu adalah doa yang ini. Dan kalau dia akan berdoa dengan beberapa doa, maka satu di antara doa tersebut adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya akan selalu ada, akan selalu dibaca oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu doa yang ini, baik doa ini saja ataupun bersama doa-doa yang lainnya. Dan ikhwan fiddin, cukuplah bagi kita Rasulullah SAW sebagai panutan bahwa beliau alaihissalatu wassalam paling sering dan paling banyak berdoa dengan doa ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tentang kapan membaca doa ini tidak ada batasannya, tidak ada ketentuannya, dibaca di dalam sholat dan di luar sholat. Ada satu tempat yang disyariatkan untuk membaca doa ini secara khusus, yaitu ketika tawaf, ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya, ketika berkeliling tawaf di Ka'bah, maka diperintahkan untuk memperbanyak zikir dan doa. Silakan memperbanyak zikir doa bebas, tetapi antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, maka di situ diperintahkan untuk membaca doa ini saja, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, kita berpindah ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-26. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Muttafaqun alaih. Ini diantara doa yang lengkap, pendek, lengkap, dan termasuk diantara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din rahimakumullah, seperti yang pernah kita sampaikan di awal bab, bahwa berdoa adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang bersamaan, dia adalah ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kita beribadah kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itulah doa. Dan bahwa doa yang terbaik adalah doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an ataupun yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah doa yang terbaik. Nah, di antara doa terbaik itu adalah doa ini. Ya. Kenapa dia doa terbaik? Karena Nabi yang memilihnya. Dan tentu Nabi alaihi wasallam ketika memilih sebuah doa, mengucapkan sebuah doa, itu adalah doa atau di antara doa yang terbaik. Dikatakan Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Ya Allahumma ighfir li jid apan? Allahumma ighfirli khati'ati. Ya Allah, ampuni aku pada dosa-dosaku. Dan dosa-dosa di sini mencakup dosa kecil dan dosa besar. Ya Allah, ampuni aku dosa-dosaku. Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa kesyirikan, dosa berbuat kemaksiatan, dosa berbuat kebidahan, dan semua dosanya. Ya. Wajahli, dan juga ya Allah, ampuni kejahilanku. Di mana kejahilan dan ketidaktahuan adalah di antara sebab melakukan dosa. Banyak orang jatuh dalam dosa disebabkan karena dia jahil. Dia tidak tahu, baik tidak tahu dengan dosa itu ataupun dia tidak tahu, jahil tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni pada dosa-dosa yang disebabkan oleh kejahilan kita. Wa israfi fi amri, dan juga ya Allah, ampuni aku pada perbuatanku yang berlebihan dalam urusanku. Berlebihan dalam makan, berlebihan dalam berpakaian, berlebihan dalam tempat tinggal, berlebihan dalam bermain, berlebihan dalam segala urusan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari perbuatan berlebihan. Ya, la tusrifu, jangan kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Berlebihan melampaui batas dalam segala hal. Jangankan dalam urusan yang mubah, berlebihan melampaui batas dalam urusan ibadah pun kita dilarang. Ya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan semua yang engkau lebih mengetahuinya dariku ya Allah. Jadi setelah kita mohon ampun kepada Allah pada perkara-perkara yang tertentu, kita mohon ampun kepada Allah pada dosa-dosa kita, kita mohon ampun kepada Allah pada kejahilan dan perbuatan melampaui batas kita, dan kita berdoa dengan doa yang lebih umum. Kita katakan, ya Allah ampuni aku pada segala sesuatu yang engkau lebih mengetahuinya daripada diriku. Ya. Allahumma gfir li jiddi wa hazli wa khatai wa amdi. Ya Allah, ampuni aku pada yang ku sengaja dengan serius dan yang aku lakukan main-main. Ada dosa-dosa yang kita lakukan dan kita serius melakukannya, direncanakan, ya, dipilih waktunya, dipilih tempatnya, dipilih momennya. Ada yang seperti itu, benar-benar direncanakan, benar-benar diupayakan, dan bersabar untuk berbuat dosa dengan segala rintangannya, ya. Dan ada dosa-dosa yang dilakukan hazal, ya, dilakukan terjadi karena main-main, bercanda, main-main, ya, yang tadinya saling ledek hanya untuk main-main saja, tapi tiba-tiba kemudian berujung pada perkelahian, saling olok, saling hina, ya. Dan itu masuk di dalam dosa yang dia dilakukan dalam rangka main-main. Dan Nabi kita alaihissalam, ya, beliau bermain, beliau bercanda, tapi bercanda yang tidak melampaui batas, yang seringkali membawa kepada kebencian, permusuhan. Wa khata'i wa amdi, begitu juga kesalahanku, dosa-dosaku yang dilakukan, aku lakukan tidak sengaja, dan yang kulakukan dengan sengaja. Ada dosa yang kita lakukan dengan sengaja, ada niat untuk melakukannya, ada dosa yang dilakukan tanpa disengaja. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada padaku. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di sini Nabi kita alaihi salatu wasalam mengajarkan kita untuk berdoa dari segala macam, atau memohon ampun kepada Allah dari segala macam dosa. Dan kita mengakui bahwasanya dosa dengan segala macamnya itu, yang serius, yang main-main, yang sengaja, yang tidak sengaja, ya, itu semuanya ada pada kita. Allahumma ghafir lima qaddamtu, ya Allah ampuni aku pada dosa-dosa yang telah kulakukan, wa ma akhartu, dan dosa yang belum aku lakukan. Kita tidak tahu besok, lusa, nanti, minggu depan, pekan depan, tahun depan, apa yang kita lakukan di antara dosa-dosa. Dari sekarang kita telah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Allahumma ghfir lima qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampuni aku pada dosa-dosa yang telah aku lakukan dan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma alantu, dosa-dosa yang kulakukan sembunyi-sembunyi maupun dosa yang kulakukan dengan terang-terangan. Ya, dosa yang dilakukan dengan terang-terangan, termasuk dosa yang dikatakan sebagai dosa yang dilakukan terang-terangan adalah dosa yang dilakukan di malam hari, tersembunyi, tapi kemudian dia menceritakannya yang tadinya tersembunyi akhirnya diketahui oleh orang banyak. Itu bagian dari dosa yang dilakukan dan terang-terangan. Nabi kita alaihissalam telah bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirun, semua umatku dimaafkan, dosanya itu dimaafkan, kecuali mereka yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Dan Nabi menjelaskan, orang yang melakukan dosa terang-terangan adalah yang melakukannya tidak diketahui orang, tapi kemudian keesokannya dia yang menceritakannya kepada orang lain. Wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni, dan juga semua dosa yang engkau lebih mengetahuinya dari diriku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah yang maha mendahulukan dan yang maha mengakhirkan. Ini diantara asmaul husna, diantara nama Allah azza wa jalla adalah al muqaddim wal muakhir. Dan dua nama ini dia harus disebutkan bersamaan. Al-muqaddimu wal-mu'akhiru, al-zahiru wal-batinu, al-awwalu wal-akhiru. Itu nama-nama yang dia berpasangan. dan kalau disebutkan maka disebutkan secara bersamaan. Al-muqaddim artinya yang mendahulukan, al-mu'akhir yang mengakhirkan. Baik mendahulukan secara syariat, menjadikan seorang dia yang lebih berilmu, dia yang lebih beramal saleh, dia yang lebih mulia, dia yang lebih bertakwa, itu semua adalah dengan kemudahan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya dengan kehendak dari Allah. Dan sebaliknya, ada orang yang kurang bertakwa, kurang berilmu, kurang beramal saleh, kurang takut kepada Allah SWT, semuanya atas kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, termasuk mendahulukan dan mengakhirkan secara kauni. Kauni artinya dalam urusan-urusan penciptaan, ada orang yang lebih mulia secara dunia, lebih berharta, ada yang kurang. Ada yang lebih tampan, ada yang kurang. Itu semua adalah

tidak diketahui, yang disembunyikan dan yang dilakukan dengan terang-terangan, yang sudah lewat dan yang akan datang, yang disebabkan karena kejahilan ataupun yang didasari dengan pengetahuan, semuanya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Ya. Kemudian ikhwanul fiddin rahimakumullah, yang mengucapkan doa ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dosa-dosanya telah diampuni, yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau alaihi salatu wasallam dengan segala kelebihan yang beliau miliki, dengan pengampunan dosa yang diberikan kepada Nabi SAW, beliau tetap mengucapkan doa ini. Bahkan beliau mengatakan, wa kullu dzalika indi, semuanya ada padaku. Yang mengucapkannya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka tentunya ikhwanul fiddin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lebih pantas, lebih utama untuk mengucapkan doa ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan di sini bahwasanya Ibnu Hajar rahimahullahu taala telah menjelaskan bahwa doa ini tidak ada di dalam hadis disebutkan tentang di mana dibaca, sehingga dia termasuk di antara doa mutlak yang bisa diucapkan di semua kesempatan dan tempat. Ya. Walaupun bagian akhir dari doa ini yaitu Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu ya wa ma asraftu wa ma anta alamu bimni antal muqaddim wa antal muakhiru, bagian akhir dari doa ini termasuk di antara doa yang dibaca di akhir salat. Termasuk di antara doa yang dibaca di akhir salat setelah tasyahud dan sebelum salam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihinni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu lafaznya kalau yang dibaca di akhir salat sebelum salam. Adapun dengan lafal yang sedang kita baca sekarang ini, maka tidak ada pembatasan waktu dan tempat membacanya. Ya, ikhwan fiddin, kumallah, kita ulang. Doa ini adalah Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan kalau bisa diupayakan untuk doa ini dihafalkan, ya, agar doa ini kita hafalkan. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, kita ambil satu doa penting lagi, dan ini hadis yang ke-27 dari kitab atau bab adzikr wa du'a dari kitabul jami', dan insyaallah doa ini semua kita sudah menghafalnya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li dini الذي هو اسمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. حديث ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li
min kulli

0: syarrin. Ya. Allahumma aslih li dini, ya Allah, perbaiki agamaku, baguskan agamaku. Dan ini mencakup semua urusan agama, semua urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah supaya agama kita dibaguskan, ilmunya, pengamalannya, dakwahnya, dan semua cabang-cabang agama kita harapkan, kita berdoa kepada Allah supaya dibaguskan. Kenapa demikian? Alladhi huwa ismatu amri. Karena agama dia menjadi pangkal dan benteng urusan kita. Baik tidaknya urusan kita di dunia dan akhirat, bagus dan tidaknya, selamat atau tidaknya kita di dunia dan akhirat, kembali kepada agama kita. Ya. Maka kita mengatakan Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki agamaku, baguskan agamaku yang merupakan pangkal dan benteng urusanku. Kemudian selanjutnya, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan baguskan juga ya Allah duniaku. Ya, dan ini sejalan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa aslih li dunyaya, baguskan, perbaiki untukku duniaku. Kenapa? Fiha ma'ashi, karena di situ aku hidup. Kita ini hidup di dunia, sehingga kita tidak akan bisa lepas dari kebutuhan terhadap dunia ini. Ya. Memang ikhwan fillah rahimakumullah, tujuan akhir kita, tujuan besar kita adalah akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya," jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Kita butuh kepada dunia ini untuk membantu akhirat kita. Ya, untuk memuluskan agama kita. Tetapi jangan dibalik, ya, membutuhkan ya akhirat untuk kepentingan dunia, maka itu sesuatu yang keliru. Dunia kita butuhkan untuk kepentingan agama, untuk kepentingan akhirat. Kita gunakan dunia itu untuk mengabdikan diri kita dalam agama kita. Ya. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Kemudian dikatakan wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, dan ya Allah perbaiki untukku akhiratku. Kenapa? Ilaiha ma'adi, karena kita akan kembali ke akhirat. Dunia ini seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihi salam, mali walid dunya illa kamathali raqibin istadhalla tahta syajarah. Kata Nabi SAW, tidak ada urusanku, tidak ada kepentinganku dengan dunia ini. Kepentinganku, tujuanku adalah akhirat. Adapun aku di dunia ini, permisalannya adalah seperti pengendara, seperti orang yang sedang dalam perjalanan, kelelahan, capek, dan butuh tenaga baru untuk melanjutkan perjalanannya, maka dia pun singgah di bawah sebuah pohon. Apakah dia singgah untuk selamanya? Apakah dia istirahat di situ untuk menetap dan mengumpulkan semua kenikmatan di situ? Tidak. Ya, illa kamatsali rajulin istadhalla tahta syajaratin tsumma raha wa tarakaha. Setelah itu dia pasti akan meninggalkannya. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya dibaguskan akhirat kita, supaya kita disiapkan akhirat dan surga, nikmat dalam surga yang paling bagus. Dan ini mencakup kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberikan ampunan nanti di akhirat, dimasukkan ke dalam surganya, serta di dunia ini kita dibimbing, dimudahkan kepada sebab-sebab yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan akhirat nanti. Ya. Kemudian ikhwan fillah, kelanjutan dari doa ini, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai tambahan kebaikan bagiku. Ya, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan hidup ini sebagai tambahan bagiku dalam semua kebaikan. Nabi kita alaihi salatu wasalam pernah ditanya, oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasi khair, siapa manusia yang paling baik? Maka Nabi menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, orang yang umurnya panjang dan amalnya bagus. Orang yang punya umur panjang dan amalnya bagus itulah orang yang paling baik, ya. Karena tambahan satu hari saja, ya, itu bisa mendatangkan kebaikan yang banyak nanti di akhirat. Apalagi jika ditambahkan satu bulan, satu tahun, dua tahun dan seterusnya, dengan catatan kalau tambahan umur itu mendatangkan kebaikan. Ya. Kemudian beliau ditanya, ayun nasi syar, siapa orang yang paling buruk? Maka Nabi menjawab, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu, orang yang umurnya panjang, amalnya buruk. Sudah diberikan umur panjang, ternyata umur panjang itu digunakan untuk melakukan keburukan, melakukan dosa. Ya. Maka ikhwan fiddin, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya umur yang Allah berikan, kehidupan yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan adalah sebagai penambah pundi-pundi kebaikan untuk kita. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kemudian waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Dan Allah, jadikan kematian sebagai istirahat untukku dari segala keburukan. Ya. Kalaupun engkau ya Allah mewafatkanku, mematikanku, maka jadikan kematian itu sebagai bentuk istirahatku dari segala macam keburukan. Memohon kematian secara mutlak tidak dibolehkan dalam agama kita. Tetapi jika memohon kematian dengan catatan jika kematian itu lebih baik bagiku, maka tidak mengapa. Ya. Yang dilarang adalah memohon kematian karena bentuk frustasi, karena bosan, atau memohon kematian secara mutlak. Akhrajul Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi doa yang sangat bagus ikhwan fillah rahimakumullah untuk kita perbanyak, untuk kita sering-sering membacanya dan melantunkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Demikian ikhwan fiddin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah azza wa jalla, diberikan taufik untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah tabaraka wa taala, dan diantaranya adalah tiga doa yang hari ini kita bahas. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Rahasia larangan menolak pemberian minyak wangi. Benarkah jika kita ditawari minyak wangi, tidak boleh menolaknya? Bagaimana jika kita tidak kuat dengan baunya, karena tidak sesuai selera? Larangan menolak pemberian minyak wangi disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang ditawari minyak wangi, janganlah dia menolaknya, karena minyak wangi itu ringan diterima dan baunya harum." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Untuk menerima hadiah minyak wangi, kita tidak perlu mengeluarkan modal banyak, sebagaimana hadiah besar lainnya, seperti hadiah binatang atau benda berat yang mungkin susah untuk dipindahkan. Hasyiah as-Sindi. Juga disebutkan dalam hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada tiga hal yang tidak boleh ditolak, bantal untuk duduk, minyak wangi, dan susu. Hadis riwayat Tirmidzi, Al-Baghawi, dan dihasankan Al-Albani. Yang dimaksud bantal di sini bukan bantal untuk alas kepala ketika tidur, namun bantal lebar untuk alas duduk. Di samping larangan di atas, juga disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Setiap beliau diberi minyak wangi, beliau selalu menerimanya. Seorang ulama tabi'in, Sumamah bin Abdullah bercerita, Anas tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Anas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolak minyak wangi. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan yang lainnya. Mengapa kita dilarang untuk menolaknya? Ulama berbeda pendapat mengenai alasan mengapa pemberian minyak wangi dilarang untuk ditolak. Pendapat pertama, kita dilarang menolak pemberian minyak wangi, maknanya adalah perintah agar kita selalu menggunakan minyak wangi. Tujuannya agar kita bisa selalu dalam kondisi wangi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan minyak wangi agar beliau selalu bisa bermunajat dengan malaikat dan malaikat menyukai bau harum. Ini merupakan pendapat Ibnu Battal. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil keterangan Ibnu Battal. Ibnu Battal mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak minyak wangi karena beliau selalu menjaga kondisi untuk bermunajat dengan malaikat. Karena itulah beliau tidak makan bawang atau makanan bau sejenisnya. Namun pendapat ini dikomentari Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa jika alasan ini yang diterima, tentu khusus berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, karena yang selalu bermunajat dengan malaikat hanya beliau. Padahal tidak bolehnya menolak pemberian minyak wangi juga berlaku untuk semua umatnya. Fathul Bari. Pendapat kedua, bahwa larangan ini tujuannya untuk memperhatikan kondisi perasaan pemberi minyak wangi. Karena ketika hadiahnya ditolak, bisa jadi dia sakit hati. Karena itulah dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan mengapa dilarang menolak hadiah minyak wangi, karena benda ini ringan diterima sehingga tidak selayaknya ditolak. Sebagai contoh penerapannya, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar mengenai tiga hal yang tidak boleh ditolak. Tiga benda ini, bantal untuk duduk, minyak wangi, dan susu adalah jamuan pertama yang diberikan tuan rumah kepada tamunya yang baru datang. Secara materi, nilainya sangat murah. Sekalipun sangat murah, ketika itu diberikan sebagai penghargaan dari tuan rumah, hendaknya tamu tidak menolaknya agar tidak menyakiti perasaan si pemberi. Dalam syarah Sunan Tirmidzi, dinukil keterangan Imam At-Tibi. At-Tibi mengatakan, tuan rumah hendak memuliakan tamunya dengan bantal alas duduk, minyak wangi, dan susu. Hadiah ini nilainya kecil, tidak selayaknya ditolak. Tuhfatul Ahwadi. Dengan melihat alasan pendapat kedua, bahwa larangan menolak pemberian minyak wangi pada dasarnya termasuk bagian dari larangan menolak hadiah secara umum. Karena menerima hadiah dari sesama muslim, meskipun murah, bisa semakin mempererat persaudaraan sesama muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, penuhi undangan orang yang mengundang, jangan tolak hadiah, dan jangan memukul seorang muslim. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Juga disebutkan dalam riwayat lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu untukku. Lantas ku sampaikan kepada Nabi, serahkan saja kepada yang lebih miskin dibandingkan diriku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, terimalah jika engkau mendapatkan pemberian harta, padahal engkau tidak memintanya, juga tidak mengharapkannya, maka terimalah. Jika tidak dapat, jangan berharap. Muttafaq alaih. Bagaimana status larangan ini? Jumhur ulama mengatakan bahwa larangan ini bersifat larangan makruh dan bukan larangan haram, sebagaimana keterangan Ibnu Abdul Barr dalam At-Tamhid. Sehingga, jika ada alasan lain yang membuat kita kesulitan untuk menerima pemberian minyak wangi, misalnya karena alasan kurang kuat dengan baunya atau baunya tidak sesuai selera, kita dibolehkan untuk menolaknya. Demikian, Allahu A'lam.

0: Nasihat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insyaallah taala saya akan berbicara tentang apa yang akan menyelamatkan kita dan apa yang akan menghancurkan kita. Orang mengatakan kalau kita mau selamat, kita harus seperti ini, seperti ini. Setelah kita teliti, ajakannya adalah duniawi. Ajakannya hanya sesaat, seumur jagung. Habis itu selesai, kemudian jatuhlah lagi umat Islam itu kepada kehancuran, kepada muhlikat, kepada yang akan menenggelamkan mereka di api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ikhwani billah, ketahuilah bahasanya yang menyelamatkan kita adalah yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan sebenar-benar iman. Beriman dengan menjauhkan syirik dari kehidupan kita. Beriman dengan mewujudkan iman kamil, iman yang sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga dengan iman ini seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah, dengan rasa cinta. Dengan iman ini seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khauf, dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita, karena dengan iman ini seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa raja, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang beribadah tanpa hal-hal yang saya sebutkan tadi. Orang beribadah salat di masjid, pasti dia punya mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta yang kuat. Orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala pasti dia punya rasa khauf, ketakutan, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada rasa raja, yakni mengharap akan surga Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah, dan mengharap bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imanu billah yang akan menyelamatkan kita. Yang kedua adalah al-amal salih. Al-amal as-salih. Al-amal as-salih itu yang diburu oleh setiap insan. Seorang hidup di dunia ini berburu harta, harta akan meninggalkannya. Berburu jabatan, jabatan akan ditinggalkannya, atau jabatan itu meninggalkan diri dia. Seorang hidup di dunia ini karena ingin mencari wanita, wanita itu bisa meninggalkan diri dia atau diambil sama orang lain. Berburu harta, harta pun juga tidak bisa menemani dia di alam kuburnya. Apa yang diburu oleh orang yang hidup 24 jam di bumi ini? Ketika dia berburu dunia, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, maka dia tidak akan mendapatkan buruannya yang sesungguhnya. Tetapi seorang berada di bumi ini, di dunia ini 24 jam dia berburu amal saleh. Karena amal saleh ini yang akan menyelamatkan diri dia. Tidak mungkin seorang saat ini mengandalkan hartanya dan harta itu tidak pernah dia berikan pada Allah, dia sedekahkan pada Allah. Tidak mungkin harta itu akan menemani di kegelapan malam kubur-kuburnya, atau malam pertamanya di alam kubur, atau malam keseribunya, keseratusnya, dan kesekian tahunnya di alam kuburnya. Saudara-saudara, manusia ini hidup hanya disuruh untuk menumpuk amalan. Amalan itulah yang akan yunji atau tunji pelakunya, akan menyelamatkan pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa taala.
1: jawab.
2: Bila melihat anggota keluarga berbuat buruk atau maksiat kemudian marah, ini wajar tidak ya? Misal, sulit dibangunkan dari tidur untuk sholat. Terus yang kedua, menuduh berbuat yang tidak baik dan lain-lain. Bagaimanakah trik menahan marah dan bagaimana sikap Nabi dalam menahan marah, Ustaz? Mohon nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trik menahan marah kayak mau limo. Siji, moco ta'awud. Terus nomor loro, menengo. Nek meneng piye berarti? Dik, ayo bangun subuh. Dik, bangun subuh. Ngulet tok sebeli. Kadang-kadang wong tuwa kemropok, mesti kok henger. Ceprat, henger ngantek sempal. Anake kaget mengora tangi. saya ndablek. Nah, ngene iki kita istighfar memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala kalau kasep melakukan hal-hal yang tidak baik seperti mukul anak yang berlebih-lebihan seperti itu ya. Ya marah biasanya kan seperti itu, nggugah bocah ora lek tangi-tangi itu. Ya ini naudzubillah min dzalik, kemarahan itu tidak mendatangkan kebaikan. Tolonglah. Jadi suami dan istri itu harus bisa saling mengingatkan, marah itu jangan berlebihan. Cuman kadang-kadang suami pingin bersabar, istrine wong tuwa kalah ro anak. Lah iki nduwe bojo elek ngene-ngene berbahaya. Jadi arep disabar-sabar ki malah dipancing karo wong wedok, akhire rotan bareng mampir sabuk bareng dicopot soblake. Lah ngene kan keterlaluan. Ternyata faktor marahnya suami juga pelampiasan le dinyek karo bojone, diuneke kalah karo anak. Ini bojo ndak baik. Istri yang tidak baik, kayak yang ini. Gitu.
2: Harusnya mendukung,
3: Ustaz. Iya, harusnya mendukung, gitu loh. Jangan sampai ada kekerasan di dalam rumah, karena Nabi SAW menyebutkan bahwa piye kayak hadis lali. Jadi Allah itu akan merahmati rumah tangga yang berkasih sayang, yang Masya tidak Allah. Kasar, gitu loh. Akan dirahmati. Nah, redaksinya saya lupa, gitu. Jadi sing ditakokke Bu Anisa mau genran suki piye ya limo mau. Nomor siji maca ta'awud, nomor loro diam, nomor tiga merubah posisi, nomor tiga ingat keutamaan keutamaan apa? Keutamaan menahan marah, yang nomor lima apa mau?
2: Ya dapat balasan itu di surga di kiamat, hari kiamat.
3: Ya jadi mengingat keutamaan apa menahan marah seperti itu ya. Kemudian pertanyaannya mau loroi sisi apa?
2: Bagaimanakah trik menahan marah dan bagaimana sikap Nabi dalam menahan marah, Ustaz?
3: Sikap Nabi
2: dalam menahan marah.
3: Lah yo mau kae, wis kan dak gitu. Nggih. Kon wudu mau lho.
2: Wudu nggih.
3: Iya.
2: Oh, nggih.
3: Baleni, lima mau maca ta'awud. Terus diem. Terus
2: duduk atau enggak
3: merubah posisi.
2: Merubah posisi.
3: Mengingat keutamaan.
2: Keutamaan habis itu wudu.
3: Wudu atau mandi. Ah, gitu.
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimahumullah. Hari ini kita akan membahas hadis berikutnya yang ada di bab yang sudah kita awali pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bakti kepada kedua orang tua setelah beliau berdua wafat. Kemarin kita sudah membahas hadis nomor berapa? 35. Berarti sekarang kita bahas hadis nomor 36. Udah ketemu, Nak? Ya, kalau udah ketemu dilihat, jangan lutak-lutik sama teman sampingnya, ya. Dilihat. Hadis 36 adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini secara harfiah atau kelihatannya adalah perkataannya Abu Hurairah. Namun kata para ulama, karena kandungannya itu tidak mungkin bersumber dari pendapat pribadi Abu Hurairah, maka para ulama mengatakan ini dinilai seperti ucapan Rasulullah SAW, karena kontennya bukan sesuatu yang bisa diucapkan oleh beliau pribadi. Ini pasti sumbernya dari wahyu. Ini yang diistilahkan mauquf tapi memiliki hukum marfu'. Kira-kira demikian. Jadi ini semisal dengan ucapan Rasulullah SAW, walaupun yang tertulis adalah ucapannya Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, Abu Hurairah berkata, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Ada orang sudah meninggal. Ada orang sudah meninggal. Kok ternyata derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya diangkat oleh Allah. Masuk ke. Tadi sudah dinasihati. Ya. Ayo, didengarin. Ada seorang sudah meninggal,
3: kok kemudian diangkat derajatnya.
2: Dia heran. Ketika dia pertama kali meninggal, derajatnya mungkin biasa-biasa aja. Kok tahu-tahu naik dan terus naik, semakin tinggi. Maka orang tersebut kemudian bertanya, "Ai Rabbi, ayu syai'in hadihi?" Wahai Rabbi, kok bisa? Kemarin saya posisinya di sini, kok sekarang saya naik? Besoknya naik lagi. Kok semakin tinggi? Fayuqalu, maka kemudian dijawab, waladukastaghfaralak, anakmu mendoakan kamu. Jadi naiknya derajat orang yang sudah meninggal ini sebagai karunia yang Allah berikan kepada orang tersebut karena anaknya rutin mendoakan orang tua. Ini yang kemarin saya janjikan hadis yang menunjukkan bahwa doa dari anak untuk orang tuanya setelah orang tua itu meninggal akan sangat bermanfaat buat orang tuanya. Sehingga semakin sering kita mendoakan orang tua kita, maka peluang derajat orang tua kita akan semakin tinggi di surga. Sebaliknya, semakin jarang kita mendoakan orang tua kita, maka derajat orang tua kita akan segitu-gitu aja. Maka kalau kita ingin membalas jasa orang tua kita, sekalipun orang tua kita sudah meninggal dunia, jangan pernah melupakan untuk membaca doa Allahumma ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, waliwalidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangi beliau berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dahulu kedua orang tuaku telah menyayangiku, telah mendidikku. Jadi salah satu cara kita membalas jasa orang tua kita adalah dengan mendoakan. Dan balasan yang berbentuk seperti ini itu akan dinikmati secara abadi oleh orang tua kita. Berbeda dengan balasan yang kita lakukan saat orang tua kita masih hidup, kita rawat beliau, kita bakti beliau, kita antarkan beliau kemana. Ini akan berhenti begitu kita mati atau orang tua kita meninggal. Berhenti sudah. Beliau akan menikmati bakti kita, kita tuntun, kita suapin, kita kasih nafkah, kita belikan makanan yang beliau sukai. Ini beliau akan nikmati, tapi ada batasnya. Batasnya ketika beliau meninggal atau ketika kita mati. Tapi bakti berwujud doa yang kita panjatkan untuk orang tua kita akan beliau berdua nikmati selama-lamanya. Bukan setahun, dua tahun, bukan 10 tahun, bukan 70 tahun, selama-lamanya. Andaikan Allah memasukkan beliau ke surga, maka beliau akan nikmati derajat yang tinggi, melebihi tingginya derajat yang seharusnya beliau dapatkan. Seandainya orang tua kita tidak kita doakan, maka akan mendapatkan derajat segini. Tapi kalau kita doakan, maka akan dinaikkan derajatnya. Semakin sering kita doakan, akan semakin tinggi derajat yang akan didapatkan oleh orang tua kita. Maka jangan pelit, jangan malas, jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita. Kalau masih hidup bagaimana? Ya tetap. Jadi jangan sampai doakan orang tua nunggu apa? Nunggu orang tua kita meninggal. Jangan. Masih hidup kita doakan. Ya. Begitu meninggal apalagi. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tuanya sekalipun orang tua tersebut sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bagaimana perasaanmu ketika melihat ada seorang ustaz yang ilmunya luas sekali, hafalannya banyak sekali, dan amal solehnya luar biasa? Saya yakin kita semua akan terkagum kepadanya. Kita akan senang. Itu sudah merupakan tabiat manusia. Kita kagum kepada orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, apalagi dalam masalah agama. Karena itu merupakan bagian dari keimanan. Kita merasa senang, merasa cinta kepada orang-orang seperti itu. Namun tentunya, saudaraku, yang dilihat oleh Allah itu adalah penutupan amalnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La 'alaikum alla ta'jabu bi amali ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lah." Kamu ya, tidak perlu, kata Rasulullah, untuk kagum kepada seseorang dengan amalnya yang banyak sampai kamu lihat di atas apa ia meninggal dunia. Subhanallah. Karena kata Rasulullah, ada orang yang beramal selama hidupnya dengan amalan penduduk surga, di mana jika ia mati di atasnya mungkin ia akan masuk surga, tapi masalahnya di akhir hayatnya ia berubah. Dia mengamalkan amalan penduduk api neraka, na'udzubillah. Ada lagi yang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk neraka, di mana kalau ia mati di atasnya dia akan masuk neraka, tapi ternyata apa yang terjadi, dia berubah. Dia pun bertaubat kepada Allah, dia hijrah, dia pun beramal saleh. Makanya saudaraku, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kagum dulu ya kepada amalan soleh seseorang yang banyak. Karena kita tidak tahu dia mati di atas apa. Dan ini memberikan kepada kita sebuah peringatan, saudaraku. Jangan kita tertipu dengan banyaknya amal. Jangan kita menganggap bahwasannya saya sudah banyak amal, lalu kemudian kita tertipu dengan banyaknya amal, akhirnya meremehkan maksiat, lalu kemudian kita jatuh kepada maksiat dan qadar Allah mati di atas maksiat. Na'udzubillah, nas'alallah salamata wal afiyah. Saudaraku seiman, inilah, siapapun kita yang ngefans sama seorang ustaz, harus kita pahami, kita tidak tahu dengan apa ustaz tersebut ditutup oleh Allah. Kita hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan istiqomah kepada ustaz tersebut dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan semua kita berharap itu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengapa tidak ada kuburan sahabat di pemakaman Baqi'? Baqi' adalah sebuah tempat yang berada di sebelah timur Masjid Nabawi. Dulu di sana ada pohon Gorkod. Namun saat ini pohon itu sudah tidak ada. Karena keberadaan pohon ini, wilayah Baqi' sering disebut Baqi' al-Gorkod. Orang pertama di kalangan kaum muslimin yang dimakamkan di Baqi' adalah Utsman bin Mad'un. Sementara sahabat Ansor yang pertama kali dimakamkan di Baqi' adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Di Baqi' juga menjadi makam para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Khadijah radhiyallahu anha. Hanya saja, tidak semua sahabat dimakamkan di Baqi'. Di masa silam, yang dimakamkan di Baqi' hanya beberapa sahabat dan tabi'in. Karena Islam tersebar kemana-mana, dibawa oleh para sahabat ke berbagai daerah. Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim menjelaskan, yang dimakamkan di Baqi' hanya sebagian sahabat dan tabi'in. Sementara mayoritas sahabat tidak dimakamkan di Baqi', karena mereka tersebar di berbagai penjuru bumi dalam rangka menyebarkan Islam dan berdakwah. Mengingat zaman para sahabat dan para tabi'in sangat jauh dari zaman kita, tidak diketahui makam masing-masing person tertentu. Siapa yang menyatakan ada makam sahabat tertentu, dia pasti tidak memiliki dalil. Al-Madinah Al-Munawwarah. Seperti yang disaksikan para peziarah Baqi', di pemakaman ini tidak ada kuburan yang diberi identitas. Kita bisa memastikan di pemakaman ini ada makam para sahabat, namun yang mana makamnya, Allahu A'lam, kita tidak tahu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa dulu para sahabat ketika datang ke Baqi' dari Masjid Nabawi, mereka jalan turun. Sementara saat ini, posisi tanah Baqi' lebih tinggi dibandingkan Masjid Nabawi. Lalu makam siapa yang ada di permukaan tanah itu? Allahu A'lam, kita tidak tahu. Bisa jadi, makam para sahabat ada di lapisan tanah kesekian, kemudian terkubur. Apapun itu, bagi para peziarah, dia bisa mendoakan semua jenazah kaum muslimin yang ada di Baqi', tanpa harus menentukan jenazah tertentu. Demikian, Allahu A'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Lidah saya warnanya kuning di bagian tengahnya, padahal tidak makan makanan yang kuning-kuning. Kemungkinan itu penyakit apa dan bagaimana mengatasinya ya? Silakan, Bib.
3: Baik. Ya, di tengahnya ini agak ke depan atau agak ke belakang ya? Kalau di tengah-tengah persis, berarti di area lambung. Dan itu nggak nyebutin gejala lanjutannya.
2: Gejala lainnya ya?
3: Kalau misalnya dia ke arah liver ya bisa saja ke arah liver. Jadi livernya
2: bermasalah.
3: Biasanya sih lebih gejala ke kristalisasi batu empedu biasanya, atau radang kantong empedu. Dengan cirinya hampir mirip seperti asam lambung. Tapi kadang lebih parah ya, dan sampai sesek lebih dari itu sih. Jadi makanya sebenarnya ini nanti akan kita bahas kayaknya kalau nggak salah. Jadi pelemahan kelenjar getah empedu itu bisa berefek pada kondisi di mana kita tidak mampu mencerna makanan yang masuk, dan ini menjadi fatal. Karena nanti kalau fatalnya jadi kayak peradangan, jadi kayak lebih dari itu, ada demam, ada ini, nggak bisa tidur, ada rasa sakit yang luar biasa dan sebagainya. Dan ketika kristalisasi atau kristal di kantung empedunya ini belum keluar ke saluran masuk ke sistem pencernaan, itu belum terasa gejalanya. Tapi sudah keluar bisa. Nah, yang jadi masalah di sini, ini kuningnya ini karena apa?

0: dengan cuka buah boleh, atau boleh dengan air kelapa muda boleh, tapi diminum malam mau tidur. Air kelapa muda satu biji diminum malam mau tidur, berturut-turut lakukan selama 3-7 hari. Kalau besok pagi kencingnya keruh atau BAB-nya sampai diare sampai berpasir, berarti kemungkinan betul kristalisasi di medunya, di kantung medunya. Semoga bisa membantu.
1: Ya, amin. Jazakallah khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya dan kita semua. Baik, Bib, ini sepertinya pertanyaan terakhir ya. Kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin ada kesimpulan yang Tabib sampaikan sebagai penutup. Silakan.
0: Jadi intinya dari pembahasan, judul pembahasan di kali ini tadi, kita harus tenang, biarkan tubuh melawan atau muncul energi power of healingnya dengan kita tenang dan sabar, dan jangan berpikir yang aneh-aneh. Memang yakini tubuh saya memang sedang lemah, saya sedang sakit, ya saya harus sabar, istiqomah, nafas teratur, usahakan diangkat-angkat tubuhnya, tidur stabil. Insya Allah kalau bisa mau tidur, tidurkan, gak apa-apa. Jadi jangan berpikir kalau nanti tidur terus bangunnya udah di akhirat gitu. Yang sering kayak gitu, insya Allah sabar saja, istiqomah saja, nanti insya Allah akan mulai sendiri. Kemudian untuk bisa meningkatkan kondisi drop jantungnya ini, kalau sudah sehat full, dalam arti orangnya sudah sehat, bisa dibantu dengan kopi ya, atau mungkin ngopi boleh, tapi dengan tanpa gula ya. Jadi itu bisa meningkatkan kualitas stamina jantung, itu bisa dilakukan mandiri. Jadi ini intinya adalah kita tawakal kepada Allah, dan semoga ini menjadi wasilah kesembuhan kita. Demikian, barakallahu fiikum.

0: My favorite.
1: Kemudian yang berikutnya yang dapat menyelamatkan dari kita ma'asyiral dari ancaman neraka ma'asyiral muslimin, selain iman pada Allah, amal yang saleh, yang berikutnya adalah al-istighfar. Istighfar itu tidak mesti orang itu berdosa baru dia beristighfar, tidak. Tetapi istighfar itu bisa dilakukan orang yang tidak berdosa, yang tidak melakukan dosa. Karena istighfar itu adalah i'tiraf. I'tiraf adalah pengakuan dari diri seorang bahwasanya dia beribadah belum sampai kepada batas kesempurnaannya. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih mikirkan dunia. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih berhayal tentang kerjaan yang ada di luar. Nah, ini istighfar menyempurnakan daripada hayalan-hayalan dia ketika dia beribadah, menyempurnakan sesuatu yang kurang dimaksimalkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah yang bisa menyelamatkan diri kita dari neraka, dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah taubat. Adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada empat: iman kepada Allah, amal saleh, istighfar, dan taubat. Kalau taubat dilakukan karena hamba ini berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang sempurna dan manusia tetap manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak manusia itu, anak Adam itu berdosa, bersalah. Dan orang-orang yang bersalah itu selalu dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, empat hal itu yang menyelamatkan diri kita dari ancaman neraka, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Namun kali ini saya akan lebih mendetailkan tentang hal apa yang bisa menghancurkan kita di dunia ini. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an selalu mencari

0: apa yang akan menghancurkan amalannya di dunia ini? Apa yang menyebabkan dia hancur? Apa yang menyebabkan dia kembali ke titik nol lagi? Begitu pula para sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka ingin tahu apa yang akan menjadikan diri dia itu lepas daripada surga dan masuk ke dalam neraka. Selalu ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka ada sebuah hadis Nabi SAW yang menyatakan bahasanya kanan nas adalah para sahabat bertanya yas'aluna Rasulullah SAW anil khair, bertanya kepada baginda Nabi SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syar, akan tetapi aku berbeda, aku bertanya kepada baginda Nabi SAW tentang kejelekan, apa yang akan menghancurkan diriku sehingga aku tetap istiqamah di atas dan Allah Subhanahu wa taala. Makhafatan an yudrikani, aku takut kejelekan itu nanti sampai kepada diriku, keluargaku dan seluruh anggota keluargaku yang aku sayangi. Nah, ini kecemasan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang menghancurkan diri mereka, dari apa yang akan menyeret mereka ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kita hidup di sebuah negara yang multi agama, multi tradisi. Kita tahu kita hidup di sebuah negara yang memiliki histori sebelumnya, memiliki cerita sebelumnya, memiliki masa lalu sebelum adanya kita. Maka tentunya ada agama-agama yang lain. Sebelumnya kita Islam, tentunya kalau di Indonesia ini tentunya ada saudara-saudara kita sebelumnya yang belum masuk Islam. Kemudian kita hidup di sebuah negara yang mana negara ini dipimpin bukan hanya satu orang, tapi banyak orang dengan berbagai macam warna pikiran dan warna keyakinan. Dan warna pemikiran yang ada di dalamnya ini belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka berat sekali kalau kita hidup di negara ini, kita menyesuaikan diri kita dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingin gambarkan orang yang hidup di negara Indonesia ini, di negara NKRI ini, betul seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, kaqabidil jamrah, yakni seperti memegang bara barat. Apalagi kita hidup di akhir zaman seperti ini, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, kebenaran bisa dibeli, kebatilan bisa dirubah menjadi kebenaran. Dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas bumi ini disebabkan karena kita tidak pernah menjauhkan diri kita dan keluarga kita dan seluruh masyarakat dari apa yang menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita buka mata kita saat ini. Apa yang terjadi? Yang saat ini yang lagi gencar, yang lagi hebat, yang lagi bombing, yang lagi viral adalah terjadi serbuan besar melalui media massa, televisi, media sosial dan lain sebagainya. Indonesia ini ingin dibawa ke sebuah suatu kondisi sosial yang multigender. Yang multigender, yakni orang laki-laki pacaran dengan laki-laki yang lain depan orang lain, bercumbu depan orang lain, itu terjadi di negara kita ini, bahkan lebih daripada itu. Baru-baru saja kita temukan ya berita, yakni pesta di Depok, pesta di Kalibata, Mall Jakarta Selatan yang benderanya adalah LGBT. Bukan hanya itu saja, bendera LGBT itu dikibarkan di negara yang mayoritas Islam, yang mana Islam mengharamkan LGBT itu. Bahkan bukan hanya Islam saja, tetapi agama-agama lain pun juga mengharamkan LGBT itu. Kemudian banyak hal-hal yang lain yang tidak bisa kita sebutkan terjadi di negara kita ini. Sebabnya saudara-saudara, yang pertama adalah ada satu hal yang menghancurkan diri kita dan bangsa ini, yang masih didemeni, yang masih digandrungi, yang masih disukai, yang masih dibajui dengan baju yang halal, yakni perbuatan syirik yang merajalela, yang menguasai, yang masuk ke semua lapisan masyarakat dengan bentuknya yang berbeda-beda. Dan hakikat syirik itu adalah satu, sarfu ibadatin min qawlin au fi'lin li ghairillahi jalla wa ala. Hakikat syirik itu adalah satu, sarf, memalingkan ibadah, qaul, perkataan, ibadah yang sifatnya perbuatan, perkataan, au ibadat fi'lin, qaul wa fi'lin, ibadah yang sifatnya perbuatan, li ghairillahi ta'ala, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, pekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya, dalam syurga yang tinggi. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.

Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar.

0: فمذكر.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.

0: أكبر.
1: Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar.

0: عذابهم.
1: Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka.
2: Tanya jawab.
3: Ujian adalah takdir yang sudah tertulis. Apakah ujian yang sudah tertulis tersebut masih bisa berubah? Catatan takdir ada empat. Catatan takdir ada empat. Yang pertama, catatan takdir induk, yaitu Lauhul Mahfuz. Itu yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Ummul Kitab. Induknya tulisan. Induknya kitab. Catatan takdir yang kedua, tahunan. Catatan takdir tahunan. Diturunkan pada setiap malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Di dalam malam Lailatul Qadar itu diputuskan seluruh perkara yang penuh dengan hikmah. Ini catatan tahunan, takdir tahunan. Catatan yang ketiga, takdir umur, yaitu takdir yang tertulis, dituliskan di dalam rahim seorang wanita ketika janin berusia 120 hari. Fayursalu ilaihil malaku wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Setiap kita di usia kita ketika di dalam rahim ibu kita 120 hari itu ada malaikat yang datang meniupkan ruh lalu menulis catatan takdir apa yang akan terjadi pada diri kita masing-masing sampai akhir hayat. Ini disebut dengan takdir umur. Dan yang keempat, yang terakhir, disebut dengan takdir harian. Ini yang ada dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Seluruh yang ada di langit dan di bumi meminta kepada Allah, setiap hari Allah itu sibuk dengan perkara-perkara yang sangat banyak, mentakdirkan keputusan-keputusan harian. Jadi ada empat catatan takdir. Adapun Ummul Kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, tidak ada perubahan apapun di dalamnya. Itu tidak akan ada perubahan sedikit pun. Kata para ulama, tiga catatan berikutnya ada kemungkinan ditambahkan dan dikurangkan. Tetapi ketika terjadi penambahan dan pengurangan, hasil akhirnya tetap seperti yang ada di Lauhul Mahfuz. Tetap seperti yang ada di Lauhul Mahfuz. Wallahu a'lam.
4: Hukum makelar menaikkan harga jual tanah. Bolehkah makelar menaikkan harga barang tanpa memberitahu pemilik barang, sehingga makelar dapat fee dan dapat dari margin? Makelaran dalam Islam diperbolehkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan beberapa ulama tabi'in. Dalam Sahih Bukhari terdapat judul bab tentang upah makelaran. Di bawah bab ini, Imam Bukhari menyatakan, menurut Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim, dan Hasan al-Basri, bahwa upah makelar dibolehkan. Kemudian Imam Bukhari membawakan beberapa riwayat dari sahabat dan tabi'in. Riwayat pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tidak masalah pemilik barang mengatakan, jualkan kain ini, jika laku lebih dari sekian, maka kelebihannya milikmu. Riwayat kedua, Ibnu Sirin mengatakan, jika penjual mengatakan, jualkan barang ini seharga sekian, jika nanti ada untung, itu punya kamu. Atau, jika nanti ada untung, kita bagi. Seperti ini dibolehkan. Sahih Bukhari. Berdasarkan riwayat di atas, bisa kita simpulkan bahwa maklaran ada dua cara. Satu, maklar diizinkan untuk menaikkan harga barang sehingga upah maklar dari margin. Misalnya, si A, pemilik mobil, meminta si B untuk menjadi maklar menjualkan mobilnya, dan si B diizinkan. Si A mengatakan kepada si B, pokoknya saya terima bersih 100 juta. Kalau kamu mau ambil untung, silahkan dinaikkan sendiri. Dengan skema ini, maklar berhak menaikkan harga barang sesuai yang dia inginkan. Cara semacam ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Qudamah mengatakan, ketika pemilik barang mengatakan, jualkan kain ini dari saya 10 dirham, jika laku lebih, itu milik kamu. Maka akadnya sah dan maklar berhak mendapatkan tambahan itu. Karena menurut Ibnu Abbas itu dibolehkan dan maklar melakukan transaksi terhadap barang orang ini atas izinnya. Sehingga sah adanya kesepakatan pembagian keuntungan menjadi miliknya seperti mudharib dan amil dalam akad musaqah, al-mughni. 2. Maklar diminta untuk menjual senilai harga tertentu dan dia mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Ketika pemilik sudah menetapkan harga, maka maklar tidak berhak untuk menaikkannya tanpa seizin pemilik. Karena maklar dalam hal ini adalah wakil dari pemilik, sehingga dia harus bekerja sesuai instruksi. Jika dia menaikkan harga tanpa seizin pemilik, berarti dia menyalahi amanah dan itu dilarang. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah ada pertanyaan, saya menjadi penghubung antara penjual dan pembeli. Saya sepakat dengan penjual harga sekian dengan pembeli harga sekian. Misal dari penjual 100 dan saya jual ke pembeli 150. Saya terima uang dari pembeli, kemudian saya serahkan ke penjual. Jawaban Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah, tidak boleh Anda melakukan seperti itu. Selama Anda tidak menyebutkan kepada pembeli harga yang sebenarnya dan nanti tambahan margin menjadi hasil dari maklaran Anda. Atau Anda bersepakat dengan penjual bahwa nanti Anda akan menjual barang itu dengan harga sekian sehingga selisihnya menjadi milik Anda. Namun jika pembeli menyangka bahwa harga dasarnya memang 150 padahal aslinya 100 atau Anda memberitahu pemilik bahwa Anda menjualnya seharga 100 padahal aslinya 150, maka semacam ini tidak boleh. Demikian, Allahu a'lam.
2: Mutiara Nasihat.
0: Yang pertama, yang merupakan sebab hati yang lapang. Saya bawakan itu dari kitab Zadul Ma'ad yang ditulis al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di mana beliau menyebutkan sekitar 10 ya, sebab-sebab atau 9 sebab hati menjadi lapang. Apa itu? Yang pertama kata beliau, al-awwalan at-tauhid, tauhidullah. Wa ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahu sadri sahibi. Semakin kuat tauhidnya, semakin sempurna tauhidnya, semakin bertambah tauhidnya, semakin lapang dadanya, Pak. Karena tauhid itu hakikatnya apa, Pak? Menjadikan hamba betul-betul bergantung kepada Allah. Tauhid meminta kita untuk hanya kepada Allah kita tawakal. Bayangkan kalau antum tawakal tuh, masya Allah. Iya. Hati antum lapang, enggak menjadi orang yang penakut. Makanya kelapangan hati itu menumbuhkan jiwa syaja', kata beliau. Menumbuhkan jiwa keberanian. Naik pesawat, sebagian orang yang hatinya sempit, Pak, tawakalnya kurang. Aduh, saya takut naik pesawat. Kenapa? Takut jatuh. Anehnya, bahkan sebagian ikhwan tuh ada yang pernah cerita, Ustaz, saya kalau naik pesawat terus ngelihat ada orang soleh, kok saya tenang ya? Kata Nabi bilang, itu syirik, akhi. Masa antum sama Allah gak tenang, sama orang soleh tenang? Emang orang soleh bisa memberikan bantuan sama antum? Emang orang soleh bisa membuat kapal ini gak jatuh? Nah ini Pak, ini akibat tawakalnya bukan kepada selain Allah, kepada Allah, bukan kepada Allah, tapi tawakal kepada selain Allah. Orang yang tawakal itu hatinya lapang, tenang aja. Iya. Ini tauhid. Tauhid menjadikan kita hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada makhluk. Tauhid menjadikan kita yakin tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali siapa? Allah. Makanya lihat orang yang mempersekutukan Allah itu dadanya paling sempit, Pak. Antum lihat orang yang pakai jimat, pakai penangkal. Ketika penangkalnya ketinggalan, kenapa sih jimat anak ketinggalan ini? Ketakutan luar biasa, Pak. Siapa di antara antum yang pernah pakai jimat? Begitu, Pak. Kalau jimatnya ketinggalan, waduh, super ketakutan. Kenapa? Karena tawakalnya bukan kepada Allah, tawakalnya kepada jimat. Maka Allah berikan kepada dia dada yang sempit. Iya. Yeah. Karena ia tawakal kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tauhid akhal Islam. Ketika antum sedih, antum keluh kesahnya sama Allah, tenang hati antum. Tapi ketika antum keluh kesahnya di Facebook, galak, ngapain, Pak? Itu kan menunjukkan ya, tauhid antum kurang. Kalau ditanya kenapa antum keluh kesahnya di Facebook, ya biar didoain orang banyak lah. Seakan-akan kalau dia berdoa kepada Allah gak pede. Seakan-akan kalau dia berkeluh kesah kepada Allah gak plong. Kalau berkeluh kesahnya sama makhluk, plong. Tapi kalau berkeluh kesah sama Allah, gak plong. Kan aneh, Pak. Akibat apa? Itu, Pak, hatinya sempit, Pak. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Makanya tauhid dia memberikan kelapangan hati yang luar biasa dahsyat sekali. Makanya Allah berikan balasan untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa? Sesuai dengan tauhid ketika kita rasakan di dunia, Pak. Ketika di dunia dengan tauhid, hati kita menjadi lapang, selapang-lapangnya. Maka Allah berikan pun balasan berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Sedangkan orang yang tidak mentauhidkan Allah, yang berbuat syirik, hatinya sempit, Allah berikan balasan yang sama. Allah masukkan ke neraka dalam tempat yang sempit, diikat lagi. Sebagaimana Allah sebutkan itu dalam surat apa? Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbadhanna fil hutamah وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. Ya. Tahukah kalian apa itu neraka Hutamah? Ya. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ api yang dinyalakan, الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ yang panasnya itu sampai terasa ke hati. innaha alaihim mu'sada, mereka dalam api neraka itu ditutup rapat-rapat, di amadi mumaddadah, dan diikat di tiang-tiang. Allahu Akbar, udah tempatnya sempit, diikat gitu. Tuh pernah masuk sauna enggak? Pernah masuk sauna enggak? Sauna itu sempit, panas. Mana pernah diajak sama teman, ayo Ustaz kita ke sauna. Ya Allah, kayak gini sauna. Anak jadi ingat surat itu, Pak. Waduh, di neraka itu, di tempatnya sempit, gelap, panas, diikat lagi. La ilaha illallah. Kenapa mereka seperti itu di dalam neraka? Akibat hati mereka sempit juga di waktu di dunia, Pak. Mereka mempersekutukan Allah Azza wa Jal. Hati mereka tidak mau menerima kebenaran. Hati mereka terkungkung oleh hawa nafsu, diikat oleh hawa nafsu mereka. Maka Allah pun berikan balasan yang sama. Na'udzubillah, nas'alallah, salamata wal'afiyah. Saudaraku seiman, ini sebab yang paling besar, Pak, munculnya kelapangan hati itu dengan tauhid. Kenali Allah, jadikan Allah satu-satunya zat yang kita bertawakal kepadanya, yang kita gantungkan pengharapan kita kepada Allah. Jadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya tempat meminta, tempat bertawakal. Jadikan Allah satu-satunya dalam hidup kita, Pak. Allahu ahad. Ya kul huwallahu ahad. Katakan Allah satu-satunya. Satu-satunya apa? Satu-satunya tempat meminta, satu-satunya tempat bertawakal, satu-satunya tempat berkeluh kesah, satu-satunya yang paling kita cintai, satu-satunya yang paling kita takuti, satu-satunya yang kita harapkan. Qul huwallahu ahad. Ahad, jadikan Allah sebagai satu-satunya apa? Ya, tempat yang kita yang kita ibadahi, ya akhul Islam. Kalau antum subhanallah tauhidnya luar biasa, hati antum tuh masya Allah luas, iya luas. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kata Ibnu Qayyim, an-nur alladhi yaqdhifuhu Allahu fi qalbil 'abdi wa huwa nurul iman, yaitu cahaya iman yang Allah berikan kepada seorang hamba. Fa innahu yashrahu as-sadr wa yuwassi'u wa yufrihul qalb, ya karena cahaya iman itu melapangkan dada, meluaskan hati, membuat hati gembira. فَإِذَا فَقَدَ هَذَا النُّرْ مِنْ قَلْبِ الْعَبْدِ ضَاقَ وَحَرَجَ. Kalau hamba kehilangan keimanan, cahaya iman, maka hati itu akan menjadi apa? Sempit. Ya. فَصَارَ فِي أَضْيَقِ سِجْنٍ وَأَصْعَبِهِ. Sehingga ia berada dalam penjara yang paling sempit di dunia ini, Pak. Makanya, akhi, ya, Ibnu Taimiyah, beliau kan berapa kali di penjara, Pak? Ibnu Taimiyah berapa kali apa? Di penjara. Apa karena beliau salah? Enggak. Beliau dituduh orang-orang yang tidak suka terhadap beliau. Dituduh dan tuduhan itu tidak benar. Tapi apa kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika ditanya tentang di penjara, kata beliau, surgaku di hatiku. Iya, surga itu di mana? Di hatiku. Justru penjara ini tempat bagiku yang paling, ya, beliau nikmati. Di penjara beliau malah semakin dekat kepada Allah, semakin memahami ayat-ayatnya. Memang demikian orang yang beriman, karena cahaya iman itu, Pak, membuat dadanya masya Allah ya lapang, hatinya masya Allah lapang. Makanya akhal Islam, berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, yang Allah cabut padanya cahaya keimanan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122, awaman kana maitan fa ahyainah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zujjina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah orang yang mati lalu kami hidupkan ia dan kami berikan untuknya cahaya iman yang ia berjalan dengannya di tengah-tengah manusia sama dengan orang yang berada dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Demikianlah dihiaskan kepada orang-orang kafir itu perbuatan mereka. Iya. Keimanan, akhi. Ketika antum beriman kepada kehidupan akhirat, maka antum akan diberikan oleh Allah kelapangan hati, kesabaran. Makanya Allah mengatakan apa? Wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Keimanan dia bahwa dirinya milik Allah dan akan kembali kepada Allah menimbulkan kesabaran, kelapangan dada, saudara. Iya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang diberikan salawat dari Rabb mereka itu pujian dan rahmatnya, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Masya Allah, subhanallah. Iman, keimanan itu pak luar biasa pak. Antum lihat ada orang ya diberikan oleh Allah penyakit berat, tapi dia tetap senyum aja. Penyakitnya padahal berat, pak, tapi nggak ngeluh, tenang aja. Apa yang membuat dia seperti itu? Coba antum tanya, kamu kok kenapa sih? Padahal penyakit kamu berat loh. Kamu kok kayak tenang-tenang aja? Pasti jawabannya iman, pak. Dia akan berkata, saya berharap mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya. Masya Allah. Ini kedahsyatan iman. Karena dia beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ada orang kaya, masya Allah bersyukur kepada Allah. Hartanya dia infakan. Kok dia begitu dermawan menginfakan hartanya, pak? Karena iman. Dia berkata apa? Harta ini milik Allah yang dititipkan ke saya. Saya tidak ingin harta saya ini memberatkan hisab saya nanti pada hari kiamat. Masya Allah, ini dahsyat ya pengaruh keimanan itu, pak. Kalau orang yang kurang beriman kan boro-boro, pak. Mau infak enak aja, saya yang capek cari duit. Terus saya kasih cuma-cuma ke orang miskin, enak dia dong. Ya. Biarin aja dia capek juga cari duit. Nah ini kan gaya pemikiran orang yang kurang apa? Beriman. Ya. Beda dengan orang yang beriman, saudaraku sekalian. Keimanan itu yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dahsyat sekali. Luar biasa, saudaraku seiman. Makanya Rasulullah SAW ya, ketika menutup majlis, beliau berdoa, Allah maksim Allah maksim li min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, berikanlah kepadaku rasa takut kepadamu, ya Allah. Dengan rasa takut itu mencegahku dari memaksiatimu, ya Allah. Berikan aku ketaatan kepadamu ya Allah. Dengan ketaatan itu bisa menyampaikan aku ke surgamu ya Allah. Dan berikan aku keyakinan. Dengan keyakinan itu membuat ringan musibah-musibah dunia. Allahu Akbar. Keyakinan, iman. Orang yang yakin betul tentang adanya kehidupan akhirat, dadanya lapang, sabarnya kuat, masya Allah. Ini iman. Ya akhir Islam, azani Allah wa yakum.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
7: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
6: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
8: Tanya jawab.
9: Jika kita diuji dengan orang tua, bagaimana cara seorang anak menyikapinya? Mohon penjelasannya. Ya, ujian seseorang itu datang dari berbagai penjuru. Ada yang ujiannya datang dari tetangganya, ada yang datang dari anaknya, ada yang datang dari istrinya, ada yang datang dari suaminya, ada yang datang dari orang tuanya. Lagi-lagi, jika memang kita mau masuk surga, harus sabar menghadapi ujian. Ya, huffatin nar bisyahawat, huffatil jannah bil makarih, kata Rasulullah SAW. Neraka itu diitari sama hal-hal yang enak-enak, yang syahwat-syahwat itu. Enak, indah, nafsu. Tapi kalau surga dikelilingi sama yang kita benci, sabar. Orang itu udah benci sama yang namanya sabar. Gak bisa lama-lama sabar. Ngadepi orang tua susah. Jadi itu cobaan antum di atas muka bumi ini. Jalani cobaan ini, minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dipermudah. Dan coba terus. Kita tidak pernah tahu kapan orang tua itu bisa berubah. Hati orang ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan sama Allah mau dirubah, orang itu bisa berubah. Ini cobaan. Ya, jangan kurang ajar sama orang tua karena orang tuanya tidak baik sama dia, misalkan jangan. Sahabat-sahabat dulu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umar, diusir sama ibunya. Kenapa? Ya, dikerangkeng di rumahnya sama ibunya, tidak dikasih kenikmatan dunia lagi, padahal orang kaya raya. Kenapa? Karena beriman kepada Nabi Muhammad. Apakah mereka kurang ajar sama ibunya, sama orang tuanya? Tidak. Tetap ngomong baik-baik. Diutus orang sama ibunya untuk mengintai Mus'ab bin Umar, suruh tangkap, suruh seret ke rumahnya. Mus'ab tahu, ini orang inter, setiap anak pergi dia ngikutin orang-orang ini. Pasti kerjaan ibunya, dia tahu. Dia sudah kabur dari rumahnya, diutus orang untuk nangkep. Ibunya itu sayang sama anaknya, cuman sayangnya salah maksud. Ya ibunya enggak tahu gitu. belum beriman. Ya, seorang ibu yang punya hak atas anaknya, ngerasa ini anaknya, terserah orang kaya raya, kesian lihat anaknya, mutus orang supaya ditangkap karena Mus'ab kabur. Akhirnya Mus'ab datangin ibunya sebelum ditangkap sama orang itu. Bu, ngomong baik-baik. Saya tahu bu, ini utusanmu. Orang dua ini yang ngikutin anak ke barat ke timur, ini engkau yang suruh. Ya. Kalau saya masih lihat orang ini ngikutin saya terus, jangan salahin saya kalau saya bunuh orang ini. Anak tidak takut, kata Mus'ab. Ngomong baik-baik sama ibunya. Bukan teriak-teriak, bu, kamu kafir, begini, tidak ada. Ngomong baik-baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Temani, gauli dengan baik mereka di atas muka bumi. Wa qul lahum qawlan karima, ngomong yang baik sama keduanya. Jelas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung perintah jemaah urusan orang tua ini. Ngomong baik-baik. Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya sudah ya, sakit hati anaknya ketahuan masuk Islam. Yang dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah seperenamnya Islam karena dia orang Islam, orang merdeka yang keenam yang masuk Islam. Ketahuan sama ibunya. Ibunya sakit hati, disuruh kufur, dia tidak mau. Katanya ibunya, ana tidak mau makan, tidak mau minum sampai ana mati. Biar kamu dibilang Sa'ad si pembunuh ibunya. Katanya Sa'ad, silahkan bu, tidak apa-apa. Sehari dua hari tidak makan, tidak minum. Ya, sehari sudah mulai itu. Hari kedua sudah tidak bisa apa-apa. Tidak minum jemaah, kering itu, bahaya. Di hari ketiga ibunya sudah tidak bisa apa-apa, tergeletak. Didatangi lagi sama Sa'ad. Bu, kalau ibu dikasih 100 nyawa, dicabut satu-satu. Ya, di depan ana dicabut. Agar aku meninggalkan agama ini, aku tak akan tinggalkan agama ini. Jadi silakan ibu mau makan, ibu tidak mau makan, ibu mau minum, ibu tidak mau minum, silakan bu. Langsung ibunya makan, langsung ibunya minum. Ngelihat sudah tidak berguna kayaknya. Ini tidak membuat anaknya bergeming. Ngomong baik-baik. Dan masih banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu bagaimana sama orang tuanya, ya, meskipun orang tuanya kafir, ya orang tuanya zolim bisa dibilang sama anaknya, tapi anaknya masih tetap berbuat baik kepada orang tuanya, mencoba dan mencoba. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa ana jawab.
4: Makelar mendapat fee dari kedua pihak. Upah makelar atau perantara boleh dari penjual, boleh juga dari pembeli. Tergantung aturan yang berlaku di masyarakat. Jika dia diminta penjual untuk memasarkan barang, maka pada asalnya beban biaya makelar menjadi tanggung jawab penjual. Sebaliknya, ketika pembeli yang meminta untuk dicarikan tanah ke makelar, maka biaya makelar ditanggung pembeli. Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Atram dalam disertasi beliau tentang perantara dalam bisnis yang berjudul Al-Wasatah At-Tijariyah fil Mu'amalat Al-Maliyah mengatakan, jika tidak ada kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat, maka yang lebih tepat, upah makelar menjadi tanggung jawab orang yang menyuruhnya. Jika dia menjadi pemasaran bagi penjual untuk menjual barang, maka upah makelar menjadi beban baginya. Dan jika dia menjadi wakil dari pembeli, maka kewajibannya untuk memberikan fee. Jika dia menjadi wakil keduanya, maka upah bisa dari keduanya. Al-Wasatah At-Tijariyah. Sementara itu, menurut Syafi'iyah, semua upah marketing dan makelaran adalah tanggung jawab penjual karena dua alasan. Satu, yang mendapatkan manfaat dari adanya pemasaran dan makelar adalah penjual, sehingga barangnya lebih cepat laku. Dua, ketika pembeli telah memberi barang dengan harga sekian, berarti sudah termasuk di dalamnya adalah semua beban biaya yang dikeluarkan untuk objek itu. Misalnya, ketika pembeli telah sepakat dengan harga 1 juta per meter, berarti harga ini sudah termasuk semua biaya yang dibutuhkan untuk objek itu. Dalam Hasyiah Al-Jamal, salah satu literatur Syafi'iyah, dinyatakan, biaya makelar menjadi tanggung jawab penjual. Jika disyaratkan biaya makelar harus ditanggung pembeli, maka akad batal. Misalnya, ada orang menyatakan, saya jual beli dengan harga 10 dirham, net. Lalu pembeli mengatakan, baik saya beli. Maka makna net menunjukkan bahwa maklaran bisa menjadi tanggung jawabmu. Karena itu, jika dibebankan ke pembeli, akad menjadi batal. Hasyiah al-Jamal. Namun pendapat yang lebih tepat bahwa upah maklar bisa saja dibebankan ke penjual ataupun pembeli, tergantung kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat. Karena yang mendapatkan manfaat dari maklar tidak hanya penjual, namun pembeli juga bisa mendapatkannya. Dan terkadang ada biaya tambahan yang perlu dibebankan ke pembeli di luar harga objek. Selama pembeli ridho, ini dibolehkan. Ada pertanyaan yang diajukan ke Lajnah Daimah mengenai aturan nilai fee untuk para maklar. Jawaban Lajnah Daimah, jika ada kesepakatan antara maklar dengan penjual dan pembeli, maka biaya maklar akan dibebankan kepada pembeli atau penjual atau beban bersama. Dengan nilai yang diketahui, hukumnya dibolehkan. Dan tidak ada batasan untuk upah dengan angka tertentu. Namun boleh sesuai kesepakatan dan saling ridho dari semua pihak ketika menyerahkan upah. Kemudian Lajnah Daimah menganjurkan agar disesuaikan dengan kondisi pasar dan mengedepankan prinsip tidak memberatkan penjual maupun konsumen. Hanya saja, selayaknya upah disesuaikan dengan batasan atau pasaran yang berlaku di masyarakat, di mana maklar bisa mendapatkan ganti manfaat atas upayanya menjadi perantara dan usahanya dalam memfasilitasi.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Mutiara Nasihat.
8: Baik, kita lanjutkan. Poin yang ketiga yaitu sebab orang itu terjerumus di dalam maksiat. Kenapa sih kita dan manusia secara umum bisa terjerumus di dalam dosa? Apa penyebabnya? Ini perlu kita ketahui untuk kita waspadai, ya, tentang sebab-sebab orang itu terjerumus di dalam apa? Maksiat. Yang pertama adalah lemahnya iman, lemahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini penting, Pak. Kenapa orang itu terjerumus di dalam maksiat? Karena dia lemah imannya, sehingga gampang tergoda oleh bujuk rayu setan, oleh hawa nafsu. Ya, lemah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti dia gak punya iman, gak punya rasa takut kepada Allah SWT. Kalau ditanya beriman gak kepada Allah? Beriman. Ya, takut gak sama neraka? Ya takut, cuma lemah. Sehingga kalah sama dorongan hawa nafsu. Ya, oleh karenanya kewajiban bagi kita untuk selalu mengevaluasi, mengontrol, ya, dan meningkatkan keimanan kita. Karena iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bertambah dan berkurang, ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal imana la yahlaku kama yahlaku thawb, fas'alullaha an yujaddidal imana fi kulubikum. Iman itu luntur, usang, seperti baju kalian juga usang. Maka perbaharui terus keimanan kalian. Nah, kita kalau punya HP ini, kalau baterainya mau habis, apa yang kita lakukan? Dicas. Iman juga begitu. Iman itu butuh terus dicas. Dengan kita ngaji seperti ini, dengan terus beribadah kepada Allah SWT, ya. Yang kedua, kenapa orang itu terjerumus kepada maksiat? Sebabnya adalah cinta dunia. Cinta dunia. Betapa banyak orang terjerumus dalam kemaksiatan gara-gara dunia. Orang kebah dukun tujuannya dunia, ya, pengen cepet kaya, ya, akhirnya cari pelaris pesugihan, ya, dan cari supaya menang dalam pemilihan, supaya dapat jabatan dan lain sebagainya. Orang kadang melakukan ritual-ritual syirik, ya, karena ada dunia yang ingin dia harapkan, yang dia inginkan. Orang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan rata-rata adalah untuk dunia yang dia harapkan, ya. Orang korupsi, orang riba, ya, dan lain sebagainya. Kenapa sih? Apa yang mereka harapkan? Karena dunia. Oleh karenanya kita harus menyadari bahwa dunia itu adalah hina. Nabi menggambarkan dunia itu enggak lebih dari sayap nyamuk. Nyamuk itu udah kecil, Pak. Ini sayapnya. Dunia itu digambarkan oleh Nabi enggak lebih dari bangkai kambing yang cacat. Ya, kita dikasih bangkai itu enggak ada yang mau. Walaupun gratis karena sing gelem. Begitulah dunia. Ya, dunia itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kita ini bangga banget dengan dunia, padahal itu di sisi Allah apa? Hina, enggak ada. Kadang orang bangga dengan rumahnya. Coba sampean lihat rumah sampean dari pesawat, kelihatannya. Enggak ada, itu kecil. Begitulah di mata Allah Subhanahu wa taala, enggak ada apa-apanya. Sangat kecil. Ya, sangat hina. Bahkan sebagian para ulama pernah mengatakan, kalau kalian pengen tahu tentang dunia, lihatlah sampah. Begitulah dunia. Maka kita jangan sampai terlena dengan dunia. Bukan berarti kita anti dunia, bukan. Tapi jangan sampai tertipu dengan dunia, sehingga gara-gara dunia, kita menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kita akan tergoda, tergila-gila dengan dunia, ataukah kita akan mengejar akhirat, mengejar surga? Orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan dunia. Dia hanya menjadikan dunia ini sebagai apa? Sarana, jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun orang yang bodoh adalah yang tertipu dengan dunia dan lalai dari surga. Makanya Nabi ketika ditanya, siapa orang paling cerdas wahai Nabi? Orang yang paling pintar wahai Nabi? Kata Nabi, yaitu orang yang selalu ingat akhirat dan mempersiapkan bekal untuk setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas. Ini orang pintar. Ya. Bukan orang pintar itu dukun, ya, Pak, ya. Nah, itu orang gak pintar itu. Yang ketiga, orang kenapa sebab orang itu terjerumus dalam kemaksiatan? Karena lalai. Lalai dari akhirat, lalai dari kematian. Ya. Lalai dari akhirat, lalai dari kematian. Ya, karena dia tertipu dengan dunia, sibuk dengan dunia, yang dikejar mati-matian cuma dunia. Jarang ingat akhirat, jarang ingat Allah Subhanahu wa taala, jarang ingat bahwa dia akan mati. Yang ada dalam pikirannya bahwa dia nanti akan hidup lama, ya. Belanda masih jauh, santai. Saiki di seneng-seneng notisi, ya. Sampai ada yang bilang kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak sampean, ya. Surga ni sopo, ya. Ini orang-orang yang lalai. Dan orang kalau sudah lalai bahaya. Ya, orang kalau sudah lalai, lalai dari kematian, lalai dari akhirat, bahaya. Dia akan gampang terjerumus di dalam apa? Maksiat dan dosa. Baik. Kemudian yang keempat. Kenapa orang itu terjerumus di dalam dosa? Yang keempat sebabnya adalah salah pergaulan. Salah teman. Nah, ini penting juga nih, Pak. Banyak orang itu awalnya lugu, anaknya baik, salah teman, wes angel wes, ya, jadi rusak. Jadi rusak. Makanya Nabi SAW menekankan kepada kita, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kita harus selektif. Sampean kalau temannya sama orang yang suka ke dukun, yes, pisan-pisan lah diajak sampean. Ya namanya juga usaha. Nah, ya kan? Ikhtiar. Ya, sampean malah di kayak jimat malah. Wah, iki. Sampean iki langsung suge. Itu. Kalau berteman dengan orang-orang yang suka, ya, yang punya pemikiran khawarij, yang suka ngebom, radikal, teroris, yes, diajari ngerakit bom. Kalau berteman dengan orang-orang yang ya, pecandu narkoba, ya dia diajak jadi agen, ya, ya, ya. Jadi salah satu faktor kenapa orang itu terjerumus di dalam dosa, salah pergaulan, salah teman, ya. Kemudian yang kelima, ya, salah satu faktor kenapa orang itu terjerumus di dalam maksiat adalah hawa nafsu. Gak bisa mengekang, mengerem hawa nafsu, sehingga dia turuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Karena hawa nafsu ini seringkali mengajak kepada apa? Maksiat dan dosa. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Hawa nafsu itu sering mengajak kepada maksiat dan dosa. Kalau dituruti terus ya begitu. Maunya hawa nafsu ini kan maunya dosa. Surga itu kata Nabi dikelilingi dengan hal-hal yang gak mengenakkan. Berbeda dengan neraka. Kalau neraka dikelilingi dengan hal-hal yang mengenakkan. Orang sholat itu lah gak enak pak hawa nafsu. Pengennya males aja. Ya, kajian. Walaupun ono berkati kurang tentu teko. Ya. Apa meneng kok ono berkati. Nah. Ya. Berbeda sama maksiat. Maksiat itu walaupun bayar orang tetap tergoda. Ya, karena disukai oleh hawa nafsu. Nah, maka kita harus hati-hati dari mengikuti hawa nafsu. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Seperti ketika kita puasa, Pak. Puasa Ramadan itu kita diajari agar kita tidak melulu mengikuti hawa nafsu. Kenapa ketika puasa kita enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh hubungan badan, padahal itu diinginkan oleh hawa nafsu? Supaya kita belajar bahwa tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu harus kita turuti. Nah, itu.
7: Tanya jawab.
9: Apa hukumnya membuka donasi untuk membagikan makanan, baik berupa uang ataupun makanan yang siap untuk dimakan? Lalu bagaimana hukumnya bila orang yang membuka donasi, dia yang mengumpulkan donasi juga, dan nanti juga dia yang membagikan donasi tersebut? Dan bagaimana bila pengumpul donasi tersebut ikut makan makanan yang akan didonasikan tersebut, baik itu bagian makanan yang didonasikan ataupun bonus dari warung tempat ia membeli makanan? Baik, barakallahu fiik wa atsabakumullah. Ketika seorang yang sudah berniat baik memfasilitasi saudaranya ingin berdonasi, berusaha mencarikan solusi bagi saudaranya sedang bermasalah atau memang membutuhkan donasi tersebut berupa makanan atau yang sejenis, maka dalam kasus ini berarti ketika Anda menggalakkan program donasi penyaluran nasi bungkus atau menu untuk orang yang sholat Jumat misalnya, atau menu untuk anak yatim atau tukang becak, tukang ojek dan yang sejenis yang memang mereka membutuhkan, maka tidak masalah bila kemudian Anda yang membelikannya dan kemudian Anda pun ikut makan sesuai dengan saat yang Anda membutuhkan. Kalau memang ketika Anda membagi makanan tersebut, tiba saatnya Anda makan, maka makanlah, tidak masalah. Karena ketika Anda membuka donasi atau mensosialisasikan adanya program penyaluran donasi tersebut, atau program pembagian nasi bungkus atau nasi kotak tersebut, Anda tidak menentukan bahwa nasi itu hanya akan diperuntukkan kepada anak yatim atau kepada kaum fuqara saja, tetapi Anda hanya berdonasi nasi kepada orang yang membutuhkan. Maka, dan kalaupun para donatur mengetahui Anda ikut makan satu kotak atau dua kotak, satu bungkus atau dua bungkus, mereka pun akan memaklumi hal itu. Karena itu sangat remeh-temeh atau sangat kecil, dan mereka pun sudah mengapresiasi usaha Anda untuk memfasilitasi mereka, memudahkan mereka untuk menyalurkan donasinya. Ya. Namun, ketika ada bonus yang diberikan oleh warung yang memproduksi makanan tersebut, maka bonus tersebut tidak boleh Anda gunakan. Anda salurkan kembali kepada orang yang berhak menerima dari kalangan fuqara masakin atau jamaah sholat Jumat yang merupakan sasaran dari penyaluran donasi tersebut ataupun makanan tersebut. Hingga intinya ketika Anda menyalurkan, sebisa mungkin, semaksimal mungkin donasi tersebut betul-betul tepat sasaran, dan Anda tentunya namanya juga donasi, namanya juga sosial. Anda tidak mendeklarasikan diri untuk mengambil upah atau mengambil keuntungan. Maka salurkan seutuhnya, semaksimal yang bisa Anda lakukan. Wallahu ta'ala a'lam.
10: Mutiara Tilawah.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita masih berada di bab yang ke-19, yaitu berbakti kepada kedua orang tua setelah wafat. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 37 yang kemarin kelewat. Harusnya kemarin kita kelompat hadis 38. Maka kita akan baca hari ini hadis ke-37 yang punya kitabnya di halaman 57. Ini bercerita tentang bagaimana para sahabat praktek untuk berbakti kepada orang tuanya setelah wafat. Yang dibawakan di sini adalah kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Bukan hanya berbakti dalam bentuk doa, tapi juga berbakti dalam bentuk mendakwahi, berperilaku baik, berkata-kata sopan kepada ibunya. Qala Muhammad ibnu Sirin. Kejadian ini diceritakan oleh seorang tabi'in namanya Muhammad bin Sirin. Kunna inda Abi Hurairata laylatan. Pada suatu hari, kata Muhammad bin Sirin, kami sedang berada bersama Abu Hurairah. Malam-malam mereka sedang bersama Abu Hurairah. Faqala, kata Muhammad bin Sirin, tahu-tahu Abu Hurairah itu berdoa. Apa isi doanya? Allahumma ghfir li Abi Hurairata wa li ummi waliman istaghfara lahuma. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibunya. Ibunya siapa? Abu Hurairah. Dan ampunilah siapapun yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Apa isi doanya? Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibunya Abu Hurairah. Dan yang ketiga, apa? Ampunilah semua orang yang mau mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Muhammad bin Sirin yang mendengarkan isi doanya Abu Hurairah kemudian berkata, fanahnu

0: Abu Hurairah dan ibunya. Kenapa? Kata beliau, hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Tujuannya supaya kami mendapatkan doanya Abu Hurairah. Kok bisa? Nah, ada yang bisa menjelaskan? Kalau kita mendoakan Abu Hurairah dan ibunya, kita akan dapat doanya Abu Hurairah. Kenapa bisa demikian? Karena Abu Hurairah berdoa, ya Allah ampunilah ibu aku, ibuku, dan semua orang yang mendoakan aku dan ibuku. Jadi Abu Hurairah itu mendoakan semua orang yang mau mendoakan beliau dan ibunya. Kalau kita mendoakan Abu Hurairah dan ibunya, berarti kita juga mendapatkan doanya siapa? Abu Hurairah. Dan itulah cerdasnya Muhammad bin Sirin. Kenapa? Emang apa istimewanya Abu Hurairah? Emang apa istimewanya kalau kita didoakan Abu Hurairah? Abu Hurairah itu sahabat. Sahabat itu sudah mendapatkan jaminan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an apa kata Allah? Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah sudah ridho kepada para sahabat dan para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sudah dijamin diridhoi oleh Allah, kira-kira doanya mustajab atau tidak? Mustajab. Terus berarti kita perlu, Ustaz. Perlu. Kita doanya gini sekarang. Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li Abi Hurairata wa ummihi wa lil mu'minina wal mu'minat. Siapa yang bisa ngulang? Enggak bisa. Siapa yang bisa ngulang? Saya kasih hadiah. Hadiahnya yang warnanya biru apa hijau ya? Siapa yang bisa ngulang? Angkat tangan. Coba berdiri. Sebentar, yang kecil dulu ya. Coba, bisa enggak?
1: Allahumma firli wali walidaya. Udah.
0: Belum. Fadal, berdiri. Ya. Yeah. Masya Allah, yang belakang dapat yang biru. Kalau yang depan dapat yang hijau. Jamil, barakallahu fiik. Ini diestafetkan ya, jangan macet di jalan. Ayo kita bareng-bareng ya, saya dulu, nanti antum ikut. Kalau yang awal, insya Allah semuanya bisa. Allahumma ighfirli wa li walidayya. Silakan. Wa li Abi Hurairata wa li ummihi wa lil mu'minina wal mu'minat. Barang-barang, satu, dua, tiga. Allahumma ighfirli wa li walidayya

wal mu'minat. Artinya, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, wali Abu Hurairah dan juga ampunilah Abu Hurairah, wali ummihi dan ibunya, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk semua kaum mu'minin dan kaum mu'minat.

Kenapa kita tambahin walil mu'minina wal mu'minat? Kenapa coba? Supaya pahalanya tambah banyak. Karena siapapun mendoakan kaum mukminin dan kaum mukminat, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah kaum mukminin dan kaum mukminat. Kaum mukminin dan kaum mukminat, berapa jumlahnya? Sejak zaman Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam, orang yang beriman laki-laki dan perempuan berapa jumlahnya? Kalau kita doakan walil mu'minina wal mu'minat, maka kita akan mendapatkan pahala sejumlah kaum mukminin dan kaum mukminat yang pernah ada di muka bumi. Maka jangan pelit untuk mendoakan siapa? Kaum mukminin dan kaum mukminat. Jangan cuma doa sendiri. Walil mu'minina wal mu'minat. Cuma ngomong walil mu'minina wal mu'minat itu kan enggak lama, paling cuma berapa? Detik, dua detik. Kita bisa dapat pahala begitu melimpahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketika kita bergaul dengan orang yang berbeda agama, harus adamu ikrarihi alal kufri, tidak boleh mengikrarkan kekufuran. Jadi haram hukumnya kita mengucapkan kekufuran. Misalnya mengatakan Allah punya anak, itu ucapan kekufuran. Tidak boleh kita ucapkan ucapan yang semacam itu. Atau misalnya mengucapkan Tuhan ada tiga, maka ini adalah ikrar kekufuran. Tidak boleh kita untuk mengikrarkan kekufuran itu. Atau semoga dewa menyertaimu. Nah, ini ikrar kekufuran. Tidak boleh seorang muslim mengucapkan kata-kata tersebut, yang kadang-kadang kemudian karena sudah menjadi bahasa umum, kita terpancing menggunakan kata-kata yang sama, skill kelas dewa misalnya. Jadi padahal kita umat Islam tidak meyakini adanya dewa. Wah, ini apa, kemampuan tingkat dewa. Pernah mendengar kata-kata semacam itu? Baik, yang kadang-kadang kita tidak menyadari itu adalah ucapan yang menyelisihi keyakinan dan agama kita. Maka tidak boleh kita mengikrarkan kekufuran. Demikian pula tidak boleh ridho terhadap kekufuran. Tidak mengikrarkan, mengucapkan, tidak mengucapkan. Yang kedua, tidak menyetujui. Yang menyetujui saja tidak boleh. Misalnya ada orang mengatakan Allah punya anak, lalu kita manggut-manggut, itu tidak boleh. Tahu manggut-manggut ya? Apa manggut-manggut itu? Ngangguk-ngangguk. Nah, itu sama dengan setuju. Nah, padahal kita sudah sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah Maha Tunggal, Allahus Samad, kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Lantas ketika ada orang mengatakan Allah punya anak, kenapa kita manggut-manggut? Jadi tidak boleh kita ridho atau menyetujui kekufuran. Tetapi kalau kemudian umat beragama lain yang meyakini ini, itu prinsip kita sudah jelas. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Biarkan mereka mengucap itu, biarkan mereka meyakini itu. Jadi prinsipnya jelas. Tidak ikut-ikutan, tidak mengikrarkan, tidak menyetujui.

0: Malpraktek dokter, siapa yang menanggung risiko? Ketentuan yang berlaku untuk dokter tidak berbeda dengan ketentuan yang berlaku untuk profesi lainnya. Mereka dituntut untuk bekerja sesuai dengan SOP masing-masing profesi. Dan namanya kerja manusia tidak akan lepas dari kesalahan. Sebagai bagian dari ketidaksempurnaan manusia. Hanya saja para ulama menyebutkan, ketika terjadi kesalahan yang membahayakan klien, tingkat tanggung jawabnya diukur berdasarkan sejauh mana kesesuaian kinerjanya dengan SOP. Secara sederhana, bisa kita bagi menjadi dua. Satu, jika dokter telah bekerja sesuai SOP, maka dia tidak menanggung risiko yang membahayakan pasiennya. Misalnya, dokter telah memberikan resep obat sesuai dosis dan protap yang berlaku, namun ternyata pasien meninggal, dokter tidak disalahkan. Dua, jika dokter tidak mengikuti ketentuan SOP dan protap penanganan pasien sesuai yang ditetapkan, maka dia wajib menanggung risiko bahaya yang dialami pasien. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, contoh kedua yang tidak ada diyat, ada orang yang meminta tabib untuk mengobati sakitnya, atau tukang bekam diminta untuk membekam, atau tukang kai untuk mengkai, atau seorang ayah menyuruhnya untuk menghitan anaknya, lalu mati karena praktek itu, sementara yang dia lakukan tidak lebih dari apa yang diperintahkan, maka tidak ada diyat untuknya dan tidak dihukum jika niatnya baik, insya Allah. Karena tabib maupun tukang bekam, mereka melakukan praktek pengobatan atas perintah pasien atau ayahnya pasien yang dibolehkan untuk menangani sesuai keahlian keduanya. Ini juga berlaku jika dokter telah mendapatkan izin praktek sesuai bidangnya. Jika ada dokter menangani bagian yang bukan bidangnya, kemudian terjadi resiko kesalahan, maka dokter yang bertanggung jawab. Misalnya, dokter umum menangani penyakit akut yang seharusnya ditangani oleh spesialis. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang melakukan praktek pengobatan sementara dia tidak mengetahui dengan baik tentang ilmu itu, maka dia wajib menanggung risiko. Hadis riwayat Nasa'i dan dihasankan Al-Albani. Al-Qadi Ibnu Farhun Al-Maliki mengatakan, jika orang yang menghitan belum dikenal memiliki keahlian khitan, lalu dia menawarkan dirinya untuk melakukan khitan, maka dia wajib menanggung risiko dengan hartanya, sebagaimana yang tadi kami sebutkan. Tafsiratul Hukam. Jika dokter punya niat jahat. Jika kesalahan yang dilakukan dokter ini karena niat jahat, maka dilakukan hukum qisas sesuai tingkat risiko yang diderita pasien. Jika kesalahan ini sampai menyebabkan ada organ pasien yang rusak, maka dia dikisos dengan dirusak organnya yang sama. Ad-Dasuki mengatakan, untuk orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu, dia tidak dikisos. Karena tujuan dia bukan untuk membahayakan pasien. Namun tujuannya adalah mengobati orang sakit atau menurunkan bahaya penyakitnya. Namun, jika tujuannya untuk membahayakan pasien, maka dia dikisos. Asyiah Ad-Dasuki. Demikian, Allahu A'lam.
1: Tanya jawab.
2: Saudara saya terpleset jatuh dan mendarat pada tanah bagian lututnya. Setelah terjatuh, mengeluh tidak bisa bangun berdiri karena sakit. Setelah beberapa waktu, bagian lutut yang terkena dampak jatuh jadi mengalami pembengkakan. Dan sampai kini bengkak tersebut belum kempes. Apakah itu fatal ya, Bib? Saya khawatir ada yang patah atau geser pada bagian lututnya. Apakah dapat pulih normal kembali? Karena sampai saat ini tidak dapat berjalan. Terima kasih atas waktunya dan mohon penjelasannya dari Tabib Bepri.
3: Tidak dijelaskan itu tadi berapa lama kejadiannya, enggak ya?
2: Tidak.
3: Kalau bengkak dalam waktu yang lama, ada kemungkinan itu ada keretakan. Kalau saran saya ronsen dulu, biar jelas Jadi kalaupun saya juga misalnya di treatment di saya pun, saya lebih senang itu kalau ada ronsennya, bukan meraba-raba. Karena ranah pengobatan itu bisa terhukumi dolim kalau mempolitisasi kondisi atau kasarnya kayak mengerjain orang. Kebanyakan yang tergelincir itu di sana. Saran terapi ngerjain orang. Jadi kalau lebih jelas itu ada ronsennya, kemudian hasilnya kita bisa treatment sesuai dengan panduan dari hasil rekam medis tadi, dan hasilnya pun bisa kemudian dibuktikan dengan ronsen lagi. Itu yang paling efektif. Pertama ronsen dulu. Yang kedua, coba nih, nah, tak kasih satu teknik ringan untuk memperbaiki sendi di lutut. Jadi ditarik ke bawah, ditarik. Jadi pegang telapak kakinya, pegang kaki bawahnya. Kemudian nanti di lurus saja, lurus. Nanti di biar lemes, suruh lemes, puntir kiri kanan dikit, baru tarik dada, klek gitu, tarik ke bawah. Lurus saja, tarik lurus. Itu nanti biasanya pulih. Nah, hanya seperti itu kok. Cuman yang jadi masalah pembengkakannya ini sakit atau tidak. Kalau pembengkakannya sakit, ada kemungkinan tadi keretakan. Tapi kalau pembengkakannya enggak sakit, itu biasanya ada pembuluh darah yang memar, sobek atau pecah. Jadi dua bengkak yang beda. Kalau bengkaknya ini biru kemudian sakit sekali kayak ditusuk jarum atau lebih sakit dari itu, ini ada, memang ada keretakan.
2: Kalau keretakan treatmentnya apa?
3: Treatmentnya hanya bisa didislokasi dulu, dibenerin dulu, di anunya, di treatment dulu, di biar sendirinya pulih, baru didiamkan saja, dibidai boleh.
2: Dibidai.
3: Dibidai boleh.
2: Bisa nyambung sendiri ya?
3: Bisa, nanti rekat sendiri. Biasanya kalau masih kecil sih cepat, kalau misalnya orang agak dewasa sih bisa seminggu dua minggu. Cuman penjagaannya paling nggak 3 bulan sampai 6 bulan. Ini yang perlu diperbaiki. Terus kemudian untuk masalah itunya, apa namanya, kalau pembengkakannya kok tidak nyeri, boleh cari terapis bekam, suruh bekam itu bagian lututnya bengkak itu. Boleh bekam di lutut, syaratnya ada cedera. Kecuali tidak ada cedera, bekam lutut nggak boleh, karena busuk itu akan menimbulkan peradangan. Jadi lutut itu mudah radang, bahkan kalau dibekam pun bisa bengkak kalau pembekamannya salah. Jadi bekam di lutut, sebagian organisasi, sebagian pakar terapis bekam memang melarang. Karena apa? Karena mudah radang, makanya jangan dibekam. Kecuali ada keluhan seperti tadi, boleh, maka boleh. Itu nanti akan mengurangi peradangan di lutut itu. Jadi saran saya seperti itu, ronsen dulu untuk memastikan biar tenang. Soalnya kalau apa? Kalau tidak ronsen, ternyata ada patah tulang atau apa, yang saya khawatirkan itu dia bukan hanya retak, tapi ada patahan. Karena dia tadi tidak bisa, memang tidak bisa berdiri, yang ada khawatir ada retak atau dislokasi parah. Biasanya tempurung lututnya itu ya sering geser tuh. Tempurung lututnya sering geser. Jatuh. Yang kedua ligamennya. Kadang ligamennya yang masalah. Nah, itu yang perlu diagnosa detail di sana. Saran saya ronsen dulu biar pasti, konsultasi dengan medis. Masalah treatment nanti ke sangkal putung atau ke treatment terapis enggak masalah, enggak apa-apa. Yeah. Tapi enggak harus, kalau kan ada orang berpaksaan kalau nanti di ronsen harus operasi, enggak lah. Kita pasien itu juga berhak menentukan kemana arah pengobatan yang akan kita setujui. Jadi jangan kemudian terus berasumsi nanti kalau di ronsen nanti suruh operasi, enggak, insyaallah. Rumah sakit asumsinya jelas banget atau bonafit, jadi nggak perlu kemudian kita takut dan khawatir.
2: Nah, demikian, enggak sembarangan
3: ya, enggak sembarangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi pengetahuan untuk men-treatment dari beliau tadi yang mengalami cedera.
2: Amin. Jazakallah khair, tapi batas jawabannya.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
4: Doa singgah di suatu tempat, baik dalam pepergian ataupun tidak.
5: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3437 dan hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5433.
2: Mutiara Nasihat.
6: Kemudian yang perlu diselesaikan bagi ketika ada orang meninggal itu adalah hutangnya. Jadi harta waris itu sebelum di untuk yang lain, maka diselesaikan dulu hutangnya. Jadi membayar hutang mayit itu menggunakan harta peninggalan mayit jika ada. Menggunakan harta peninggalan mayat sebelum dibagi warisnya, maka digunakan terlebih dahulu untuk membayar hutang. Jadi jangan dibagi warisnya lalu baru ngomongin hutang, susah nanti. Iren, tahu Iren ya, saling lempar, kamu aja yang bayar. Maka orang tua yang meninggal meninggalkan hutang 50 juta, asetnya 150, ya sudah yang 50 buat bayar, 100 dibagi, bukan 150 dibagi. Setelah itu siapa yang mau bayar 50? Sopo yang bayar. Jadi ditunaikan dulu hutangnya, hutang mayit. Karena Nabi SAW pernah bersabda, nafsul mu'min mu'allakum bidainihi. Jiwa orang beriman itu tertahan oleh hutangnya, hatta yukdo anhu, sampai hutangnya di selesaikan, dibayar. Jadi tidak boleh bagi kita terlena dalam hutang. Nabi dulu juga tidak mau nyolati kalau orang itu masih punya hutang. Nabi tidak mau nyolati atas orang yang sahibidain, orang yang punya hutang sampai ada orang yang menjaminnya. Pernah suatu saat Rasul SAW menghadiri jenazah atau takziah, lalu Rasul bertanya, alaidain, apakah dia punya hutang? Maka dijawab tidak. Nabi ngimami. Kalau dijawab na'am, ya, maka Nabi tanya, ada wafaknya enggak? Ada yang jamin enggak untuk melunasi? Tidak ada. Nabi mundur. Nabi enggak mau. Dan pernah suatu saat Nabi mundur, tidak mau nyolati. Lalu Nabi bersabda, sallu ala sahibikum, salatkanlah sahabatmu ini. Artinya boleh bagi masyarakat awam tetap menyolatkan orang yang punya hutang. Tetapi Nabi pada saat itu tidak mau menyolati. Lalu Qatadah, sahabat Abu Qatadah, beliau berkata, apa yang disampaikan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sayalah yang menjadi penjamin hutangnya. Maka kemudian Rasul berkenan untuk menyolati, lalu disolati jenazahnya. Itu adalah awal-awal. Ketika masa-masa akhir, ketika ekonomi Islam sudah kuat, maka beliau berkata, aku adalah wali bagi orang yang beriman. Jadi barang siapa yang meninggal dunia kemudian meninggalkan hutang, maka itu adalah menjadi tugas beliau sallallahu alaihi wasallam selaku wali. Artinya menjadi tugas negara dengan dibebankan kepada baitul mal. Itu pada saat itu ketika di akhir-akhir kepemimpinan beliau di Madinah. Ketika ekonomi umat sudah kuat, maka orang-orang yang punya hutang, yang meninggalkan hutang, maka hutangnya dibayar oleh negara dengan kas baitul mal. Itu jika asetnya tidak mencukupi untuk membayar hutang. Karena pertama-tama adalah asetnya dulu. Ternyata asetnya habis, maka baru kemudian kepada baitul mal kekurangannya. Jadi tidak bisa kemudian langsung punya hutang baitul mal, hutang baitul mal, tidak bisa gitu. Tapi dibayar dulu dengan aset yang ditinggalkan. Punya apa di situ? Punya mobil, jual. Punya apa lagi? Punya tanah, jual. Ternyata tidak cukup, ya sudah, itu sisanya bisa ke baitul mal. Baik, kalau asetnya tidak cukup. Itu diantara yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di negeri kita tidak menerapkan hal yang seperti ini, maka jangan ngarep. Nah, Sehingga kalau ada orang yang meninggal dunia, menjadi tanggung jawab tugas ahli warisnya untuk melunasi hutang jika asetnya sudah habis.
7: Nah, asuransi pinjam bank.
6: Ya, kalau pinjam bank lalu ada asuransi, hutangnya lunas enggak? Hutangnya betul lunas, tapi dosanya riba. Nah, jadi dia bebas dari dosa hutang, tapi masih kena dosa riba. Maka kalau misalnya mau asuransi, ya asuransinya pakai yang syar'i, yang akadnya akad tabarruk, akad sumbangan dana sosial, akad gotong royong. Kalau akadnya bukan tabarruk, bukan ta'awun, bukan gotong royong, maka itu namanya riba. Meskipun utangnya lunas, tapi kena dosa riba. Ini seperti kata pepatah ini, keluar dari mulut buaya masuk mulut ya. Apa pepatahnya? Harimau atau singa? Ya, saya lupa. Itu waktu kecil diajari di sekolah begitu. Baik. Jadi intinya hutang harus diselesaikan dengan peninggalan harta warisnya. Jadi harta warisnya ini yang utama adalah untuk mayit terlebih dahulu sebelum yang lain.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Wal fajr wa layalin ashr wasyafi wal watr wal laili idza yasr.
9: Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu.
8: Al fi dzalika qasamul lidzi hijr.
9: Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
1: Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
0: Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ya.

0: Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
4: edisi Kamis 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
3: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustaz Muhammad Elvisyam MA Hafizahullah
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Mencegah Kemungkaran.
3: Baiklah sobat Qur'ani, dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
5: May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat beri salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita dari hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-34. أن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku telah mendengar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, siapa yang melihat di antaramu, atau siapa di antaramu yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِي, jika dia tidak mampu merubah dengan tangannya, فَبِلِسَانِهِ, maka dengan lisannya. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِي, jika dia tidak mampu, فَبِقَلْبِهِ, maka dengan hatinya. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Siapa melihat, siapa di antara mu melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya, Kalau dia tidak mampu, dia rubah dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, dia rubah dengan hatinya. Dan yang terakhir itu adalah selemah-lemah iman. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Qais bin Muslim dari Tariq bin Syihab dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ada riwayat yang lain dari riwayat Ismail bin Raja dari abihnya, dari Abi Sa'id. Wa indahu fi hadith Tariq juga ada hadis juga dia meriwayatkan dari hadis Tariq, di mana lafaznya berbunyi awwalu man bada'a bil khutbati yaumal id qabla salati Marwan, Marwan bin Hakam. Jadi Tariq atau dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan orang yang pertama memulai khutbah, memulai sholat id di dalam khutbah adalah yani orang yang pertama yang memulai khutbah pada hari id sebelum sholat adalah Marwan, Marwan bin Hakam. Ya mana sholat id sholat dulu baru khutbah. Lalu Marwan bikin baru khutbah dulu baru sholat. Faqama ilahi rajulun, ada seorang berdiri. Maksud berdiri di sini orang ini mau mengingkari perbuatan ini. Faqala, lalu mengatakan as-salatu qabla al-khutbah. Jadi ketika Marwan nyuruh untuk memulai khutbah, lalu orang tadi mau berdiri, dia mengatakan as-salatu qabla al-khutbah, salat itu sebelum khutbah. Faqal, Marwan mengatakan pada saat itu qad turika ma hunalik, hal itu sudah ditinggalkan. Ya, tradisi itu sudah ditinggalkan. Faqala Abu Sa'id, lalu Abu Sa'id Al-Khudri yang hadir pada saat itu, dia berkata amma hada, adapun ini, dengan dia mengisyarat kepada orang yang mengingkari Marwan ketika dia mengatakan solat sebelum khutbah. Faqad qadha ma alaihi, sungguh dia telah melunasi kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Ya, apa? Mengingkari sebuah kemungkaran. Dengan apa dia ingkari di sini? Dengan lisannya. Suma rawa hadal hadis, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis ini. Inna sami'tu Rasulullah SAW yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa qalbi wa dhalika adhafu al iman. Hadis ini juga diriwayatkan dengan senada dengan maknanya dengan beberapa hadis yang lain atau dari sisi yang lain. Di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abi, hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana min ummati hawariyuna wa ashabun." Tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelumku oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu umat kecuali dari umatnya itu ada orang hawariyun. Hawariyun itu adalah orang-orang pengikut, dinamakan dengan pengikut Nabi Isa. Yani orang-orang yang betul-betul mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, oleh Nabi. Wa ashabun, ada juga sahabat-sahabatnya. Ya'khuduna bi sunnatihi, di mana mereka itu berpegang atau mengambil sunnah nabinya. wa yaqtaduna bi amrihi, mereka mematuhi perintahnya. Thumma innaha takhallafu innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, kemudian ada generasi yang datang setelah mereka. Yaquluna ma la yaf'alun, generasi itu kondisinya mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, ya, mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan. Mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi, siapa yang melawan mereka, orang yang seperti ini, dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka orang dia adalah orang beriman. Yani mengingkari mereka dengan tangannya, maka dia adalah mu'min. Wa man jahadahum bilisanihi, siapa yang menghadapi mereka, yang mengingkari mereka dengan lisannya, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang mu'min. Wa man jahadahum biqalbihi, siapa yang melawan mereka dengan hatinya, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang mu'min. Laisa wara'a dhalika min al-imani habbatu khardalin, setelah itu, setelah mengingkari dengan hati itu, tidak ada lagi setelah itu sedikit pun dari keimanan, ya, sebesar biji darah atau khardal, sebiji bayam pun tidak ada lagi keimanan. Kalau seandainya tidak ada pengingkaran dengan hati, maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwa wajib mengingkari kemungkaran. Wajib, hadis-hadis ini menunjukkan wajibnya mengingkari kemungkaran. Sesuai dengan kemampuan. Di sini ada tahap-tahapnya. Bahwasanya mengingkari kemungkaran itu dengan hati adalah suatu kenistaan. Harus mesti. Ya, mau tak mau. Kenapa? Karena siapa yang hatinya tidak mengingkari kemungkaran, itu menunjukkan hilangnya keimanan dari hatinya. Jadi kita dituntut untuk mengingkari kemungkaran dengan hati kita. Kalau tidak, berarti tidak ada iman. Karena di situ dikatakan untuk mengingkari dengan hati aja sudah merupakan selemah-lemahnya iman. Ibnu Mas'ud pernah mendengar salah seorang berkata, halaka man lam ya'mur bil ma'ruf wa lam yanha 'anil munkar. Celakalah orang yang tidak mengajak kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Celaka dia. Faqala Ibnu Mas'ud mengatakan, halaka man lam ya'rif biqalbihi al-ma'rufa wal munkar. Celaka orang yang tidak mengenal dengan hatinya yang ma'ruf dan tidak juga mengenal yang munkar. Ucapan Ibnu Mas'ud ini mengisyaratkan bahwa pengetahuan terhadap ma'ruf dan munkar itu suatu yang wajib. Suatu yang wajib. Tidak boleh gugur dari seseorang. Yang tidak boleh, tidak. Seorang harus mengetahui ini yang ma'ruf, yang baik, ini adalah kemungkaran. Siapa yang tidak mengetahuinya, tidak mengetahui baik yang ma'ruf, tidak juga mengetahui yang mungkar, maka dia celaka. Ya, dia celaka. Kenapa celaka? Kalau datang yang mungkar, dia tidak ingkari, berarti tidak ada imannya. Wadzalika adhaful iman, kalau dia ingkari dengan hatinya. Maka dia menjadi suatu yang bisa menyebabkan ya, dia binasa. Maka tadi disebutkan bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati sesuatu yang mesti. Ya. Siapa yang tidak hatinya tidak mengingkari kemungkaran, ini menunjukkan bahwa hilangnya keimanan pada hatinya. Kalau dia tidak ingkari, maka lawannya apa? Berarti dia ridha. Adapun pengingkaran dengan lisan, dengan tangan, dengan lidah dan tangan, ini wajib apabila atau wajib sesuai dengan kemampuan. Dan kalau seandainya kita memiliki kemampuan, maka kita ada kemampuan, kita wajib mengingkarinya sesuai juga dengan kadarnya. Tidak satu rata atau sama rata semuanya, tapi sesuai dengan pertama kemampuannya, kemudian ya sesuai dengan kemampuan. Ibnu Mas'ud juga dia mengatakan, yushiku man 'asha minkum an yara munkaran la yastati'u lahu ghaira an yu'lima Allah min qalbihi annahu lahu karihun. Kata Ibnu Mas'ud, hampir-hampir ada orang yang diantaramu hidup, dia melihat sebuah kemungkaran yang dia tidak punya kemampuan untuk mengingkarinya. Hanya saja yang biasa bisa dia lakukan, dia perlihatkan kepada Allah dari hatinya, ya, dia beritahukan kepada Allah dengan hatinya bahwasanya dia tidak suka dengan kemungkaran itu. Itu yang terakhirnya gitu. Hampir-hampir orang tidak bisa mengingkari kemungkaran karena dia tidak punya kemampuan. Hanya yang bisa dia berikan apa? Dia beritahukan kepada Allah bahwasanya dia tidak suka. Inilah yang dinamakan dengan mengingkari dengan hati. Nanti dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah bagaimana mengingkari dengan hati itu. Siapa yang menyaksikan atau melihat sebuah kesalahan, lantas dia tidak suka terhadap dosa kesalahan itu di dalam hatinya, maka dia seperti orang yang tidak melihat kemungkaran. Ya, siapa yang melihat sebuah kemungkaran lalu dia benci kemungkaran itu dengan hatinya, maka dia sama dengan orang yang tidak melihatnya. Jika dia tidak mampu mengingkarinya dengan lisan dan tangannya, namun siapa yang tidak melihat kemungkaran? Tadi orang melihat, ketika dia lihat dia tidak menyukainya, sama dengan orang yang tidak melihatnya apabila tidak mampu mengingkarinya. Tapi kemungkaran itu tidak dilihatnya, namun dia ridha dengan kemungkaran itu. Ya, kemungkaran yang tidak ada di hadapan dia, tapi dia ridha dengan kemungkaran itu. Maka dia sama posisinya seperti orang yang menyaksikan kemungkaran itu dan mampu untuk mengingkarinya, tapi dia tidak ingkari. Itu posisinya jadinya. Kenapa? Karena ridha terhadap dosa, ridha terhadap kemungkaran merupakan sesuatu keharaman yang paling jelek. Ridha dengan kemungkaran ya adalah sesuatu keharaman yang paling jelek. Yang mana dia tidak mampu mengingkari dengan hatinya. Karena ridha tadi. Dia tidak mampu mengingkari dosa itu atau kemungkaran itu dengan hatinya. Sementara mengingkari dengan hati itu merupakan sebuah kewajiban yang diwajibkan kepada setiap muslim. Yang tidak bisa gugur sedikit pun. Kenapa tadi? Apakah kita tidak ada yang tidak mampu mengingkari dengan hati? Semua kita mampu. Ya, semua kita mampu. Apa bentuknya mengingkarinya? Fal inkaru bil qalbi, mengingkari dengan hati adalah fardun, kewajiban bagi setiap muslim di dalam segala keadaan. Pernah dalam satu majlis dengan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ketika ditanya tentang sikap, misalkan kita berada dalam kondisi tertentu, apalagi misalkan acara kenegaraan dan yang lain, yang kita tidak tahu apa acaranya, lalu muncul suatu kemungkaran acara di acara itu, gitulah. Nah, gimana? Mingkari dengan tangan nggak bisa, mingkari dengan lisan juga nggak mampu. Maka ingkarilah dengan hati. Ya, kita tidak suka dengan hal tersebut. Maka mengingkari dengan hati suatu kewajiban sebagai setiap muslim kapanpun, apapun keadaannya. Adapun mengingkari dengan tangan dan lisan itu sesuai dengan kemampuan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida' Siratul Mustaqim, dia mengatakan wa inkaru al-qalbi, mengingkari dengan hati, huwal imanu bi anna hadha munkarun. Apa makna dari mengingkari dengan hati itu? Yaitu mengimani, meyakini bahwa ini adalah sebuah kemungkaran. Wa karahatuhu lidhalik, lalu dia membenci, tidak menyukai hal itu. Fa idza hasala hadza, apabila itu ada, terwujud dalam hati, kana fil qalbi imanun, maka di dalam hati ada iman. Fa idza faqada al qalbu ma'rifata hadha al ma'ruf, apabila hati kehilangan pengetahuan terhadap yang ma'ruf, wa inkarul munkar, dan mengingkari kemungkaran, irtafa'a hadzal imanu minal qalbi, maka terangkatlah iman ini dari hati. Ya, kita hampir kita melihat kemungkaran banyak, kadang kita lewat karena memang ada di hadapan kita. Maka kalau seandainya kita tidak bisa merubah yang pertama dan yang kedua, maka wajib kita untuk mengingkari ya dengan hati, yaitu mengimani bahwasanya ini adalah sebuah kemungkaran. Lalu kita tidak menyukainya. Ini merupakan di antara perkara-perkara yang penting yang perlu diperhatikan pada zaman sekarang. di mana kemungkaran di mana-mana sangat banyak dan sedikit orang yang mengingkarinya. Seseorang mungkin boleh jadi dia diberi uzur karena tidak bisa mengingkari dengan lisan, dengan tangan dan lisannya. Akan tetapi mengingkari dengan hati, tidak ada alasan atau uzur bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Ya enggak bisa dia. Kenapa tidak mengingkari dengan hati? Ya saya tidak mampu. Mungkin ada orang mengatakan mengingkari dari kemungkaran dengan hati itu harus meninggalkan tempat. Mungkin itu tidak mampu dia meninggalkan tempat itu. Ya, untuk menampakkan bahwasanya dia tidak suka, dia tinggalkan itu. Boleh jadi tidak mampu untuk meninggalkan. Tapi mengingkari sebuah kemungkaran bahwa tadi maknanya adalah mengimani bahwasanya itu adalah sebuah kemungkaran dan dia tidak suka. Tidak ada yang tidak bisa. Maka siapa meninggalkan kemungkaran dengan hati, dikhawatirkan iman berpisah dari hatinya. Maka ini wajib bagi seorang muslim untuk mengingkari kemungkaran dengan hatinya, walaupun terkadang dia sendiri jatuh di dalamnya. Ya. Atau keluarganya terlibat, ya. Namun dia wajib mengingkari kemungkaran itu, dan ini adalah selemah-lemah iman. Seorang suami kadang karena dengan alasan tertentu sebuah kemungkaran yang ada di rumahnya, dia tidak bisa mengingkari terhadap istrinya, tidak bisa sikap tegas. Ya, tapi minimal mengingkari dengan hatinya, ya, itu harus ada terjadi. Kalau tidak, itu menunjukkan bahwa iman itu sudah hilang di hatinya. Ungkapan yungkur biqalbi wa dhalika adhaful iman, siapa yang mengingkari dengan hati itu adalah lemah iman, ini menunjukkan, ya, ini menunjukkan bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mengajak kepada ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, itu merupakan dari sifat-sifat iman. Itu adalah bagian dari iman. Ya, itu adalah bagian dari iman yang menunjukkan bahwa siapa yang mampu melakukan sebuah cabang-cabang keimanan dan dia kerjakan, ya, dia kerjakan.

orang yang meninggalkan pelaksanaannya walaupun dia punya uzur. Ya, walaupun dia punya uzur. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika Nabi berbicara tentang wanita. Apa kata Nabi? Amma nuqsanu diniha. Adapun kurangnya agama wanita itu, fa innama tamkuthul ayyama wal layali la tusalli. Wanita itu beberapa hari dan malam dia tidak sholat ketika dia datang haid. Apakah dia meninggalkan sholat itu ada uzur atau tidak? Ada uzur. Ya, ada uzur. Berdosakah dia tidak sholat pada waktu dia haid? Tidak. Malah dia berdosa kalau seandainya sholat pada saat dia haid. Ya. Diisyaratkan kepada hari-hari dia, hari haid ini maksudnya. Ya. Di mana para wanita dalam saat dia haid itu dilarang untuk mengerjakan sholat. Tapi tetap juga dikatakan oleh Nabi sebagai itu adalah kekurangan agamanya. Ya, kekurangan agamanya. Walaupun dia punya uzur. Dibandingkan dengan laki-laki yang tidak meninggalkan sholatnya. Baik. Ini menunjukkan bahwa siapa yang mampu untuk mengerjakan sebuah kewajiban lalu dia laksanakan, maka dia adalah orang yang lebih afdal, lebih utama ketimbang orang yang tidak mampu mengerjakan kewajiban itu dan dia tinggalkan walaupun dia adalah orang yang punya uzur. Ya, walaupun punya uzur. Nah, jadi kalau kita lihat tadi bahwa mengingkari kemungkaran bagian dari iman, maka hendaklah kita mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita kecuali dengan hati. Dengan hati wajib kita mengingkarinya. Ya? Apa makna mengingkari dengan hati? Meyakini bahwa kemungkaran itu adalah sebuah kemungkaran. Yang kita lihat itu adalah kemungkaran, itu adalah kemungkaran. Dan kita tidak suka dengan itu. Dan ini tidak ada alasan, ya, bagi seseorang untuk tidak mengingkarinya. Lalu sabda Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran. Kita masuk belum? Sudah. Oke, kita azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Qauluhu man ra'a minkum mungkaran. Sabda Nabi yang mengatakan, siapa di antaramu yang melihat sebuah kemungkaran. Hadis ini menunjukkan atau lafaz ini menunjukkan akan pengingkaran itu terkait dengan penglihatan. Yani kalau seandainya mungkar kemungkaran itu kelihatan baru kita ingkari. Gitu ya. Kalau seandainya kemungkaran itu tidak kelihatan, tertutup, akan tetapi dia mengetahui ada sebuah kemungkaran. Dia mengetahui. Yang diucapkan atau yang disampaikan oleh Imam Ahmad secara nas dari beliau, dari ada beberapa riwayat, beliau mengatakan annahu la ya'ridu lahu, bahwasanya tidak perlu menghadangnya, tidak perlu diusik. Wa annahu la yufattishu ala mastaraba bihi, dan dia tidak perlu meng-cross-check atau mengungkap, ya,

0: atas apa yang dikeraguinya tadi. Ya. Jadi dia tahu tetapi tertutup. Tapi tidak perlu dia untuk membongkarnya. Di dalam riwayat yang lain dari pendapat beliau mengatakan annahu yukshaful mughatta idza tahaqqaqahu. Pendapat yang kedua dari dia juga bahwasanya kemungkaran yang tertutup itu perlu diungkap apabila memang dipastikan. Walau sami'a sawta ghina'in muharramin aw alatin malahi wa 'alima al-makan allati hiya fihi fa innahu yunkiruha li'annahu qad haqqaqa al-munkar wa 'alima mawdi'ahu fa huwa kama law ra'ahu. Nassa 'alayhi Ahmad wa qala idza 'alima idza lam ya'lam makanahu la shay'a 'alayhi. Yani sesuatu yang tertutup dan dia ketahui, betul-betul dia pastikan. Kalau seandainya dia mendengar suara nyanyian yang diharamkan atau musik-musik, dia dengar, dan dia tidak lihat, tapi dia dengar. Dan dia mengetahui tempat sumbernya tadi, maka hendaklah dia mengingkarinya. Ya. Kenapa? Karena dia sudah memastikan bahwasanya itu ada sebuah kemungkaran. Nah, dan dia mengetahui di mana sumbernya, tempatnya di mana. Maka dia sama dengan orang yang melihatnya. Lalu apa perbedaannya yang pertama? Yang pertama, dia dengar ada sebuah kemungkaran. Ya. Dia tahu tapi tertutup. Dia tertutup. Dia mengetahui tapi ada kemungkaran. Misalkan ada orang minum. Dia tahu dia orang minum tapi di mana dia minum? Di rumahnya. Ya, gimana? Kapan dia minum? Enggak. Ini enggak perlu dia apa namanya, dia mata-matai. Ya. Nah, beda dengan yang perkataan yang kedua, apabila satu kemungkaran ditutup, tutup, dia tidak bisa lihat. Tapi kemungkaran itu pasti ada. Yakni memang ada. Gitu. Dari mana dia lihat? Di antaranya adalah dia mendengar suara orang musik, walaupun tertutup tempatnya. Tapi kedengaran. Keluar. Nah, ini menunjukkan dia tahu tempatnya di mana. Ini menunjukkan bahwa ini dia sudah tahu sebuah kemungkaran yang pasti, maka di sini dia harus mengingkarinya. Karena dia tahu itu ada sebuah kemungkaran dan dia tahu di mana sumbernya, di mana tempatnya, maka posisi dia pada saat itu ya sama dengan orang melihatnya. Tapi kalau seandainya dia tidak mengetahui di mana tempatnya, di mana sumbernya, ya, maka la syai'a lahu, maka tidak, la syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban dia untuk mengingkari. Kadang kemungkaran bunyi musik entah di mana-mana, enggak tahu, tapi terdengar, enggak tahu kita di mana, dari mana sumbernya, maka tidak perlu kita mencari, mematai-matai, mencarinya di mana. Gitu. Tapi kalau seandainya ada satu tempat itu ada sebuah kepastian, tempatnya di situ, ya, dan didengarnya, maka diingkari. Wa amma tasawwur al-judran ala man alima istima'ahum ala munkar faqad ankarahu al-a'immatu. Adapun terpagari oleh dinding, ya, terhadap orang yang mengetahui berkumpulnya mereka dalam sebuah kemungkaran. Dia tahu ada kemungkaran, ya. Maka para a'immah, ya, mengingkari hal yang demikian. Ya, misal Sufyan Ats-Tsauri wa ghairu wa huwa dakhilun fi tajass, maksud di sini kemungkaran ini tertutup gitulah. Ada orang, ya, beritanya orang lagi ngumpul dalam untuk sebuah kemungkaran, tapi tertutup, ya, tertutup. Maka di sini faqad ankarahul a'immah, para a'immah mengingkari pengingkaran itu. Mithal Sufyan Ats-Tsauri ghairu wa huwa dakhilun, dia masuk dalam hal ini, masuk dalam fitajassusi manhi anhu, ini termasuk memata-mata yang dilarang. Jadi orang memang berarti kan dia tahu misalkan ada orang berkumpul di dalam nih. Kalau yang tadi dari Imam Ahmad ada indikator. Apa indikatornya? Ada suara yang didengar. Lalu diketahui posisinya di mana. Maka Imam Ahmad mengatakan itu walaupun dia tertutup harus dibongkar, gitu, diingkari. Sekarang beda lagi. Dia tertutup, dia ketahui bahwasanya dia ngumpul dalam gitu lah, tapi tidak ada indikator. Tanya suara enggak ada, mana enggak ada. Ya. Maka para a'immah mengingkari pengingkaran ini. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, dia melihat bahwa mengingkari kemungkaran yang dibuat oleh orang di dalam itu, ya, itu bagian dari memata-mata yang dilarang. Waqad qila li Ibn Mas'ud, ada yang berkata kepada Ibn Mas'ud, inna fulanan taqturu lihyatu khamran, ada orang mengatakan si fulan jenggotnya menetes minuman keras, ya, berarti dia minum di mana? Dia minum di dalam, di rumahnya. Mungkin pas dia keluar kelihatan, dia, ya. Apa kata Ibn Mas'ud? Faqala nahanallahu anil tajassus. Kita dilarang untuk memata-matai. Lalu qadhi Abu Ya'la, qala al-qadhi Abu Ya'la fi kitab al-ahkam as-sultaniyah, qadhi Abu Ya'la dalam kitabnya hukum-hukum ketentuan kekuasaan pemerintahan, in kana fil munkar alladhi ghalaba 'ala dhanni istisraru bihi bi ikhbari thiqatin anhu intihaku hurmatin yafutu istidrakuha kazzina wal qatl jaza tajassus wal iqdamu ala al kashfi wal bahthi hadharan min fawati ma la yudraku min al intihaki al maharim fa in kana duna dhalik fil rutba lam yajuz al tajassus alayhi wal kashfu anhu. Beliau katakan apabila di dalam kemungkaran itu diprediksi, ya, ghalaba ala dhannihi, lebih dominan di dalam prasangkanya bahwa al istitaru bihi, menutup-nutupi kemungkaran itu, ya, prasangka bahwa ini pemberitaan dari orang yang disikohi, berita ini datang misalkan, oh, orang kumpul kebo misalkan di dalam, ya, di mana kemungkaran itu ada intihaku hurmah, yaitu melanggar satu atau melakukan satu keharaman seperti wa yafutu itraguha, kalau tidak diingkari akan terjadilah suatu kemungkaran tadi, ya, seperti berzina atau ada pembunuhan, ya, misalkan ada orang yang menangkap yang lain mau membunuh dia dalam, lalu dapat informasi secara siqah, ya, maka jaza tajassus, boleh memata-matai dalam hal ini. Kalau dalam prasangkanya itu bahwa kemungkaran tadi akan melakukan sebuah intiakul hurmah, ya. Wal iqdamu ala al-kashfi wal bahthi, boleh untuk mengungkap dan mencari-carinya. Hadharan min fawati ma la yustadraku min intihakil maharim, ya, karena sikap kehati-hatian terluputnya pencegahan dari pelaksanaan yang diharamkan ini, ya, kalau enggak dilakukan nanti akan terjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Tapi kalau seandainya di bawah dari itu, ya, apakah misalkan maksiat itu adalah maksiatnya untuk, kalau seperti ini kan maksiatnya tidak hanya pada satu orang, tapi maksiatnya itu adalah berefek kepada orang lain, membunuh, berzina atau yang lainnya, itu adalah berefek kepada orang lain. Tapi kalau misalkan maksiatnya untuk dirinya sendiri tadi, sebagaimana yang dikatakan, misalkan dia melakukan sebuah kemungkaran dengan dirinya sendiri, ya, seperti dia minum khamar atau yang lainnya, ya, fa in kana duna dhalika fi rutbah, di bawah dari tingkatan yang di atas tadi, lam yajuz tajassus alaih, ya, tidak boleh kita memata-matai, walal kashfu anhu, tidak boleh juga mengungkapnya. Tapi kalau seandainya seperti tadi, perbuatan berzina, membunuh, menganiaya orang dan yang lainnya, ya, maka ini kalau seandainya kita punya prasangka yang lebih, ada berita-berita yang menyebabkan dominan prasangka kita bahwasanya ini memang benar dari pemberitaan orang-orang yang dipercaya, maka boleh kita mengungkapkannya. Ya, tadi diantaranya adalah sekarang misalkan rumah-rumah kos, ya, lalu ada seorang laki-laki masukkan anak orang perempuan kamarnya, dan ada pemberitaan orang sekolah, atau misalkan kelihatan di CCTV dia mau membawa, maka kalau begitu boleh menggerbeknya, ya, boleh untuk memata-matainya, kemudian mengingkari kemungkaran sebelum, ya, terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian di sini katakan wa'lam anna al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar taratan yahmilu 'alaihi raja'u thawabihi wa taratan khawful 'iqabi fi tarkihi wa taratan al-ghadabu lillahi 'ala intihaki maharimihi wa taratan nasihatu lil mu'minin wa rahmatan lahum raja' inqadh mimma awqa'u anfusahum fihi min at-ta'arrud li ghadabillah wa 'uqubati fid dunya wal akhirah wa taratan yahmilu 'alaihi ijlalullahi wa'idhamuhu wa mahabbatuhu. Ketahuilah, kata Ibnu Rajab, bahwa dalam mengingkari kemungkaran, mengajak kepada yang ma'ruf, mengingkari kemungkaran, terkadang motivasi yang ada di dalamnya didorong oleh karena ingin mendapatkan pahala. Kita mengajak orang kepada sesuatu atau mengingkari seorang dari kemungkaran karena kita ingin mendapatkan pahala. Terkadang motivasinya khauful iqab fi tarkihi, khawatir datangnya sanksi dari Allah kalau kita tinggalkan, kalau kita biarkan. Ya. Wa taratan, dan terkadang takut datangnya kemurkaan dari Allah atas terlaksananya sebuah kemungkaran. Dan terkadang adalah yang mendorongnya nasihat kepada orang mukmin, sikap kasih sayang dengan mereka karena kita kasihan kepada dia, makanya kita mencegah dia dari kemungkaran atau mengajak dia kepada ma'ruf. Dan harapan untuk menyelamatkan mereka dari apa yang mereka curumuskan diri mereka di dalam, ya, mendapatkan azab atau iqab dari Allah Subhanahu wa taala, baik hukumannya di dunia maupun di akhirat. Dan terkadang amar nahi mungkar itu motivasinya adalah untuk mengagungkan Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini dia berbicara tentang motivasi atau apa motif dari kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa bi kulli halin yata'ayyanu ar-rifqu fil inkar. Dalam seluruh keadaan wajib ada sikap lemah lembut di dalam mengingkari kemungkaran. Ya, walaupun motif-motifnya berbeda tadi nih. Ada yang motifnya tadi dapatkan pahala, ada motifnya takut kena ditimpa musibah, ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khaasah, supaya negeri kita tidak ditimpa bencana, maka kita kemungkaran-kemungkaran kita ingkari, kaum masyarakat kita ajak untuk amar ma'ruf, kan gitu ya. Maka di dalam mengingkari kemungkaran ini wajib ada sikap, ya, ar-rifq, berlemah lembut, bersikap bijaksana. Qala Imam Ahmad, an-nasu muhtajuna ila mudaratin wa rifqin fil amri bil ma'ruf bila ghalzatin illa rajulun mu'linun bil fisq. Manusia itu membutuhkan kepada siasat. Mudarah itu adalah siasat. Ya. Membutuhkan sikap yang lemah lembut dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dalam sikap amar ma'ruf. Bila ghalzatin, tidak ada unsur kekerasan. Ya. Mengajak orang kepada ma'ruf itu butuh, ya, lemah lembut, tidak dengan sikap kasar. Illa, kecuali rajulun mu'linun bil fisq, orang yang terang-terangan membuat kefasikan. Fala hurmata lahu, maka tidak ada kehormatan untuknya. Ya, bagaimana dengan orang yang sembunyi-sembunyi dalam maksiat, ya, sembunyi-sembunyi dalam maksiat, dia sudah menutup, berusaha untuk menutup dirinya. Tapi orang ini, walaupun dia sebenarnya terang-terangan di hadapan Allah, kan gitu ya, tapi dia sudah menutup dirinya untuk bermaksiat. Tapi orang yang terang-terangan di dalam bermaksiat di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka tidak ada kehormatan baginya. Qal Muhammad juga mengatakan, wa kana ashabu bin Mas'udin idza marru biqaumin yaruna minhum ma yakrahun yaqulun mahlan rahimakumullah mahlan rahimakumullah. Murid-murid Ibn Mas'ud apabila dia melewati satu kaum yang mereka melihat di antara mereka yarawna minhum ma yakrahun, mereka melihat apa yang tidak disukai, mereka melakukan apa yang tidak mereka sukai, lalu sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat atau murid-murid Imam Ibn Mas'ud ini mengatakan mahlan, ya apa bahasa kitanya itu ya, ya cegahnya itu dengan lembut gitu loh. Ya. Ya. Apa misalnya berhentilah. Enggak usahlah kalian lakukan itu. Semoga Allah melayani. Jangan sikapnya bahasanya dengan bahasa lembut, tidak dengan bahasa kasar. Wa qala ya'muru bil rifqi wal khudu'i fa in asma'uhu ma yakrahu la yaghdabu fayakunu yuridu yantasuru li nafsihi. Ya, maksudnya dia menyuruh dengan cara lemah lembut, dengan khudu, dengan sikap yang rendah hati, ya, untuk memerintahkan. Fa in asma'uhu ma yakrah, kalau seandainya orang tadi berkata kepada dia sesuatu yang tidak dia sukai, ya, misalkan dilawan lah, suruhnya mau ke masjid, ya, bilang angkusan yang anu, bahasa yang menyakiti hati, gitu, ya, atau dia agak membalasnya dengan bahasa yang tidak nyaman di telinga kita, maka kita yang dengan lemah lembut, jangan kita marah, layak atau tidak marah, ya. Kalau dia marah, fayakunu yuridu yang tasulu nafsihi. Ketahu seandainya marah pada saat itu ya, akan menjadi dia untuk membela dirinya. Awak suruhnya elok, awaknya dikatainya, berang-berang awak. Seakan-akan kita adalah membela diri kita, bukan tujuan kita adalah untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Kadang-kadang kan kita lihat nih, sebagian dari kawan-kawan melihat kawannya jatuh kemungkaran, malahan omongannya kasar. Ya, omongan kita kadang menasihatinya kasar. Mungkin dia jatuh. Ulama menasihatkan bahwasanya tetap lemah lembut, karena mereka itu sebenarnya adalah sedang terjerumus atau sedang jatuh dalam jurang. Untuk bagaimana kita menyikapinya? Kita ingin menyelamatkan dia. Ya, misalkan ini angin, apa hampir tenggelam. Kita ingin menyelamatkan, bukan kita menundam untuk memasukkannya ke dalam apa? Di dalam air lagi atau dalam jurang. Kadang-kadang kan sikap kita ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran, seakan-akan sikap kita itu menjadikan dia semakin menjauh. Nah, ini yang memang perlu kita berlatih, ya. Saya terakhir ketika saya pulang dari Saudi untuk pindah ke Padang, saya ketemu dengan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Saya minta nasihat kepada beliau. Syekh, saya mau pulang, tolong nasihati. Beliau hanya menasihati, alaika birrifq, bersikap lemah lembutlah, karena di sekitarmu itu katanya orang-orang ahli bid'ah banyak, dan mereka tidak berilmu, ya, mereka tidak berilmu. Maka dengan sikap lemah lembut ini, ya, yang harus dilakukan. Ya, mudah-mudahan ya nasihat beliau bisa kita jalankan, dan memang butuh kadang-kadang sikap sabar, lemah lembut ini, sebagaimana Nabi SAW katakan bahwasanya, ma kana rifqu fi syai'in illa zanahu wa la nuz'a min syai'in illa syanahu. Tidaklah sikap lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu lemah lembut itu menghiasinya jadi indah jadinya. Dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali menjadikan sesuatu itu menjadi tidak elok, ya, jadi jelek jadinya. Maka kita lihat juga dari sikap sehari-hari, misalkan kita lihat ada orang yang bijaksana, orang yang lemah lembut, ya, tapi tahu-tahunya berubah total dari lemah lembut jadi kasar. Sudah, tadinya keindahannya sangat banyak, yang terjadi setelah itu adalah buruk. Orang mencelik wajahnya sudah tidak nyaman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dengan mengingkari kemungkaran, ya, juga Ibnu Qayyim dalam mengingkari kemungkaran juga ada tingkatan, ada 4 tingkatan, ya, dalam mengingkari kemungkaran atau taghyir mungkar, merubah sebuah kemungkaran, ada 4 tingkatan. Yang pertama, kemungkaran itu hilang dengan kita mengingkarinya atau merubahnya, berhilang, maka ini wajib. Yang kedua, berkurang, ya, kemungkaran itu berkurang, ini juga wajib kita merubah dan mengingkarinya. Yang ketiga, hilang yang kita ingkari tapi muncul yang setimpal dengannya, yang setara dengannya. Jadi mungkar A hilang, mungkar B lahir akibat dari itu. Maka ini mahallu al-ijtihad. Yani harus dikaji ulang dan perlu diijtihati. Apakah perlu mengingkari ini? Ya. Walaupun muncul yang selevel tapi beda lagi misalkan. Perlu ada ijtihad. Yang keempat, mengingkari sebuah kemungkaran lahir kemungkarannya lebih besar. Ya, merubah sebuah kemungkaran lahir kemungkaran yang lebih besar. Maka yang keempat ini haram untuk mengingkari kemungkaran itu. Diberikan perumpamaan, ya, seperti Syekhul Islam Tim yang melewati satu kelompok dari tentara Tatar yang mereka sedang asyik minum khamar. Minum khamar bagi mereka juga suatu kemungkaran. Ya. Syekhul Islam itu yang tidak mengingkari, biarin aja. Sebab kalau diingkari, maka dia akan pindah untuk membunuhi kaum muslimin. Ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu, kita tidak boleh mengingkari kemungkaran yang mengakibatkan, ya, datang kemungkaran yang lebih fatal dari itu. Nah, jadi dalam merubah kemungkaran, ya, perlu juga kita melihatnya dan menimbangnya. Kalau ini hilang kemungkaran semuanya, bagus. Atau berkurang, itu bagus dan harus kita lakukan. Ya. Dan kembali lagi, tingkatan pengingkaran kemungkaran tadi juga tadi, mengingkari dengan tangan dan lisan, itu kembali kepada kemampuan. Hatta dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga boleh jadi, orang tua pada saat anaknya masih kecil, dia masih mampu untuk mengingkari kemungkaran yang dilakukan anaknya dengan tangan bisa, dengan lisan, dengan. Tapi ketika anaknya sudah besar, sudah dewasa, orang tuanya sudah tua, ketergantungan dirinya dengan maishahnya adalah dengan anaknya, ketika anaknya melakukan sebuah kemungkaran, di situ enggak lagi, walaupun dia masih ayahnya atau bapaknya, tapi kemampuan dia dalam memberi apa bersikap untuk mengingkari kemungkaran sudah berkurang. Ya. Sudah berkurang, tidak mampu lagi dia. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran. Maka dalam hal ini diingkari dengan hatinya. Jadi dengan hati semua kita wajib mengingkari sebuah kemungkaran itu dari dengan hati kita. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, usia berapakah anak kecil yang bisa memberi syafaat? Apakah yang wafat di kandungan atau keguguran juga bisa memberikan syafaat? Kemudian bagaimana dengan bayi-bayi yang orang yang terlahir dari orang tua non muslim, Ustaz? Jazakallahu khair.
3: Yang pertama, ya, yang pertama, apakah bayi yang keguguran itu juga dapat? Dapat ketika sudah mendapatkan nyawa. Ya, ketika sudah ditiupkan apa? Ruh. Kapan itu, Bu? 4 bulan. Ini pernah kami sampaikan pada serial fikih pendidikan anak yang lupa saya beberapa seri yang lalu, ketika judulnya kalau enggak salah ketika keguguran atau apa gitu. Saya sampaikan di situ hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa bayi yang keguguran pun juga bisa memberikan syafaat untuk siapa? Orang tuanya. Kemudian anak-anak non muslim itu bagaimana? Ada khilaf di antara para ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan mereka dihukumi seperti orang tuanya. Ada yang mengatakan anak-anak itu belum punya dosa apa-apa sehingga nanti nasibnya sama seperti anak-anak kaum muslimin. Dan ada ulama yang mengambil pendapat untuk abstain. Abstain ini maksudnya menyerahkan hukumnya, nasibnya kepada siapa? Allah. Terserah Allah. Ya, karena memang dalil-dalil yang berbicara tentang masalah ini itu cukup beragam, ya, antara yang mendukung pendapat pertama atau pendapat kedua. Kemudian juga ada sebuah hadis yang kira-kira maknanya adalah orang yang meninggalkan perdebatan dalam masalah seperti ini, masalah-masalah yang belum terlalu jelas dalilnya, ya, bagi sebagian ulama, maka dia akan mendapatkan pahala besar. Maka saya memilih untuk mengatakan wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Terserah Allah Azza wa Jalla bagaimana nasib mereka. Tapi yang jelas, seandainya mereka pun masuk surga, seandainya mereka masuk surga menurut pendapat yang kedua, maka tadi saya sudah sampaikan, enggak bisa kasih syafaat kepada siapa? Orang tuanya, karena orang tuanya bukan muslim. Ya, syaratnya dapat syafaat orang tuanya harus apa? Muslim. Ini adalah salah satu prinsip akidah yang disepakati oleh para ulama. Ya, syafaat hanya berlaku bagi muslim yang bertauhid, yang tidak melakukan kesyirikan dan meninggal dalam keadaan kesyirikan. Itu mereka tidak dapat syafaat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
4: Memahami konsep rizki dalam Islam, bagian pertama. Berikut beberapa kesimpulan mengenai konsep rizki dalam Islam. Pertama, semua makhluk yang berakal maupun tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang proses penciptaan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian diutus malaikat ke janin untuk meniupkan ruh dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Takdir rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Muslim. Turunan dari prinsip ini bahwa siapapun anggota keluarga yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita, hakikatnya yang memberi rezeki mereka adalah Allah dan bukan kepala keluarga. Kepala keluarga yang bekerja hanyalah perantara untuk rezeki yang Allah berikan bagi anak-anaknya. Ibnu Katsir menceritakan, ada seseorang yang mengadu kepada Ibrahim bin Adam karena anaknya yang banyak. Kemudian beliau menyampaikan kepada orang ini, anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, silahkan kirim ke sini. Maka orang ini pun terdiam. Catatan, prinsip ini tidak mengajarkan kita agar kita berpangku tangan dan diam tidak bekerja, dengan anggapan semua telah ditakdirkan. Ada beberapa alasan untuk membantah pendapat ini.

0: apakah Anda?
1: Anak di samping dia sebagai perhiasan, dia juga bisa sebagai pembawa malapetaka. Apa dalilnya anak perhiasan? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, zuyyina linnas hubbusyahawat minan nisa wal bani, diindahkan untuk manusia kecintaan terhadap hawa nafsu, terhadap hawa nafsu berupa wanita dan anak-anak. Perhiasan, anak itu perhiasan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 20, i'lamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun fil amwali wal aulad. Lihat, di sini ada pelajaran menarik, Pak. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan, melalaikan, perhiasan. Saling membanggakan di antara kalian, saling memperbanyak dalam perihal harta dan anak. Ini ayat juga menunjukkan bahwasanya anak adalah perhiasan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tapi sebagaimana yang kita sudah sebutkan pendahuluan kedua, sebagaimana anak perhiasan, dia juga bisa pembawa apa, Pak? Malapetaka. Hati-hati. Maka dalam beberapa kesempatan dalam kajian parenting-parenting saya katakan, anakmu surgamu atau nerakamu. Gara-gara anak, orang tua bisa masuk ke dalam neraka. Gara-gara anak, orang tua bisa masuk ke dalam surga. Apa dalilnya? Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya annama, harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah, Pak, dalam bahasa Arab kata innama atau annama adalah sebuah huruf yang menunjukkan kepada pembatasan dan menahan yang lain masuk selain dirinya, pembatasan pokoknya. Lihat ayat ini, ketahuilah bahwa harta dan anakmu hanyalah fitnah, ujian, tes, pembawa bala bagi kalian. Lalu yang menarik dari ayat ini, surat apa tadi? Al-Anfal, ayat berapa? 28. Yang menarik ayat ini Allah akhiri wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Apa maksud ayat ini? Perhatikan baik-baik. Maksudnya adalah ketika kalian, wahai para orang tua, gara-gara anak kalian akhirnya bermaksiat, gara-gara anak kalian menyimpang dari jalan kebenaran, gara-gara anak kalian akhirnya membangkang terhadap Allah, maka kapan terjadi seperti itu? Kepada orang tua, ingat, tinggalkan anak. Di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Itu maksudnya. Makanya Imam Ibnu Katsir menafsiri, coba perhatikan tafsirannya. Ikhtibarun wa imtihanun lakum idza a'taakumuha liya'lama atashkurunahu 'alayhi wa tuti'unahu fiha aw tashghaluna biha 'anhu wa ta'tabuna biha minhu. Perhatikan. Anak dan harta sebagai ujian, sebagai tes dari Allah untuk kalian, wahai para orang tua. Jika kalian diberikan harta dan anak, maka Allah ingin tahu kalian bersyukur dengan anak dan harta tersebut atau tidak. yang dengan anak tersebut kalian bisa taat kepada Allah atau bahkan kalian membangkang terhadap Allah. Lihat, anak di samping uji, di samping hiasan, perhiasan dunia, dia juga sebagai bisa menjadi pembawa malapetaka. Ustaz, ayatnya kurang begitu jelas. Kita ambil ayat yang lain yang lebih jelas lagi. Surat At-Taghabun ayat 14 sampai 15. Ini lebih jelas lagi. Anakmu bisa menjadi surgamu atau nerakamu. Jadi sebenarnya saya ingin ngasih judul kajian ke kawan-kawan yang mengundang saya. Anakmu, surgamu atau nerakamu. Tapi dalam hati saya nanti dikira judul sinetron lagi. Makanya gak jadi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat surat apa tadi yang terakhir yang belum kita baca, At-Taghabun ayat 14 sampai 15. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri kalian, anak kalian ada yang bisa menjadi musuh bagi kalian, terutama di akhirat. Musuh bagi kalian. Ya. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Lihat penjelasan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Apa maksudnya? Anak dan istri bisa menjadi musuh nanti di akhirat. Maksudnya adalah bimana annahu yultaha bihi anil amalis saleh, bahwasanya gara-gara anak, gara-gara istri, dia terlalaikan dari amal saleh. Kok bisa? Apa contohnya? Wahai Imam Ibnu Katsir, perhatikan. Imam Mujahid menceritakan lebih detail lagi bagaimana tafsirannya. Bagaimana istri dan anak bisa melalaikan seorang suami, anak bisa melalaikan orang tua bapak ibunya dari amal saleh. Lihat kata Imam Mujahid, yahmilur rajul ala qati'atir rahmi au ma'siyatu rabbih. Gara-gara anak, seseorang akhirnya dia memutuskan hubungan kekerabatan. Berapa banyak anak durhaka kepada orang tuanya gara-gara si anak. Paham maksud saya? Ini orang tua. Saya punya anak dan saya punya orang tua, kakek daripada ini. Gara-gara si ini akhirnya saya durhaka kepada orang tua. Ada enggak seperti ini? Banyak. Dan ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Orang tua haknya lebih didahulukan dibandingkan anak dan istri. Dan perhatikan ibu-ibu, dukung suami Anda untuk bakti kepada bapak ibunya. Kenapa demikian? Anak Anda akan merekam perbuatan bapaknya. Ketika dia bakti kepada orang tuanya, dia akan juga berbakti kepada orang tuanya. Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'i, pernah melihat seorang anak memukuli bapaknya di sebuah tempat di depan pasar. Maka Sa'id bin Musayyab rahimahullah ingin melarang anak tersebut. Wahai anak, jangan pukuli bapakmu, ini kedurhakaan. Lihat apa kata sang bapak yang dipukuli. Wahai Sa'id, da'hu, biarkan. Biarkan dia. Karena aku dahulu memukuli bapakku tepat di tempat ini. Paham ceritanya? Hati-hati. Orang tua yang ingin berbakti kepada orang tuanya, suami Anda wahai ibu-ibu ingin bakti kepada orang tuanya, biarkan, dukung dia, asalkan tidak menelantarkan anak istrinya. Dukung dia, karena anak-anak kita akan merekam perbuatan bapaknya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Itu maksud bahwa anak dan istri bisa menjadi musuh bagi orang tuanya nanti hari kiamat. Yahmilur rajul ala qati'atir rahim. Gara-gara anak seseorang memutuskan hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan siapa saja? Paling pertama orang tua, yang kedua kakak adik, yang ketiga paman bibi. Ya, yang keempat keponakan. Perhatikan nih, yang hadir di majelis ini dan mudah-mudahan tidak ada hadir di majelis ini gara-gara anaknya dia akhirnya bermusuhan dengan orang tuanya, minta halal sama orang tua sekarang, minta ridho sama orang tua sekarang, meskipun istrinya marah kepada dia, nggak bisa dibalas. Kebaikan istri terhadap suami tidak bisa membalas kebaikan orang tua terhadap dirinya, terhadap anaknya, nggak bisa. Kalau bukan karena Allah, kemudian orang tuanya, anak itu tidak ada. Bisa dipahami, Pak? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang paham bagaimana anak bisa menjadi pembawa malapetaka? Lihat lagi penjelasan selanjutnya. Au maksiati rabbi, gara-gara anak akhirnya seseorang bermaksiat kepada Rabb-nya. Fala yastati'u ar-rajul ma'a hubbihi illa an yuti'a. Seseorang, orang tua susah untuk menahan dia tidak memutuskan hubungan kekerabatan. Kenapa? Karena dia sangat mencintai anaknya. Makanya tadi di dalam ayat yang pertama surat Al-Anfal ayat 28 Allah mengingatkan, kapan ada anak yang mengajak orang tuanya seperti itu, memutuskan hubungan kekerabatan, maka pada saat itu ingat, tinggalkan ridho anak, ambil ridho Allah. Ridho Allah lebih besar meskipun sang anak marah. Bisa dipahami, Pak? Wallahu a'lam. Makanya dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Al-Aswad ibn Khalaf dan riwayat Imam At-Tabarani dari Khawlah ibn Hakim radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal walada majba mabkhalatun." Lihat. Anak bisa menjadi pembawa malapetaka. Di samping dia hiasan, dia bisa menjadi membawa malapetaka. Kata Rasulullah, anak membawa sifat ke dalam diri orang tua, mabkhalah. Apa artinya? Gara-gara anak punya sifat bakhil, ingin sedekah, nanti anak saya makan apa? Ingin berjuang, nanti anak saya makan apa? Kalau bapak ditanya, nanti anak saya makan apa? Makan apa, Pak? Nasi. Gak mungkin makan batu. Kemudian yang kedua, majbana. Gara-gara anak mendatangkan sifat dalam diri orang tua, majbana. Sikap pengecut. Ingin berjuang dalam agama Islam. Nanti anak saya bagaimana? Kalau saya mati gimana? Subhanallah. Dan saya perhatikan, perlihatkan, orang Islam tinggalkan asuransi pendidikan anak. Gak main. Saya akan sebutkan nanti ada asuransi yang lebih hebat, yang abadi, 7 turunan tidak akan pernah selesai asuransinya. Kita akan kupas di majelis ini. Gara-gara anak membuat orang tua majbana, jeban, pengecut, tidak mau berjuang di jalan Allah. Majhalah, gara-gara anak membuat orang tua hilang akalnya. Lihat saja orang tua yang nyuri, lihat saja orang tua yang membunuh ibunya, anak membunuh ibunya gara-gara siapa? Ternyata anaknya, cucu dari sang nenek tadi yang dibunuh gara-gara siapa? Anaknya. Coba perhatikan pengadilan-pengadilan yang menghakimi nenek-nenek tua. Ternyata nenek-nenek tua ini adalah anak dari si fulan ini. Kenapa bisa dihakimi nenek ini? Karena mungkin ngambil satu pohon, mungkin ngambil satu buah. Ya? Ternyata di belakang orang tua ini ada anaknya yang ngompor-ngompori. Majhalah, hilang akalnya kalau sudah urusan anak. Makanya lihat, kecintaan kita kepada Rasulullah lebih dibandingkan kecintaan kita kepada anak dan orang tua. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man kana la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Artinya, tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku, kata Rasulullah, lebih engkau cintai dibandingkan orang tua dan anak dan seluruh manusia. Pak, kenapa tidak langsung dan seluruh manusia? Kenapa disebutkan orang tua dan anak? Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Kenapa disebutkan? Tidak sempurna keimanan kalian sampai aku, yaitu Rasulullah, lebih engkau cintai dibandingkan orang tua dan anak. Kenapa disebutkan orang tua dan anak? Siapa yang bisa jawab? Padahal dia termasuk dari seluruh manusia. Silakan. Karena fitrahnya manusia lebih mencintai orang tua dan anaknya. Tetapi meskipun demikian, kita lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan orang tua kita dan anak kita. Ini mengkonsekuensikan jika ada hukum Allah bertentangan dengan keinginan orang tua, bertentangan dengan keinginan anak, maka mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Hukum Allah. Itu Pak, anak bisa membuat orang tua hilang akal. Coba orang tua nyuri, ketika ditanya, "Pak, kenapa nyuri, Pak?" "Anak saya, Ustaz." Anak. Ya, ini Bapak Ibu. Dan anak bisa membuat orang tua, kata Rasulullah, mahzana. Apa arti mahzana? Sedih. Sering sakit, anaknya sedih. Orang tuanya galau gara-gara anaknya sedih. Dan semisalnya.
0: Soal jawab.
2: Dia mengatakan, "Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, saya seorang istri dari seorang suami yang merupakan anak bontot, anak terakhir di keluarganya. Setelah menikah, hingga saat ini kami masih tinggal dengan mertua atau orang tua suami saya. Pertanyaan saya, sampai kapan ya Ustaz kami sebaiknya tinggal dengan kedua orang tua kami ini? Sementara salah satu tujuan kami menikah adalah kami ingin hidup mandiri, dalam artian tidak terus-terusan apa-apa atas mandat dari orang tua tersebut." Barakallahu fikum. Ahibbati fillah, di beberapa daerah, mungkin tadi disebutkan ini di Banten ya, mungkin juga di Jawa, mungkin di luar Jawa, itu anak bontot biasanya nggak boleh keluar rumah. Dia diminta oleh orang tuanya tinggal bersama mereka. Ini tradisi, ini budaya. Selama budaya ini tidak membahayakan kehidupan itu anak dan itu istri, maka ahlan wa sahlan. Tapi syariat kita, agama Islam ini, melihat kepada maslahat dan kepentingan setiap orang. Bukan hanya memandang kepentingan orang tua. Orang tua, naam, anak-anak harus berbakti kepada keduanya. Tapi orang tua juga diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada anak-anaknya. Terus gimana solusinya? Bagi para lelaki, engkau seorang ayah, engkau seorang suami, engkau seorang anak, ingat. Allah berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum mi wujidikum, wa la tudarruhunna." Kata Allah, berikan tempat tinggal kepada istri-istri kalian sesuai dengan kemampuan kalian, dan jangan membahayakan mereka. Jangan membahayakan istri-istri kalian. Kalau ternyata seorang menantu merasa risih, enggak nyaman tinggal sama mertuanya, maka sang suami wajib memberikan tempat yang layak buat istri. Coba dibaca buku-buku fikih yang berkaitan dengan hak tempat tinggal ini. Karena jangan sampai mengikutin perasaan, anak kan harus berbakti sama orang tua. Iya, Engkau sebagai anak laki wajib berbakti kepada orang tua, tapi tidak mendzalimin istrimu. Tidak mendzalimi istrimu. Dia punya hak untuk hidup di rumah dia sendiri, walaupun ngontrak. Maka sampai-sampai para ulama mengatakan, kalau sang istri ini tinggal bersama mertuanya, lalu dia gak kerasan, gak betah, maka sang suami wajib mengadakan tempat tinggal khusus buat istrinya. Walaupun itu di rumah itu, tapi dibagi rumahnya. Yang penting ada kamar mandi sendiri, ada dapur sendiri, walaupun cuma satu kamar. Maka istri gak boleh nuntut lagi. Kalau sudah dikasih tempat tinggal, ada kamar, ada dapur, ada toilet. Kelas, seperti kos-kosan. Tapi tidak tinggal bersama mertua. Karena ini bicara haknya istri. Orang tua pun harus tahu diri, itu anakmu, anak kalian ingin hidup bahagia. Dia sudah punya kehidupan, nam, dia wajib berbakti. Maka ana lihat yang dilakukan para istri banyak ngalah sebenarnya. Ketika dia sudah berusaha untuk tinggal sama mertua, kadang-kadang di rumah itu masih ada iparnya, macam-macam. Maka selama istri itu merasa nyaman, silahkan. Ini bicara haknya istri. Tapi kalau sang istri sudah merasa gak nyaman, dia ngomong sama suaminya, bang, ana kayaknya gak bisa tinggal di sini, bang, ya. Ana gak enak. Bukan gak mau berbakti sama orang tua, abang silahkan. Karena kewajiban istri ini adalah berkhidmat kepada suaminya. Bukan kepada mertuanya, tapi kepada suaminya. Adapun khidmat dia kepada mertua, salah satu bentuk kebaikan dia kepada suaminya, di mana dia memuliakan orang tua suami. Jadi buat mbak yang bertanya, cobalah bersabar terlebih dahulu, berkomunikasi sama suami untuk cari tempat tinggal. Yang kadang-kala orang tua nanti akan mengatakan, kau durhaka, kau menuruti istrimu. Bukan, jemaah. Dia menuruti perintah Allah Azza wa Jalla. Kita tahu ketaatan seorang anak kepada orang tuanya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika ada dua hak yang bertabrakan, dilihat, apa kewajibanmu? Oh, kewajibanku, aku berbakti sama orang tua. Engkau berbakti sama orang tua. Tapi kewajibanmu juga, aku memberikan tempat tinggal buat istri. Berikan tempat tinggal. Dan ini tidak bertentangan, engkau tetap berbakti sama orang tua, tapi tidak mendzalimi istri. Maka tolong kita saling memahami hak-hak dan kewajiban masing-masing. Dan buat para orang tua, jangan engkau menjadi penyebab masalah di rumah tangga anakmu. Gara-gara perasaan aja, engkau mendzalimin anakmu sendiri. Mendzalimin menantumu. Biar dia tinggal dekat sama engkau. Kalau bicara tradisi dan budaya, ya selama tidak menimbulkan masalah, dijalankan. Tapi kalau ternyata menimbulkan masalah, maka tolong yang lebih diutamakan, apa yang Allah inginkan daripada keinginan kita. Barakallahu fiik, semoga Allah memberikan solusi buat para akhwati wa ikhwani. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Memahami konsep rizki dalam Islam bagian kedua. Kita akan melanjutkan kajian kita mengenai konsep rizki dalam Islam. Keempat, kita akan dihisab oleh Allah untuk semua yang kita usahakan, tak terkecuali semua pemasukan yang kita dapatkan, meskipun belum tentu kita memanfaatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kemudian pada hari kiamat itu, sesungguhnya kalian akan ditanya tentang kenikmatan. Quran Surat At-Takatsur ayat 8. Kita tidak hanya ditanya tentang bagaimana cara mendapatkan harta, termasuk bagaimana menggunakan harta. Dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi dan disahihkan Al-Albani. Yang akan dihisab oleh Allah tidak hanya harta yang menjadi kebutuhan sekunder atau tersier, termasuk yang menjadi harta kebutuhan primer dan bahkan makanan yang dikonsumsi seseorang ketika sedang kelaparan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada suatu siang hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian beliau berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian pada saat-saat seperti ini? Abu Bakar dan Umar menjawab, lapar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, demi yang diriku ada di tangannya, yang membuat aku keluar sama seperti yang menyebabkan kalian keluar. Mari berangkat. Maka Abu Bakar dan Umar beranjak bersama beliau. Beliau menemui seseorang dari kalangan Ansar. Dalam satu riwayat disebutkan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, yang ternyata ia tidak berada di rumahnya. Ketika istrinya melihat kedatangan beliau, maka dia berkata, marhaban wa ahlan. Beliau bertanya, di mana suamimu? Wanita itu menjawab, dia pergi untuk mencari air tawar bagi kami. Hingga sahabat pemilik datang. Dia memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang rekannya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dia berkata, alhamdulillah, pada hari ini tidak ada yang mendapatkan tamu-tamu yang lebih mulia selain dari tamuku. Lalu sahabat itu beranjak, lalu datang lagi sambil membawa tandan yang di dalamnya ada korma basah dan korma yang sudah dikeringkan. Dia berkata, makanlah hidangan ini, lalu dia akan mengambilkan tempat minum. Beliau bersabda, tak perlu engkau memerah air susu. Kemudian sahabat itu menyembelih domba, dan mereka semua makan dan minum. Setelah mereka kenyang, beliau bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, yang artinya, demi yang diriku ada di tangannya, kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Rasa lapar yang telah membuat kalian keluar dari rumah, kemudian kalian tidak kembali, melainkan setelah mendapatkan kenikmatan ini. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali pada hari kiamat kelak adalah dengan pertanyaan, bukankah kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan? Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Karena itu, semakin banyak pemasukan seseorang, dia akan menjalani hisab yang lebih lama, sehingga menyebabkan dia tertunda masuk surga. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya kaum muhajirin yang miskin, mereka mendahului masuk surga pada hari kiamat 40 tahun sebelum orang kaya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Hibban. Dalam hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, orang muslim yang miskin akan masuk surga sebelum orang muslim yang kaya dengan selisih setengah hari, yaitu setara dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Dua hadis ini tidaklah bertentangan. Al-Qurtubi memahaminya bahwa perbedaan ini kembali kepada perbedaan keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Jika persaingan itu terjadi antar sesama muhajirin, selisihnya masuk surga antara miskin dan kaya terpaut 40 tahun. Sementara selain muhajirin, setengah hari di waktu kiamat, yaitu sepadan dengan 500 tahun. Kita tidak perlu iri kepada orang yang lebih kaya, karena berarti kita iri kepada orang yang hisabnya lebih lama. Sekiranya ketika mati, kita dibiarkan begitu saja, tentu kematian adalah kesempatan beristirahat bagi setiap orang yang pernah hidup. Namun setelah mati itu dibangkitkan kembali dan akan ditanya tentang segala sesuatu. Kelima, prestasi manusia tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki, tetapi dari seberapa banyak dia bisa memberikan manfaat bagi umat. Ada sebuah hadis yang menyatakan, yang artinya, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dulu waktu kita diakikahi, orang tua kita tidak lupa menuliskan harapan untuk anaknya di secarik kertas. Semoga menjadi anak yang soleh-solehah, berguna bagi orang tua, agama, dan masyarakat. Semenjak bayi, orang tua menitipkan sebuah amanah yang luar biasa. Orang tua berharap kita menjadi manusia yang serba guna. Bahkan terkadang ditambah, berguna bagi nusa dan bangsa. Rasa-rasanya hanya akan menjadi angan-angan kosong belaka. Yang jelas, orang tua kita menghendaki agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Melimpahnya harta yang ada di tangan Anda memang sebuah kelebihan. Tetapi Anda bisa pastikan seberapa besar manfaat kelebihan itu ketika tidak dikendalikan. Coba Anda bayangkan, ketika Anda bergelimang harta, sementara hanya Anda yang bisa memanfaatkannya, dan orang lain hanya bisa melihat, bisakah dikatakan bermanfaat? Bagaimana cara mengendalikannya? Jawabannya, tentu saja dengan menggunakan pengendali dunia akhirat, itulah syariat. Islam menghargai semua kelebihan manusia. Namun kelebihan itu baru ternilai ketika pemiliknya paham syariat dan ilmu agama. Karena hanya dengan modal paham aturan agama, manusia bisa mengendalikan segala kelebihannya dengan benar, sehingga manfaatnya lebih luas. Standar inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, manusia adalah barang tambang. Manusia terbaik di zaman jahiliyah, dia juga yang terbaik setelah masuk Islam, apabila dia paham agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang tambang beraneka ragam tingkatnya. Di sana ada emas, ada perak, nikel, besi, bahkan kerikil dan pasir. Masing-masing memiliki nilai yang jauh berbeda sesuai kelebihannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan manusia sebagaimana layaknya barang tambang. Masing-masing memiliki nilai yang berbeda sesuai tingkat kelebihannya. Namun semua itu baru memiliki arti ketika dia paham agama. Orang yang paham agama dan berusaha mengamalkannya akan menggunakan potensi hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Dari Abu Kabisyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ada tiga perkara yang aku bersumpah di atasnya, dan aku akan menceritakan kepada kalian satu perkataan, maka hafalkanlah. Beliau bersabda, harta seorang hamba itu tidaklah berkurang disebabkan sedekah, dan tidaklah seorang hamba terzalimi dengan satu kedzaliman, lalu ia bersabar dalam menghadapinya, melainkan Allah menambahkan kemuliaan kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta kepada orang lain, melainkan Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran, atau suatu kalimat semisalnya. Dan aku akan sampaikan kepada kalian satu perkataan, kemudian hafalkanlah. Dia bersabda, sesungguhnya dunia ini hanya milik empat golongan saja. Pertama, seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu, kemudian ia bertakwa kepada Rabbnya, menyambung silaturahim, dan mengetahui hak-hak Allah. Inilah kedudukan yang paling mulia. Kedua, seorang hamba yang dikaruniai ilmu, tapi tidak dikaruniai harta. Kemudian dengan niat yang tulus, ia berkata, jika seandainya aku mempunyai harta, maka aku akan beramal seperti amalnya si fulan itu. Dengan niat seperti ini, maka pahala keduanya sama. Ketiga, seorang hamba yang dikaruniai harta, namun tidak diberi ilmu. Lalu ia membelanjakan hartanya secara serampangan tanpa dasar ilmu. Ia tidak bertakwa kepada Rabbnya, tidak menyambung silaturahim, dan tidak mengetahui hak-hak Allah, maka ia berada pada kedudukan yang paling rendah. Keempat, dan seorang hamba yang tidak dikaruniai harta dan juga ilmu oleh Allah, lantas ia berkata, kalau seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan berbuat seperti yang dilakukan si fulan. Maka ia dengan niatnya itu, menjadikan dosa keduanya sama. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Demikian, Allahu A'lam.
5: Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Alhamdulillah, jamaah dimuliakan Allah, kita layak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, iman itu nutrisi bagi batin. Orang bisa mendapatkan ketenangan, ketentraman dengan iman yang Allah berikan kepadanya. Itulah kelebihan orang yang beriman. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat Al-Fath ayat yang keempat, Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan ketenangan di hati hamba-hambanya yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka semakin bertambah. Karena ketika orang memiliki keyakinan tertentu, dan keyakinan itu adalah keyakinan yang benar, salah satu di antara pengaruhnya adalah ketenangan bagi batin. Dan itu dirasakan oleh siapapun yang beragama dan dia komitmen dengan agamanya, terutama mereka yang beragama Islam. Ketika dia punya keyakinan tertentu, akan ada ketenangan dalam hatinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di ayat yang lain, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya mantap dengan imannya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan zikrullah hati seorang hamba itu bisa menjadi semakin tenang. Baik, ini sebagai mukaddimah. Jadi begini jamaah, ada sebagian orang yang dia meyakini sesuatu dan berangkat dari keyakinan itu sampai dia melakukan tindakan yang di luar nalar, di luar logika manusia. Kenapa dia mau melakukan tindakan seperti itu? Karena dorongan akidahnya. Saya mau tanya, Anda percaya enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berpindah dari Mekah ke Baitul Maqdis, yang itu kalau zaman sekarang ditempuh dengan pesawat 2 jam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu tidak ada teknologi pesawat ketika itu, berpindah dari Mekah ke Baitul Maqdis lalu naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Baitul Maqdis kemudian ke Mekah, kurang dari waktu semalam. Bapak Ibu percaya? Percaya. Kenapa Anda percaya? Kenapa Anda percaya? Karena kita punya iman. Meskipun secara logika masuk akal enggak itu? Enggak masuk akal. Orang musyrikin ketika mendapatkan berita ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semakin menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang gila. Sehingga sampai mereka mengatakan, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai orang yang telah mendapatkan Al-Qur'an, kau ini gila. Karena beliau menyampaikan berita yang itu perkara gaib, tidak mungkin bisa diyakini oleh seseorang kecuali dengan bahasa iman. Tapi kita sebagai orang mukmin, karena kita punya iman, kita mempercayai itu. Kita meyakini bahasanya itu benar. Bapak Ibu percaya enggak kalau Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan dengan tongkatnya? Percaya. Kenapa Anda percaya? Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Dan kita meyakini cerita itu benar. Sehingga sekalipun di luar logika manusia, karena pada waktu Allah cerita, ketika Allah bercerita tentang Nabi Musa membelah lautan, fan falaqa fa kana kullu firqin kattawdil adim. Lautan itu terbelah dan belahnya itu tidak pergi. Airnya itu tidak pergi, tapi airnya itu menggunung, Mbak. Airnya itu meninggi, menggunung. Sehingga Bani Israel yang lewat, dia bisa melihat air di kanan kirinya. Kayak Anda masuk SeaWorld gitu ya. Ada apa, akuarium besar, kanan kirinya penuh dengan kaca, isinya air. Tapi ini tanpa kaca. Dan secara logika itu gak masuk akal. Gimana teori air yang dia gak mungkin bisa berposisi seperti itu, tapi bisa terjadi ketika itu. Dan kita mengimaninya. Baik. Namun jamaah dimuliakan Allah, ada orang yang punya karakter kebalikan. Berita semacam ini 100% dia tolak. Saya gak mau mengimani keautentikan Al-Quran, saya tidak mau mengimani, dia tidak bisa mengimani bahwasanya besok akan ada Dajjal, Nabi Isa turun, dan aneka iman-iman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dia gak mau beriman dengan alasan gak sesuai logika. Anehnya, berita klenik dia imani. Sehingga dalam masalah klenik, perkataan dukun, terus apalagi informasi yang disampaikan oleh para peramal, termasuk tukang

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.

0: matrabah.
1: Maka tidakkah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir.
0: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
1: Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
1: Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.

0: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
1: Tanya jawab.
2: Untuk pertanyaan yang selanjutnya, seorang wanita yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar namun ada halangan seperti misalnya halangan haid, bagaimana yang harus kita lakukan? Sebenarnya, seorang wanita yang datang bulan atau yang haid, tidak ada halangan bagi mereka untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Mereka bisa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang terbuka dan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dihalangi mereka untuk melakukannya adalah salat dan puasa. Sedangkan ibadah-ibadah yang lainnya, terutama bagi mereka yang juga memiliki hafalan Quran, boleh bagi mereka untuk membacanya tanpa memegang mushaf. Nah, banyak kebaikan-kebaikan yang mereka bisa lakukan. Kalau seandainya betul-betul 10 malam terakhir qadarullah datang jadwalnya, datang bulannya, maka apa yang harus kita lakukan? Lakukan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah berdoa, ibadah berzikir, ibadah-ibadah yang lainnya. Dan di antara ibadah yang dilakukan oleh seorang wanita adalah ibadah dikala dia membantu suaminya. Dikala dia membantu suaminya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, mempersiapkan suaminya, mempersiapkan makanan untuk suaminya, itu adalah bagian daripada ibadah itu sendiri. Karena ibadah itu luas maknanya. Dalam setiap nilai, dalam setiap gerakan, dalam setiap kegiatan kita jadikan itu adalah bagian ibadah kepada Allah. Bukankah kita tahu ketika kita seorang suami atau seorang istri membantu suaminya untuk beribadah kepada Allah, maka istrinya akan mendapatkan bagian pahala. Terutama begitu juga di malam-malam terakhir, 10 terakhir, dikala yang membantu suaminya beribadah adalah istrinya, maka istrinya akan mendapatkan bagian daripada apa yang dia lakukan. Jadi ibadah tersebut dikembalikan kepada kita. Seorang wanita yang selalu semangat, maka mereka akan menjadikan setiap kegiatan dan rutinitasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir Ramadan.
1: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hari ini kita akan memasuki hadis nomor 38, halaman 57, masih di bab yang sama, yaitu bab berbakti kepada kedua orang tua setelah apa? Meninggal dunia. Hadis yang ke-38 ini sangat terkenal. Banyak di antara kita sudah tahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza matal 'abdu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathin. Ketika manusia meninggal dunia, maka pahala amal solehnya semuanya putus. Pahala amal solehnya semua putus. Kenapa? Kenapa putus? Soalnya sudah meninggal. Kenapa kalau meninggal putus? Karena udah gak bisa sholat. Karena udah gak bisa baca Quran. Karena udah gak bisa zakat. Sudah gak bisa berangkat ke masjid. Kalau orang meninggal berangkat ke masjid sih Melayu kabeh. Kenapa putus? Karena sudah gak bisa beramal. Tapi, Masya Allah, illa min thalathin. Tapi, kata Nabi SAW, ada pengecualian tiga bentuk amalan yang tetap akan mengalir pahalanya, walaupun orangnya sudah meninggal. Walaupun usianya cuma 40 tahun, pahalanya bisa 400 tahun. Walaupun usianya cuma 60 tahun, pahalanya bisa 600 tahun. Kenapa bisa demikian? Tiga hal ini. Apa kata beliau? Sadaqatin jariyah. Yang tetap bisa mengalirkan pahala, sadaqah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Yang mengalir apanya? Pahalanya. Apa bedanya antara sedekah jariah dengan sedekah biasa? Kalau sedekah biasa itu dapat pahalanya sekali. Contoh, ngasih makan sama orang lagi kelaparan, kita kasih makan. Dapat pahala? Insyaallah dapat pahala, ikhlas kalau ikhlas. Tapi pahalanya cuma sekali. Terus yang bisa berkali-kali apa? Amal jariah. Contoh misalnya, dulu antum ikut nyumbang pembangunan masjid ini misalnya, walaupun bentuknya cuma 10.000 atau bahkan mungkin cuma 1.000, atau bukan duit tapi apa, sedekah tenaga. Ketika dulu gali ikut apa, gali, atau ketika ngecor ikut ngecor. Selama masjid ini dipakai apa? Ya sholat, ya ngaji, ya khutbah, ya baca Quran, ya murojaah. Selama masjid ini dipakai untuk ibadah, itikaf, buka puasa, maka siapapun yang punya andil di sini, dia akan mendapatkan pahala. Jadi kalau ikut sholat 100 orang, pahalanya 100 orang. Kalau kita sudah mati, Selama masjid ini masih dipakai, walaupun kita sudah mati, maka akan mengalir terus. Itu namanya sedekah apa? Jariah. Masjidnya sudah ada, Ustaz. Terus apa selain masjid? Sumur. Apa? Sumur. Nyumbang bikin sumur. Selama sumur itu masih mengalirkan air dan selama air itu dimanfaatkan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan masih banyak yang lainnya. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Sedekah jariah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa kok pahalanya tetap ngalir? Karena ilmunya diamalkan. Contoh, Ustaz ngajarin anak-anak kecil-kecil ini baca Al-Quran. Yang sebelumnya anak-anak ini gak bisa baca. Setelah diajarin sama Ustaznya bisa baca. Selama anak kecil ini baca Al-Quran, maka Ustaz itu dapat pahala walaupun Ustaznya sudah meninggal dunia. Dan ini bisa beranak pinak. Maksudnya gimana? Anak-anak ini kalau nanti sudah besar, terus ngajari murid-muridnya, maka yang pertama kali ngajari itu akan dapat juga. Makanya orang yang paling besar pahalanya siapa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ngajarin kita Al-Qur'an Rasul sallallahu, yang ngajari hadis Rasul sallallahu. Umatnya Rasulullah berapa coba? Banyak banget. Jadi ilmu yang bermanfaat tidak harus bentuknya buku. Karena tidak setiap orang bisa bikin buku. Ya kalau bisa buku, Masya Allah. Contoh misalnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Imam Nawawi, Riyadu As-Solihin, ini. Kitab yang kita baca ini Al-Adabul Mufrad. Ini karyanya siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari-nya sudah meninggal di abad ketiga, berarti sekitar berapa? 15, 12 abad yang lalu sampai sekarang masih dapat pahala. Kita ini lagi baca kayak gini nih. Kita semuanya lagi baca kayak gini, Imam Bukhari dapat pahalanya. Terus. Makanya dahsyat kalau antum bisa ngarang buku. Tapi bukan asal buku. Buku yang bermanfaat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Awwaladin salihin yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Betul, orang tua kita kalau sudah meninggal, sekarang sudah enggak bisa berdoa. Orang tua kita sudah di kuburan, enggak bisa beliau angkat tangan berdoa, enggak bisa. Berarti pahalanya berhenti. Namun kita sebagai anak bisa mengusahakan supaya orang tua kita tetap dapat pahala. Caranya bagaimana? Kita yang mendoakan. Maka kalau betul-betul sayang sama orang tua, doakan. Ya, katanya sayang tapi gak pernah doakan, ya berarti sayangnya ini dipertanyakan. Ya, apalagi seandainya ternyata kita menyadari bahwa orang tua kita ini saat hidupnya ya ibadahnya biasa-biasa aja. Enggak, bukan orang yang tekun beribadah. Wah, itu lebih penting lagi untuk kita doakan sebagai wujud bakti kita kepada orang tua kita. Ini tiga hal yang bisa mengalirkan pahala. Dan insya Allah besok kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya. Mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya. Dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya. Terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Misalnya itu sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatun nadam, taubat itu adalah penyesalan. Jadi jangan sampai jemaah sekalian kita sudah berbuat dosa malah kita bangga dengan dosa kita. Seharusnya kita menyesal. Kalau bisa kita tangisi dosa kita. Lebih parah lagi ada orang yang bukan hanya bangga, dia pertontonkan dosanya kepada orang lain. Atau dia ajak orang lain untuk ikut melakukannya. Ini lebih parah lagi. Harusnya jemaah sekalian kita sesali dosa kita. Dan kita tutupi, jangan kita perlihatkan kepada orang. Kalau sampai orang lain mengikuti perbuatan dosa kita, ini makin susah lagi kita bertobat. Karena orang yang mencontohkan kepada orang lain untuk berbuat dosa, dia akan ikut menanggung dosa orang-orang yang mencontoh dosa itu. Hati-hati jemaah sekalian. Kita berbuat dosa, ada satu orang melihat kita lalu dia ikutan, kita ikut menanggung dosanya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Kalau nanti dia ajari lagi kepada orang lain, orang yang pertama mencontohkan dan mengajarkan masih kecipratan dosanya. Dia sudah mati, orangnya masih mengikuti dosa itu, masih melakukannya. Dosa masih terus mengalir, padahal orangnya sudah mati. Apalagi kalau dia upload di medsos, ditonton oleh ribuan orang, jutaan orang. Mereka mengikuti perbuatan dosa yang dia lakukan, maka dia ikut menanggung dosa mereka tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi sama-sama berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, mencontohkan keburukan, maka dia akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Maka hati-hati jemaah sekalian, di era sekarang, di era medsos, jangan sampai kita malah mengupload dosa kita di medsos. Termasuk para wanita yang memperlihatkan auratnya. Satu laki-laki melihat dia, dia ikut menanggung dosa satu laki-laki itu. Bagaimana kalau 100 orang jemaah sekalian? Bagaimana kalau fotonya, videonya viral, ditonton oleh sejuta lelaki? Jadi bayangkan dosanya.

0: Hukum memanfaatkan barang gadai untuk utang. Transaksi gadai digolongkan para ulama sebagai akad tauthiqat, yaitu akad yang tujuannya memberikan jaminan kepercayaan bagi pelaku akad. Mengingat tujuannya untuk jaminan kepercayaan, akad ini sifatnya tambahan atau akad ziyadah. Bisa ditambahkan di akad apapun. Karena itu, akad ini tidak memberikan konsekuensi terhadap perpindahan kepemilikan barang gadai. Konsekuensi dari hal ini, pertama, barang gadai statusnya amanah bagi murtahin atau yang memberi utang. Kedua, barang gadai tetap menjadi milik rohin atau yang berhutang. Ketiga, jika terjadi kegagalan, misalnya utang bermasalah atau transaksi yang dijamin bermasalah, barang gadai tidak otomatis pindah kepemilikan. Keempat, semua biaya perawatan barang gadai ditanggung oleh rohin atau yang berutang, karena ini memang miliknya. Tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Kita menggarisbawahi bahwa dalam transaksi gadai, tujuan utamanya hanya untuk jaminan kepercayaan dan keamanan, dan bukan untuk memberi keuntungan bagi pihak yang menerima gadai atau yang memberi utang. Yang terjadi, ketika penerima gadai memanfaatkan barang gadai, berarti dia memanfaatkan barang milik orang yang utang, disebabkan transaksi utang antar mereka. Bisa kita pastikan, andaikan tidak ada transaksi utang piutang, orang yang menerima gadai tidak akan memanfaatkan barang milik yang berutang. Karena itu, pemanfaatan barang gadai oleh pemberi utang berarti dia mendapatkan manfaat dari utang yang dia berikan. Sementara mengambil manfaat atau keuntungan dari utang yang diberikan termasuk riba. Seperti yang dinyatakan dalam kaidah, yang artinya, setiap utang yang memberikan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Hadis riwayat Baihaqi. Tak terkecuali, keuntungan dalam bentuk memanfaatkan barang gadai karena transaksi utang piutang. Kita simak keterangan Said Sabiq dalam Fikih Sunnah. Akad rohen adalah akad yang tujuannya untuk menjamin kepercayaan dan jaminan utang. Dan bukan untuk dikembangkan atau diambil keuntungan. Jika seperti itu aturannya, maka tidak halal bagi murtahin untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh rohin. Karena berarti utang yang memberikan adanya keuntungan. Dan semua utang yang memberikan keuntungan, statusnya riba. Rincian pemanfaatan gadai untuk selain utang. Mengingat akad gadai bisa ditambahkan dalam banyak transaksi, seperti utang, jual-beli, dan yang lainnya, tidak semua pemanfaatan gadai dilarang. Ibnu Qudamah memberikan rincian sebagai berikut. Pertama, jika gadai ini diberikan untuk jaminan kepercayaan transaksi utang-piutang, pemberi utang sama sekali tidak boleh memanfaatkan barang gadai, meskipun telah diizinkan rohin. Karena ini termasuk riba. Karena setiap utang yang memberikan keuntungan, maka itu adalah riba. Bahkan kata Imam Ahmad, itu riba murni. Ibnu Qudamah mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, saya membenci menggadaikan rumah, dan itu riba murni. Maksud beliau, jika rumah dijadikan barang gadai untuk utang dan dimanfaatkan oleh murtahin atau pemberi utang. Kedua, jika gadai untuk selain utang, seperti jaminan untuk transaksi jual-beli yang belum tuntas, atau jaminan dalam akad sewa-menyewa, maka pemberi utang boleh memanfaatkan barang gadai jika pemilik barang mengizinkan. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin, keduanya adalah ulama tabi'in. Jika gadai membutuhkan perawatan, ulama sepakat bahwa biaya perawatan barang gadai menjadi tanggung jawab rohin atau yang berutang. At-Tahawi mengatakan, ulama sepakat bahwa biaya perawatan barang gadai menjadi tanggung jawab rohin dan bukan murtahin. Selanjutnya, jika rohin tidak menanggung biaya perawatan, bolehkah murtahin memanfaatkan barang gadai sebagai ganti dari biaya perawatan? Menurut madhab Hambali, jika gadai yang ada di tangan murtahin membutuhkan biaya perawatan, seperti binatang, maka murtahin berhak untuk mengambil manfaat dari binatang itu, dengan diperah susunya atau dijadikan tunggangan, sebagai kompensasi atas biaya yang dia keluarkan. Dalam fikih sunnah dinyatakan, jika barang gadai berupa hewan tunggangan atau binatang ternak, maka murtahin boleh memanfaatkan sebagai ganti dari biaya yang dia keluarkan untuk itu. Orang yang menanggung biaya, dia berhak untuk memanfaatkan barang itu. Dia boleh menaikinya jika itu hewan tunggangan seperti kuda, unta, atau bigol, dan boleh dipakai untuk mengangkut barang, dan juga boleh mengambil susunya jika hewannya bisa diperah, seperti kambing atau sapi. Ini berbeda pendapat dengan mayoritas ulama yang melarang sama sekali pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Namun pendapat Hambali dalam hal ini lebih kuat, mengingat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, susu hewan perah bisa diperah sebagai ganti biaya perawatan ketika dia digadaikan. Punggung hewan tunggangan boleh dinaiki sebagai ganti biaya perawatan ketika dia digadaikan. Kewajiban bagi yang menunggangi dan yang memerah susunya untuk merawatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Namun tentu saja ini tidak berlaku untuk motor, karena motor tidak perlu biaya perawatan. Kalaupun harus dipanasi, itu hanya sebentar. Dan jika murtahin tidak rela, bisa diganti biaya perawatan itu dengan memakai motor tersebut untuk keperluan sebentar. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ya, judulnya sih kita bahas ini semua ada aturannya gitu lah. Maksudnya apa? Islam ini agama yang menjadi way of life gitu lah, cara hidup. Apa sih yang Islam tidak ajarkan? Sampai cara berpenampilan pun Islam ajarkan gitu lah. Makanya orang yang beriman dan tahu bahwa agama Islam ini adalah solusi yang Allah tawarkan kepadanya, tidak mungkin dia tinggalkan. Walaupun dipaksa. Karena dia tahu bahwa yang namanya kemuliaan itu ya tentu berkait dengan apa yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan gitu ya. Bu, bahasan tentang penampilan dalam Islam ini, wanita muslimah dalam buku ini sadar dan tentu berkomitmen terhadap petunjuk agama, yakni qasdu fil libas, sederhana dalam berpakaian. Al qasdu fil libas. Jadi kalaupun uangnya banyak enggak kelihatan mentereng. Lagi susah pun enggak kelihatan susah gitu loh. Ya memang qasdu, orangnya apa adanya, orangnya qasdu. Apa yang dia gunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan dia tidak suka berpenampilan yang sifatnya ini melampaui batas. Ya, sampai akhirnya setiap apa yang dia kenakan jadi obrolan banyak orang, dia enggak mau seperti itu. Dia pengen jadi orang yang betul-betul memang apa adanya, yang kalaupun dia berpenampilan lillah karena Allah. Karena berpenampilan itu kan gaya hidup. Wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku, matiku lillah. Hanya untuk Allah. Ukurannya yang pantas buat Allah, pantas buat bermuamalah. Ukurannya yang pantas buat sholat, pantas buat ke pasar gitu loh. Karena enggak semua yang pantas baju dipakai untuk ke pasar pantas buat sholat. Enggak. Ukurannya sholat. Ya enggak perempuan aja sih ya, laki juga sama. Tolak ukurnya ibadah. Wallahi setiap aktivitas dalam kehidupan kalau memang lillah, untuk Allah, maka demi Allah akan cocok untuk semuanya. Makanya wanita muslimah tahu Allah enggak menuntut kemewahan. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat pada penampilan kalian. Allah enggak melihat pada bentuk fisik kalian. Ya Allah enggak pengen tahu performance kalian. Allah cuma pengen lihat hati dan perbuatan kalian. Karena kalau hatinya baik, perbuatannya baik, penampilannya pasti baik. Ya harus matching. Ya. Kita ini hidup, bikin orang tuh ngeliat kita bertasbih. subhanallah gitu, orang senang gitu ya. Karena orang kalau subhanallah tuh gak ada subhanallah, baik subhan. Orang senang subhanallah. Harusnya begitu. Udah kebiasaan orang lihat kita istighfar, buang jauh-jauh deh ya. Semua dari dulu tadi orang kalau ngelihat saya istighfar mulu tadi, bikin masalah mulu ya. Suruh bertasbih ya. Jadi orang yang pandai mendatangkan orang lain bertasbih. Jadi nanti kalau ibu punya rezeki ini ya, mau bangun rumah, bagusin taman atau apalah, bikin sesuatu, enggak pengen sombong, enggak dipengen dipandang wah sama orang, cuma pengen orang tuh bertasbih kalau datang kemari gitu ya. Kan apa yang kita pakai untuk sesuatu yang kita sukai, tetap itu kan punya Allah. Emang Allah enggak tanya, ibu belanja baju nih sampai donong petong pulang apa banyak bener yang dibawa begitu ya. Dipakai kagak, demen belanjanya doang. Lemari kotak jadi opal agak begitu gitu. Penuh barang dong. Itu ditanya sama Allah, latas aluna yauma idzin aninnai. Duit itu nikmat, dipakai apa dulu? Ya, itu duit yang kau punya itu bukan karena keringat yang kau keluarkan. Bukan karena ekstranya kau kerja dalam jam kerja yang kau miliki, bukan karena kepandaianmu, bukan karena titipan. Sekarang yang nitipin nanya, dipinjemin duit dulu, titipin duit dipakai buat apa? Panjang tuh urusannya. Bahkan Nabi mengatakan ini ya, kaki anak Adam gak mungkin bergeser nanti di akhirat sampai selesai pertanyaan itu. Dari mana dapat, kemana dialokasikan, untuk apa dialokasikan, siapa yang bakal nerima, panjang tuh ya. Jadi orang yang harusnya paham bahwa semuanya sifatnya titipan. Makanya kalau titipan ya harus bikin bangga yang nitipin. Dan Allah yang menitipkan semuanya.

0: rezeki yang Allah titipkan, dia akan menggunakannya memang karena Allah, ya, bukan karena manusia, karena Allah. Ya haruslah saya beli mukena, kalau kita mukena ya, kalau di Arab kan gak ada mukena, karena baju itu mukena gitu ya, di kita ada bahasa mukena lah. Ya karena kalau kita kan pengen sholat pakai mukena, nah ini mukena ini kita bisa beli yang mahal kalau punya uang, bukan sombong, emang buat Allah, nggak buat Allah yang tambelannya tiga, malu kita sama Allah. Ya beli yang bagus, kita buat Allah, jangan hitung-hitungan. Allah aja gak hitung-hitungan, numpahin air sampai kebuang-buang hujan, betul? Allah gak hitung-hitungan. Allah kasih kita oksigen sampai habis-habisan dari pagi, betul? Yang sedot yang gak kebuang, betul? Allah gak hitung-hitungan. Kenapa kita hitung-hitungan sama Allah? Bukan boros ya, sebatas kebutuhan. Karena ada batasan nanti, al-qasdu fil faqri wal ghina. Pernah kita bahas, qasdu itu sederhana. Al-qasdu fil faqri, dalam kondisi fakir susah sederhana. Susah enggak kelihatan, wal ghina, kayak enggak mentereng, enggak berlebihan. Tapi kalau seandainya memang dia mau beli apa tiap sholat duitnya banyak, emang dia makan cetak duit ya. Nah, duitnya enggak berseri lah kalau orang Betawi bilang. Itu dia mau tiap mau sholat beli mukena, habis sholat buang, beli buang kan. Buang itu istilahnya kasih orang gitu ya. Ya enggak apa-apa, enggak ada masalah juga, mau dia punya duit, mau dia punya garmen, enggak apa diiri-iriin kan gitu ya. Saya mah pokoknya kalau buat Allah tat serba neo pokoknya dah. Serba baru aja pokoknya gitu. Kalau buat manusia aja kadang-kadang kita mentereng, nah buat orang, buat Allah kita meredup kan enggak bagus ya. Boleh. Boleh, enggak masalah. Ahsan yang terbaik kalau buat Allah gitu loh. Tapi wanita muslimah diantara keduanya, tinggal tergantung apa urgensinya, kebutuhannya apa, kepentingannya apa. Tapi kalau buat Allah maksimal dia. Kenapa? Karena wanita muslimah ini ya selalu berilmu, sehingga terkesan berhati-hati ya, tidak terjerumus untuk menjadi objek penderita dari orang-orang yang memuja model-model penampilan. Hari gini orang pakai baju tuh pengen dilihat orang. Dulu orang pakai baju buat nolak pandangan dulu tuh. Karena hukum asal baju ya kan, kata Adam sama Hawa dikirim ke dunia kan enggak pakai baju. Ya, dia bikin baju buat nutupin aurat. Dulu mah begitu. Kalau sekarang sengaja baju, masya Allah, banyak rongganya, banyak jendelanya. Jadi pengen dilihat auratnya. Sekarang mau udah berubah fungsi. Wanita muslimah enggak, tetap konsisten. Di satu sisi memang dia kembalikan peruntukan pakaian tuh buat menolak pandangan, menutupi aurat. Tapi di sisi lain juga dia ingin menghibur orang yang layak dihibur. Suaminya kah? Anaknya kah, orang tuanya kah, gitu ya? Atau mungkin dia menghibur diri sendiri, sehingga acap kali dia bercermin, dia selalu mengatakan, Allahumma kama ahsanta hulki fa ahsin hulki, ya Allah, subhanallah, gitu ya. Ya Allah, seperti kau baguskan tampangku dengan baju ini, makin bagus aja, gitu lah. Baguskanlah akhlakku, ya Allah, boleh gak? Boleh, bertasbih, boleh. Ibu muter-muter depan kaca urusan ibu gitu loh. Enggak usah divideoin, enggak usah divideoin. Ini mah kadang-kadang Allah. Video dia muter, selesai muter hilang handphonenya. Ya, boleh, boleh nyenengin diri tuh di Islam boleh-boleh aja ya. Tapi ingat, jangan menimbulkan fitnah. Ad-dunya mata wa khairul mata'in al-mar'atu shalihah. Dunia ini kan kenikmatan perhiasan, sebaik-baik perhiasan itu kan perempuan yang soleha. Jadi perempuan soleha boleh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayr hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita yang tidak terhingga banyaknya. Semoga kita menjadi hamba-Nya yang pandai bersyukur dan tidak kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah terhadap rasul kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa serta pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, talak atau cerai adalah momok bagi setiap rumah tangga. Tidak ada seorang pun ketika mereka mengawali pernikahan mereka berharap rumah tangga mereka itu berakhir dengan perceraian. Setiap orang yang mengawali rumah tangganya berharap agar rumah tangga mereka itu bahagia. Mereka dapat menikmati kebahagiaan mereka dalam rumah tangga mereka masing-masing. Itulah harapan setiap orang dalam rumah tangga mereka. Namun apa mau dikata, seringkali cerai itu muncul, kali kata cerai itu muncul dalam rumah tangga pada saat-saat tertentu, saat-saat di mana munculnya masalah dalam rumah tangga, munculnya pertikaian dan keributan. Maka tidak jarang orang itu tergesa-gesa, tergopoh-gopoh mengatakan kata cerai kepada pasangan hidupnya. Tentu ini hal yang tidak diharapkan, tapi itulah kenyataan. Banyak rumah tangga yang harus berakhir dengan perceraian. Perceraian itu terjadi karena adanya sebab-sebab. Yang pertama, sebab-sebab itu muncul dari pihak suami. Dan nanti juga sebab-sebab itu muncul dari pihak istri. Dan bisa jadi pun juga muncul dari pihak orang tua, yang mereka terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak-anak mereka ke dalam, dan tidak jarang sampai pada akhirnya rumah tangga anak mereka harus bercerai, harus berpisah antara suami dan istri dari anak-anak mereka tersebut. Yang pertama yang akan kita angkat dalam tema pada hari ini, kenapa harus bercerai, yaitu sebab-sebab perceraian dari pihak suami. Di antara sebab-sebab yang muncul dari pihak suami, yang pertama adalah suami tidak memperhatikan hak-hak istrinya. Seringkali para suami itu mengabaikan hak-hak istri mereka yang seharusnya mereka tunaikan, yang seharusnya mereka lakukan. Namun banyak sekali laki-laki atau suami yang tidak memperhatikan hak istrinya tersebut, mengabaikan haknya, melalaikannya. Padahal itu merupakan satu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena itu merupakan ketetapan syariat, ketentuan agama yang harus ia tunaikan dalam rumah tangga mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Walahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf." Allah berfirman, dan mereka, yaitu para wanita itu, para istri itu, mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, dengan cara-cara yang ma'ruf. Ketika seorang suami tidak menunaikan hak istrinya tersebut dalam rumah tangganya, maka tentunya tidak akan terjadi keseimbangan dan muncullah masalah. Pengabaian hak terhadap istri itu memunculkan masalah yang berawal atau bermula dari perkara-perkara yang sepele, namun juga ya semakin membesar, dan pada akhirnya istri pun meminta berpisah dari suami yang mengabaikan haknya tersebut. Kenapa itu terjadi? Seringkali karena suami itu tidak memahami bahwa dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, yang masing-masing harus tunaikan. Dan peristiwa itu memunculkan keinginan dari pihak istri, karena hak-haknya sebagai seorang istri tidak dipenuhi oleh suaminya, maka istri pun meminta berpisah dari suaminya tersebut. Yang kedua, seringkali laki-laki, seorang laki-laki mengabaikan anjuran Rasulullah SAW agar menikah dengan wanita yang baik-baik, wanita yang beragama, wanita yang salehah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki menikah dengan wanita yang salehah, berarti dia telah mendapatkan separuhnya agama, isfuddin. Dan separuhnya lagi adalah ketika dia menjalankan roda kehidupan rumah tangganya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunkahul mar'atu li arba, li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fadhfar bi dhatid din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena wajahnya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Fadhfar bi dhatid din taribat yadak. Carilah yang agamanya baik, maka engkau akan selamat. Berkaitan tadi dengan sabda Rasulullah SAW, ketika seorang laki-laki menikah dengan wanita salehah, berarti dia telah mendapatkan separuhnya agama. Dan ini seringkali diabaikan oleh kaum laki-laki, ya para laki-laki, yang justru mereka dalam memilih istri, pasangan hidup yang notabene itu bukan waktu yang sementara, bukan waktu sebentar, dia akan mengalami kehidupan yang panjang dan lama bersama istrinya. Semata-mata dicari bisa jadi karena kecantikan belaka, atau karena faktor keturunan belaka, atau karena faktor materi. Sedangkan agama ia abaikan. Padahal agamanya yang mendasari kebaikan-kebaikan yang akan dapat direalisasikan, diwujudkan dalam rumah tangga. Betapa banyak kita saksikan rumah tangga yang tidak dasar fondasi agama, hancur rumah tangga mereka. Kenapa? Karena perkara tadi, banyak orang tidak faham hak dan kewajiban dalam rumah tangga karena memang mereka tidak memiliki dasar agama, tidak memahami din, tidak memahami hak dan kewajiban yang harus mereka tunaikan dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu, maka tentunya bagi kita yang ingin mengharapkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita, menghargai rumah tangga kita, kita penuhi dengan nuansa-nuansa kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, haruslah ya kita mencari pasangan hidup yang salihah, pasangan hidup yang baik, ya tidak asal comot, tidak asal ambil, tapi betul-betul ketika kita memilih pasangan hidup, ia adalah seorang wanita yang salihah. Dan Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Fadfad bidatid din taribat yadam. Cari yang agamanya baik, yang salihah, maka engkau akan selamat. Kemudian di dalam rumah tangga yang kita jalani tersebut, agar supaya kita dapat memenuhi separuh agama lagi, maka tentunya kita selalu mengisi hari-hari dalam rumah tangga kita dengan senantiasa menegakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat. Ini salah satu dari bentuk ibadah yang harus kita tegakkan. Wastabir 'alaiha, dan sabar di atasnya. Yaitu secara istimrar, terus-menerus kita selalu ingatkan keluarga kita, istri kita, dan anak keturunan kita, agar mereka menegakkan rumah tangga kita, rumah tangganya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita perintahkan mereka untuk salat. Salat, hiasi rumah tangga dengan salat, dengan ibadah. Dan seorang suami dia betul-betul menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangganya, ya, sehingga ketika dia memberikan nasihat-nasihat juga dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang keras, cara-cara yang tidak sesuai sunnah, ya, sehingga seringkali memunculkan masalah, keengganan keluarga kita untuk menegakkan ibadah tersebut dalam rumahnya. Bahkan lebih senang mereka untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika kita mengajak mereka, menuntun mereka, membimbing mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka harus berhikmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Seru mereka menjalankan Tuhanmu berhikmah, dengan hikmah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mau'idatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang beretika, saat-saat yang tepat kita berikan bimbingan, ajakan, nasihat kepada mereka yang kita harapkan nasihat itu membekas di hati mereka, dan mereka pun mau menegakkan ibadah mereka dalam rumah mereka dengan penuh keikhlasan tanpa adanya paksaan. Ada kalanya dalam rumah tangga itu memunculkan keinginan untuk bercerai, ya, suami yang menginginkan perceraian dengan istrinya karena ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menyusupkan kerusakan-kerusakan dalam rumah tangga kita melalui berbagai macam media-media seperti tayangan-tayangan TV yang tidak jelas, yang berisi

0: ajakan-ajakan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, media majalah-majalah yang berisi gambar-gambar yang porno, ya, menampakkan aurat wanita atau media-media lainnya seperti handphone, laptop, ya, atau yang lain-lainnya, internet, yang begitu mudah orang mengakses, ya, tayangan-tayangan yang merusak, yang akan memunculkan kerusakan waliyadubillah dalam rumah tangga mereka. Kehidupan rumah tangga jauh daripada Al-Quranul Karim. Keseharian mereka, itu yang mereka kerjakan. Mereka setiap hari duduk di depan TV, nonton macam-macam tayangan-tayangan. Atau ketika mereka istirahat di kamar mereka, internet yang mereka buka, tanpa tidak ada waktu kecuali mereka mengakses hal-hal yang justru dapat menghancurkan, dapat merusak rumah tangga mereka tersebut. Mereka isi rumah tangga dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Rasul mengingatkan, "La taj'alu buyutakum maqabir. Fa inna asyaitana yanfiru min baitin tuqra fihi surah Al-Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kuburan. Sunyi senyap. Tak ada seorang pun yang mau membaca Al-Qur'anul Karim, melantunkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Tak ada seorang pun yang mau menegakkan ibadahnya di rumahnya. Tidak ada ibadah. Maqabir. Kuburan. Yang ada maksiat demi maksiat. Fa inna syaitan yanfiru min baitin tuqra fihi surah Al-Baqarah. Syaitan lari rumah dibacakan di surah Al-Baqarah. Ketika keseharian rumah tangga tersebut berisi dengan maksiat dan dosa, tayangan-tayangan tidak jelas, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, mereka lakukan hal itu, tentu setan pun terus memberikan pengaruh pada mereka dalam rumah tangga mereka. Yang kita sama-sama sadari dan fahami bahwa semuanya setan sangat berharap, berkeinginan keras untuk menghancurkan rumah tangga orang-orang Islam. Dan ini yang merupakan penghargaan yang paling besar yang mereka dapatkan manakala mereka mampu memporak-porandakan rumah tangga kaum muslimin. Ketahuilah, manakala seseorang sudah tidak lagi mengindahkan agama Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terlena dengan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Wala yu'ti ad-din illa liman ahab. Innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Wala yu'ti ad-dina illa liman ahab. Di satu hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim, dan dikatakan oleh Imam Hakim hadisnya sahih dan disepakati hadisnya oleh Imam Az-Zahabi rahimahumullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan orang yang tidak dicintainya. Jangan tertipu dengan dunia, dengan hawa nafsu, dengan kesenangan sesaat. perhatikan hadis ini baik-baik. Innallaha yu'ti dunya ila man ahab ila man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah berikan dunia ini kepada orang yang ia cintai dan orang yang dia tidak cintai. Wa la yu'ti din, tetapi dia tidak memberikan agama, tidak menganugerahkan agama, illa liman yuhib, kecuali hanya kepada orang-orang yang dia cintai. Ketika kita sudah mengabaikan agama kita dalam rumah tangga kita, dan kita lebih suka dengan dunia, kita bergelimang dengan dosa dan maksiat, dan kita biarkan hal itu berlangsung terus, waliyadzubillah, pada akhirnya kita tertipu dengan dunia dan kita termasuk orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah seringkali suami itu tidak sabar. Ia lalai atau berpura-pura lalai, pura-pura tidak tahu terhadap tabiat istrinya. Masa bodoh? Ia lakukan pembiaran kepada istrinya, tidak memberikan nasihat, tidak mengajak kepada kebaikan, tidak pernah membimbingnya, tidak pernah menuntunnya. Hurus saja, bebas saja sudah. Terserah apa yang engkau mau kerjakan, silakan. Ia tutup mata dari perilaku istrinya. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah kalian kepada perempuan dengan cara yang baik. Kalau dia sudah lalaikan kewajibannya untuk membimbing, menuntun istrinya, dia tidak tahu atau pura-pura tidak mengerti tabiat istrinya tersebut, yang penting dia dapat kesenangan dari istrinya, selesai, cukup, ini malah petaka bagi rumah tangganya. Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata khuliqat min dila lan tastaqima ala tariqatin fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha 'iwaj wa in dhahabat tuqimuha kasrataha wa kasratuha talaqaha. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Lantas taqima ala tariqah, mereka tidak bisa diarahkan dari satu jalan saja. Tidak bisa kita tegakkan, ya, ajak mereka dari satu jalan. Kita harus faham, mengerti tentang cara-cara yang terbaik untuk mengajak mereka kepada kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki kiat untuk itu. Fa in istamta'ta biha, kalau engkau hanya ingin bersenang-senang dengan mereka, dengannya, istamta'ta biha, maka engkau akan dapat peroleh kesenangan tersebut. Wa biha iwaj, dan ini berarti kita membiarkan dirinya semakin bengkok. Semakin bengkok. Wa in dhahabat tuqimuha kasrataha. Kalau engkau memaksakan diri untuk menegakkan hujjah kebaikan, kasrataha, maka berarti engkau akan mematahkannya. Jika dipaksakan, dia akan patah. wa qassataha talaqaha, dan mematahkannya itu dengan cara menceraikannya. Itulah perempuan, wanita. Jika dibiarkan dia semakin bengkok. Jika dikerasi dia patah. Jika dibiarkan dia semakin bengkok. Kita harus punya cara. Kita harus punya kiat-kiat yang ampuh, yang jitu, untuk dapat membimbing mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka, menuntun mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi kalau kita ingin sekedar bersenang-senang, kita akan peroleh hal itu, namun berarti kita biarkan dia semakin hancur. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kewajiban suami adalah adanya upaya-upaya yang penuh kesungguh-sungguhan untuk bisa menciptakan rumah tangga yang betul-betul mendapatkan redha dan cinta Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang berisi dengan nuansa-nuansa Islam, rumah tangga yang saling memahami, yang pada akhirnya nanti tentunya kita tidak berharap munculnya perceraian dalam rumah tangga kita tersebut. Kemudian sebab dari laki-laki adalah kemarahan yang dituruti. Kemarahan demi kemarahan. Jika muncul masalah, yang ada adalah kemarahan. Padahal seringkali telah disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seseorang, "Ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku." Kata Rasulullah, "La taghdab miraran," berulang-ulang Rasul mengatakannya. Sampai pada akhir kalinya pun juga Rasul mengatakan, "La taghdab," engkau jangan marah. Jangan marah. Artinya apa? Segala sesuatu permasalahan dalam rumah tangga, keributan, pertikaian disikapi dengan kemarahan. Disinilah pentingnya seorang suami untuk berlaku sabar, bersikap sabar, dapat menetralisir keadaan sampai kepada munculnya islah di antara mereka, perdamaian di antara mereka. Dia harus punya kemampuan untuk itu. Tak kalah pentingnya, perceraian terjadi karena akhlak yang buruk yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk. Tidak bisa jadi kudwah bagi istri serta anak-anaknya. Dia tinggalkan kewajibannya. Dia tidak sholat. Dia tidak puasa. Ya. Dia tidak birrul walidain. Dia tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Kerjanya berjudi. Kerjanya berzina. Waliyadzubillah. Bergadang malam. Tidak. Pulang malam hari, senja hari baru pulang ke rumah, tidur seperti orang yang waliyadzubillah. Semua itu memunculkan masalah bagi rumah tangganya, dan tentunya jika itu terjadi dan terus terjadi dalam rumah tangganya, tak layak istri pun meminta cerai dari suaminya tersebut. Inilah hal-hal yang menjadi sebab di mana ya perceraian terjadi dari pihak suami, dan masih banyak masalah-masalah yang akan kita bicarakan. Namun insyaallah kita akan lanjutkan pada waktu-waktu berikutnya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, jazakallahu khairan atas nasihatnya, dan semoga ini menjadi bekal kita dalam mengarungi rumah tangga kita, sehingga terjauh dari badai rumah tangga yang menyebabkan perceraian, ya Ustaz. Baik, saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk masuk ke dalam sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan yang pertama datang dari Madura, Ustaz, melalui pesan singkat dari seorang ibu. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri yang tidak mampu dan tidak mau melayani kebutuhan biologis suaminya bertahun-tahun, Ustaz?
0: Sebabnya Tentu ada sebab. Kenapa istri tidak mau melayani suami? Ya. Karena Rasul mengatakan istri itu harus siap untuk melayani suami kapan saja. Siang ataupun malam. Hatta walaupun fitan nur, kata Rasulullah. Dia sedang berada di dapur sekalipun, sedang masak atau sedang mencuci sekalipun, ketika suami meminta, dia harus penuhi keinginan suaminya. Ya, karena kalau sudah muncul keinginan tersebut, sulit untuk dibendung. Sulit untuk dibendung. Dan itu dapat dinetralisir atau diselesaikan untuk melakukan perilaku. Apakah buruk atau dia mungkin mencari istri yang lain. Ya, jadi jangan salahkan suami misalnya dia menikah lagi. Ya, mencari istri yang lain yang selalu siap melayaninya. Ya, atau kalau memang dia tidak punya dasar-dasar agama yang kuat, dasar-dasar syar'i, bisa jadi terjerumus kepada lembah hitam. Ya, dia bermain dengan para pelacur. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Dan ingat bahwa laki-laki itu ada yang nafsu biologisnya itu sangat keras, sangat kuat sekali. Ya, tapi ada yang sedang-sedang saja. Tidak terlalu syadid, tidak terlalu kuat. Ada yang seperti itu. Ah, ini jika seringkali terjadi seperti itu, dan saya memberikan nasihat tidak hanya kepada ibu yang bertanya di Madura saja, tapi juga ada dari wilayah-wilayah yang lain, ya. Jika sekiranya kita tidak memenuhi keinginan suami dalam hal ini, maka hakikatnya kita telah memberikan peluang kepada suami untuk melakukan dua hal tadi. Apakah dia mencari pasangan hidup yang lain, ya, atau dia terjerumus ke dalam lembah hitam, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, ya. Itu terjadi manakala suami istri seringkali tidak mau melayani suaminya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Kemudian kalau solusinya tadi, Ustaz, apakah talak bisa menjadi solusi, Ustaz, dari ibu ini yang bertanya?
0: Ya, jika memang suami sudah terjatuh ke lembah hitam, ya, bermain dengan wanita-wanita yang seperti itu, yang profesinya sebagai seorang wanita penghibur dan lain sebagainya, tentunya ini satu hal yang bisa membahayakan rumah tangga. Ya, bisa jadi suami membawa penyakit ke rumahnya, menularkan penyakitnya kepada istrinya atau kepada anak-anaknya. Dan ini hal yang sangat berbahaya sekali. Ya. Dan ketika suami terjatuh ke lembah hitam, berarti memang dia tidak memiliki iman. Ya, menganggap hal itu sebagai satu hal yang lumrah, wajar. Ini berarti dia telah tidak memiliki iman. Ya. Karena orang yang beriman tidak akan dia melakukan perzinahan. Tidak akan mungkin berzina orang yang memiliki iman. Dia akan menjauhkan perzinahan. Oleh karena itu, jika itu sudah menjadi kebiasaannya dan itu berlangsung, ya, terus dalam rumah tangganya, maka sepatutnya untuk berpisah dari suami yang seperti ini. Ya, sepatutnya untuk berpisah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan angkat penanya berikutnya melalui line telepon. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sebutkan dari daerah mana, Bapak?
2: Dari Jakarta.
1: Dari Jakarta, silakan, Pak.
2: Ini, Pak Ustaz, saya mau nanya, gimana caranya menasihati istri agar istri itu selalu senantiasa nurut kepada suaminya, biarpun suaminya sering melakukan kesalahan. Nah, begitu ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Yang pertama adalah kita sebagai seorang suami harus menjadi kudwah yang baik bagi keluarga. Itu yang pertama dulu, ya. Kalaupun kita melakukan kesalahan-kesalahan, tentu kita berusaha untuk meminimalisir kesalahan kita. Ya, tidak larut dalam kesalahan. Sehingga seringkali memunculkan ketika kita berusaha untuk mengajak istri, ya, menuntun istri, membimbing istri, mereka menjadikan itu sebagai senjata bagi mereka. Ah, situ aja begitu, situ aja melakukan itu, ngerjakan itu, gitu kan.

0: Itu yang sering menjadi senjata buat mereka, sehingga mereka pada akhirnya sulit untuk kita ajak kepada kebaikan. Jadi kita sebagai seorang suami harus milik kedua bagi rumah tangga kita, menjadi tauladan bagi rumah tangga kita. Dan perintahnya seperti itu, laki-laki itu harus atau berkewajiban ku anfusakum wa ahlikum nar, menjaga diri, memelihara diri dari api neraka jahanam, dan juga keluarga. Sekaligus kita berusaha untuk menjaga keluarga untuk terhindar dari api neraka jahanam gitu. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ketika kita ajak mereka harus dengan hikmah, dengan cara-cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan mau idhoh hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Tetapi sekali lagi, tentunya kita lebih dahulu orang yang memulai untuk melakukan kebaikan itu. Ya, kita ibda binafsi, kita mulai dari diri kita, kemudian kita harapkan keluarga kita, istri kita, serta anak-anak kita pun juga melakukan kebaikan-kebaikan yang sama. Nah, mudah-mudahan ini jika kita lakukan secara istimrar terus menerus, ya, selalu mengingatkan istri untuk berbuat baik, melakukan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah suatu hari mereka akan mengikuti apa yang kita ajak tersebut. Di samping itu, jangan lupa perbanyak doa kepada Allah, ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Ya, kita terus minta sama Allah, itulah senjata kita, ya, yang terbaik. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan memberikan kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Dan untuk selanjutnya kita kembali akan angkat satu pertanyaan lewat pesan singkat Ustaz, dari seorang ibu yang berstatus janda Ustaz. Ustaz, saya punya niat untuk menikah lagi, dan saya sudah menemukan pilihan saya, bahkan telah mengurus NA. Namun dihalangi oleh orang tua dan wali saya dengan alasan calonnya ini bertetangga. Padahal saya sangat menyukai akhlak dan agamanya Ustaz. Namun saya diancam oleh wali dan keluarga saya, kalau tetap menikah dengan pilihan saya itu akan diusir dari rumah saya Ustaz. Bagaimana solusinya Ustaz, karena sekarang malah kami telah terjerumus ke dalam perzinahan.
0: Saya kira informasinya jadi terbalik ini. Tadi di awal dikatakan dia berakhlak yang baik, beragama yang baik, kok sekarang jadi berzina? Harusnya kalau orang itu memiliki akhlak yang baik, ya, agama yang baik, dia akan menghindarkan hal-hal yang akan membawa kepada perzinahan. Ya, karena Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Artinya segala media yang akan dapat menyampaikan kepada perzina harus dihindarkan. Gitu. Berarti ini ketika dia setia itu pada zina, kedua-duanya tidak baik. Kedua-duanya akhlaknya tidak baik. Kedua-duanya khabith, az-zani wa zaniyah. Dia jatuh kepada wanita yang berzina dengan laki-laki yang berzina. Kalau sudah begitu, maka tentunya keluarganya enggak usah menghalangi. Biarkan mereka menikah, ya, karena mereka telah jatuh pada perzinahan. Saya ingatkan kepada penanya, ya, dan laki-laki yang berzina dengan Anda, supaya tobat nasuhah, ya, tobat nasuhah. Tobat nasuhah itu adalah dengan cara yang pertama kita cabut sampai seakar-akarnya, sudahi. Jangan sampai terjatuh lagi kepada perzinahan tersebut, karena Allah murka kepada mereka orang yang berzina. Ya, yang kedua kita menyesali dengan penyesalan yang mendalam. Sesali hal itu, ya, hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita lakukan kekejian tersebut? Kenapa kita kerjakan? Orang berakhlak tidak akan begitu, orang beragama tidak akan begitu, orang yang menjiwai agamanya, yang beriman tidak akan terjadi pada perzinahan. Yang ketiga, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukannya lagi pada masa-masa yang akan datang, berusaha untuk menjadi orang yang beriman dan isi kesehariannya dengan amal-amal yang saleh. Ya. Karena kalau tidak, ya, sekali kita berzina, kita akan punya keinginan untuk melakukan hal yang sama. Kalau sudah menjadi terbiasa, maka kita, ya, akan kelak dimasukkan ke neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tiga orang yang masuk ke neraka jahanam adalah syaihun zahanim, orang yang sudah tua, hobinya berzina, hobi berzina itu karena diawali ketika mereka masih muda. Ketika mereka masih muda, mereka sudah berzina dan mereka tidak pernah ada keinginan untuk tobat nasuha, sehingga berlangsung terus hingga mereka berumur. Waliyadzubillah na'ublah min da'in. Allahu'alam.
1: Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, dan semoga ini mengingatkan kita ya Ustaz untuk senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan zina. Dan untuk selanjutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon, silakan. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Ibu?
2: Dari Lampung.
1: Ustaz. Dari Lampung. Silakan Ibu.
2: Begini, ada seorang suami bilang sama istrinya, kalau nanti kamu maaf ya Ustaz, badannya atau tubuh istrinya itu nanti seperti tubuh si Pulan ini, seorang ibu yang badannya gemuk, agak gemuk sekali Ustaz. Nah nanti kamu jangan menyesal gitu, seolah-olah mengancam gitu. Nah apa sih suami itu berdosa apa bagaimana Ustaz ya?
0: Ya.
2: Apa si istri yang harus yang disalahkan gitu aja Ustaz?
0: Iya iya.
1: Terima kasih.
2: Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu hal yang sebetulnya lumrah terjadi bagi orang yang berumah tangga, ya, ketika mereka dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dianugerahi beberapa anak, itu mengalami perubahan-perubahan, ya, mengalami perubahan-perubahan, dan itu satu hal yang wajar, ya, istri yang ketika di awal pernikahan dia baik, bagus ya, tubuhnya bagus, badannya bagus, langsing segala macam, ya tentu seiring berjalannya waktu akan mengalami perubahan-perubahan juga gitu ya, dari sisi tubuhnya mungkin dia akan menjadi gemuk dan lain sebagainya. Itu satu hal yang wajar ya. Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah masih kecil, masih kurus. Ya, bahkan Aisyah pernah menceritakan, aku berlomba lari dengan Rasulullah SAW, dan ketika itu Rasulullah bisa dikalahkan oleh Aisyah. Kenapa? Karena dia masih kurus. Sampai suatu waktu kemudian berlomba kembali, Aisyah tertinggal di Rasulullah. Kenapa? Kenapa? Karena badan sudah menjadi gemuk. Dan itu tidak menyebabkan kemudian lunturnya, hilangnya cinta dan sayangnya Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Orang yang mendasari agamanya dengan din, ini persoalannya. Dia akan memahami hal itu. Ya, perubahan-perubahan itu satu hal yang lumrah, yang wajar terjadi dan bukan masalah. Kecuali jika memandang wanita dari cara dari hawa nafsu. Ya, itulah yang terjadi kalau memang di rumah tangga itu atau ketika dia memilih istri itu hanya dasar hawa nafsunya. Memperoleh istri yang cantik, ya, yang hartawan, yang berharta, yang berketurunan, sehingga tidak melihat dari si agamanya. Dan pada akhirnya muncullah pernyataan itu. Kalau kamu kayak si Anu, kamu akan saya ceraikan, misalnya ancaman berupa itu. Lah, lantas apa enggak boleh seperti itu? Bukankah itu anugerah? Bukankah itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Perubahan manusia misalnya ketika dahulu dia rambutnya hitam kemudian sekarang memutih, gitu kan? Ketika dulu tubuhnya kencang sekarang mengendur, ketika matanya dulu bagus sekarang sudah mulai ada kantungnya, ya. Kemudian kekuatan sudah mulai berkurang. Bukankah itu anugerah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu suatu perubahan yang wajar terjadi? Kenapa lantas kita serta-merta memberikan ancaman-ancaman kepada si yang seperti itu? Tentu ini hal yang terlarang dalam Islam, tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan, ya. Dan tidak layak, tidak pantas kiranya seorang suami memberikan ancaman-ancaman kepada istrinya, ya, yang notabene dia sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada suaminya, dia telah berusaha untuk melayani suaminya dengan baik, keluarganya, anak-anaknya, kemudian mengurus rumah tangga suaminya dengan baik, lantas diberikan ancaman yang demikian, ya. Jadi oleh karena itu saya ingatkan kepada para pendengar, para pemirsa, jangan sekali lisan ini, ya, mudah-mudahnya menjelekkan istri, menjelekkan keluarga, dan memberikan ancaman-ancaman yang tidak pantas untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Ya, istri kita itu sudah terlalu banyak menyita waktu mereka untuk melayani kita, melayani keluarganya, untuk membenahi rumah tangganya, mengurus rumah tangganya. Ya, jangan sekali-kali lisan ini mudah-mudah memberikan ancaman-ancaman yang menakutkan mereka. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat Ustaz dari seorang ibu. Barakallahu fiik Ustaz. Seringkali Ustaz, ana merasa bahwa ana bukan istri yang dibutuhkan oleh suami ana. Akan tetapi ia hanya butuh orang yang menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Dan sebetulnya ia bisa membayar seseorang untuk pekerjaan itu. Karena suami ini orang yang sangat kuat dalam menahan kebutuhan biologisnya. Ini terbukti dengan ia sering menolak ana dan sering menahannya saat keinginan biologisnya datang. Seringkali ana bertanya, sebenarnya untuk apa ia menikahi ana kalau hakikatnya tidak butuh istri? Mohon nasihatnya Ustaz untuk ana ini. Syukron.
0: Iya. Membangun rumah tangga atau rumah tangga itu dibangun tidak hanya sekedar, ya, tidak hanya sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologi, ya. Yang pasti orang menikah itu adalah merupakan sunnah Rasul. Rasul mengatakan an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Dan orang yang enggan melaksanakan sunnahku, ia bukan termasuk golonganku. Jadi orang menikah itu adalah berniat dalam rangka menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita bangun di atas dasar keinginan kita untuk menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jika itu menjadi yang menjadi dasar kita, maka kita berusaha untuk memahami tentang hak dan kewajiban kita sebagai seorang suami, hak dan kewajiban istri kita. Mereka punya hak, mereka punya kewajiban, dan kita disuruh oleh Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, bergaul dengan mereka dengan cara-cara yang baik sebagaimana ayat saya sampaikan tadi. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaul dengan mereka dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang telah ditetapkan oleh syariat, ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita penuhi hak-hak mereka. Ya. Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus ada keseimbangan untuk memberikan hak mereka dan kewajiban mereka dengan cara-cara yang ma'ruf. Istri itu bukan seorang pembantu. Bukan. Ya. Kalau kita menyamakan istri kita dengan pembantu, na'udzubillah, betapa buruknya perilaku kita. Berapa jeleknya lisan kita ketika kita menyamakan istri kita dengan seorang pembantu, na'udzubillah. Dia wanita terhormat yang harus kita jaga, kita lindungi, kita pelihara, kita angkat derajatnya. Waliyadzubillah ketika ada orang-orang yang menyamakan istri mereka dengan pembantunya. Fasalihat qanitat hafidat bima hafidallah. Mereka adalah wanita yang saleh, yang berusaha untuk taat kepada suaminya dan memelihara diri mereka, ya, kemuliaan mereka, kehormatan mereka saat suami tidak berada di rumahnya, sebagaimana mereka telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dan tidak benar. Islam tidak pernah memberikan toleransi kepada orang-orang yang merendahkan istri-istri mereka. Rasulullah ketika ditanya tentang hak dan kewajiban, Rasulullah mengatakan la tuqabbih wa la tadribil wajh. Jangan kau hina dia. Jangan kau rendahkan dia. Jangan. Wa la tuqabbih wa la tadribil wajh. Jangan kau berlaku zalim kepadanya. Jangan kau berlaku zalim kepadanya, memukulnya. Kita enggak ada hak. Ya. Bahkan Rasul mengatakan di satu hadis, la tadribu ima Allah. Jangan kalian pukul hamba-hamba perempuan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah istri kita. Kepada hamba pun yang kita miliki, tak dibenarkan kita berlaku zalim kepada mereka, merendahkan mereka, menghinakan mereka. Waliyadubillah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada suami-suami yang merendahkan istrinya, yang menyamakan istrinya dengan para pembantu, cabut kembali pernyataan kalian. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepadanya. Minta maaf kepada istri-istri kalian. Karena tak pantas hal itu kalian ucapkan kepada istri-istri kalian. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang salehah, yang Allah pilihkan untuk kalian. Harusnya kalian bersyukur. Kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki istri yang salehah, dan itu separohnya agama. Ketika kalian tidak tegakkan separohnya lagi, berarti kalian telah berusaha untuk menghancurkan keimanan mereka. Waliyadubillah, na'udzubillah min dzalik.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali kita akan angkat penanya berikutnya melalui line telepon, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Bapak?
3: Ini di Pekanbaru Rio Pak.
1: Silakan Pak.
3: Nah begini Pak, kami kan barusan cerai nih Pak.
1: Dikecilkan terlebih dahulu Pak.
3: Iya Pak.
1: Atau dimatikan kalau memang mengganggu. Cukup lewat ya, telepon saja, silakan Pak.
3: Iya Pak. Nah kami waktu itu kan kerja di satu perusahaan yang besar gitu Pak ya. Nah jadi pas kami kerja itu kan baru 1 bulan setengah. Tahunya waktu itu istri saya itu sudah selingkuh dengan orang kafir selama 1 tahun ya Pak.
0: Nah?
3: Sudah 1 tahun lamanya dia Pak.
0: Subhanallah.
3: Kami tidak mengetahui hubungan dia itu. Waktu puasa yang 2014 itu dia sudah minta cerai sama kami dia Pak. Cuma kami pertahankan karena rumah tangga kami, kami kasihan sama anak juga kan.
0: Berapa anaknya?
3: Baru 1 Pak.
0: Oh iya.
3: Kami nikah di 2007 Pak. Karena satu seorang anak putri kan.
0: Iya iya iya.
3: Baru umur 6 tahun Pak.
0: Alhamdulillah ya.
3: Kami waktu itu masih, waktu itu masih usaha sendiri Pak. Jadi kami kan 2013 jatuh miskin, jatuh bangkrut Pak gitu kan. Jadi kami terpaksa kami kerja kan gitu.
0: Iya.
3: Di suatu perusahaan di RPP di Pakanbaru itu masuk paling besar Pak untuk kerja kan gitu kan.
1: Mungkin kami langsung kerja ke inti pertanyaannya Pak.
3: Iya Pak.
0: Iya.
3: Dia minta cerai sama kami itu terlalu kasar dia ngomongnya Pak, Pak Ustaz. Dia minta cerai itu mengatakan saya sampai bilang pantai. Itu saya dibilang nggak punya otak. Nggak bisa Mbak mau menceraikan dia gitu kan Pak. Nah kami sebagai laki-laki yang mau tanggung jawab kan, kami pulang kami ceraikan dia. Nah kami pulang itu Pak, isi rumah kami itu udah nggak ada semua Pak.
0: Subhanallah.
3: Jadi sebelum kami pulang, istri rumah sudah diangkut sama orang istri saya semua yang dibawa ke rumah orang tuanya. Nah itu hukumnya gimana Pak, itu orang Islam itu Pak? Padahal kalau menurut kami sendiri itu harta bukan termasuk harta, karena begini Pak.

0: ya. Tapi yang jelas itu adalah merupakan dosa besar, ya, yang seharusnya seorang muslimah itu dia mampu untuk memelihara dan menjaga dirinya, kehormatan dan kemuliaannya saat-saat suami tidak berada di rumahnya, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 34 yang saya bacakan tadi, fassalihat qanitat hafidat bima hafidallah. Seorang istri yang soleha itu adalah istri yang taat kepada suaminya, ya, dan dia menjaga dan melihara kemuliaannya di saat suami tidak berada di rumahnya, sebagaimana Allah memberikan penjagaan terhadap dirinya. Artinya adalah ketika dia justru berselingkuh, ya, kepada orang dengan orang lain, dan perselingkuhan itu berlangsung sekian lamanya, dia tutupi, dia kemas kebohongannya, ya, terhadap suaminya, seolah-olah dia orang yang sayang, cinta kepada suaminya, namun dia di luar itu melakukan keburukan, ya, maka tentunya ini hal yang tidak dapat ditolerir lagi. Pantas jika sekiranya memang wanita ini harus diceraikan, ya, karena ia telah berterus terang-terangan merusak rumah tangganya, ya, merusak hubungan dirinya dengan suaminya serta anak-anaknya, ya. Satu hal yang pantas jika sekiranya suami setelah mengetahuinya dia menceraikan istrinya tersebut, jika, sekali lagi, jika memang suaminya bukan orang yang buruk, ya, bukan orang yang perilakunya sama dengan istrinya. Kalau suaminya perilakunya sama dengan istrinya, ini merupakan upaya balas dendam dari seorang istri terhadap suami, yang kedua-duanya pun berarti telah terjatuh kepada al-kabair, dosa-dosa besar. Ya, yang kedua, ketika suami tinggalkan rumahnya, kemudian secara diam-diam istri mengambil seluruh isi rumahnya tersebut, berarti dia melakukan kesalahan yang baru, melakukan satu tindakan yang tercela berikutnya, ya, bahkan bisa dikatakan dia telah menzolimi harta orang lain, karena dia tidak lagi bersuami dengannya, berarti orang lain, bukan lagi suaminya, berarti dia telah melakukan kezaliman terhadap harta mantan suaminya tersebut, dan berarti juga dia terjatuh kepada agama yang berikutnya, dosa-dosa besar berikutnya, ya. Namun yang perlu saya ingatkan kepada saudara penanya adalah, dunia, apalah artinya dunia, ya, apalah artinya dunia, insya Allah ketika kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berusaha, yakinlah bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik, ya, yang lebih banyak, lebih besar dari apa yang ia telah ambil. Menurut saya, relakan saja, ya, tidak usah dibawa ke pihak-pihak tertentu, ya, untuk merampas kembali, untuk mengambil kembali harta kita tersebut, biarkanlah, ya, kita yakinkan itulah hadiah kita untuknya, ya, sebagai apa, bekal dia untuk menjalin hubungan apa, kehidupan dia berikutnya. Kita berusaha untuk mencari lagi, insya Allah jalan untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki Allah terbuka lebar untuk kita. Selagi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dan akan memberikan rezeki dengan cara-cara yang kita tidak fahami. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki yang dia tidak sangka dan dia tidak duga. Ya, bersabarlah atas ujian ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada antum di masa-masa mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada hal yang tidak berkenan di hati para pemirsa dan pendengar, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Apakah wanita safar harus dengan mahramnya? Jika suami mengizinkan, apakah istri diperbolehkan pergi sendiri safar selama 3 hari keluar kota?
3: Nah, terkait dengan hukum masalah safarnya wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan ya. La tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin illa ma'a dhi mahram. Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk safar sejauh perjalanan sehari. Ada riwayat yang mengatakan lebih dari sehari semalam, minimalnya sehari semalam itu, kecuali dia dibarengi dengan mahramnya. Nabi bilang tidak halal. Jadi kalau suaminya mengizinkan tidak akan merubah hukum syar'i. Ya, hukum syar'inya sudah jelas, sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berubah dengan diizinkan oleh suami, karena yang berhak menetapkan hukum syar'i itu Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, selagi tidak dalam keadaan darurat, ya, tidak dalam keadaan darurat yang mengharuskan seseorang untuk safar, kalau tidak dia akan menghadapi madharat yang sangat besar, mengancam jiwanya, mengancam hartanya, keamanannya. Selagi tidak dalam keadaan seperti itu, maka yang berlaku adalah hukum asal, yaitu tidak diperbolehkan wanita safar. Ya. Safar itu bukan cuma pergi. Kalau cuma pergi, belum tentu itu safar. Jadi safar ya, yang masuk kategori safar, yang oleh jumhur diberi penjelasan tentang jaraknya sekitar 70-80an kilometer jarak tempuhnya, itu namanya safar. Kalau tidak seperti itu, maka bukan safar. Tapi kalau masuk kategori safar, maka Nabi SAW mengatakan tidak halal, berarti enggak boleh. Nah,
0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Membagi warisan sebelum meninggal. Ada tiga hal yang perlu dibedakan terkait pembagian warisan sebelum meninggal. 1. Hibah. 2. Membagi warisan sebelum meninggal. 3. Wasiat moral agar membagi warisan sesuai aturan. Kita akan memberikan rincian keterangan masing-masing. Pertama, hibah. Ada 4 ketentuan hibah dari orang tua kepada anak. 1. Harus merata semua anak. Bahkan menurut jumhur ulama, hibah untuk anak laki-laki sama dengan hibah untuk anak perempuan. Dari Muslim bin Subaih, aku mendengar An-Nu'man, saya menyampaikan khutbah mengatakan, ayahku mengajakku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta beliau menjadi saksi atas pemberian yang diberikan ayah kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ayahku, "Apakah engkau punya anak selain anak ini?" "Iya," jawab ayahku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Samakanlah hibah untuk mereka." Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. 2. Harus diserah terimakan. Jika baru dinyatakan namun tidak diserahkan, sama sekali tidak mengikat. Dinyatakan dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah secara lisan memberikan hibah kepada Aisyah. Menjelang wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wahai putriku, aku pernah memberimu hartaku berupa kurma matang 20 wasaq. Andai dulu kamu menerimanya, tentu itu menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu menjadi harta ahli waris, yaitu kedua saudara laki-laki dan saudara perempuanmu. Karena itu, bagilah sesuai aturan Allah." Hadis riwayat Malik. 3. Harus diserahkan ketika orang tua masih sehat, tidak ada tanda-tanda mendekati ajal. Jika hibah ini diserahkan ketika orang tua sudah sakit-sakitan atau ada tanda-tanda ajalnya sudah dekat, maka terhitung wasiat. 4. Jika anak yang meninggal sebelum orang tuanya, dia tetap diberi yang sama sebagaimana anaknya yang lain dan diserahkan ke ahli warisnya. Misal, Pak Adi memiliki 3 anak, Maryam, Ahmad, dan Osman. Semuanya sudah berkeluarga. Osman memiliki 2 anak, Abdullah dan Ubaid. Suatu ketika, Pak Adi menghibahkan sawahnya kepada semua anaknya, dengan dia serahkan sertifikatnya. Sebulan berikutnya, Osman meninggal. Maka dalam kondisi ini, Osman tetap mendapatkan hak yang sama dan diserahkan ke ahli warisnya, yaitu Abdullah dan Ubaid. Hibah orang tua kepada anaknya dengan 4 kriteria di atas sah dan terjadi perpindahan status hak milik. Sehingga, jika orang tua telah menghibahkan rumahnya kepada anak, maka rumah itu menjadi milik anak, dan orang tua tidak lagi memilikinya. Jika dia tetap tinggal bersama anaknya, berarti dia ikut anak. Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan, ketika bapak membagi hartanya kepada anak-anaknya, jika ini dilakukan dengan cara masing-masing, berhak memiliki sebagaimana hibah yang sesuai syariat. Memenuhi semua persyaratannya, ada ijab kabul, diserah terimakan, dan semua anak menerima apa yang diberikan kepada mereka. Serta itu dilakukan ketika orang tua yang memberi hibah masih sehat, hukum hibah ini dibolehkan. Dan masing-masing anak memiliki jatah yang dia terima, di mana saudaranya sudah tidak memiliki hak apapun lagi. Sementara anak yang meninggal, jatahnya diserahkan ke ahli warisnya. 2. Membagi warisan sebelum meninggal. Orang tua mengumpulkan semua ahli warisnya, terutama para anaknya, lalu dia membagi warisan ke mereka. Orang tua menghitung dan menentukan, anak pertama dapat rumah A, anak kedua dapat tanah B, dan seterusnya. Namun warisan ini baru diserahkan setelah meninggal. Pembagian ini

dinilai para ulama sebagai pembagian yang batal. Alasannya, 1. Orang yang masih hidup tidak bisa membagi warisan hartanya sendiri. 2. Harta itu bisa bertambah dan berkurang, sehingga ketika sudah dibagi, sangat rentan mengalami perubahan. 3. Bisa jadi ada anak yang meninggal sebelum orang tuanya, dan ini semua menyebabkan harus dilakukan koreksi terhadap pembagian warisan. Lajnah Da'imah menjelaskan, sesungguhnya pembagian warisan telah dijelaskan oleh syariat mengenai tata caranya, dan aturan ini tidak diserahkan ke pemberi warisan. Ketika seseorang membagi harta warisan kepada semua anaknya, jika pembagian ini hanya dilakukan secara aklamasi, sementara harta tetap milik orang tua sampai meninggal, maka pembagian ini batil, karena orang yang hidup tidak bisa membagi warisan. Karena statusnya batal, maka pada saat orang tua meninggal harus dilakukan pembagian ulang. 3. Wasiat moral agar membagi warisan sesuai aturan. Maksudnya, orang tua mengumpulkan semua anaknya dan ahli warisnya. Lalu dia berpesan agar membagi warisan sesuai aturan Allah jika orang tuanya meninggal. Orang tua tidak menentukan harta mana saja yang akan dimiliki anaknya, namun dia hanya meminta agar dibagi sesuai aturan, misal anak lelaki mendapat jatah 2 kali anak perempuan. Untuk metode yang 3 ini dibolehkan, bahkan bisa jadi dianjurkan agar tidak terjadi sengketa di antara anak setelah orang tuanya meninggal. Demikian, Allahu a'lam.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin-nar wa 'adhabin fil-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utal min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz.

0: ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
1: edisi Jumat 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
0: Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Inilah Target Seorang Muslim.
0: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang masih memberikan kepada kita umur, yang masih memberikan kepada kita kesehatan untuk kita gunakan dalam menghambakan diri kita kepadanya dengan beraneka ragam cara penghambaan diri yang telah Allah tabaraka wa ta'ala terangkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya untuk menghambakan diri kita kepada Allah itulah maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Allah ingin kita menjadi hamba-Nya. Allah ingin kita menghambakan diri kita kepada-Nya. Akan tetapi Allah juga terangkan bagaimana cara menghambakan diri, sehingga Allah turunkan petunjuk dan juga untuk menerangkan, mempraktekkan secara nyata bagaimana cara menghambakan diri kepada

Allah Rabbul Izzah. Karena tanpa wahyu yang Allah turunkan, kita tidak akan pernah tahu banyak hal tentang bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah. Mungkin kita akan tahu hal-hal yang berhubungan dengan fitrah, seperti mencuri haram, membunuh haram, durhaka kepada orang tua haram, yang fitrah-fitrah itu hampir sama dengan fitrah makhluk-makhluk Allah lainnya. Tidakkah kucing juga tahu kalau dia diberi atau mengambil tanpa izin? Maka sebatas-batas hal yang seperti itu manusia mungkin mengetahui. Oleh karena itu, hal-hal yang berhubungan dengan fitrah itu, hampir semua yang menamakan dirinya agama mengarah kepada titik yang sama. Mengarah bahwa membunuh itu tidak boleh, jahat kepada orang lain dengan mencuri itu tidak boleh, menzolimi orang lain itu tidak boleh, mengambil hartanya, mengambil tanahnya itu adalah perkara yang harus dijauhi, dan itu tidak bisa dikatakan fitrah yang seperti itu dengan dalil itu mengatakan semua agama sama. Karena itu adalah sebahagian kecil daripada syariat Allah. Kita tidak pernah tahu bahwa Allah sangat membenci syirik dan apa itu syirik sampai turun kepada kita Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita tidak akan tahu bagaimana cara ruku dan sujud. Kita tidak akan tahu bagaimana kewajiban mengeluarkan zakat. Bahkan mayoritas isi syariat yang di dalamnya Allah menerangkan kepada kita, Rasul menerangkan kepada kita bagaimana cara menghambakan diri, itu tidak bisa diketahui kecuali melalui wahyu. Oleh karena itu, kebutuhan kita kepada Al-Quran, kebutuhan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, suatu hal yang tidak bisa lepas darinya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hadirinul hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ana dimintakan untuk berbicara pada kesempatan yang berbahagia ini tentang target seorang muslim hidup di permukaan bumi. Ana rasa tidak ada seorang muslim dan mukminah dan muslimah yang tidak sepakat bahwa kita punya tujuan hidup di dunia ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukminah, ada yang kita inginkan. Namun yang kita inginkan berada di sana, di alam yang bukan alam dunia, di akhirat bernama surga. Di sanalah cita-cita tertinggi seorang mukmin dia tambatkan. Di sanalah tujuan akhir seorang muslim hidup di permukaan bumi. Dia ingin selamat dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia ingin dimasukkan Allah tabaraka wa ta'ala ke dalam surganya. Ana rasa tidak ada seorang muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah yang tulus di dalam keislamannya yang khilaf dalam bab ini. Oleh karena itu, kita hidup di permukaan bumi untuk menghambakan diri kepada Allah dengan aneka ragam penghambaan diri seperti yang tadi telah kita sampaikan, dengan cara yang diajarkan oleh Allah sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan, agar ibadah kita tersebut diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan dengannya kita mencapai ridho Allah dan surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sejenak kita merenung, ada aneka ragam tujuan kita hidup. Akan tetapi, keanekaragaman itu suatu hal yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Kita hidup untuk beribadah. Berarti tujuan hidup kita adalah beribadah. Tujuan hidup kita ingin husnul khatimah.
Kita ingin dosa-dosa kita diampuni Allah. Kita ingin mendapatkan ridho Allah. Kita ingin mendapatkan catatan kitab kita di tangan kanan kita. Kita ingin diselamatkan Allah dari murka dan nerakanya. Kita ingin selamat ketika meniti sirat. Kita ingin dimasukkan ke surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita ingin bertemu dengan Allah dan menatap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua ini satu kesatuan. Kita ingin timbangan amal soleh kita lebih berat daripada timbangan amal maksiat kita. Karena semua kita tanpa terkecuali yang hadir di permukaan bumi sekarang ini memiliki itu. Kita ingin timbangan amal soleh kita lebih berat. Kalau bisa jauh lebih berat daripada timbangan amal maksiat. Karena amal maksiat itu pasti ada, tidak bisa tidak. Semua ini satu kesatuan yang tidak bisa, yang terkait satu sama lainnya. Dengan aneka ragam ketaatan, tujuannya agar kita istiqamah. Dan tujuan istiqamah itu agar wafatnya husnul khatimah. Kemudian mendapatkan nikmat kubur. Kenapa kemudian mendapatkan ampunan yaumil hisab. Dan ketika amalnya ditimbang, amalnya berat. Lebih berat amal ketaatan daripada maksiat. Kemudian mendapatkan ampunan Allah di saat dihisab. Kemudian diberikan catatan kitab di sebelah kanan. Kemudian selamat di atas sirat sehingga tidak terjatuh ke neraka. Lewat sampai selamat sampai di ujung sehingga dipersilahkan masuk surga. Di surga bertemu dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan mendapatkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Semua ini tujuan hidup. Yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Maka apabila kita mengatakan bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah, tidak beda dengan tujuan hidup kita ingin husnul khatimah. Tidak ada bedanya tujuan hidup kita ingin mendapatkan ampunan Allah. Tidak berbeda dengan ketujuan hidup kita agar catatan kitab kita diberikan di sebelah tangan kanan kita. Tak ada beda dengan tujuan ingin selamat dari neraka, ingin dimasukkan ke dalam surga, dan ingin selamat ketika di atas sirat dan ingin bertemu dengan Allah di dalam surga. Itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, karena satu sama lainnya saling terkait. Surga Allah tidak bisa dihasilkan dengan tidak menghambakan diri. Beraneka ragam maksiat apabila dilakukan mengantarkan su'ul khatimah. Su'ul khatimah mengantarkan kepada azab kubur dan azab neraka. Membuat timbangan amal maksiatnya lebih berat daripada timbangan amal ibadah. Membuat dia tidak diampuni di akhirat. Membuat dia tidak selamat ketika berjalan di atas sirat. Membuat dia terjungkal ketika tidak selamat di atas sirat. Dan ini ma'asyarul muslimin, apapun yang sedang kita bicarakan dalam bab ini, itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Sebagian kaum muslimin mencoba memisahkan antara ridho Allah dan surga dan neraka. Kata mereka, hidup, tujuan hidup itu harus ridho Allah. Ibadah itu tujuannya hanyalah ridho Allah semata, tidak ada yang lain. Tidak ingin masuk surga dan tidak juga takut dari neraka. Dan ini akidah yang batil. Karena tidak mungkin Allah menjanjikan kecuali agar kita berharap. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyuruh kita meminta surga kecuali itu dijadikan sebagai tujuan kita. Allah menjanjikan surga. Apa makna Allah menjanjikan surga kepada hamba-hambanya? Agar hambanya mengejar surga itu. Tidaklah Allah menceritakan pedihnya neraka kecuali Allah, agar Allah memberikan rasa takut kepada kita terhadap neraka. Dan itu Allah katakan di dalam Al-Quran. Dzalika yukhawwifullahu bi ibadah ya ibadi fattaqun. Wahai hamba-hambaku, neraka yang tadi saya ceritakan di belakang ayat sebelumnya itu tujuannya Allah ingin kalian takut. Maka takut kepada neraka bagian daripada syariat Allah yang diinginkan Allah dari hamba-hambanya. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk takut kepada neraka dan menyuruh kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti yang tadi kita katakan, di zaman kita sekarang sebagian kaum muslim mencoba untuk
Tujuan hidup itu murni ridho Allah, enggak boleh yang lain. Tak boleh ingin masuk surga, tak boleh juga takut kepada neraka. Dan ini batil. Ketika kita mencoba untuk mengetahui apa yang membuat mereka mengatakan itu, sebagian saudara kita kaum muslimin mengatakan itu, mereka mengatakan bahwa neraka dan surga masih makhluk. Neraka dan surga masih makhluk. Apabila kita beramal, harapnya adalah surga, kita masih mengharapkan makhluk. Kita belum ikhlas. Lalu untuk apa Rasul mengajarkan kita minta surga kepada Allah? Untuk apa Rasul mengajarkan kita minta surga Firdaus? Karena dia surga yang paling tinggi, surga yang kenikmatan di dalamnya paling hebat, surga yang paling sempurna, surga yang paling pertengahan. Ialah surga yang paling di tengah, paling tinggi, dan nikmat di dalamnya makin lebih sempurna daripada yang lainnya. Rasul menyuruh kita melakukan itu. Maka ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Izinkan ana untuk berbicara pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk mencapai ridho Allah dan surga Allah, kita disuruh untuk mengikuti salafus saleh. Untuk mencapai itu, tujuan dan target hidup kita tersebut, kita disuruh untuk meniru generasi pertama umat Islam. Yang mana generasi pertama umat Islam ini adalah generasi terbaik manusia setelah para nabi dan para rasul. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin Allah surga. Sehingga orang-orang yang benar-benar target hidupnya ingin ke surga, ikuti kaum yang sudah Allah jamin surga. Hal yang sangat logis, kenapa kita beragama harus mengikuti para sahabat? Kenapa kita disuruh oleh Allah di dalam Al-Quran, dan disuruh oleh Nabi kita tercinta SAW, kalau inginkan surga, ikuti para sahabat. Di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada. Karena memang mereka adalah kaum yang telah dijamin surga. Dikarenakan agama mereka benar, akidah mereka benar, ibadah mereka benar, akhlak mereka benar, muamalah mereka benar, sehingga mereka mendapatkan jaminan surga ketika mereka masih hidup di permukaan bumi. Tidakkah orang yang menginginkan surga harus mengikuti orang-orang yang telah dijamin surga? Orang yang telah berhasil sampai ke surga Allah dan mendapatkan jaminan itu ketika mereka hidup. Maka hal yang sangat logis sekali, para orang-orang yang mengidam-idamkan surga, ingin sampai ke surga Allah, mereka harus mengikuti generasi yang telah dijamin oleh Allah penduduk surga. Ayat yang paling masyhur, At-Taubah ayat 100. Ayat yang paling masyhur adalah At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu, yang lebih awal, generasi pertama umat Islam, minal muhajirin wal ansar, dari muhajirin dan ansar, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka telah sampai kepada target hidupnya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Allah telah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Berarti muhajir dan ansar
telah sampai kepada target hidup yang sebenarnya, mereka telah mendapatkan ridho Allah, mereka telah disiapkan oleh Allah surganya. Dan ayat ini turun ketika para sahabat masih hidup. Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, Abdullah bin Abbas masih hidup, Abdullah bin Mas'ud masih hidup, Abu Hurairah masih hidup, Anas bin Malik masih hidup, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf masih hidup, dan juga para Ansar, Sa'ad bin Ubadah masih hidup. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah bicara penduduk surga, tapi sebahagiannya dijamin, sebahagiannya belum tentu. Belum tentu jaminan itu dapat. Tapi akan masuk surga kalau mereka ikut. Yang sudah dijamin adalah Muhajir dan Ansar. Selain mereka adalah generasi ketiga. Wattabi'ina lahum bi ihsan. Muslimin, muslimat yang hidup mengikuti Ansar dan Muhajirin dan Ansar dengan baik. Tidakkah ini perintah untuk mengikuti mereka? Dan apa yang anak katakan tadi, kalau ingin ke surga, ikuti generasi umat Islam yang telah dijamin oleh Allah surga. Kalau kita bertanya, tidak cukupkah ikut Al-Quran dan Sunnah? Kenapa harus dikaitkan dengan mengikuti para sahabat? Jawaban kita banyak. Namun diantaranya adalah perintah Allah. Allah memerintahkan kita mengikuti para sahabat. Di antaranya perintah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis iftiraqul ummah, di mana umat akan berpecah kepada 73 golongan, kemudian 72 ke neraka, hanya satu yang selamat, kata Nabi SAW. Ketika ditanya, Rasulullah SAW menyebut beliau dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti, persis seperti ayat ini. Ma'ana alaihim mangkana ala mithli ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang-orang yang beragamanya mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Perintah untuk mengikuti sahabat. Jadi perintah ada di dalam Al-Quran, perintahnya ada di dalam hadis dengan ayat yang sangat jelas, dengan hadis yang sangat jelas. Dengan logika yang tadi kita katakan, ingin ke surga, tiru orang yang sudah dijamin surga. Jawaban kita berikutnya adalah, Al-Quran dan Sunnah hammalatun lil wujuh. Al-Quran dan Sunnah bisa ditafsirkan beraneka ragam oleh mereka-mereka yang ingin menafsirkan ayat tersebut di luar jalur yang benar. Sunnah juga demikian, bisa ditafsirkan beraneka ragam. Oleh karena itu, coba lihat di zaman kita sekarang, ada orang yang akidahnya jelas-jelas batil. Bahkan sebagian ulama mengklaim akidah itu lebih kufur daripada akidah Yahudi dan Nasrani. Mereka berdalilkan dengan hadis. Hadis sahih lagi. Bukhari dan Muslim. Ini yang anda maksud. Bahwa Al-Quran dan Sunnah bisa dibawa maknanya ke makna-makna yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah dikaitkan dengan pemahaman para sahabat. Para sahabatlah saringan kebenaran memahami Al-Quran dan Sunnah. Belum lama ini anda mendengarkan tausiah dari seorang ahli ilmu mengatakan, kalau Al-Quran dan Sunnah itu adalah emas yang sangat berharga, maka pagarnya adalah pemahaman para sahabat. Pagarnya adalah pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah itu, di mana orang-orang tidak akan bisa sampai kepada pemahaman itu kecuali melalui pagar para sahabat, pemahaman para sahabat. Sehingga mereka tidak bisa asal ambil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kemauan dan ditafsirkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan.
Mereka harus mengikuti pemahaman para sahabat untuk itu. Bantahan kita berikutnya adalah, yang telah diakui Allah, yang telah diakui Rasulullah SAW, pemahamannya benar adalah para sahabat. Sudah dapat rekomendasi kebenaran dari Allah dan dari Rasulullah. Rasul melihat langsung amal para sahabat, Rasul yang langsung mendidik mereka. Kalau mereka salah, Rasul tegur. Lihat berapa banyak teguran Rasul kepada para sahabat. Jangan begitu, harus begini. Jangan terlalu semangat, kurangi. Tak boleh berpuasa setiap hari, tak boleh sholat malam sepanjang malam. Tidak boleh berpuasa sambil bernazar yang aneh-aneh. Ketika Rasulullah SAW melihat seorang yang berdiri ketika beliau sedang khutbah Jumat. Siapa itu? Fulan ya Rasulullah berpuasa dan bernazar. Untuk berpuasa, kemudian berdiri dan tidak duduk, kemudian tidak berteduh dari sengatan matahari. Kata Nabi SAW, suruh dia duduk, suruh dia berteduh, lanjutkan puasanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Para sahabat, ibadahnya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, langsung dididik oleh Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Dan Rasul, langsung Rasul melihat amal mereka. Sehingga yang salah dibenarkan. Wajar kalau mereka kemudian menjadi umat percontohan yang diinginkan Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat ini, lihat ada tiga kelompok manusia yang mencapai tujuan hidupnya yaitu surga dan mencapai tujuan hidupnya yaitu ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam ayat ini kita bisa masuk ke salah satu di antaranya. Kita bisa masuk, kesempatan untuk masuk ke dalam ayat ini ada. Tapi ada syaratnya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, kelompok pertama. Yang sudah Allah jaminkan surga dan sudah Allah katakan saya ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada saya. Dan saya telah siapkan, telah siapkan. Ayatnya menggunakan fi'il madhi. Saya telah siapkan untuk mereka. Ini yang kita katakan telah dijamin Allah untuk mereka surga. Muhajirin. Kita gak bisa masuk dalam kelompok itu. Tilka ummatun qad khalat. Itu umat yang telah berlalu. Mustahil kita bisa masuk ke dalam kelompok muhajirin. Yang kedua, ansar, hal yang sama. Mustahil bisa masuk. Karena mereka adalah kaum yang hidup pada generasi tertentu, bertemu Rasul kita tercinta, beriman kepada beliau, dan bertahan dengan keimanan itu sampai akhir hayat, sebahagiannya dari kota Mekah, sebahagiannya dari kota Madinah. Dan mereka ummatun qad khalat, umat yang telah berlalu, umat yang telah meninggal dunia. Jangankan kita, generasi setelahnya saja tidak mendapatkan itu. Mau masuk surga juga, ternyata masih ada satu golongan lagi, satu kelompok lagi yang Allah berikan kepada mereka surga, namun tak ada jaminan. Yang ada hanyalah syarat. Syaratnya adalah ikuti mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar, dengan baik, dengan ikhlas, dengan sebenar-benar mengikuti. Apa yang diikuti? Semuanya. Karena agama itu keseluruhan. Islam itu kafah. Ya akidahnya, ya ibadahnya, ya semangat ibadahnya, ya akhlakul karimahnya, ya muamalahnya, semua Islam itu kafah, tidak terpecah-pecah, itu hanya akidah saja, yang lain tidak mengikuti para sahabat secara keseluruhan. Ini dia kelompok yang ketiga yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Dan seperti yang tadi kita katakan, kalau memang target hidup kita adalah surga, sebagaimana para sahabat target hidup mereka telah adalah surga dan telah mereka dapatkan dengan jaminan Allah, namun kita belum mendapatkan jaminan itu, namun di sini diberikan syarat, ikuti mereka, ikuti muhajirin dan ansar itu. Apabila kita kaitkan dengan hadis Nabi tentang perpecahan umat,
klop 100%. 100%, tidak ada bedanya. Kata Nabi SAW, satu kelompok yang selamat dari neraka, dari selamat dari ancaman neraka adalah yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku pada hari ini. Ketika Nabi dan para sahabatnya masih hidup. Masukkah di dalamnya tabi'in? Tidak. Masukkah di dalamnya atba'u tabi'in? Tidak. Khusus Nabi dan para sahabat. Ustaz, generasi terbaik umat Islam ada tiga. Rasul mengatakan, ya, itu tidak kita ingkari. Namun yang sesuai dengan ayat ini 100% para sahabat. Dan para ulama ketika berbicara, as-salaf, generasi salaf, maksudnya hanya para sahabat. Tapi kalau digabungkan para tabi'in, atba'u tabi'in, generasi terbaik umat Islam yang kedua dan ketiga, harus diikat dengan as-salafus salih. Karena tidak semua tabi'in salih. Karena tidak semua atba'u tabi'in salih. Tidak semuanya. Di antara tabi'in, ada yang penduduk neraka. Tabi'in maksudnya adalah generasinya. Generasi tabi'in. Yang bertemu dengan para sahabat, tidak bertemu dengan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Bukankah khawarij berasal dari mereka? Bertemu dengan para sahabat dan memerangi para sahabat? Dan itu generasi yang ada di zamannya tabi'in. Maka kalau salaf mutlak, para sahabat. Apabila dimasukkan tabi'in dan atba'u tabi'in, harus diikat dengan kalimat salih. As-salafus salih. Mutlak salaf para sahabat. Nabi SAW mengatakan, aku orang-orang yang seperti aku dan sahabatku pada hari ini. Subhanallah, pengikut mereka yang ada dalam ayat ini. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ana ingin mencoba untuk menyampaikan kepada kita, kadang-kadang dan sering kita mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti para salafus saleh maka mereka akan selamat dari neraka. Anda ingin mengajak mulai dari atas. Maksud anda begini, coba rubah redaksi, dimulai dari atas, jangan dimulai dari bawah. Yang akan selamat dari neraka itu adalah Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Mudah-mudahan dengan kalimat itu manusia tidak khilaf. Karena kalau kita katakan, kami ingin menjadi orang yang selamat dari neraka dengan mengikuti salafus saleh, kita juga akan dibantah dengan, emang kalian aja yang mengikuti salafus saleh, ya kan? Sering dibantah dengan, kayak kalian aja yang mengikuti para sahabat, kami enggak gitu. Karena kita memulainya dari bawah. Sementara hadis Nabi, aku dan sahabat-sahabatku dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti aku dan sahabat-sahabatku, berarti dari atas ke bawah. Mudah-mudahan dengan kalimat tersebut tidak ada khilaf di tengah kaum muslimin dalam lafaz yang dijamin aman dari neraka adalah Nabi dan para sahabat. Ada bantahan di tengah kaum muslimin? Ada yang berani membantah di tengah kaum muslimin yang dijamin selamat dari neraka adalah Nabi dan para sahabat? Ada bantahan? Nas Al-Quran menerangkan itu. Ada bantahan? Gak ada bantahan. Pasti. Maka yang akan selamat dari neraka adalah Nabi dan para sahabat dan siapapun yang mengikuti mereka. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ketika muhajirin dan ansar telah mencapai tujuan hidup mereka, target hidup mereka yaitu ridho Allah dan surganya, itu artinya apa yang tadi kita katakan di awal mereka dapatkan.
Mereka benar-benar hidup untuk ibadah dan taat kepada Allah. Lihatlah biografi para sahabat. Mereka wafat di atas husnul khatimah. Lihatlah biografi para sahabat. Dan mereka juga orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah. Mereka juga orang-orang yang mendapatkan catatan tangan, catatan kitabnya tangan kanannya, amal solehnya lebih berat. Mereka juga orang-orang yang selamat dari neraka. Mereka juga orang-orang yang selamat ketika melintas di atas surat. Mereka juga penduduk surga. Mereka juga orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Dan mereka juga orang-orang yang bertemu dengan Allah di surganya. Semua itu satu kesatuan yang sama, yang tidak terpisahkan satu dan yang lainnya. Namun, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ketika kita serius bahwa kita inginkan surga, yang harus kita ikuti adalah teladani. Ketika para ulama mensyarah ayat tentang Al-Fatihah, di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, as-sirat, para ulama mengatakan sirat adalah kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki kandungan jalan yang luas dan telah banyak orang berjalan di jalan itu. Tidak dinamakan sirat secara bahasa Arab kecuali jalan itu jalan yang luas dan di jalan itu telah banyak orang sebelum kita lewat di atas jalan itu. Telah banyak orang yang lalu di jalan itu. Jalannya luas, tidak sempit, dan itu jalan yang sudah biasa ditempuh oleh banyak orang. Itu bahasa Arab apabila mereka mengatakan sirat. Menunjukkan bahwa permintaan kita kepada Allah, ihdinas sirat, ya Allah beritahu kami, berikan kami hidayah kepada jalan, ini adalah jalan yang luas, satu. Dua, ini adalah jalan yang orang sudah banyak lewat di jalan itu. Sudah ditempuh oleh generasi yang sangat banyak. Ada generasi di zaman kita, ada generasi sebelum kita, sebelumnya lagi, sampai generasi para sahabat, generasi sebelumnya umat Nabi Isa, generasi sebelumnya umat Nabi Nuh, telah berjalan di atas jalan agama. Maka sirat yang kita minta bukan jalan baru yang kita minta untuk Allah untuk kita ketahui, bukan, tapi mengikuti jalan-jalan yang telah ditempuh oleh generasi yang sangat banyak. Dan khusus untuk kita, generasi yang diperintahkan untuk diikuti adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Pemahaman kita tentang Al-Quran dan Sunnah bisa melenceng. Wallahi, orang-orang yang memiliki akidah bahwa Allah bisa masuk ke dalam tubuhnya, bersatu dengan jasadnya, pemakai hadis Nabi SAW dalam berdalil. Bahkan sekarang ini mengajak kepada agama Nasoron, pakai, mungkin mengajak kepada agama Nasoron pun di zaman kita sekarang orang pakai ayat. Bapak ibu pernahkah mengetahui bahwa sebagian orang menghalalkan menjadi peragawan dan peragawati pakai Al-Quran? Pakai ayat Al-Quran, Al-Karim. Mereka mengatakan bahwa menjadi peragawan dan peragawati itu halal, ada di dalam Al-Quran. Ketika kita tanya, ayat mana itu? Yang jelas-jelas maksiat. Kata mereka, surat Yusuf. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ. Ketika Zulaikha berkata kepada Yusuf, wahai Yusuf, sekarang engkau keluar lewat di hadapan mereka, sehingga engkau menjadi pusat perhatian. Al-Quranul Karim menerangkan bahwa Nabi Yusuf lewat di depan para wanita untuk diperhatikan. Ini ayat yang kami gunakan untuk mengatakan itu amalan yang halal dan ma'isyah yang halal. Ala kulli hal, seperti yang kita katakan tadi bahwa Al-Quranul Karim bisa dibawa kepada pemahaman yang beraneka ragam, sampai kepada hal yang batil dibawa. Makna Al-Quran yang mengikat pemahaman itu tidak lari dari makna yang benar, pemahaman para sahabat. Bagaimana para sahabat memahami ayat tersebut? Disinilah para penuntut ilmu membutuhkan para ulama yang mengerti fikihnya para sahabat, atau buku-buku yang menukilkan kepada kita pemahaman para sahabat. Dan yang paling
kuat dalam bab itu adalah tafsir yang di dalamnya menukilkan perkataan-perkataan para sahabat dan kitab-kitab hadis yang juga tidak menukilkan hadis Nabi tapi juga menukilkan perkataan-perkataan para sahabat di dalamnya tentang agama. Dan itu ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya menukilkan perkataan-perkataan para sahabat tentang agama dan kejadian-kejadian yang ada di tengah mereka. Dan juga kitab-kitab sejarah hidup para sahabat. Di dalamnya terlalu banyak pemahaman-pemahaman para sahabat itu dinukilkan. Dan tentu bagi kita yang seperti saya dan kita semua yang hadir di sini yang sedikit pengetahuan kita tentang hal tersebut, kita butuh orang-orang yang para ulama yang telah mendalami bagaimana agama yang dipahami oleh para salafus saleh muhajirin ansar untuk apa? Untuk kita jadikan panduan dalam beragama, baik secara akidah, baik secara ibadah, baik secara muamalah, baik secara akhlak, pergaulan sesama, baik sifat-sifat karakter-karakter yang diinginkan Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah, agar kemudian kita masuk ke dalam kelompok yang ketiga yang ada dalam surat At-Taubah ayat yang 100. Karena tidak bisa dengan tidak mengikuti. Wallahu ta'ala alam. Asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Pertanyaannya adalah, siapa mereka? Siapa mereka yang Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan kepada manusia. Kalian adalah sebaik-baik umat. Siapa mereka? Para sahabat. Yang ayat ini dibacakan Rasul kepada mereka langsung. Dan tidak bisa diarahkan kepada yang lain. Merekalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia. Karena kemuliaan, karena semangat, karena ibadah yang luar biasa, karena agama yang benar yang telah mereka amalkan, karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang luar biasa yang telah dipraktikkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, perjuangan mereka untuk menegakkan agama Allah, menolong Rasulullah SAW, sehingga mereka berhak mendapatkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan mustahil ayat ini tidak untuk para sahabat, tapi untuk sekelompok generasi umat Islam yang justru datangnya belakangan. Itu mustahil. Mustahil. Karena sebahagian kelompok dalam umat Islam mengklaim ini ayat untuk mereka. Hal yang sama firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْ. Sekiranya mereka mau beriman sebagaimana kalian beriman, sungguh mereka mendapatkan hidayah. Hidayah Allah kaitkan dengan iman seperti imannya kalian. Siapa kalian dalam ayat? Para sahabat. Seandainya mereka yang sekarang belum beriman, mau beriman seperti imannya kalian, maka pasti mereka mendapatkan hidayah. Sungguh mereka mendapatkan hidayah. Hidayah Allah ikatkan dengan pemahaman mereka, dengan mengikuti mereka, dengan mencontoh mereka. Siapa? Para sahabat. Yang kepada mereka ayat ini dibacakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di zaman mereka ayat ini diturunkan. Dan kepada mereka Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kalian melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mustahil bukan para sahabat, tapi maksudnya kelompok yang datang belakangan setelah sekian tahun, sekian abad meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Maka banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kita, memerintahkan kita harus mengikuti mereka.
Hidayah Allah ikatkan dengan mengikuti para sahabat. Sebaik-baik manusia Allah ikatkan dengan mengikuti para sahabat. Ridho Allah, surga Allah, Allah kaitkan dengan mengikuti Muhajirin dan Ansar. Maka kalau target hidup kita benar, ingin sampai ridho Allah, ingin sampai surga Allah, kewajiban kan pada ayat ini dan kita bacakan dalam hadis Nabi yang tadi kita bawakan, kita wajib dalam beragama mengikuti agama yang telah difahami dengan baik dan benar oleh para sahabat dari Al-Quran dan Sunnah. Kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya melalui pemahaman para sahabat. Gak bisa di luar itu. Tidak bisa di luar itu. Buat pemahaman sendiri, batil. Oleh karena itu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk berdiskusi dulu dengan Khawarij sebelum Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, Abdullah bin Abbas minta izin dulu kepada Ali bin Abi Thalib. Izinkan saya untuk berdiskusi dulu dengan mereka. Saya ingin berargumentasi dengan mereka. Lalu Abdullah bin Abbas pergi ke kaum Khawarij yang jumlah mereka ketika itu ribuan. Disebutkan dalam sejarah 8.000 orang. Kata Abdullah bin Abbas kepada mereka, saya datang kepada kalian dari sahabat-sahabat Rasulullah dan tak seorang pun dari kalian sahabat Rasulullah. Tak seorang pun dari kalian yang jumlahnya banyak ini, satu saja dari sahabat Nabi, enggak ada di tengah-tengah kalian. Itu dijadikan dalil oleh Abdullah bin Abbas akan kebatilan pemahaman. Saya datang dari sahabat-sahabat Rasul. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Abbas, ada yang lainnya. Ada beliau Abdullah bin Abbas dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang bersama Ali bin Abi Thalib. Saya datang kepada kalian dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan tak seorang pun dari kalian ini adalah sahabat Rasulullah. Itu dijadikan argumen oleh Abdullah bin Abbas bahwa kalian gini punya pemahaman baru, punya pemahaman yang aneh, yang tak seorang pun dari sahabat-sahabat Nabi punya paham seperti pahamnya kalian. Kalian yakini kebenarannya. Namun lihat bukti bahwa itu batin, tak seorang pun sahabat Nabi ada di tengah kalian. Jumlah kalian 8.000 orang. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kaum yang langsung belajar agama dari Nabi, para sahabat. Kaum, generasi manusia, umat Islam, umat Nabi Muhammad yang belajar agamanya langsung dari Rasul, guru mereka langsung Rasulullah SAW adalah para sahabat. Maka sangat wajar kalau kemudian Allah jadikan mereka umat yang paling sempurna dari umat Nabi Muhammad. Kesempurnaan dalam makna umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada para sahabat. Yang harus kita berusaha kalau kita memang ingin menjadikan target hidup kita adalah ingin dapat ridho Allah, ingin sampai di surga Allah, bertemu dengan Allah di surganya. Caranya adalah beragamalah seperti agamanya para salaf. Ya, beragamalah, berusaha mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Dan jangan mandiri di dalam memahami Al-Quran dan mandiri di dalam memahami hadis Nabi SAW. Bebas merdeka menyelami Al-Quran dan maknanya semaunya. Bebas merdeka menyelami hadis dan maknanya semaunya, bisa batil. Karena Al-Quran dan Sunnah sumber hidayah dengan syarat. Al-Quran dan Sunnah sumber keselamatan dunia dan akhirat, tapi pakai syarat. Syaratnya adalah difahami dengan pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar umat yang telah direkomendasi hanyalah para sahabat. Hanyalah para sahabat. Sekali lagi, umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, 72 terancam dengan neraka. Terancam. Tidak maknanya pasti masuk neraka, tidak. Namun hanya satu yang dapat keselamatan. Siapa mereka? Nabi dan para sahabat. Dan siapapun yang mengikuti mereka setelahnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah tabaraka wa taala mengokohkan semangat kita hidup untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan
berusaha sekuat tenaga untuk memperkecil kemaksiatan. Karena sesungguhnya dua itu dua hal yang berbeda.

0: menjadi target hidup. Target memperbanyak amal saleh dan target memperkecil maksiat. Jangan sampai kita dilupakan. Untuk mencapai surga hanya beramal saleh, maksiat juga target untuk diperkecil. Apalagi maksiat kepada manusia yang berkaitan dengan hak orang lain, penzoliman terhadap manusia, karena itu benar-benar akan dituntut di akhirat dan tidak diselesaikan kecuali dengan pahala-pahala yang diberikan kepada orang-orang yang dizolimi. Hadis Nabi SAW, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala beraneka ragam? Namun dia pernah menzolimi orang lain, dia pernah memukul orang lain, dia pernah mengambil harta orang lain, dia pernah menghina orang lain, mencaci maki orang lain, dia pernah menghibahi banyak orang, sehingga orang-orang yang dia zolimi tersebut dia berikan, dia bayar kezolimannya dengan pahala. Na'udzubillah min dzalik. Ini harus kita hindari sekuat tenaga, penzoliman kepada orang lain, agar kemudian aneka ragam ketaatan yang kita targetkan dalam hidup kita untuk mencapai husnul khatimah, untuk mencapai ampunan Allah, untuk mencapai timbangan amal soleh yang banyak, yang berat di akhirat, untuk mencapai surga Allah, ridho Allah dan surganya, tidak diambil oleh orang lain, dan kemudian kita pun terdiam karena itu adalah ulah dan perbuatan kita juga menzalimi orang lain. Bahagian yang terakhir adalah berusaha sekuat tenaga untuk memperbanyak amal soleh pasca kematian. Karena setelah amal soleh kita setelah kematian kita masih mungkin bisa mendapatkan pahala dari amal soleh. Dan boleh jadi waktu yang terwujud dengan amal soleh setelah kematian mungkin bisa lebih panjang daripada amal soleh kita di saat kita hidup. Ya, ini juga penting. Meninggalkan sesuatu yang tetap mengalirkan pahala setelah kematian kita. Juga jangan lupa untuk berpikir, untuk memikirkan, untuk melakukan dan melaksanakan sesuatu yang dengannya mudah-mudahan amal soleh kita, jumlah amal soleh kita setelah wafat bisa lebih panjang daripada amal soleh kita ketika hidup. Orang beramal soleh ketika hidup 80 tahun, 70 tahun. Kalau dia membangun masjid, kalau dia membangun asrama yatim piatu, kalau dia membuka tahfiz Al-Quran di kampungnya, kemudian itu berjalan 200 tahun, maka itu akan mengalirkan pahala bi'idznillah 200 tahun, padahal dia hidup hanya 80 tahun. Ini yang Anda maksud. Allah berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tuliskan apa yang mereka perlakukan, apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka, dan kami tuliskan juga efek-efek yang ada setelah kematian mereka, jejak-jejak mereka. Maksudnya adalah apa yang mereka lakukan daripada amal yang masih ada ketika mereka telah wafat juga dituliskan oleh Allah masuk dalam catatan amal saleh. Ini juga harus menjadi perhatian orang mukmin yang memang punya target yang kuat, keinginan yang kuat untuk mendapatkan targetnya hidup di dunia dengan aneka ragam ketaatan agar mencapai ampunan Allah, ridho Allah, jauh dari neraka Allah dan dimasukkan ke surga Allah dan bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di majlis ini mendapatkan semua itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fatih, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
3: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi hal ataka hadisul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Ora Maseher.
1: Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Materi kita apa ya? Baik. Jika kita meninggal dunia, semua akan pergi dari kita. Semua akan pergi. Ya, semua akan berkhianat. Illa man rahima rabbuhu. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pernah Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu seutama-utama malaikat. Dan Nabi Muhammad SAW adalah seutama-utamanya makhluknya Allah. Bukan sekedar seutama-utama Rasul, bahkan seutama-utama seluruh makhluknya Allah. Rasulullah pernah mengatakan, atani Jibril alaihissalam. Jibril pernah mendatangi aku, kata Nabi. Dan Jibril berwasiat kepada Nabi. Ini wasiat malaikat terbaik kepada makhluk terbaik. Pasti penting. Kalau kita diberi wasiat sama ibu kita, mesti penting. Kalau kita diberi wasiat oleh guru kita, mesti penting. Apalagi yang ngasih wasiat ini apa? Malaikat terbaik, yaitu Jibril. Dan yang diberi wasiat Rasul terbaik, bahkan makhluk terbaik secara umum. Apa wasiatnya? Ya Muhammad, isma syi'ta, isma syi'ta, fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, kamu akan mati. Wa ahbib man ahbabta, dan cintai siapa yang ingin kau cintai. Wa ahbib man syi'ta, dan cintai siapa yang kamu kehendaki. Fa innaka mafariq fa innaka mafariquhu aw mufariquhu. Tapi ingat, sungguhnya kau akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta, dan kerjakan apapun sesuka hatimu. Fa innaka majziyun bihi, sungguhnya engkau akan dibalas atas perbuatanmu. Ini wasiat yang agung. Hiduplah suka hati. Mau kayak gimana terserah. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kamu akan mati. Dan sudah mati akan datang hisab, perhitungan. Dan Jibril juga mengatakan, ahbib man ahbabta, cintai siapa saja yang ingin kau cintai. Atau bahkan cintai apa saja, cintai harta, cintai istri, cintai tanah, mobil, kendaraan, terserah. Tapi kamu akan berpisah dengannya. Dan kerjakan apapun, terserah. Tapi engkau pasti akan dibalas atas apa yang engkau kerjakan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji', rawahu Muslim. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali seperti seorang laki-laki mencelupkan jarinya di samudra yang luas. Saya ulangi, tidaklah kehidupan dunia bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali seperti seorang laki-laki mencelupkan jarinya di samudra, kemudian dia akan mengangkat jarinya, engkau akan tahu ada air yang ikut jari jemari itu, dan air itu akan netes. Itulah dunia. Dan samudra yang luas adalah kehidupan akhirat. Jangan sampai kita memperebutkan satu tetes dan kita melalaikan samudra kebaikan akhirat yang akan kita raih nanti biidznillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yatsba'ul mayyit thalatha. Kalau anak Adam mati, maka dia akan diikuti tiga hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kalau anak Adam mati, dia akan diikuti tiga hal. Fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang dua kembali ke dunia, berkhianat. Wa yabqa wahid, hanya satu yang setia menemani diri. Yarji'u ahluhu wa maluhu, hartanya kembali ke dunia, keluarganya kembali ke dunia. Wa yabqa amaluhu, hanya satu yang setia, yaitu amalnya. Ikhwatal iman, semua akan meninggalkan kita dan kita akan ditinggal sendirian, kecuali apabila kita memiliki orang-orang baik di antara kita atau di sekitar kita. Kalau seorang itu mati, anaknya akan sedih, tapi yakinlah kesedihannya tidak akan lama. Kalau anak Adam meninggal dunia, maka istrinya sedih, anaknya sedih. Tetapi sesoleh-soleh anakmu, anakmu tidak akan betah nunggu 2 jam di kuburan. Percayalah, anakmu akan pulang. Kehidupan akan terus berlanjut. Iya, anakmu sedih, tapi itu cuma 1 hari, 2 hari. Setelah kamu dikubur, dia ketemu istrinya, ketemu anaknya, engkau mulai dilupakan. Sampai berlalunya beberapa hari, engkau sudah mulai tidak didoakan. Dan bahkan dia menyebut, bahkan dia menghilangkan namamu dari sebutan-sebutan doanya. Kalau engkau mati, istrimu sedih, istrimu takut, istrimu sedih. Tapi yakinlah, kesedihannya tidak akan lama. Kehidupan akan terus berlanjut dan akan ada orang yang mengambil posisimu. Sesudah masa iddah selesai, istrimu mulai berpikir untuk melanjutkan kehidupan. Istrimu akan berusaha mencari lelaki lain pengganti dirimu. Dan istrimu akan menikmati harta warisan yang kau berikan kepadanya dengan suami barunya. Semuanya berkhianat. Wallahi, hartamu tidak akan mampu menyelamatkanmu dari bencana kematian. Kalau kita wafat, harta kita akan dijadikan rebutan oleh ahli waris kita. Harta kita akan dibagi-bagi, dan itu sudah tiada guna. Engkau yang capek, engkau yang membangun bisnis besar, engkau kawal jangan sampai rugi. Tapi kalau engkau sudah mati, percayalah bahwa hartamu bukan milikmu lagi. Dia milik istrimu, dia milik anak-anakmu. Engkau yang susah payah membangun perusahaan bisnismu, tapi ketika engkau mati, orang lain yang menikmatinya. Sedangkan engkau sendirian di alam kubur, ditanya tentang harta yang tidak engkau nikmati. Engkau akan ditanya tentang harta yang engkau tidak merasakannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hartamu jika halal akan menjadi hisab, jika haram akan menjadi azab, dan dua-duanya susah. Dua-duanya susah. Maka orang itu kalau hampir dicabut nyawanya, semuanya minta ditangguhkan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan matikan aku dulu ya Allah. Tangguhkan sebentar ya Allah. Jangan dulu ya Allah, kasih waktu ya Allah. Semua orang ini kalau mau dicabut nyawanya itu. Laula akhartani ila ajalin qarib. Jangan dicabut dulu ya Allah, kasih waktu sebentar saja. Apa yang mereka inginkan? Fa'as-saddaqa. Aku ingin bersedekah. Ingin bersedekah. Bukan kok, aku ingin sholat. Aku ingin haji. Belum waktunya haji, Mas, sudah lewat. Aku ingin puasa. Belum waktunya Ramadan, Mas. Laula, ya Allah, seandainya engkau kasih aku waktu sebentar saja. Apa kata dia? Fa'asodako, aku akan sedekah. Kenapa kok sodako disebutkan secara khusus? Karena dia sebentar lagi akan sadar bahwa hartanya bukan miliknya. Dan Rasulullah SAW bersabda, kullum ri'in tahta dhilli sodakotihi yaumal qiyamah. Setiap orang berada di bawah naungan sodakohnya pada hari kiamat. Nanti digiring menuju padang mahsyar, maka setiap orang akan dipayungi sedekahnya masing-masing. Makanya orang kalau hampir wafat, sing dipikir itu hartanya. Aku sing soro, sing gelek pangan, sing membangun bisnis, aku mati dipangan wong liya. Tapi DE yang menerima hisabnya, dia yang ditanya. Dan khusus harta ditanya dua. Tidak bergeser kakinya anak Adam sebelum ditanya empat hal. Akan ditanya umurnya untuk apa? Digunakan apa umurnya dulu itu? Akan ditanya pula tentang jasadnya. Digunakan apa jasadnya? Ditanya tentang ilmunya, sudah diamalkan belum? Khusus harta ditanya dua. Dari mana kamu mendapatkannya? Dan untuk apa kamu membelanjakannya? Khusus harta ditanya dua. Dari mana kamu dapatkannya? Ya Allah, aku kerja di pabrik, ya Allah. Aku bekerja sungguh-sungguh. Selamat. Alhamdulillah, selamat. Tapi ingat, ada pertanyaan kedua. Untuk apa? Beli rokok, ya Allah. Ayo. Atau beli pulsa, kemudian dibuat lihat yang gak bener-bener kena. Makanya hati-hati. Ikhwata lima.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man igtasala thumma ata al-jumu'ata fa salla ma qudira lah, thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi, thumma yusalli ma'ah, غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat, lalu dia salat, apa yang dia bisa lakukan untuknya? Kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, kemudian dia salat bersamanya, maka Allah akan maafkan apa-apa dari dosa dia di antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, dan ditambah 3 hari. Hadis ini memberikan faedah. Yang pertama di antaranya, fadlu yaumil jumu'ati wa li'annahu khairu yaumin tuli'at alaihi syams wa fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Keutamaan hari Jumat, sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang di mana matahari dimunculkan, dan hari tersebut adalah diciptakan Adam, dan hari Jumat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam sorga, dan hari Jumat juga dikeluarkan Nabi Adam darinya. Thanian, yang kedua, min sunani yaumil jumu'ati al-ibtisal wa tadhkir lis-salah. Di antara sunnah-sunnah hari Jumat adalah mandi di hari Jumat, kemudian bersegera datang ke masjid untuk salat Jumat. Thalithan, yang ketiga, istihbabu salati tatawu' qabla al-khutbah wa ba'da salatil jumu'ah. Disunahkan salat sunnah sebelum khutbah dan juga setelah salat Jumat. Rabi'an, wujubu sukuti athna'il khutbati li'anna man takalama faqad lagha. Wajibnya diam di tengah-tengah imam sedang khutbah, dan barang siapa yang berkata-kata tanpa sebab yang syar'i, sesungguhnya dia telah lagau, telah sia-sia Jumatnya. Khamisan, yang kelima, salatul jumu'ati fardhu 'ainin wa la yajuzu tarkaha illa li 'udhrin. Salat Jumat merupakan fardhu 'ain, tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa uzur. Sadisan, yang keenam, fadlu salatil jumu'ati wa annaha sababun fi takfiri shagairi dzunub. Keutamaan salat Jumat, dan sesungguhnya dia penghapus dosa-dosa kecil di antara Jumat ke Jumat. Kemudian yang ketujuh, sa'atu fadlillahi subhanahu haitsu syara'a li'ibadihi ma yukaffir adz-dzunub. Keutamaan dan luasnya rahmat Allah atas hambanya ketika Allah syariatkan kepada hambanya apa yang menghapuskan dosa-dosanya.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala man ghtasala wa ghassala, barang siapa mandi dan membuat mandi yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa bakara wa btakara, dan dia bersegera menuju ke masjid, walam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, dia tidak menaiki kendaraan ketika berjalan menuju sholat Jumat, wa dana minal imam, dan dia duduk dekat dengan posisi imam di dekat mihrab ini, wa ansata, dan dia diam, wastama'a, kemudian mendengarkan. Kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, jika sudah seperti itu maka ia akan diberikan pada setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala satu tahun, pahala salatnya, pahala puasanya. Kalau siang dianggap berpuasa, kalau malam dianggap sholat malam, selama satu tahun untuk satu langkah loh itu. Sehingga kalau jarak rumah kita menuju ke masjid itu sekali jalan 200 atau misalnya 500 langkah, pulang pergi kita membutuhkan 1000 langkah, maka untuk setiap kali satu jumatan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dengan syarat itu tadi, dia mandi dan membuat mandi. Dua, apa tadi? Bersegera menuju ke masjid. Yang ketiga, tidak menaiki kendaraan, dia berjalan kaki. Yang keempat, duduk dekat dengan imam. Yang kelima, diam. Yang keenam, istama'a, tidak sekedar mendengar saja. Kalau mendengar, kita mendengar suara motor yang lewat, tapi ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jika keenam hal ini bisa kita realisasikan setiap kali kita sholat Jumat, maka untuk setiap satu langkah kita diberikan pahala satu tahun. Itulah rahasia besar kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek tetapi mereka mampu melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya panjang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya.

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya.

Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya.

0: Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.
1: Tanya jawab.
2: Kalau wudunya enggak benar, apakah sholatnya batal?
3: Wudunya enggak benar, apakah sholatnya batal? Taib. Barakallahu fiq. Ghazi, berapa tahun Ghazi? 11. Ghazi 11 tahun, tahu enggak arti Ghazi apa? Saya nanya. Ghazin itu artinya panglima perang.
4: Masya Allah.
3: Tadi raja yang nanya. Sekarang jenderal. Pertanyaannya, kalau wudunya tidak benar, apakah sholatnya sah apa tidak gitu ya? Tayyib, barakallahu fiik. Tidak benarnya wudu ada dua jenis. Jenis yang pertama, tidak benarnya wudu itu menyebabkan wudunya tidak sah. Contoh umpamanya tidak membasuh sebagian anggota wudu. Asal gitu ya. Umpamanya harusnya sampai sikut, ini sampai pergelangan. Harusnya umpamanya kaki itu dicuci sampai kedua mata kaki, ini cukup telapak kakinya aja. Tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Wajib diulang dua-duanya. Wudunya diulang yang benar, sholatnya juga diulang yang benar. Ini kalau salahnya wudu itu menyebabkan tidak sah. Nah, sekarang kedua, ada orang yang wudunya salah tapi sah. Contohnya apa? Contohnya umpamanya, ketika membasuh dua tangan, yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah kanan dulu 3 kali sampai sikut, baru kiri 3 kali. Ada orang yang selang-seling, kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali. Ada yang begitu? Ada. Salah apa tidak? Salah. Karena Nabi SAW mencontohkannya kanan dulu. Thumma ghassala yadahul yumna thalatha marrat thumma al-yusra kadhalik. Beliau membasuh dulu tangan kanan 3 kali, setelah itu kiri 3 kali. Langsung 3 kali. Itu contoh dari Nabi SAW. Tapi ada orang yang selang-seling, kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, 3 kali. Nah, ada yang begitu kan? Ada. Salah. Apakah wudunya tidak sah? Sah wudunya. Dia, karena apa? Karena yang paling utama adalah yang sekali. Kalau sekali sudah, sah. Asal seluruh bagian anggota wudunya terbasuh. Kalau dia sah wudunya, sholatnya juga sah dengan wudu seperti itu. Oleh karena itulah maka kesalahan dalam wudu, kalau kesalahannya menyebabkan wudunya tetap sah, sah sholatnya. Tapi dia berdosa. Karena apa? Karena salah ketika melakukan wudu dengan kesalahan yang berupa meninggalkan yang wajib. Wudunya sah, sholatnya juga sah. Tapi kalau kesalahannya menyebabkan tidak sah wudunya, seperti tidak membasuh seluruh anggota wudu secara sempurna, lalu tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nabi SAW pernah melihat orang berwudu, tapi pas mencuci bagian kaki, ada satu koin di bagian kaki yang tidak terbasuh. Sedikit, sebesar koin. Koin 500 rupiah kan ada ya. Tumitnya kelewat, jadi kering. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fawailul lil aqabi minan nar. Celaka tuh. Tumit-tumit yang tidak terbasuh akan tersentuh api neraka. Akan diazab. Menunjukkan mencuci seluruh bagian wudu itu wajib hukumnya. Kalau enggak terkena azab. Jadi begitu sang jenderal ya. Wallahu a'lam bissawab. Jenderal sini.
1: Akhyar dalam pernikahan. Ulama berbeda pendapat terkait keberadaan aib pada salah satu pasangan, suami atau istri yang tidak diketahui sebelumnya. Apakah setelah tahu, pihak yang normal memiliki hak untuk fasakh atau membatalkan akad nikah? Pendapat pertama, jika salah satu pasangan menjumpai adanya aib pada pasangan yang lain, misal istri menjumpai ada aib pada suaminya dengan batas tertentu, maka boleh dilakukan fasakh nikah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Pendapat kedua, tidak ada hak fasakh baginya untuk melakukan fasakh. Ini merupakan pendapat zahiriyah. Alasan masing-masing pendapat cukup panjang untuk dipaparkan di sini. Intinya kembali kepada masalah hak yang dijaga dalam syariat, yaitu hak khiyar. Dalam semua akad ada hak khiyar, termasuk dalam akad jual beli. Jika penjual atau pembeli merasa dirugikan dengan akad yang dia lakukan, dan sebelumnya dia tidak tahu, maka pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan akad dengan hak khiyar yang dia miliki. Jika ini berlaku dalam jual beli, seharusnya ini lebih berlaku dalam akad nikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kesepakatan yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah kesepakatan dalam akad yang menghalalkan kemaluan, yaitu akad nikah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Ibnul Qayyim mengatakan, analoginya, bahwa semua aib yang menyebabkan salah satu pasangan menjadi benci kepada yang lain, sehingga tidak terwujud tujuan nikah, yaitu rasa kasih sayang dan kecintaan, maka ini mengharuskan adanya hak khiyar, yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dalam hak khiyar, dalam masalah ini, lebih dihargai dibandingkan hak khiyar dalam jual-beli. Sebagaimana pengajuan syarat dalam nikah lebih dihargai dibandingkan pengajuan syarat dalam jual-beli. Allah dan Rasulnya tidak pernah mewajibkan untuk bertahan dalam kondisi tertipu. Zadul Ma'ad. Namun, jika setelah istri menjumpai aib itu dan dia ridho, maka tidak berhak untuk mengajukan fasakh. Ibnu Qudamah menjelaskan, bagian dari syarat adanya hak khiyar aib ini adalah dia belum mengetahui aib itu ketika akad dan setelah akad dia tidak rela. Jika sudah diketahui ketika akad atau dia rela setelah akad, maka tidak ada hak khiyar baginya. Kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah ini karena dia telah ridho. Sebagaimana orang yang membeli barang yang ada aibnya. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.

0: Apakah Anda?
1: Ada sebuah hadis, semoga bisa menjadi motivasi kita untuk belajar sholat lebih serius, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Qurt yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri, di mana Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba besok di hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluhasa iru amali. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalnya dianggap baik. Wa in fasadat fasadasa iru amali. Dan ketika salatnya rusak, maka amal yang lain dianggap rusak. Ada perbedaan antara cara hisab ketika di dunia dan cara hisab ketika di akhirat. Standar hisab ketika di dunia yang menjadi penentu adalah akhir hidup, sehingga siapa yang akhir hidupnya baik ketika di dunia, maka seluruh usianya dianggap baik. Sehingga perjuangan kita sebagai seorang muslim adalah sampai kapan jamaah? Sampai mati. Untuk menjadi orang baik, perjuangan kita adalah sampai mati. Karena penentu dari baik buruknya kehidupan seorang hamba ketika di dunia adalah bagian ujungnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu baik buruknya ditentukan oleh khatimahnya, oleh ujungnya. Kita semua pasti punya masa silam. Saya punya masa silam, bapak-bapak punya masa silam, teman-teman yang lain juga punya masa silam. Tapi kita tidak berbicara tentang masa silam. Kita berbicara tentang apa yang sekarang sedang kita alami dan bagaimana kita bisa berbuat baik ke depan. Sebab orang kalau hanya hanyut dalam masa silam, dia tenggelam dalam kesedihan masa silam, gak ada selesainya. Karena itu yang lebih penting adalah memikirkan bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik di masa mendatang, di sisa usia kita. Dan itulah pesan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau, atau Imam Fudail bin Iyad, ketika beliau melihat ada orang yang sudah senior. Senior itu dalam kurung tua, gitu ya. Senior dalam kurung apa, Pak? Sudah tua. Fudail bin Iyad ketemu dengan orang yang usianya 65 tahunan. Kemudian ditanya, "Kam marra 'alaika min as-sanah?" Berapa usia Anda? Jawab orang itu, "Sittina sanah," 60-an tahun. Kemudian Fudail mengatakan, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tabluqa." Anda melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi Anda akan sampai. Karena semua manusia yang hidup hakikatnya dia melakukan perjalanan menuju Tuhannya. Sehingga lelah dia ketika menempuh perjalanan ini hakikatnya adalah lelah menuju kematian. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian betul-betul lelah menuju Rabbmu. Famulaqi, sampai kamu ketemu Allah. Artinya sampai kamu mati. Sehingga siapapun manusia, baik dia lelah dalam urusan dunia, lelah dalam urusan akhirat, semuanya capek. Karena tidak ada hidup yang tanpa kecapean. Manusia tidak capek hanya satu, ketika dia di surga. Sementara ketika di dunia, mereka pasti akan mengalami capek. Orang yang hidup tenggelam dengan kemaksiatan capek atau tidak, Pak? Bahkan bisa jadi modalnya lebih gede. Untuk bisa praktek dukun itu enggak gratis, Pak. Perlu ayam cemani, golek ayam cemani mahal. Ayam cemani tahu, Pak? Semuanya serba hitam, dari mulai ujung sampai ujung. Dia harus cari ini, cari ini, cari ini. Enggak ada yang gratis dalam kehidupan di dunia ini. Jadi orang saleh enggak ada yang gratis, jadi orang jahat juga enggak ada yang gratis. Semuanya butuh modal. Maka Fudail bin Iyad mengingatkan orang ini, anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha. Anda melakukan perjalanan selama sekian puluh tahun, sebentar lagi Anda akan sampai. Kemudian orang itu spontan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail bertanya, ta'rifu ma makna? Kamu tahu apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Jawab orang ini, enggak tahu apa maknanya. Lalu dijelaskan oleh Fudail, inna lillah, kita ini milik Allah. Karena kita ini milik Allah, maka kita harus tunduk kepada pemiliknya. Sehingga kenapa kita perlu beribadah kepada Allah? Karena Allah yang memiliki kita. Dan itu secara logika diterima oleh siapapun. Wa inna ilaihi raji, dan kita nanti akan kembali kepada Allah. Berarti nanti kita akan menghadap Allah. Lalu Fudail mengatakan, fal yu'id lil mas'alati jawaban. Maka siapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Ini PR besar bagi kita. Allah akan bertanya kepada kita tentang berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk diantaranya adalah usia dan umur. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba kelak di hari kiamat gak bakalan geser sampai dia ditanya oleh Allah tentang empat hal. Salah satunya adalah wa an umrihi fi ma afna. Dia akan ditanya tentang usianya. Untuk apa dia gunakan usianya? Bapak-bapak sudah 60-an, 50-an ke atas. Sepanjang itu nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Anda dikasih usia sampai sekian puluh tahun dipakai untuk apa? Allah Subhanahu wa taala akan bertanya. Kemudian orang ini semakin ketakutan. Lalu dia mengatakan kepada Fudail bin Iyad, "Famal hilah?" Lalu gimana caranya agar aku bisa selamat? Kemudian Fudail menyampaikan sebuah pesan yang layak untuk kita catat baik-baik. Layak untuk ditulis dengan tinta emas. Sebuah kalimat yang sangat sederhana, tapi inilah kunci kebahagiaan di akhirat. Fudail bin Iyad mengatakan, "Tuhsin fi ma baqiya, yughfar laka ma madha." Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Sudah ditulis? Belum. Insyaallah. Gimana? Baik. Fudail bin Iyad kemudian menyampaikan sebuah pesan, tuhsin fima baqiya. Berbuat baiklah di sisa usiamu. Berbuat baiklah di sisa usiamu. Yughfar laka ma madha. Maka engkau akan diampuni untuk masa hidupmu di masa silam, untuk perjalanan hidupmu di masa silam. Berbuat baiklah di sisa usiamu, engkau akan diampuni untuk perjalanan hidupmu di masa silam. Fa innaka in asa'ta fima baqiya. Karena kalau kau di sisa usiamu masih dalam kondisi buruk, gak sadar dengan uban yang sudah banyak nempel badannya, gak sadar dengan kulitnya yang sudah mulai keriput, gak sadar dengan dengkul yang selalu disentuh ketika berdiri. Fa innaka in asa'ta fima baqiya. Karena kalau kamu masih buruk di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha. Kamu akan dihukum oleh Allah untuk perbuatan dosa di sisa usiamu dan perbuatan dosa di masa silammu. Maka kata kuncinya apa, Pak? Memperbaiki di bagian ujung. Dan perjuangan kita adalah untuk itu. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Karena itu Nabi SAW memberikan pesan, innamal a'malu bil khawatim. Kunci dari kebaikan amal dilihat dari ujungnya. Alhamdulillah, ketika Anda punya komunitas orang soleh di sisa usia. Karena terkadang orang itu kalau sudah pensiunan, nganggur, dia hidupnya kesepian, apalagi sudah mulai ditinggal anak-anaknya, gak ada pekerjaan yang bisa dia lakukan. Orang kan kemudian mencari kesibukan, Pak ya. Ono sing sibuk dolanan manuk, ora ngerti wis tuwa sik seneng dolanan manuk. Ada yang sibuk pit-pitan, sehingga dia cari komunitas pit-pitan. Saya menjumpai ada salah satu ibu-ibu yang mengeluhkan suaminya. Bapak ini dulunya imam, bahkan disegani oleh masyarakat, sekarang berubah. Kenapa? Saya kenal beliau, kenal dekat. Gara-gara komunitas pit-pitan. Di komunitas sepedaan, goes. Ya. Mohon maaf ya, agak ruming sedikit. Di komunitas goes, komunitas sepedaan, beliau ketika sepedaan kan campur laki perempuan, lalu nanti kumpul di mana, makan-makan, musik-musik, kadang senam-senam bareng. Itu sampai memberikan pengaruh, jadi mulai meninggalkan sholat jamaah secara bertahap. Memberikan pengaruh, sudah enggak perhatian dengan keluarganya. Lebih senang dengan komunitas sepedaan daripada dulu serajin membaca Al-Quran. Akhirnya kadang keluar rumah habis subuh, pulang sampai sore. Biasa Pak, kayak gitu Pak ya. Bahkan kadang nginep. La haula wala quwata illa billah, hanya untuk membelain kayak gini Pak. Waliyadzubillah, kalau ada orang di sisa usianya, justru dia lebih cenderung kepada komunitas yang enggak baik. Manusia bisa berubah karena teman. Maka ada pepatah mengatakan, as-sahibu sahib, yang namanya teman dekat itu punya kekuatan untuk nyeret. Sebagaimana teman bisa memiliki kekuatan menarik kita menuju surga, teman juga bisa narik kita menuju neraka. Waliyadzubillah. Jangan remehkan komunitas. Kesepian bisa jadi dialami oleh siapapun yang menginjak usia tua. Tapi seorang mukmin punya teman yang terindah bagi hidupnya. Apa itu? Kalamullah, Al-Quran. Sehingga orang yang dekat dengan kalamullah, meskipun dia sendirian, dia enggak merasa kesepian. Saya bersama firman Allah. Kalau bagi mereka yang bisa membaca buku-buku para ulama, masya Allah, temannya banyak. Sehingga dulu Abdullah bin Mubarak yang jarang keluar rumah, ditanya sama seseorang, ala tashtauhish, apa anda enggak kesepian? Kok jarang keluar, jarang kumpul sama teman-temannya? Apa kata Abdullah bin Mubarak? Bagaimana saya merasa kesepian? Wa ana ma'a ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara saya ditemani oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kamu sakti, berarti bisa ketemu arwah mereka. Bukan. Terus gimana? Membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan ditemani oleh para sahabat. Sahabat Abu Hurairah mengatakan demikian, sahabat Abu Bakar mengatakan demikian, sahabat Umar meriwayatkan hadis demikian. Dan itu adalah teman hidupnya. Kemeriahan dengan perpustakaan yang ada di rumahnya. Bisa enggak Pak kita kayak gini Pak? Bisa Pak. Masya Allah. Kalau bisa seperti itu Pak, kita punya harapan besar. Semoga kesibukan kita di akhir hayat bukan dunia didekatkan di depan mata, tapi akhirat didekatkan di hati kita. Sehingga yang selalu kita pikirkan adalah perbaikan ibadah, perbaikan mendekat kepada Allah Ta'ala, perbaikan dalam bermuamalah dan seterusnya. Karena kita tahu ya, perjalanan kita yang panjang di masa silam, mungkin kita pernah kesandung syirik, mungkin kita pernah ketabrak perbuatan yang melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita pernah melakukan aneka maksiat yang orang lain tidak tahu. Semoga ini titik akhir kesempatan bagi kita untuk berubah. Maka jangan sia-siakan di sisa usia. Sisa usianya berapa tahun lagi, Bapak? Belum hitung. Masya Allah. Kita tidak tahu. Dan tidak ada yang tahu, cuma Nabi SAW menyampaikan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku antara 60-an sampai 70-an. Yang 80-an, masya Allah. Tapi enggak ada jaminan yang 30-an, 40-an lebih lama dibandingkan yang 80-an. Baik. Selanjutnya, standar hisab di akhirat. Kalau di akhirat, maka standar baik buruknya ditentukan di bagian awal. Di bagian awal. Loh kenapa Pak? Karena akhirat enggak ada ujung. Karena akhirat enggak ada ujung. Sehingga mau dicari ujungnya di mana akhirat? Enggak ada. Maka standar baik buruknya ada di awal. sehingga ketika Anda berhasil di perhitungan awal, maka selanjutnya dianggap berhasil. Sangat berbeda dengan dunia. Sehingga sebenarnya kata kunci kita itu di sebuah garis, yang garis ini adalah ujung dunia dan awal akhirat. Masya Allah, ini perjuangan yang terbesar. Maka setan kadang memberikan pengaruh besar di detik-detik kematian seorang hamba, sehingga dia akan berjuang bagaimana bisa mengganggu sang hamba. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mustahil orang bisa selamat di bagian itu. Makanya tawakal itu penting. Kita bertawakal kepada Allah untuk akhir usia kita. Artinya enggak pede ya. Aku iki wis ngaji suwe, jenggote wis dawa, ya. Koncone kiai kabeh wis khatam Quran bolak-balik, mosok kok arep sesat. Rumangsane sinten iki, Pak? Anda enggak bisa jamin keselamatan di akhir hayat. Sehingga kadang karena ujub itu justru orang bisa saja dibalik oleh Allah keadaannya. Waliyadzu billah. Tapi orang yang rendah hati, orang yang tawaduk di hadapan Allah, tahu akan kelemahan dirinya, dia kemudian pasrah. Ya Allah, berikanlah aku husnul khatimah. Anugerahkanlah kepadaku amal yang baik di penghujungnya. Dan itu doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gimana kalimatnya? Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Pernah dibaca, Pak? Belum. Mau dibaca, Pak? Gimana kalimatnya tadi? Apalnya gimana? Coba diulang. Apal Allahumma tak ya? Allahumma ja'al. Coba saya tulis ya. Allahumma. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah, Allahumma artinya ya Allah. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah khaira a'mali, amal terbaikku, fi khawatimiha, berada di ujungnya, berada di khatimahnya. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah, jadikanlah amal terbaikku berada di ujungnya. Sehingga kita berharap semoga sholat yang terbaik, sholat kita di ujung. Ibadah kita yang terbaik, ibadah yang berada di ujung. Amalan apapun yang terbaik adalah amalan yang berada di ujung, dengan harapan bisa menggapai husnul khatim. Sudah? Ini sebagai bagian dari tawakal kita kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah, karena kita tidak tahu apakah nanti kita bisa menjadi orang yang mendapatkan kebaikan di ujung atau tidak. Tidak geden rumongso, tapi lebih tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba dibaca, Pak. Diulang. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Sampun hafal? Coba dibaca ulang, merem. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Alhamdulillah. Sampun hafal nggih? Baik, nanti bisa dipraktekkan, dan ini doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Nah, sekarang apa dalil bahasanya penentu dan standar di akhirat adalah bagian awal? Dalilnya hadis ini. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Bagian pertama yang akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka seluruh amal dianggap baik. Sebaliknya, ketika salatnya rusak, seluruh amal dianggap rusak. Maka kita perlu belajar untuk memperbaiki salat. Alhamdulillah jenengan tasih purun sinau. Bapak-bapak masih mau untuk belajar. Banyak orang yang ketika sudah merasa tua, aku senior. Saya ngulangnya aku kayak cah cilik, ya. Baru lahir kemarin sore dan seterusnya. Yang anggapan semacam itu menghalangi seseorang sehingga dia enggak mau belajar. Terutama belajar kepada orang yang menurut dia belum taraf kiai yang sepuh misalnya. Sehingga dia enggak mau untuk belajar. Makanya seorang ulama di zaman tabi'in yang bernama Mujahid bin Jabir pernah mengingatkan, la yatlubul ilma mustahyin wala